0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: Serigit 911 FM, guidance for your life. Selamat pagi, kawan, inilah headline 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, pelantikan ratusan pejabat Pemkot Malang masih tunggu agenda wali kota. Kasus ISPA di Jatim tembus 200 ribu akibat kemarau dan karhutla. Tim voli putra Indonesia akui kekalahan saat lawan Vietnam. Berikut 911 Hot News jam 7 pagi selengkapnya bersama saya Nurul Fitriani. Agenda pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 176 pejabat Pemkot Malang yang harus digelar kemarin resmi ditunda karena adanya agenda mendadak Wali Kota Malang Wahyu Hidayat yang mendapat tugas kedinasan ke Istana Negara. PJ Sekda Kota Malang dan Nusur Haryanto menegaskan agenda ini sifatnya berupa penundaan sementara dan bukan pembatalan. Dandung juga menjelaskan prosesi pelantikan pejabat Pemkot Malang tidak bisa didelegasikan ke wakil wali kota karena berkaitan langsung dengan legalitas serta dokumen administrasi perundang-undangan. Kawan, Dinas Kesehatan Jawa Timur Erwin Asta menyampaikan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Jatim melonjak tajam sepanjang musim kemarau 2026. Jika di tahun 2025 rata-rata kasus bulanan ada di 117.000, tahun ini angkanya merangkak naik sampai 147.000 kasus per bulan. Puncaknya pada Agustus 2026 dengan lebih dari 200.000 kasus. Erwin juga menjelaskan cuaca ekstrim selama kemarau jadi pemicu utama, faktor tambahan seperti polusi udara dan kebakaran hutan ikut memperburuk kondisi pernapasan masyarakat. Timnas voli putra Indonesia kalah 1-3 dari Vietnam dalam perebutan tempat 9-11 Asian Games di Aichi, Nagoya 2026. Jumat lalu Indonesia kalah dengan skor 19-25, 23-25, 25-21 dan 22-25. Indonesia sempat memperkecil ketertinggalan setelah memenangkan set ketiga dengan skor 25-21. Namun sejumlah kekalahan membuat Vietnam kembali menjauh pada set keempat. Hasil ini menempatkan Indonesia ada di posisi 9 dari 10. Selanjutnya tim voli putra Indonesia akan menghadapi Kazakhstan untuk memperkuat posisi ke-11 pada hari Sabtu. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Nurul Fitriani. Selamat pagi.
0: Kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya 1 jam mendatang.

Sirikit 911 FM Guidance for Your Life masih bersama saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda kawan, dan kita masuk di program IGEN Talk edisi Sabtu 3 Oktober 2026 dengan topik bahasan Osop Kiwalan atau Boso Walian, identitas Malang yang mulai terlupakan. Nanti akan bincang lebih lanjut ya bersama dengan dua narasumber. Ada dosen FISIP Universitas Brawijaya Dr. Ahmad Imron Rozuli SMSI, dan juga dosen Linguistik Universitas Negeri Malang Dr. Nurenzia Yanuar SSMA PhD. Jadi kita akan bahas lebih lanjut bagaimana melestarikan bahasa Walian ini, kawan, bahasa Walian ini ke generasi muda saat ini yang mungkin makin kesini makin tergerus begitu. Bahkan kalau Anda mengikuti media sosial juga perkembangannya, ada statement yang disampaikan oleh Wali Kota Malang, nantinya bahasa Walian itu akan diimplementasikan untuk muatan lokal atau mulok di sekolah. Nah, akan seperti apa gambarannya, kita akan bahas lebih lanjut nantinya bersama dengan dua narasumber tadi ya. Barangkali kawan-kawan mau sharing juga, boleh di 0811 3600 911. Dan yang lagi di perjalanan, tadi kita terima kabar bahwa di area Kendal Paya, Adi Mulia arah ke Gadang, itu ada laka, perlambatannya dari SPBU Lowodoro, kawan, sampai di ujung kepadatannya itu di SDN 3 Kebon Sari. Jadi antisipasi yang akses di sana karena masih dilakukan proses evakuasi, satu lajur itu terhalang ya, jadi ada perlambatan di lokasi gitu sementara untuk beberapa pantauan. Dan untuk Anda Sobat Jatim, sudah punya rencana keliling Malang atau belum nih? Kalau belum, ayo kawan bepergian dengan nyaman, aman dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus, terdiri dari 14 bus operasional dan juga 1 bus cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari dan Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong. Untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara khusus pelajar, santri dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun juga semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik. Mulai dari Jatim Park 1, terus juga bisa ke Kayu Tangan, kawasan Kayu Tangan Heritage, lalu BNS, Batu Economic Park, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi, untuk Anda Sobat Jatim, tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak juga pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalane Jawa Timur.

0: Kids for Your Life. CityGate FM.
1: CityGate 911 FM Guidance for Your Life. Di jam 7 awal ini kawan, kita masuk dulu ya di program Halo PMI. Kita akan minta update untuk stok darah di UDD PMI Kota Malang per pagi hari ini bagaimana. Nah, saya sudah sambung bersama dengan penanggung jawab urusan pengujian darah UDD PMI Kota Malang, ada Bu Iin. Bu Iin, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi juga Mbak Yolanda, dan selamat pagi juga semua pendengar CityGate. Salam sehat selalu untuk hari Sabtu ini.
1: Sehat juga ya untuk Bu Iin. Bu Iin, ya. Untuk update stok darah di PMI Kota Malang per pagi hari ini seperti apa, Bu?
2: Oke, baik. Terima kasih Mbak Yolanda. Sini saya akan infokan untuk stok darah per hari ini tanggal 3 Oktober 2026. Adapun stok darah di UDD PMI Kota Malang dan sebagai berikut. Untuk produk whole blood, golongan A ada 67 kantong, golongan B ada 107 kantong, golongan O ada 94 kantong, golongan AB ada 21 kantong. Untuk produk PRC, golongan A ada 615 kantong, golongan B ada 879 kantong, golongan O ada 1161 kantong, golongan AB ada 216 kantong. Dan untuk produk trombosit, golongan A ada 20 kantong, golongan B ada 70 kantong, golongan O ada 51 kantong, golongan AB ada 25 kantong. Demikian Mbak, untuk stok darah di UDD PMI Kota Malang per pagi ya hari ini tanggal 3 Oktober 2026.
1: Baik.
2: Stok darah bisa beraktu, berubah waktu-waktu.
1: Oke, baik. Nah, untuk yang mau donor hari ini bisa kemana saja Bu Iin? Apakah difokuskan di PMI Jalan Buring itu atau mungkin ada mobile unit juga?
2: Baik Mbak Yolanda, untuk kegiatan donor hari ini selain di UDD PMI Kota Malang, kita ada dua kegiatan di luar, yaitu itu yang pertama ada di Claris Beauty yang beralamat di Ruko Sawu Jajar BOW, Jalan Raya Sawu Jajar, Blok A2122, nanti dilaksanakan jam 9 sampai dengan jam 12. Yang kedua ada di Toko Buku Makmur yang beralamat di Jalan Raya Tlogomas nomor 81, sama dilaksanakan nanti jam 9 sampai dengan jam 12. Begitu Mbak, untuk kegiatan hari ini ada di dua tempat selain di UDD PMI Kota Malang sendiri.
1: Oke, baik. Nah, kalau di yang Jalan Buring PMI di UDD PMI sendiri itu untuk pelaksanaannya bisa sampai nanti malam berarti, Bu Iin ya?
2: Iya, betul. Sampai mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 7. Pendaftarannya ya Mbak ya, pendaftarannya dulu kan sampai dengan jam 7 atau setengah 7.15 menit ya.
1: Oke. Nah, lalu ya, untuk persyaratannya mungkin Bu Iin boleh disampaikan juga, baik itu persyaratan fisik maupun juga secara administrasi, apa yang harus disiapkan bagi para calon pendonor?
2: Baik, untuk persyaratan pendonor secara administrasi, kita pendonor wajib membawa identitas diri, bisa KTP atau SIM atau identitas diri yang lainnya Mbak ya. Itu wajib untuk administrasinya. Untuk persiapan fisik kita yang mau donor, yang jelas harus sehat badan, sehat jasmani dan rohani. Terus cukup istirahat. Terus selain cukup istirahat, yang kalau mau nanti berangkat donor, makan dulu ya Mbak ya, biar nanti pada waktu pengambilan tidak ada keluhan mual atau pusing ya. Terus selain cukup istirahat, kita juga tensinya harus normal, berat badan minimal 45 kg dan tidak sedang minum obat di 3 hari terakhir ini. Gitu Mbak untuk syarat donornya.
1: Oke, baik Bu Iin. Lalu tadi sempat di mention juga ya, yang mengadakan mobile unit ini ada dari toko buku, kemudian tadi juga dari salah satu klinik kecantikan begitu. Nah, kalau misalnya ada organisasi atau mungkin juga instansi lainnya, komunitas mungkin yang mau mengadakan mobile unit, caranya seperti apa kalau mau kolaborasi dengan PMI Kota Malang?
2: Baik, untuk atau organisasi atau instansi atau yang mau mendonorkan darah, mengadakan kegiatan, nanti PMI bisa datang ke lokasi, itu bisa nanti bisa langsung menghubungi ke bagian administrasi di UDD PMI Kota Malang dengan syarat minimal pendonor 30 orang. Jadi nanti kalau sudah donor ditentukan waktunya kapan, jamnya berapa, disiapkan lokasinya. Yang jelas lokasinya harus tertutup ya Mbak, dan juga apa, sirkulasi udaranya juga baik, ada biar nggak terlalu panas, takutnya nanti kalau terlalu panas kan akhirnya bisa menyebabkan pendonornya kepanasan atau kan bisa menimbulkan pusing apa-apa, atau nanti bisa pingsan. Terus membawa surat untuk koordinasi ke UDD PMI Kota Malang sebagai bukti bahwa ada akan mengadakan kegiatan itu. Dan yang jelas nanti free, tidak ada dipungut biaya apapun.
1: Baik. Bu Iin kan juga sebagai penanggung jawab pengujian darah begitu. Nah, kalau untuk pemeriksaan sampel darah pendonor ini agar kualitasnya dipastikan benar-benar aman untuk pasien itu seperti apa, Bu Iin?
2: Baik, untuk pendonor yang setelah donor nanti akan dilakukan pemeriksaan atau pengujian darah yang meliputi penyakit menular, yaitu hepatitis B, hepatitis C, HIV, dan sifilis. Untuk itu Mbak, untuk yang di pengujian darah. Jadi nanti darah yang keluar benar bebas penyakit dari 4 parameter tersebut.
1: Dipastikan aman agar juga ke pasien bisa disalurkan begitu ya, Bu Iin?
2: Ya, betul Mbak.
1: Baik. Nah, mungkin boleh dijelaskan terakhir Bu Iin untuk benefitnya sendiri. Ini untuk meningkatkan motivasi bagi para calon pendonor ya, terutama yang masih ragu-ragu kalau mau donor darah, silahkan.
2: Baik Mbak, untuk benefitnya ketika pendonor, yang jelas kita bisa menolong sesama ya. Nanti kalau sudah lolos, akhirnya kalau kita sudah lolos bisa membantu sama, kan timbul bahagia ya Mbak ya. Terus ada positive thinking. Terus nanti ada, selain itu untuk fisik kita bisa mengurangi kelebihan zat besi di dalam tubuh kita sehingga bisa membantu sirkulasi darah di dalam tubuh kita. Jadi nanti juga bermanfaat untuk kesehatan jantung. Selain itu untuk bisa juga untuk membantu menurunkan berat badan ya Bu, tapi bukan ini berat badan untuk yang untuk kecantikan atau untuk apa, dengan metode karena dengan mendonorkan darah bisa jadi untuk apa, membakar kalori di dalam tubuh kita, tapi juga harus diimbangi dengan olahraga dan pola makan yang sehat. Selain itu bisa untuk tadi seperti yang saya sampaikan, untuk mendeteksi penyakit yang serius yang melewati 4 parameter tadi, hepatitis B, hepatitis C, HIV dan sifilis. Selain itu juga nanti ketika pendonor kan kita ada pemeriksaan kesehatan secara umum oleh dokter, salah satunya itu juga Mbak. Yang jelas ada secara cek kesehatan secara berkala, itu manfaat psikologisnya itu tadi kita bisa merasa senang karena bisa membantu sesama. Jadi itu Mbak sebagian dari manfaat donor darah.
1: Baik Bu Iin, terima kasih atas waktu dan juga penjelasannya, informasinya juga pagi hari ini. Sehat selalu, semoga lancar-lancar kegiatan hari ini Bu Iin.
2: Amin.
1: Selamat pagi.
2: Terima kasih Mbak Yolanda, selamat pagi juga, sehat semuanya.
1: Ya, itu kawan sambung kita bersama dengan penanggung jawab urusan pengujian darah UDD PMI Kota Malang, ada Bu Iin. Dan program ini juga merupakan kerjasama C3 FM dan PMI Kota Malang. Info lebih lanjut hubungi PMI Kota Malang di 0341-364617, alamatnya ada di Jalan Buring, nomor 10 dan 19, Kota Malang.
0: Infotalk, informasi seputar jantung.
3: Ya kawan, pagi hari ini informasi dulu untuk Anda yang lagi mobile dan berencana mengarah ke ruas tol. Kondisi trafik sepanjang ruas tol Pandan Malang masih lancar dari arah Malang sampai ke Pandan maupun sebaliknya. Selain di Pandan Malang area tol Gempol, Gejapanan, Porong, Sidoarjo, Waru Utama juga masih lancar. Untuk pagi hari ini cuaca cukup cerah. Seperti apa juga untuk di ruas tol, Anda boleh bagikan informasinya di 0811-3600-911. Info tol kawan didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center, harga lebih terjangkau. WhatsApp di 0877-6741-3421. Lokasi Jalan Indragiri Kota Batu, Istolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.
0: Info Talk, informasi seputar jantung.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya, hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
1: Sama-sama bro.
5: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Astaga, si Dita, beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Oh headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
7: Saldo Anda tidak cukup.
6: Hah? Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan.
7: Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
6: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
7: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
6: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
7: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirigetain 11 FM Guidance for Your Life. Kawan, beberapa hari lalu kita sempat menyampaikan ya bahwa saat ini sedang dilakukan perkemahan Pramuka Santri Nusantara atau PPSN 6 2026 yang dipusatkan di wilayah Kabupaten Malang, Jawa Timur. Nah, ini kalau dari update Direktorat Jenderal Pesantren Kementerian Agama atau Kemenag, ada sekitar 4.500 santri kawan yang mengikuti PPSN 6 di wilayah Kabupaten Malang, dan waktu itu juga langsung dibuka ya oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Nah, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga menyebut bahwa kegiatan pramuka ini memiliki nilai yang sejalan dengan teladan Nabi Muhammad SAW. Hal ini disampaikan saat membuka PPSN 6 di tahun 2026 di Pondok Pesantren An-Nur 2 Kabupaten Malang. Menak mengatakan jika Rasulullah hidup di zaman ini, beliau akan bangga sekali melihat anak-anak pramuka. Menurut Menak, Nabi Muhammad menjaga kebugaran dengan berolahraga, diantaranya memanah, berenang, dan juga berkuda. Ketiganya, kata Menak, ini juga punya makna. Memanah ini bisa melatih fokus pada tujuan, lalu berenang itu mengajarkan untuk tetap bertahan dan proaktif. Sedangkan berkuda itu mengajarkan untuk terus melangkah ke depan. Nah, nilai-nilai inilah juga yang ada di dalam kegiatan pramuka. Sehingga menurut Menak, mengikuti pramuka bukan hanya melatih keterampilan, tetapi juga menjadi salah satu cara meneladani kehidupan Nabi. Informasi ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Kita beralih ke WhatsApp, kawan, ada Pak Faruk Nur Halim. Ini kirim player nih, Pak Faruk, katanya ada acara Hari Jadi Kota Batu. Coba saya cek dulu ya. Tadi ada dokumentasinya. Ini tadi saya sempat mention juga sih apakah hari ini ada beberapa giat begitu ya. Karena kalau yang kita lihat dari beberapa flyer itu ada sih karnaval di Poncokusumo. Cuma sayangnya nggak ada ininya kawan. Nggak ada rutenya. Poncokusumo sama Jabung informasinya begitu. Nah, kalau hari ini itu ada acara rangkaian kegiatan Hari Jadi Kota Batu. Salah satunya untuk venue hari ini ada di Sendratari Arjuna Wiwaha begitu. Oke, baiklah, tidak mengganggu traffic ya. Masih aman kalau di sana. Terima kasih banyak Pak Faruk untuk update-nya. Lalu juga update lainnya kawan ada dari Pak Hari. Semoga sehat selalu, katanya. Info lalin di Sukun, Ijen Arjuno, Pasar Besar aman lancar. Mohon maaf, Jalan Arjuno dan Jalan Bromo yang dekat dengan Jalan Buring mestinya sudah diaspal ulang biar enak. Dan di Jalan Arjuno itu kan dekat dengan toko Lailai, lubangnya tuh sudah lama nggak ditambal. Terima kasih banyak, katanya Pak Hari. Pak Hari tadi tidak menyertakan dokumentasi sayangnya ya, atau mungkin adakah Anda yang melintas di lokasi? Boleh menambahkan juga kawan, barangkali itu tadi ya. Bisa kami teruskan ke pihak terkait, karena kalau kaitannya dengan infrastruktur itu biasanya dari dinas terkait meminta kita untuk menyertakan dokumentasi, atau barangkali juga bisa ditambahkan Sherlock-nya seperti itu. Di Jalan Arjuno Pak ya, Arjuno Bromo yang dekat dengan Arjuno yang dekat dengan toko Lailai, mungkin yang nanti lewat di sana boleh bantu untuk dokumentasikan. Sekarang masuk di jam 7 lewat 33 menit, saya lihat sudah mulai ada perlambatan ya di beberapa titik, salah satunya kalau Anda akses di perempatan Kaliurang, karena dekat dengan area sekolah juga tuh, dekat dengan area Kor Yesu, jadi ada sedikit perlambatan di sana, rata-rata yang arahnya ke utara ya, kalau ke selatan itu masih relatif lancar. Jadi Anda boleh bagikan di sejumlah titik lainnya juga, kawan, bisa langsung mention di City Guide 911 FM, dan untuk City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagramnya di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa langsung datang ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
1: City Guides Life Hacks. Kawan, pernah nggak sih Anda ketika capek pulang dari kantor, pulang dari kerja, lalu tiba

0: segan dan nyaman, coba tinggalkan pengharum kimiawi dan beralih ke cara yang alami, bubuk kopi hitam. Lifehacknya sederhana, ambil bubuk kopi murni secukupnya, masukkan ke dalam kantong kain kecil yang berpori, lalu letakkan di kolong jok mobil Anda. Karena kopi punya sifat alami menyerap bau apek dan menetralisir aroma tidak sedap di dalam kabin. Selain itu, aroma kopi tipis yang menguar perlahan terbukti secara psikologis bisa membuat Anda lebih rileks sekaligus lebih fokus saat menyetir. Cukup ganti kantong kopinya setiap 2 minggu sekali. Mobil Anda segar, perjalanan pun terasa lebih nikmat dan fokus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan K Radio Jember.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Okinila. Festival Gandrung Sewu 2026 di Kabupaten Banyuwangi yang dijadwalkan berlangsung pada awal Oktober mendatang dipastikan bakal tampil berbeda dari penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya. Jika pagelaran akbar ini lazim dihelat pada siang hari, tahun ini Gandrung Sewu siap memukau penonton melalui pementasan megah yang digelar pada malam hari. Hal tersebut diungkapkan oleh Suko Prayitno selaku panitia kegiatan Gandrung Sewu 2026. Menurut Suko, peralihan waktu pertunjukan ini tidak lepas dari keterlibatan Injourney, salah satu anak perusahaan badan usaha milik negara yang berpengalaman mengelola berbagai festival berskala internasional.
2: Selamat pagi kawan, bersama Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo membawa kabar. Polres Situbondo bersama Dewan Masjid Indonesia DMI Kabupaten Situbondo menggelar kegiatan muhibah umat menuju Kecamatan Jati Banteng Jumat 2 Oktober kemarin. Kegiatan tersebut diisi dengan sholat Jumat dan doa bersama, serta bersih-bersih masjid sebagai bagian dari upaya mempererat silaturahmi dan menjaga kerukunan masyarakat. Kegiatan muhibah umat ini dilaksanakan di 5 masjid di wilayah Kecamatan Jati Banteng yang dihadiri Kiai Haji Raden Ahmad Az-Zaim Ibrahimi, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Selain menjalankan ibadah bersama masyarakat, kegiatan tersebut menjadi ruang bagi kepolisian dan tokoh agama untuk memperkuat komunikasi dengan jamaah serta menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas.
3: Kawan, membawa kabar dari Kiri Deo Jember, saya Eri Ali Davi. Pemerintah Kabupaten Jember menyiapkan sejumlah persyaratan untuk mengejar insentif fiskal dari pemerintah pusat pada tahun anggaran 2027. Upaya tersebut dilakukan melalui konsultasi ke Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pekan ini. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jember, Ahmad Helmi Lukman, bilang konsultasi membahas kriteria serta kelengkapan administrasi, khususnya terkait kinerja pengentasan kemiskinan. Helmi mengatakan, langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Bupati Jember untuk mengoptimalkan peluang insentif dari pemerintah pusat. Menurutnya, program penanganan kemiskinan harus didukung data, dokumen, dan regulasi yang sesuai ketentuan. Pemkab Jember mengakui masih ada sejumlah evaluasi teknis yang perlu diperkuat sebagai persiapan mengejar insentif fiskal 2027.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: program komunikasi korporat Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
1: Pernah butuh informasi dari penyedia air tapi bingung harus menghubungi siapa? Sekarang pelanggan Tugu Tirta punya satu lagi pilihan. Namanya Tania, Tugu Tirta Artificial Intelligent Assistant. Layanan berbasis AI yang bisa diakses 24 jam untuk menjawab kebutuhan informasi hingga menerima pengaduan pelanggan. Berikut pernyataan Direktur Utama Tugu Tirta Kota Malang, Priyo Sudibyo.
2: Maka saya mencapai inovasi baru, yaitu yang kami namakan Tania. Dan ini pertama PDAM di Indonesia yang menerapkan model ini. Bahkan beberapa PDAM sudah bergurul ke kami, ya apa sih konsep Tania? Jadi pelayanan ini, mas, gangguan di mana, ada kan berapa pembayaran saya, tagihan saya berapa, ada kebocoran di sini, penanganannya berapa, itu kita sampaikan detail. Di kami, itu ketika pelanggan itu komplain ya, umpama jam 8 sekian detik komplain, jam berapa sekian detik di respon, jam berapa sekian detik ada WO, work order untuk ke lapangan, jam berapa sekian detik petugas di lapangan, jam berapa sekian detik di proses penanganan, jam berapa sekian detik prosesnya sudah ditangani, jam berapa sekian detik dilaporkan hasilnya.
3: Wah, detail banget Pak ya.
2: Detail. Dan ini digitalisasi, jadi konsep ini yang saya ciptakan.

0: mengalirkan masa depan. Dipersembahkan oleh Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kolaborasi City Guide 911 FM, dan didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Halo sahabat Persada, apakah nyeri lutut mulai mengganggu aktivitas Anda sehari-hari? Atau mungkin berjalan rasanya kok nggak nyaman ya? Atau selain berjalan, barangkali naik turun tangga semakin sulit, atau lutut terasa kaku dan nyeri berkepanjangan? Nah, jangan biarkan nyeri lutut terus membatasi aktivitas Anda pada kondisi tertentu, terutama ketika gangguan pada sendi lutut ini sudah cukup berat. Itu diperlukan pemeriksaan dan penanganan yang lebih lanjut. Di Persada Hospital tersedia layanan Total Knee Replacement atau TKR. Jadi ini merupakan tindakan penggantian sendi lutut yang dapat menjadi salah satu pilihan penanganan sesuai dengan kondisi dan hasil evaluasi dokter spesialis. Setiap pasien akan mendapatkan pemeriksaan dan rekomendasi penanganan yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Untuk proses pemulihan dan juga rehabilitasi, ini menjadi bagian penting untuk membantu pasien kembali menjalani aktivitas dengan lebih optimal. Jadi apabila Anda atau keluarga mengalami nyeri lutut yang mengganggu aktivitas, jangan ragu untuk melakukan konsultasi. Untuk informasi lebih lanjut mengenai layanan Total Knee Replacement atau TKR, bisa langsung hubungi Persada Hospital di 0811-3058-8585. Sekali lagi, kawan di 0811-3058-8585. Persada Hospital, first choice of healthcare. Kita kembali ke pembahasan kawannya. Hari ini di Ijen Talk akan membahas soal Bosowalian, identitas Malang yang mulai terlupakan. Nanti Anda boleh sharing-sharing juga, apakah selama ini Anda juga aktif, masih aktif ya, mengajarkan atau mengenalkan budaya Bosowalian ini ke anak-anak Anda. Mungkin dari percakapan sehari-hari di rumah kah, atau sekedar sharing-sharing, atau seperti apa. Boleh nanti Anda berbagi juga ya. Karena kemarin itu kawan, Bosowalian itu dicanangkan akan menjadi materi pembelajaran muatan lokal atau MULOK di sekolah-sekolah untuk melestarikan identitas daerah. Ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, di acara deklarasi kebudayaan di Sasana Krida Budaya. Begitu, jadi katanya Wahyu, Pemkot Malang saat ini sedang berkolaborasi dengan sejumlah perguruan tinggi untuk menyusun modul dan juga kurikulum pembahasan Bosowalian agar bisa diajarkan secara terarah pada para pelajar. Kemudian juga bahasa slang khas Malang ini akan diperkenalkan kepada tamu atau pejabat dari luar kota yang melakukan kunjungan kerja ke Malang. Ya, kalau kita lihat dari akar sejarahnya sendiri, memang penggunaan Bosowalian berakar dari masa perjuangan kemerdekaan ya di wilayah Malang, dan juga dipopulerkan oleh tokoh pejuang setempat seperti Mayor Hamid Rusdi sebagai sandi komunikasi rahasia untuk mengelabui musuh. Nah, harapannya itu tidak sirna di momen saat ini, di zaman sekarang begitu kawan. Harapannya generasi-generasi muda nih, arek-arek Malang tetap melanjutkan budaya tersebut. Jadi tidak melupakan identitas Malang juga nih sebagai yang punya Bosowalian. Bahkan kalau di luar-luar daerah, kayaknya kalau nyebut Malang itu udah pada tahu, pasti langsung bilang, oh iya Sam gitu ya. Atau dibalik Malang jadi Ngalam karena plat kita N gitu depannya. Ngalam nih, Ngalam, arek Ngalam gitu. Dan lain sebagainya. Mungkin kalau misalnya Anda juga di rumah, ternyata saya masih sering kok ngomong sama anak pakai Bosowalian gitu. Atau bagaimana Anda ikut juga serta melestarikan budaya Bosowalian ini, boleh Anda sharing-sharing ya di 0811-3600-911. Dan untuk Anda yang mau investasi, kawan, di bidang properti, tapi masih ragu-ragu, takutnya boncos atau nanti legalitasnya nggak aman, nanti bisa nggak produktif nih investasinya. Nah, tentunya Anda bisa pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramaland yang mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, yaitu Villa Parama Panderman Hill. Ini merupakan hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa dua lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tidak terbatas. Sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dan tentunya lokasinya sangat strategis ya, dekat dengan Jatim Park Group, plus legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagramnya di @paramapandermanhill atau hubungi di 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.
3: Jalan-Jalan Plus.

0: Kota Malang tidak hanya memiliki destinasi wisata maupun desa yang menarik. Tapi tahukah Anda, Kota Malang juga memiliki pusat perdagangan tradisional loh. Suara riuh penjual dan pembeli rasanya sudah menjadi suasana biasa di tempat satu ini. Nah, kali ini saya mengajak Anda jalan-jalan ke pusat perdagangan tradisional Kota Malang. Ini dia, Pasar Besar Kota Malang. Pasar Besar Kota Malang dibangun pada zaman penjajah Hindia Belanda pada tahun 1914. Pasar Besar selalu tumbuh dan juga berkembang mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan pusat perdagangan, maka pada tahun 1938 dan 1973 diadakan renovasi. Namun pada tahun 1985 terjadi musibah kebakaran pada bagian dalam timur. Pada tahun tersebut, bagian yang terbakar diganti dengan bangunan kerangka besi dan atap asbes gelombang. Nah, itu dia sejarahnya. Sekarang, yuk ikuti saya jalan-jalan di Pasar Besar Kota Malang. Kira-kira ada apa aja ya? Saat Anda tiba di Pasar Besar Kota Malang, Anda difasilitasi tempat parkir yang begitu luas. Ya, karena memang di sini aja namanya Pasar Besar. Masa lahan parkirnya kecil? Setelah itu, Anda langsung cus aja masuk ke Pasar Besar Kota Malang. Nah, Anda bisa melihat di sini banyak banget yang jualan loh. Wow, Anda bisa membeli berbagai keperluan yang Anda butuhkan, mulai dari bahan pangan, perabot rumah tangga, pakaian, aksesoris, dan masih banyak lagi. Dijamin lengkap banget dan sesuai dengan kebutuhan Anda. Dan bisa juga loh menjadi pusat grosir Anda, atau bisa banget buat stok Anda di rumah. Sayangnya, sekarang pasar-pasar memang tidak terlalu ramai ya, karena memang sekarang apa-apa serba online, bener banget kan? Mudah dan praktis lagi. Tapi saran aja ya, mending Anda juga membeli secara offline agar Anda bisa membantu para pedagang pasar yang sedang berjuang untuk keluarganya. Selain itu, keuntungannya Anda bisa melihat atau mereview kualitas barangnya secara langsung. Nah, gimana? Yuk buruan ke Pasar Besar Kota Malang. Lokasi Pasar Besar sama dengan namanya. Ada di Jalan Pasar Besar, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Dari alun-alun Merdeka Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke selatan. Perempatan kedua, belok kanan. Di sebelah kanan Anda, Anda akan menemukan Pasar Besar Kota Malang. Tunggu apa lagi? Luangkan waktu Anda untuk shopping di Pasar Besar Kota Malang sekarang. Dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City89.11 FM.
1: Jalan Plus.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Segar, ini yang alkalin ya?
3: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
4: Mau mesti yo, tonggo kiki angel kandanane. Wes ngerti dalane terbatas lho. Aduh.
5: Aduh, ada apa sih ini klakson-klakson depan rumah saya?
4: Tolong ya, mobilnya kalau parkir itu mbok yo jangan di situ.
5: Lu, lawang ini depan rumah saya sendiri kok.
4: Hei, depan rumah itu bukan berarti bisa jadi tempat parkir pribadi dong. Apalagi ini posisinya udah pakai badan jalan lho. Itu artinya ruang publik juga ikut terpakai. Kalau kayak gini, bikin tetangga susah lewat. Belum lagi nanti kalau ada ambulans, mobil pemadam kebakaran, kendaraan darurat lain, aksesnya jadi terganggu. Sebelum punya mobil, yang harus difikirkan lebih dulu itu garasinya. Punya kendaraan itu hak, tapi jangan sampai hak pengguna jalan lain dikorbankan.
0: Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: Selamat pagi kawan, inilah headline 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan korban kekerasan eks kepala sekolah SMPN di Malang diduga capai puluhan orang. Jatim kembali jadi juara dalam Olimpiade Peneliti Siswa Indonesia. Indonesia tembus 13 besar klasemen medali Asian Games 2026. Berikut 911 Hot News jam 8 pagi, selengkapnya bersama saya Nurul Fitriani. Kepala Dinsos P3AP 2KB Kota Malang Sailendra menyebut total korban dugaan kekerasan pada siswa yang dilakukan oleh mantan kepala sekolah SMPN 18 Malang mencapai 20 orang. Temuan ini diperoleh setelah dilakukan asesmen terhadap para siswa dan orang tua melalui pihak sekolah. Kepala UPT PPA Dinsos P3AP 2KB Kota Malang, Fulan Diana, menjelaskan seluruh korban yang terdata mengalami kekerasan fisik berupa tamparan dan pukulan. Kawan kontingen pelajar Jawa Timur berhasil menyabet 9 medali dalam ajang Olimpiade Peneliti Siswa Indonesia atau OPSI 2026 dengan rincian 3 medali perak jenjang SMA atau MA dan 1 penghargaan khusus. Sementara jenjang SMP atau MTS menyumbang 6 medali yang terdiri dari 2 medali emas dan 4 perunggu. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Aris Agung Paiwai, menyampaikan capaian ini membuat Jatim mempertahankan gelar juara umum untuk ke-6 kalinya. Aris juga menjelaskan capaian ini tidak lepas dari pembinaan dan persiapan intensif yang dilakukan melalui training center sebelum pelaksanaan kompetisi. Kontingen Indonesia berada di peringkat 13 klasemen medali Asian Games 2026. Sampai Jumat kemarin jam 6 pagi, Indonesia mengkoleksi 5 emas, 8 perak, dan 21 perunggu dengan total 34 medali. Indonesia masih ada di bawah Malaysia yang menempati peringkat 11 dengan 6 emas, 5 perak, dan 13 perunggu. Sementara posisi teratas masih ada Cina dengan 154 emas, 71 perak, dan 63 perunggu. Pada satu hari sebelumnya, Kamis 1 Oktober, Indonesia menambah 1 emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Emas diraih oleh Nurisa Dian dari panahan, sedangkan perak berasal dari MLBB dan perunggu dari cabang menembak. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Nurul Fitriani. Selamat pagi.
0: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya 1 jam mendatang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Di City Guide 911 FM, inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: Sedikit lain on FM, Guidance for Your Life. Selamat pagi, kawan semangat pagi. Saya Nurul Fitriani yang kali ini menemani Anda. Kita bakal ngobrol di program Ijen Talk bersama dua narasumber. Pagi hari ini Ijen Talk kita akan bahas soal bosowalian atau osop kiwalan. Apakah identitas Malang yang mulai terlupakan? Nah, ini perlu untuk kita bahas ya hari ini, apalagi terakhir waktu itu ada dari pemerintah Kota Malang yang kabarnya berencana untuk memasukkan bosowalian atau kiwalan ini sebagai salah satu materi pembelajaran muatan lokal atau mulok di sekolah. Kiranya apakah memang bosowalian ini sebagai identitas Malang yang mulai terlupakan atau justru ada perubahan-perubahan memang? Nanti kita akan ngobrol ya bersama dengan narasumber, pastinya untuk program Ijen Talk. Anda bisa ikut untuk interaktif juga. Sebelum kita mulai ngobrol dengan narasumber, tadi saya lihat sudah ada beberapa yang gabung nih. Kalau dari Anda juga mau join untuk interaktif, bisa manfaatkan di WhatsApp 0811 3600 911. Dan untuk program Ijen Talk, kawan, pagi hari ini kita bakal live di kanal YouTube Radio City Guide 911 FM.

0: life.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Sedikit lain warna FM, Guidance for Your Life. Selamat pagi, kawan, saya Nurul Fitriani bersama Anda di IGN Talk ya. Kali ini edisi 3 Oktober 2026. Nah kawan, di momen akhir pekan ya, kita akan ngobrol ini soal Boso Walian. Apakah sebagai identitas Malang yang mulai terlupakan? Karena kalau ngobrol soal Malang gitu ya, kan punya banyak hal yang membuat kota ini mudah dikenali. Soal kuliner, kesenian, Arema, dan tentunya ada satu kebiasaan bahasa yang sekarang ini mungkin sangat akrab sekali gitu ya di telinga Anda, yang namanya Boso Walian. Dan Malang menjadi ngalam gitu ya, biasanya kalau dibalik kemungkinan juga yang sering Anda dengar sekarang itu SAM gitu ya, polisi juga jadi silup, kemudian makan jadi nakam. Tapi nah, Boso Walian ini bukan sekedar permainan membalikkan kata. Di baliknya itu ada sejarah, ada pengalaman sosial, ada solidaritas juga, bahkan ada identitas tentang siapa yang disebut sebagai Arek Malang pasti menggunakan Boso Walian. Dan bahasa ini kawan, waktu itu ya berdasarkan beberapa informasi yang saya baca, kabarnya mulai dari masa perjuangan, kemudian juga waktu itu sebagai sandi komunikasi. Setelah masa perjuangan berakhir, kemudian bertransformasi jadi bahasa pergaulan, digunakan untuk anak muda gitu ya, berkembang di lingkungan masyarakat, kemudian semakin lekat dengan identitas Arek Malang. Dan kabarnya kali ini pemerintah Kota Malang juga berencana untuk memasukkan Boso Walian ini sebagai salah satu materi pembelajaran muatan lokal atau MULOK di sekolah. Tapi sebenarnya hari ini apakah juga bisa dibilang Boso Walian ini sudah mulai jarang digunakan atau seperti apa sih? Apakah memang Boso Walian benar-benar mulai ditinggalkan atau justru sedang menemukan bentuk barunya? Kita akan ngobrol pagi hari ini soal Boso Walian bersama dengan dua narasumber. Ada yang sudah join di Zoom ya, saya mau sapa dulu kawan untuk kedua narasumber saya. Yang pertama saya mau sapa dulu ada Dekan Fisip dari Universitas Brawijaya, Dr. Ahmad Imron Rozuli SE MSI. Selamat pagi Pak Imron.
3: Selamat pagi Mbak, apa kabarnya?
2: Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah baik Pak Imron. Suara saya jelas di sana Pak Imron?
3: Jelas, nggih.
2: Oke, baik. Waduh, ini lagi perjalanan kemana nih Pak Imron?
3: Mau ke kampus.
2: Oh, masih ngajar nih Pak Imron hari Sabtu.
3: Hari ini ada kegiatan anu di rektorat.
2: Oh, begitu. Baik, karena terima kasih lo sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol bersama City Gear FM pagi hari ini.
3: Baik.
2: Baik, selain dengan Pak Imron, kawan kita juga akan ngobrol ya bersama dengan dosen linguistik dari Universitas Negeri Malang. Sudah terhubung juga dengan saya, ada Dr. Nurenzia Yanuar SSMA PhD. Selamat pagi juga, Bu Renzi. Ya. Halo.
4: Selamat pagi, tamales igap Mbak.
2: Tamales igap juga nih. Wah, sudah disapa dengan Boso Walian ini kawan. Hari ini ada jadwal untuk ke kampus juga kah, Bu Renzi?
4: Saat ini saya sedang ada di Bali, kebetulan Mbak sedang mengikuti Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia atau KONASPI.
2: Waduh, terima kasih juga loh Bu Renzia sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol dulu dengan CDGR FM pagi ini. Apalagi
4: sami-sami.
2: Iya, apalagi dengan bahasa yang bisa dibilang juga sebagai identitasnya Kota Malang gitu ya, Boso Walian atau Osop Kiwalan sebagai identitas Malang, apakah sudah mulai terlupakan? Kita akan bahas kawan dengan dua narasumber ini. Saya ingatkan dulu untuk para pendengar City Gear FM yang mau join juga ya, Anda bisa manfaatkan di 0811-3600-911. Yang pengen simak juga untuk visualnya bisa cek di YouTube kami, di YouTube Radio City Gear FM. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh gitu ya, bagaimana fenomena soal Boso Kiwalan, apakah memang sudah mulai jarang digunakan atau lain sebagainya, kayaknya kita perlu flashback dulu nih. Kita akan ngobrol dulu di awal dengan Bu Renzi. Nah Bu Renzi, ini kita mulai dari hal yang paling dasar dulu. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Boso Walian Malangan, dan apa yang membuatnya berbeda dari sekedar membalik kata?
4: Oke, Basa Wali An Malangan itu adalah sebuah bentuk kreativitas bahasa, dan sebetulnya bentuk kreativitas yang berupa pembalikan kata atau pembalikan bentuk itu ada dalam banyak bahasa. Jadi kita punya bahasa balikan di banyak tempat juga ya, bukan hanya di Malang, tapi kalau di konteks Indonesia itu ada bahasa Wali An Yogyakarta yang mereka membolak-balik berdasarkan Honocoroko. Jadi kayak dagadu itu sebetulnya artinya adalah matamu gitu, karena balikan sesuai dengan urutan Honocoroko. Lalu ada yang deket-deket dulu ya, di Malaysia itu juga ada bahasa balik namanya. Kalau di Filipina juga ada Golagat, yang itu adalah balikan dari Tagalog. Kemudian kalau agak jauh di Eropa juga ada bahasa Verland, yang itu artinya adalah pembalikan, Landwehr gitu, dalam bahasa Perancis gitu. Jadi banyak ya sebetulnya proses kreativitas bahasa yang berupa pembalikan ini ada di mana-mana. Tapi yang membuat Wali An spesial itu adalah karena dia sudah mampu bertahan selama berdekade-dekade. Jadi bukan hanya bahasa gaul yang umurnya 10 tahun, 15 tahun gitu enggak ya, tapi kita bisa flashback, kita bisa tarik balik sejarah Wali An itu sejak tahun 1940-an. Kalau tadi dibilang bahwa ada sejarah perjuangan kemerdekaan dalam cerita Wali An itu sangat benar sekali, karena saya sudah mencoba untuk menelusuri dan bertemu dengan beberapa narasumber yang menceritakan bahwa mereka, jadi ketika saya wawancara itu mereka sudah sepuh gitu ya, itu menceritakan waduh ketika berjuang di akhir tahun 40-an itu mereka menggunakan Basa Wali An gitu ya. Kemudian di tahun 40-an, 50-an menjadi kode ketika perjuangan. Kemudian 50-an, 60-an itu banyak dikaitkan dengan kriminalitas. Jadi statusnya berubah menjadi sedikit anti-language atau bahasa anti-kemapanan gitu. Lalu kemudian tahun 80-an, 90-an itu banyak dipakai di kalangan anak muda. Tahun 70-an itu terutama juga ya di anak-anak SMA, SMA Tugu itu banyak yang pakai. Jadi dia mulai masuk ke ranah bahasa gaul anak muda Malang pada saat itu. Tahun 90-an, 80-an, terus 2000-an itu ada era di mana Wali An masuk sebagai bahasa solidaritas. Kemudian dengan tumbuhnya Aremania gitu ya, itu masuk menjadi bahasa solidaritas. Dan yang terakhir pencapaiannya, pencapaian puncak ini ya, kayak di tahun 2026 itu berhasil ditetapkan menjadi tradisi lisan oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, itu punya status sebagai tradisi lisan yang unik di Kota Malang gitu. Jadi perjalanannya panjang. Nah, itu yang membuat Basa Wali An itu menjadi sesuatu yang sangat istimewa, bukan hanya bahasa gaul biasa, tapi dia sudah bisa bertahan melewati banyak dekade dan ada periodisasi di mana dia berkembang dari bahasa kode, bahasa anti kemapanan, kemudian bahasa solidaritas, sampai sekarang menjadi sebuah warisan budaya tak benda.
2: Luar biasa ya Basa Wali An ini. Tapi kalau Basa Wali An itu kan memang nggak semua kalimat itu bisa dibalik gitu Bu Renzi ya, karena
4: jadi ada pakemnya.
2: Iya, ada pakemnya. Nah, banyak orang yang mengenal
3: rawan dibalik, Mbak.
2: Apa
3: rawan
2: itu, Pak?
3: Dibalik nanti tumpah nanti.
2: Waduh, itu bukan bosonya aja yang dibalik. Baik, kalau melihat banyak orang yang kenal Basa Wali An itu lewat kata seperti ngalam gitu ya, nakam, silup tadi yang sempat saya sampaikan juga. Tapi sekali lagi, tidak semua kalimat bisa dibalik. Apa sih sebenarnya aturan atau pola linguistik yang membuat kita ini bisa jadi Basa Wali An itu gimana sih, Bu Renzi?
4: Kalau aturan utamanya sebetulnya yang dibalik itu adalah bunyi atau fonim. Jadi bukan tulisannya ya, jadi dia bukan bahasa yang tertulis memang, tapi dia adalah bahasa yang digunakan secara lisan. Kalau membaliknya pun juga kita harus paham aturan pengucapan dalam bahasa Jawa. Jadi misalnya kenapa ngalam bukan genalam gitu kan, padahal tulisannya M-A-L-A-N-G. Tapi kita nggak membaliknya berdasarkan bagaimana kata itu tertulis, tapi bunyinya. Jadi dalam kata Malang misalnya ya, ada fonim M-A-L-A-Eng gitu ya. Jadi engnya ini yang ditaruh di depan kemudian menjadi ngalam gitu. Jadi gak boleh menabrak aturan berbahasa Jawa. Kemudian kalambi misalnya itu menjadi imblak karena homorganik konsonan embeh itu tidak boleh dipisah. Jadi bukan ipmalek gitu ya sesuai dengan bagaimana dia tertulis, tapi embehnya harus dipertahankan. Jadi kelambi menjadi imblak gitu. Sederhananya ya. Ada aturan-aturan lain tapi yang utama itu. Jadi harus sesuai dengan bagaimana bunyi itu ditata dalam bahasa Jawa.
2: Oh, wah luar biasa juga ya untuk penggunaannya ataupun juga kalimat yang dibalik itu harusnya gimana. Ternyata sudah ada aturannya. Tapi melihat bagaimana yang ada di masyarakat, saya juga mau geser nih ke Pak Imron. Nah Pak Imron, kalau kita melihat ya Basa Walian bukan hanya sebagai bahasa, tapi juga tadi sudah dijelaskan bagaimana perjalanannya. Apa yang sebenarnya membuat sebuah bahasa ini bisa jadi penanda identitas pada suatu kelompok masyarakat, Pak Imron?
3: Iya, jadi menarik sekali yang disampaikan Mbak Renzi juga hal-hal yang bagaimana sebetulnya tata bahasa kemudian juga aturan yang dibuat di dalam Basa Walian kemudian juga sejarahannya gitu ya. Nah intensi itulah yang kemudian hari ini kenapa itu masih bertahan gitu ya. Basa Walian itu Osop Kiwalan itu masih bertahan dan kemudian tadi sudah salah satunya adalah sudah menjadi bagian yang ditetapkan oleh Kementerian di Kebudayaan. Nanti harapan kita juga sama gitu ya, bagaimana kemudian proses itu juga akan menjadi terus bertumbuh di masyarakat kita sehingga Basa Walian itu menjadi satu identitas tanpa kemudian merasa lebih tinggi gitu ya. Karena memang tadi perjalanan panjang. Jadi dari bahasa sandi, kemudian juga bahasa, istilahnya bahasa grassroots atau golongan bawah gitu ya. Karena Malang dulu ada gang, ada geng gitu ya. Nah gengnya itu ada Higam namanya gitu ya. Kemudian ada Argom. Dan itu kemudian juga interaksinya itu salah satunya juga yang Argom ini menggunakan bahasa-bahasa walian gitu. Nah Argom itu lebih mengarah kepada masyarakat di lapis struktur sosialnya, lapisnya agak di menengah ke bawah gitu ya. Nah ini yang menarik gitu loh. Tapi kemudian mengikat gitu ya antar semua segmen itu seolah-olah kemudian tanpa sekat ketika kemudian juga satu sisi ada resistensi, ada perlawanan itu, tapi sisi yang lain Basa Walian tetap bertahan sampai saat ini. Nah maka kemudian kemarin misalkan kita bersama-sama teman-teman dari Forbimda, Pak Wali, kemudian Pak Kapolresta, inisiator awalnya Pak Kapolresta tuh, harapannya kemudian ini bisa menjadi satu bagian yang kemudian kita sebut ngalam hebat gitu. Jadi
2: iya. Halo Pak Imron, suaranya tiba-tiba terputus ya. Halo Pak Imron.
3: Stopsis.
2: Iya, tadi sempat terputus nih Pak Imron, sepertinya ada kendala sinyal.
3: Oh iya iya. Iya.
2: Tadi sampai upaya dari beberapa
3: pihak.
2: Ini ya, pihak.
3: Oh iya, jadi tadi yang beberapa pihak tadi dari pihak, terutama inisiatifnya adalah dari Pak Kapolresta gitu ya, Pak Danang, Kombes Danang itu, kemudian berkumpullah teman-teman yang kemudian menginisiasi hal aktivitas yang kita rancang kemarin sebagai ngalam hebat itu. Jadi Malang kabeh maksudnya gitu ya. Jadi semua orang yang datang ke Malang itu adalah bagian gitu ya. Nah, ini yang kita harapkan konstruksi identitas ini menjadi penanda gitu ya. Jadi ada tanda, ada penanda yang kemudian bahasa itu menjadi ruang untuk interaksi. Nah ketika kemudian Basa Walian inilah yang kita harapkan bisa menjadi ruang itu, sehingga dari manapun teman-teman pendatang, kemudian juga warga lokal, itu kemudian pola interaksi yang kita harapkan tumbuh dari situ itu. Kira-kira ngoten Mbak.
2: Baik, berarti juga siapapun yang datang ke Malang gitu ya boleh untuk menggunakan Basa Walian gitu ya. Karena gak semuanya orang itu bisa tepat gitu untuk mengucapkan maupun juga membalikan kalimatnya atau katanya gitu ya Pak Rozuli. Iya. Dan kawan, ini kalau melihat ya dari beberapa pendengar Sedigir FM tadi yang sudah ikut nimbrung gitu ya, sebelum kita ngobrol di program Mijentok tadi sudah ada beberapa yang ikut komentar, nanti kita akan bacakan juga untuk di segmen selanjutnya. Untuk seluruh narasumber masih ada beberapa segmen, jadi kita jeda sejenak kawan. Untuk Anda yang mau join bersama kami, saya ingatkan Anda boleh manfaatkan di WhatsApp 0811 360 911.
0: Jalan-jalan Plus.

0: Ramai tapi tetap punya pemandangan yang bikin betah? Coba deh kenalan lebih dekat dengan Sumber Pucung. Letaknya di Malang bagian barat, di jalur yang menghubungkan Malang dengan Blitar. Sekilas mungkin terlihat seperti kecamatan biasa, tapi begitu masuk ke dalam, Anda akan menemukan hamparan sawah luas, perkampungan yang rapi, dan udara yang terasa lebih ringan. Sumber Pucung tumbuh sebagai wilayah pertanian yang kuat. Kehidupan warga lekat dengan lahan, air, dan hasil bumi. Dari dulu, kawasan ini berkembang karena didukung aliran sungai Berantas yang membuat tanahnya subur. Sistem irigasi dan bendungan besar di sini ikut membentuk identitas Sumber Pucung sebagai daerah penopang pangan dan energi. Nah, yang bikin Sumber Pucung menarik bukan cuma aktivitas warganya, tapi juga view-nya. Salah satu yang paling ikonik, Waduk Sutami atau yang sering disebut Karangkates. Hamparan airnya luas banget, dikelilingi perbukitan hijau. Datang sore hari, Anda bisa lihat langit berubah warna dengan pantulan cahaya di permukaan air. Tenang, luas, dan adem. Gak jauh dari situ, ada juga Waduk Lahor. Tempat ini cocok buat yang pengen suasana lebih sunyi. Banyak yang datang untuk memancing atau sekedar duduk menikmati angin. Sumber Pucung bukan destinasi yang heboh, tapi justru di situ daya tariknya. Gak terburu-buru, gak berisik, tempatnya cocok buat yang ingin jeda tanpa harus pergi terlalu jauh. Jadi kalau akhir pekan nanti bingung mau kemana, mungkin jawabannya bukan ke tempat yang paling ramai, tapi ke tempat yang paling nyaman. Coba arahkan perjalanan ke Sumber Pucung, siapa tahu Anda pulang dengan pikiran yang lebih segar. Dari Kota Malang arahkan kendaraan menuju ke Pakisaji, lanjut sampai di wilayah Jelibar ke Panjen, kemudian ambil ke kiri Jalan Raya Gunung Kawi untuk mengarah ke Traffic Light Talangagung. Lalu ambil ke kanan dan lurus saja sampai Anda masuk di Sumber Pucung. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Pak, tadi tekanan air sempat kecil loh. Kita harus ke kantor Tugu Tirta ya?
3: Sekarang nggak perlu repot-repot, Bu.
2: Loh, terus gimana?
3: Cukup buka Tugu Tirta Connect, mau cek tagihan, lapor gangguan, baca info layanan, sampai kirim pengaduan, semuanya bisa dari HP.
2: Terus kalau aku pengen nanya-nanya?
3: Tenang, tinggal tanya Tania. Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan, yang siap kasih informasi kapan saja, di mana saja.
2: Wah, sekarang urusan air nggak perlu ngantri, nggak perlu ribet, tinggal buka aplikasi, bisa akses sambil rebahan ya, Pak.
4: Kini, layanan Tugu Tirta semakin dekat dalam satu genggaman. Melalui Tugu Tirta Connect dan Tania, pelanggan dapat mengakses berbagai layanan dengan lebih cepat, mudah, dan responsif. Unduh Tugu Tirta Connect sekarang di Google Play Store dan rasakan kemudahan layanan air minum kapan saja, di mana saja. Tugu Tirta Connect lebih mudah.
0: Informasi ini kolaborasi City Gate FM dan Perumda Tugu Tirta Kota Malang didukung oleh Bank Jati.
5: Guidance for your life. City Gate FM.
6: Ya kawan, untuk di pagi hari ini ya, kita masih di Ijen Talk dan kita juga masih bahas soal Osop Kiwalan. Apakah masih jadi identitas Malang yang mulai terlupakan? Nah, kalau tadi di awal kita sudah dengarkan bagaimana ya sejarahnya, kemudian juga bagaimana untuk di lingkungan masyarakat gitu ya, untuk mempertahankan terkait bahasa Walian ini. Dan yang menarik tadi juga sudah disebutkan kawan oleh Bu Renzi ya, narasumber Sidikir FM, yang mengatakan memang Basa Walian Malang itu kabarnya juga sudah menjadi warisan budaya tak benda. Nah ini yang menarik ya, kalau lebih spesifik lagi nih saya mau tanya ke Bu Renzi. Bu Renzi, waktu tadi sempat diceritakan juga ya, Basa Walian ini kan digunakan dalam perjuangan gerilya rakyat kota pada masa agresi militer Belanda II sebagai bahasa sandi. Dan waktu itu mungkin boleh dijelaskan ya, bahasa sandi waktu itu yang seperti apa sih waktu di awal tersebut, dan sejauh mana sejarah ini punya dasar dalam catatan dan penelitian mengenai Boso Walian, Bu Renzi?
7: Maaf, bisa diulangi lagi Mbak pertanyaannya, karena ini ada suara yang bocor, mungkin tadi kurang jelas jadinya.
6: Iya, sebentar coba saya unmute dulu untuk Pak Imam, Pak Imron ya. Oke, okay. Untuk pertanyaannya tadi mungkin boleh dijelaskan lebih spesifik nih Bu Renzia, terkait awalnya munculnya Boso Walian yang ada di Malang, kabarnya kan sejak di perjuangan gerilya rakyat kota pada masa agresi militer Belanda II. Mungkin boleh disampaikan waktu itu, waktu yang digunakan sebagai sandi itu seperti apa sih, apakah sama dengan sekarang, dan sejauh mana sejarah tersebut punya dasar dalam catatan dan penelitian mengenai Boso Walian?
7: Oke, jadi sebetulnya kalau terkait dengan digunakannya Walian dalam konteks perjuangan, itu banyak yang mengklasifikasikannya sebagai urban legend kalau dalam dunia penelitian linguistik ya, karena memang buktinya adalah cerita-cerita saja. Memang ada rekaman-rekaman wawancara, kemudian kesaksian-kesaksian, tapi tidak ada bukti yang lebih dalam. Tapi saya cukup percaya bahwa hal itu memang benar adanya, karena kesahihan dari orang-orang yang diwawancara itu mereka cukup jelas ya latar belakangnya. Jadi mereka dulu memang merupakan pejuang gitu, anggota pejuang rakyat pada saat itu, dan mereka masih muda sekali umurnya. Sekarang mungkin banyak yang sudah tidak ada, karena ketika saya wawancara sekitar 10 tahun yang lalu mereka sudah sangat sepuh sekali. Kemudian yang nampak, yang membuktikan ya bahwa oh memang Walian dipakai ketika masa perjuangan, itu adalah dari konteks dan juga cara mereka menggunakan kosakata tersebut. Jadi misalnya kata hamur itu dulu katanya dipakai untuk sandi ketika para pejuang ini mau berkumpul di rumah seseorang gitu. Engkok dek hamure apais gitu. Jadi mereka pakai kata hamur karena kalau pakai kata omah atau pakai kata rumah itu para mata-mata sudah tahu artinya gitu. Ada lagi yang menyampaikan bahwa

0: Keat, nah kita tahu sendiri kalau orang Malang ya, keat dibaliknya jadi apa. Nah, itu atam keat artinya bukan hanya sekedar apa ya, tahi mata atau apa kotoran di mata gitu, bukan, tapi artinya adalah mata-mata. Karena mereka mau menghindari supaya percakapan mereka itu didengarkan oleh mata-mata yang mungkin pengen tahu ini para pejuang lagi mau merencanakan apa gitu ya. Jadi ada beberapa kosakata seperti itu yang mereka sampaikan pada saya, dan saya catat baik-baik sebagai bukti gitu bahwa memang walian ini sempat digunakan sebagai sandi di masa perjuangan.
1: Baik. Kemudian kalau saat ini gitu ya Bu Renzi, apakah juga dilihat kalau generasi sekarang ya, yang barangkali bisa dibilang kebanyakan kan Gen Z gitu ya, apakah memang mereka sudah mulai jarang menggunakan, apakah memang bahasa tersebut sudah mulai turun nih kalau dari pengamatannya, dan sebenarnya apakah justru bahasa tersebut masih hidup tapi digunakan dalam konteks yang berbeda, atau ada yang berbeda gitu dengan yang dulu Bu Renzia?
0: Iya, pastinya berbeda ya Mbak ya, karena bahasa itu kan sangat dinamis, jadi selalu ada perubahan, selalu ada pergeseran sesuai dengan apa yang sedang tren gitu ya, sesuai dengan tatanan sosial pada masa tersebut. Kalau untuk Gen Z ini saya lihat memang mereka mengkaitkan walian itu dengan sesuatu yang sangat lokal sekali, sementara mereka punya minat untuk menjadi lebih global gitu. Jadi mereka tertariknya dengan menggunakan bahasa Inggris, dengan bahasa gaul yang datangnya dari ibu kota gitu ya. Sehingga walian itu kurang dianggap gaul bagi mereka. Padahal sebenarnya kita bisa menggabungkan ya antara sesuatu yang global dengan sesuatu yang lokal. Tapi sebenarnya masih banyak ya kesempatan untuk membuat kita apa ya, bisa mendorong para Gen Z ini untuk tertarik lagi dengan walian, karena ada media sosial, dan media sosial itu adalah ruangan yang sangat bagus sekali untuk masuk ke apa namanya dunia Gen Z. Kita bisa membuat konten-konten di Instagram, konten-konten di Facebook atau TikTok gitu ya. Kayaknya sekarang mereka sukanya main TikTok gitu. Jadi kalau kita ciptakan penggunaan walian atau tempat menggunakan walian yang keren, itu mungkin jadi lebih tertarik lagi. Sebenarnya kemarin sudah banyak ya usaha-usaha untuk membuat walian itu menjadi lebih gaul. Ada lagu-lagu gitu yang dirilis dalam walian. Nah, mungkin kalau kita buat lomba atau festival atau tempat di mana kita bisa kumpul bareng orang Malang untuk pakai walian dalam suasana yang menyenangkan. Ini juga ada sih sebetulnya ya, kafe gitu ya, kafe di Kayu Tangan yang mendorong untuk penggunaan walian. Yeah. Nah, tempat-tempat yang seperti itu yang harusnya digalakkan sehingga sesuatu yang nampaknya lokal banget ini sebenarnya bisa dikaitkan dengan sesuatu yang keren dan global gitu.
1: Menarik sekali. Kemudian selanjutnya bagaimana untuk yang ada di masyarakat? Saya juga mau tanya nih ke Pak Imron Razuli. Pak Imron, identitas masyarakat ini kan memang juga di Malang ini kan selalu berubah gitu ya. Di kota Malang hari ini tentu berbeda dengan yang beberapa tahun yang lalu. Apakah identitas budaya itu harus dipertahankan dalam bentuk aslinya, atau justru boleh berubah mengikuti generasi, termasuk juga basa walian?
2: Ya, saya timpal dulu yang disampaikan Bu Renzi. Tadi Mbak Renzi menyampaikan banyak hal itu menarik banget itu. Jadi bagaimana sebenarnya dari sisi kesejarahan bahwa bahasanya yang dibalik itu tidak sekedar bunyi istilahnya, tapi tidak sekedar satu hal yang kemudian tanpa makna misalnya gitu ya. Sehingga doang di sini ya konteksnya pasti di balik itu ada maksud gitu ya, ada maknanya akhirnya di dalam hal itu, ataupun kemudian menjadi bahasa komunikasi keseharian. Nah, salah satu yang masih ada menjadi narasumber yang bagus itu beliau adalah Kiai Mas Hudi namanya. Jadi usianya sekarang beliau itu 124 tahun, mukimnya di Wajak, di Pokecik nama dusunnya gitu ya. Dan memang kondisi beliau agak kurang sehat gitu ya. Tapi kemudian dari situ saya kira banyak hal, karena dari perjuangannya Mahyai Tamin, kemudian Kalik Dalam, kemudian juga tokoh-tokoh seperti Pak Hamid Rusdi gitu ya, Mayor Hamid Rusdi yang menjadi komandan.

0: di Malang pada saat itu, maka kemudian bahasa itu dihidupkannya kira-kira kemudian baik sebagai bahasa keseharian, kemudian juga sebagai bahasa sandi, termasuk kemudian berkembang hingga saat ini yang mungkin memang mengalami degradasi gitu ya, mengalami titik-titik krusial yang kemudian sudah jarang dengar. Nah, karena jarang dengar inilah maka kemudian perlu dipantik lagi, karena memang itu saya kira menjadi satu yang penting gitu ya, satu yang penting dalam hal ini misalnya teman-teman muda gitu ya, meskipun sekarang dengan beragam apa namanya hal yang muncul dari penggunaan bahasa-bahasa yang nggak tahu bahasanya Gen Z sekarang, saya juga gitu ya. Tapi kemudian bahasa Walian itu masih ada sesuatu yang sangat bisa gitu ya, sangat bisa kemudian didayagunakan karena ada sesuatu relation yang kemudian setara di situ. Jadi kalau kita dari beragam tempat, misalkan beragam arena, maka kemudian kalau dimaham dengan bahasa Walian, saya kira segmen siapapun itu bisa. Nah, yang kedua yang tadi pertanyaan Mbak Wulan terkait dengan bahwa martabat sebuah bangsa itu adalah bahwa bagaimana kemudian satu nilai gitu ya, nilai itu tercermin dalam tradisi, tercermin dalam aktivitas keseharian, dalam budaya gitu-gitu ya, yang itu kemudian mampu terus dihidupkan istilahnya. Nah, dihidupkan ini kemudian konteksnya adalah bahwa hari ini kondisi-kondisi kita itu sangat crowded gitu ya, sangat banyak hal yang disrupsi, yang kemudian banyak hal yang terjadi, kondisi-kondisi yang mungkin tidak terkendali. Tetapi ketika kemudian kita masih mengayomi, ngugemi, mau melestarikan hal-hal yang kemudian baik gitu ya, nilai-nilai baik itu, saya kira itu akan menjadi tanda tadi, menurut saya tanda, petanda yang kemudian menjadi identitas bagi masyarakat bahwa ini loh gitu loh, yang kemudian punya ini. Saya terkesan misalnya teman-teman ke Bali itu nyari apa sih sebetulnya di sana, karena aspek culture, aspek artnya, kehidupan sosialnya itu kan, kalau masalah tempat apa namanya pantai ini ya sama aja di mana-mana. Itu kira-kira Mbak. Sehingga ini yang paling penting nanti juga akan mendorong bagaimana kemudian menghidupkan aspek pariwisata. Ada banyak sektor yang bisa dihidupkan sebetulnya dari apa namanya identitas itu gitu ya. Itu saya kira.
1: Luar biasa. Kemudian dari apa yang kita bahas ya di program Ijentok pagi hari ini, tadi kalau saya buka sudah banyak nih yang gabung. Untuk seluruh narasumber saya coba bacakan dulu ya beberapa komentar dari pendengar Sidigare FM. Tadi untuk yang di WhatsApp ada yang sempat komentar di story WhatsAppnya Sidiguide dari Pak Khairul, jangan lupakan salah satu sejarah Kota Malang, itu dari Pak Khairul. Kemudian tadi juga di TikTok, karena sempat saya singgung juga di TikTok tadi, ada Mas Aris yang ikut berkomentar juga, kalau saya setuju gitu ya, mending Boso Kiwalan masuk dalam kurikulum atau muatan lokal, jadi bisa diajarkan di tingkat SD, SMP, SMA, dan semoga dengan masuk MULOK bukan sekedar pencitraan. Itu dari Mas Aris. Kemudian
0: Mbak, halo ya? Mungkin supaya nggak ingat, nggak lupa ya, itu mungkin agak sulit. Jadi kita itu lebih baik organik saja. Jadi organik itu tidak perlu dipaksakan dalam kurikulum, tidak perlu dipaksakan dalam ini. Biar organik, tapi organiknya yang kemudian rekayasa sosialnya yang seolah-olah tertata gitu loh. Dan teman-teman Kayu Tangan tadi sama Mbak Renzi, ada satu dua kafe gitu ya, yang kemudian di Kayu Tangan bisa juga dihidupkan itu dalam apa namanya aktivitas percakapannya seperti itu. Jangan diformalisasi. Nanti kalau formalisasi malah repot kita.
1: Iya, itu kan kemarin sempat disampaikan juga itu Pak Imron oleh Wali Kota Malang dalam acara yang disebutkan tadi itu juga Pak ya. Tapi itu sebagai usulan saja ya waktu itu.
0: Betul.
1: Baik, selanjutnya ini masih cukup banyak dari beberapa pendengar. Saya mau dahulukan yang mau telpon dulu. Kalau begitu tadi ada Pak Yudi ya. Nah, saya coba telpon dulu Pak Yudi yang akan terhubung di telpon. Nanti coba saya bacakan juga beberapa yang sudah mengirimkan melalui komentar, pesan chat dan juga voice note. Sudah terhubung dengan saya Pak Yudi. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Iya, silakan Pak Yudi.
2: Saya komentar sedikit ya, sejarahnya Boso Walian itu kan dulu katanya Sandi supaya penjajah tidak mengerti ya toh sistem gerilya kita gitu. Itu zaman dulu. Tapi sekian sudah berapa puluh tahun kita merdeka ini, bahasa walian ya khusus Malang itu kan boleh dikatakan itu tidak pernah kita dengar lagi satu dua orang. Itu menunjukkan bahwa masyarakat Malang sendiri tidak paham juga untuk mengucapkannya. Jadi interaksi berbicara setiap hari itu sudah hilang gitu loh. Yang ada sekarang kan kita ciri khas bahasa Malangan istilahnya, yang mana juga orang luar Malang tidak mengerti. Boro-boro mau bahasa walian, boso Malangan aja itu tidak mengerti begitu. Jadi relevankanlah pertanyaan saya itu, bahasa walian kita lestarikan ya toh. Mau lestarikan seperti apa? Kamusnya nggak ada, tapi masyarakat Malang suruh berbicara seperti itu, rasanya kok tidak relevan ya. Kemudian sekarang saya lihat akhir-akhir ini ya, berbahasa Indonesia itu sudah rusak. Kita sudah campur baur ya, yang mana juga masyarakat tidak mengerti. Kita sering ke Inggris-Inggrisan Pak. Jadi kaidah-kaidah bahasa Indonesia itu sudah rusak gitu loh. Boro-boro sekarang mau bahasa walian. Orang luar di Jawa aja, misalnya Jawa Tengah mau datang ke Malang itu bahasanya nggak mudeng Pak. Boro-boro walian. Apakah menurut Bapak relevan lah? Telpankah itu bahasa walian itu dilestarikan begitu loh. Caranya melestarikan seperti apa Pak? Kamusnya mana Pak? Siapa yang bikin Pak? Terima kasih, selamat pagi.
1: Baik, terima kasih juga. Itu dari Pak Yudi. Silakan untuk narasumber, ada yang mau berkomentar juga dari apa yang disampaikan ya, Pak Yudi ya.
0: Ini menarik kata beliau ini. Jadi bahwa memang apa yang menjadi koneksi kita dalam bahasa gitu ya, itu terus mengalami perubahan-perubahan. Nah, perubahan-perubahan memang yani saya gitu ya, tapi ada hal-hal yang harus dikontrol istilahnya. Nah, dikontrolnya mungkin tadi sisi bahasa walian itu bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Indonesia yang dibalik Pak. Jadi tadi kan katanya hamur, katanya Mbak Renzi gitu ya, jadi rumah gitu ya. Nah, ini yang kemudian sebetulnya itu yang kemudian didiksikan di dalam kalimat-kalimat yang tidak semuanya bisa dibalik memang. Bahwa ada hal-hal tertentu gitu ya, yang kemudian itu menjadi satu hal yang bisa dipelajari. Nah, kamusnya sudah ada. Jadi kamus itu ada satu peneliti yang sudah menulis di Leiden juga, mereka menulis tentang bahasa walian dari perspektif itu. Maka sebetulnya kita mencari riwayatnya ini ke Leiden, ke KTLV, ke ini BTLV gitu ya. Yang mana kemudian rujukan-rujukan itu akan sahih gitu loh, bahwa apa yang kita harapkan ini bisa terus dijaga. Misalkan bahasa lokal masing-masing gitu ya, itu tetap harus dihidupkan, kalau enggak hilang memang. Jadi beliau sampaikan betul sekali itu, dan kemudian juga prosesnya tidak gampang gitu ya, orang ngerti aja sulit gitu ya. Wong kami aja mungkin yang di akademisi juga sulit gitu ya untuk memahami bahasa walian ini, kecuali mungkin yang teman-teman linguistik yang memang mempelajari secara dalam. Nah, tapi paling tidak yang beliau sampaikan tadi, ada hal-hal yang masih perlu gitu ya, misalkan terkait dengan bagaimana sebetulnya ini upaya-upayanya. Kemudian tadi mungkin Mbak Renzi juga nyampaikan ada event, ada ini, memang nggak bisa masif sih gitu ya, nggak bisa masif. Bapak mungkin masih bisa mendengar kata tahes, oges lecep, ya gitu-gitu, paling hal yang umum aja sekarang yang oges ngerok gitu. Saya juga bingung dulu awal datang ke Malang oges ngerok itu apa gitu ya. Terus kemudian dulu aja saya ngeliat di media itu misalnya kerang alam gitu kan, saya juga bingung gitu ya. Nah, ini kan hal-hal yang mungkin memang sekarang sudah mulai banyak yang terlupakan, tetapi kita harapkan sambil nguri-nguri itu bagaimana kemudian itu pelan-pelan memang menumbuhkannya, tidak bisa secara frontal, secara ini tidak bisa memang. Okay. Saya kira itu Mbak.
3: Baik. Boleh saya tanggapin ya Mbak ya?
1: Iya boleh, Bu Renzi.
3: Bentar aja, tadi Pak Imron menyebutkan soal peneliti di Leiden itu, saya Pak sebetulnya yang menulis penelitian tentang itu dan ada bukunya.
0: Iya, betul Bu Renzi.
3: Iya, terima kasih sudah dinotis. Jadi memang buku itu diterbitkan secara open access, bisa di-download gitu, cuman mungkin tidak di terjemahkan dalam bahasa Indonesia belum ya, semoga nanti bisa segera rilis. Kamusnya juga ada, nanti akan segera saya rilis insya Allah, karena apa minat yang memang makin tinggi ini. Dan untuk merespon pertanyaan tadi itu, sebetulnya kalau kita masuk ke lapisan-lapisan masyarakat Kota Malang yang berbeda-beda gitu ya, mungkin kita bisa bilang bahwa oh nggak ada walian, udah nggak ada. Tapi sebenarnya kalau ke lapisan-lapisan yang lain gitu ya, daerah-daerah yang lain gitu, itu banyak, masih banyak dipakai ya teman-teman di Gandean, di Kauman, di Mergosono, malah justru yang di pusat kota yang sering nongkrong, yang sering gaul di Celaket, itu juga masih sering ngobrol genomo-genomo pakai osop kiwalan gitu ya. Apa ker? Ya apa Sam? Ayo rene-rene. Apa dolen merap-merap. Nah, itu masih banyak sekali dipakai. Saya sering banget dengar ya, mungkin karena sering gaul sama orang Malang yang Malang bener gitu.
1: Okay.
3: Dan jangan sampai hilang. Benar tadi Pak Imron, jangan sampai hilang karena ada memori sosial gitu yang apa? Masuk dalam setiap kosakata walian itu. Mm-mm. Bahkan ketika kemarin kita apa mengalami tragedi Kanjuruhan, itu kan semuanya sedih gitu ya, banyak tulisan-tulisan yang dipasang di apa seluruh penjuru kota itu pakainya juga walian. Jadi memang apa ya, penting banget untuk kita pertahankan, jangan hanya karena sekeliling kita kayaknya nggak ada deh yang pakai walian, terus dianggap bahwa itu hilang dan tidak relevan. Harapannya nggak gitu ya, tapi kita makin semangat untuk mempertahankan apa namanya bahasa yang sudah ada selama berpuluh-puluh tahun dan mengandung banyak memori sosial.
1: Baik. Oke, untuk seluruh narasumber kita masih ada satu segmen lagi. Ini masih banyak sekali yang belum kita share ya dari beberapa pendengar, ada Pak Gunawan, Bu Kurnia, Pak Suhartono, Pak Raymond Valian, Pak Farid. Nanti kita coba share ke narasumber ya untuk beberapa yang disampaikan. Tetap bersama kami kawan di City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
5: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke Pak, tapi
5: kenapa?
6: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
7: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
8: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
6: Nah, itu pinter.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: So Serigain Line 101 FM, Guidance for Your Life. Ya kawan, di pagi hari ini masih di Ijentok ya, kita bahas Osop Kiwalan, identitas Malang, apakah yang sudah mulai terlupakan. Tadi sudah digambarkan ya bagaimana untuk kondisi saat ini. Ternyata masih banyak ini yang menggunakan Boso Walian. Bahkan upaya untuk melestarikannya juga masih cukup banyak. Coba sambil saya share ya, beberapa pendengar tadi juga sempat sharing soal pelestarian Boso Walian. Ada Pak Farid, selamat pagi.
11: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi para pendengar City Guide 911 FM. Saya tertarik tadi dengan pembahasan pagi ini yang untuk bahasa ngalaman yang menjadi ciri khas bahasa di Malang ini untuk bisa disosialisasikan di Kayu Tangan. Jadi saya harap di Kayu Tangan ini juga ada istilahnya leaflet atau banner-banner lah atau semacam apa yang di situ diberi bahasa ngalaman. Maksudnya apa? Ayas sama dengan saya, ngalam sama dengan Malang, makan sama dengan nakam, dan lain-lain seperti itu. Jadi di beberapa sudut di Kayu Tangan diberi spot-spot yang merupakan pembelajaran tentang bahasa ngalaman gitu loh. Nah, itu aja masukan dari saya. Nggih, matur nuwun, sangat menarik untuk melestarikan budaya. Siap, matur nuwun, sehat selalu. Semoga pagi ini pagi yang bahagia dan penuh rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada lagi.
11: Mohon izin tambahan untuk yang bahasa ngalaman tadi, yang pendapat saya juga tidak hanya di Kayu Tangan saja, tapi di spot-spot seperti di alun-alun, spot wisata yang lainnya, termasuk spot-spot di pusat-pusat perbelanjaan dan mungkin pusat-pusat pelayanan publik seperti kantor, kelurahan, dan lain-lain. Jadi mungkin itu masukan dari saya, tidak hanya di Kayu Tangan, cuma di seluruh spot, spot yang biasa ditakutkangi oleh wisatawan. Terutama ya di Sarina, alun-alun, terus pusat-pusat pelayanan publik, di MMC itu mungkin bisa. Di ini apa, Malang MCC, di MCC, mohon maaf, di MCC ya, itu mungkin juga bisa. Okay. Yeah, terus tempat-tempat wisata, kita edaran ke pemilik-pemilik tempat wisata untuk sosialisasi bahasa ngalaman. Nah, mungkin kayak gitu. Nggih, matur nuwun.
1: Baik, terima kasih juga itu dari Pak Farid. Kemudian tadi juga ada yang komentar. Untuk seluruh narasumber coba saya play beberapa dulu ya. Tadi ada juga ini dari Pak Gunawan.
12: Selamat pagi. Bahasa Walian mau diajarkan di sekolah, saya sih setuju-setuju aja. Cuma yang harus diingat, semua kata bisa dibalik, tapi belum tentu itu bahasa Walian. Belum tentu itu kosakata dalam bahasa Walian. Tidak semua kata masalahnya. Kalau semua kata dibalik terus dianggap itu bahasa Walian, akhirnya nggak ada ciri khasnya. Seperti contohnya yang lagi viral mungkin ya sekarang ini, terakhir-terakhir ini, yuk, itu JUK kan, tiba-tiba ada yang mempopulerkan, ada yang memviralkan KUY, kui, itu bukan bahasa Walian itu, nggak ada bahasa Walian yuk, itu nggak ada, atau kui, nggak ada itu. Dan tidak sembarangan untuk membuat sebuah kata jadi kata Walian. Contohnya ini, kerja itu bukan kerja di ajrek, bukan. Kalau yang orang Malang mungkin ngerti, kerja itu kalau di bahasa waliannya idrek. Tapi kalau yang orang luar Malang yang nggak ngerti mungkin apa idrek itu kan gitu. Banyak kata-kata yang sebetulnya aneh. Itu bukan asal dibalik gitu loh. Jadi yang perlu diingat, ciri khasnya jangan hilang. Jangan asal membalik sebuah kata terus dijadikan itu kata walian atau kosakata dalam bahasa walian. Gitu aja sih saran saya.
1: Oke, baik.
12: Terima kasih.
1: Itu juga dari salah satu pendengar Sidigire FM, Pak Gunawan. Ini tadi sudah yang kita play, ada dari Pak Farid dan juga Pak Gunawan. Silakan untuk seluruh narasumber, ada yang mau memberikan komentar ini dari apa yang disampaikan oleh pendengar Sidigire FM? Dari Bu Renzi, silakan.
3: Ya, terima kasih. Mungkin saya komentari dulu yang dari Pak Farid ya. Usulannya sangat menarik sekali Pak, dan sangat setuju sekali, karena memang kalau di dunia sosiolinguistik itu ada fokus penelitian yang namanya linguistic landscape atau landscape linguistik. Jadi bagaimana bahasa itu kalau didorong ya dengan baik penggunaannya di publik gitu, oleh pemerintah, oleh penggunanya, itu bisa mendorong vitalitas mereka, mendorong bagaimana mereka semakin bisa dipahami dan semakin sering digunakan oleh masyarakatnya. Jadi cocok sekali kalau kita membuat sosialisasi, tapi sebenarnya tujuannya bukan untuk wisatawan saja ya, tapi untuk masyarakat lokalnya, supaya mereka semakin semangat dan juga semakin merasa bahwa walian ini masih hidup gitu ya, the language is still alive gitu, masih seono gitu loh, care walian itu. Jadi kalau dalam linguistic landscape itu bisa dibuat kebijakan top down, jadi dari pemerintah itu mendorong supaya penanda-penanda publik itu diberi terjemahan waliannya atau versi waliannya di bawahnya. Kalau di Jogja, di Bali itu biasanya didorong oleh pemerintahnya untuk dikasih honocorokonya atau aksara Jawa, aksara Balinya. Nah kalau di Malang dibuat aja versi waliannya gitu kan. Misalnya depotnya namanya Moro Seneng, terus ditulis di bawahnya Ngenes gitu ya, Orom Ngenes atau apa gitu ya. Jadi banyak sekali kedai kopi jadinya Ukut Ipok gitu misalnya. Jadi banyak sih pendekatan top downnya, bisa bottom up juga. Kalau bottom up sudah banyak nih masyarakat yang pakai kata-kata walian gitu kan ya. Bahkan kafe, ada satu kafe itu juga yang sangat terkenal pakai singkatan, ternyata singkatannya sebenarnya juga walian gitu. Itu termasuk promosi dalam linguistic landscape yang sudah sangat bagus dilakukan oleh bottom up, oleh masyarakatnya. Sekarang tinggal top down-nya gitu. Kalau untuk komentar dari Pak Gunawan tadi, setuju di sekolah, tapi mungkin bukan satu mata pelajaran khusus ya. Saya lihat banyak komentar negatif di sosmed, karena mengiranya mungkin langsung ada pelajaran walian gitu ya, mungkin kurang pas. Tapi kalau itu dijadikan pengayaan dari muatan lokal bahasa Jawa yang sudah ada, itu saya sangat setuju sekali. Jadi nanti masuk ke pembelajaran bahasa Jawa. Kalau pembelajaran bahasa Jawa sekarang kan banyak yang mengkritik pembelajaran bahasa Jawanya masih bahasa Jawa standar yang Jawa Tengahan gitu. Nah kita masukkan konten-konten bahasa Jawa Malangan, di dalamnya ada walian, itu baru pas ya.
1: Makasih. Baik. Kemudian dari Pak Imron, ada yang mau ditanggapi juga nih dari pendengar sedikit.
0: Nah ini beliau nyampaikan itu bagus itu, sudah itu. Bagaimana kemudian teman-teman tidak hanya di tingkat pemerintah daerah gitu ya. Pak Wali misalkan memerintahkan di OPD-OPD tadi, di ruang-ruang publik. Kemudian juga arena-arena yang kemudian bisa menjadi satu tempat berkumpulnya masyarakat. Itu ada sosialisasi itu gitu ya, bahasa walian. Termasuk juga saya kira teman-teman di dunia usaha gitu ya. Dan itu akan menjadi satu spot-spot yang menarik menurut saya, sehingga kemudian orang jadi ingat gitu loh. Nah ingat ini yang kita rawat itu istilahnya. Jadi ingatan kolektif itu, supaya kemudian mereka Malang itu ternyata menarik gitu. Nah ini yang tadi misalkan di Kayu Tangan, kemudian juga di daerah-daerah lain, saya kira di baik di kafe, di hotel tadi, menarik betul itu kalau kemudian bisa disimbolisasikan dalam satu tempat gitu ya. Ada hal yang kemudian dimuat tentang Osop Kiwalan itu, sehingga memang benar ya tidak semuanya bisa dibalik. Ya saya bilang tadi, rawon kalau dibalik nanti ya tumpah gitu kan. Tadi juga ada Bang Raymond itu senior kami itu, Bang Raymond Valian itu, senior kami di FT itu. Beliau dulu jurnalis luar biasa itu kalau di kampus itu, pegiat luar biasa yang terkait dengan jurnalisme. Nah yang terakhir Mbak, saya kira memang upaya ini perlu sinergi semua pihak gitu ya, sehingga kemudian kita harapkan generasi-generasi mendatang, mungkin saat ini kita tantangannya banyak gitu ya, tapi kalau kemudian tantangan itu bisa kita konversikan menjadi satu semangat bersama, tadi yang sampaikan Mbak Nurensi itu, maka kemudian masih bisa kok. Bagaimana kemudian kita bisa melihat berpuluh-puluh tahun ternyata masih bisa bertahan. Di banyak kalangan masih digunakan itu bahasa Oyisam. Kemudian juga hal-hal yang terkait dengan aktivitas-aktivitas yang mungkin memang perlu didesain akhirnya untuk bisa mempertahankan, kemudian juga melestarikan upaya-upaya ini. Saya kira itu.
1: Okay. Dan ini tadi juga masih banyak ya pendengar Sidigar FM yang bergabung. Tapi untuk terakhir, coba saya play dari Pak Raymond beberapa, nanti kalau memang ada pertanyaan kita akan sampaikan ke Pak Imron ataupun juga Bu Renzi melalui WhatsApp gitu ya. Ini untuk pendengar Sidigar FM, tadi dari Pak Raymond, saya play dulu.
13: Yo talam sikap poronawak ayas kelom kurun rembuk perkoro osop kiwalan. Sing pertama osop kiwalan iki yo asal usul yo panjang dan kudu diteliti. Yo sing renep yo awake dhewe iki maca konstruksi sosiologis saka ngalam tahun 50-an, 60-an nganti 70-an yo kaya apa. Dadi baru lek terbentuk konstruksi sosiologis kene iso memahami secara linguistik osop kiwalan iki tujuan pemakaiannya apa, terus ke depan harapannya ate dikembangno kaya apa. Sing nomor awut ya aku ya mikir ya prinsipe ya ayah sih berpandangan ya sik jamane licek lahir di Lowar Gang 6 sing saiki dadi Dalan Sulorejo iku ya wis krungu tahun 70-an sing jenenge Osop Kiwalan. Ya para senior termasuk tokoh licen di daerah Lowar sing jenenge RWS. Nah menurut ayah sih ya ditelok soko sektor apa perkembangan yang Osop Kiwalan iki. Biyen kan asale soko sektor informal. Yo ropes, yo calu, yo para senior dauri gitu. Dan iku yo pengaruh nang asal usul perkembangan dan watak ke depan soko ngalam sing relatif egaliter, ya artinya sing relatif kulture kultur arek. Terus saiki umpamane ate ditarik nang masa kini, apakah tetap relevan? Nomor akit aku yo kurang setuju yo. Jadi ayah sih mikir, lo apa sih Osop Kiwalan ini teleponan muatan lokal? Saumpama nih kurang diteliti fungsi sosiologis karo konstruksi linguistik. Yo, ono usulan soko wali kota ngalam, yo deh yo kira ngalam yo. Tapi menurut aku yo usulan iku ngelepono Osop Kiwalan anjurune muatan lokal iku terlalu dini. AWDW kurang cukup duwe pengetahuan tentang konstruksi sosial dan fungsi perekat sosial sing di ya sing ono lah di dalam Osop Kiwalan termasuk latar belakang kultur sing jenenge arek ngalam iku. Ono sik Rutan Nus Ayas Raymond Valian kerang alam.
1: Baik, Rutan Nus itu dari Pak Raymond. Gimana nih dari narasumber, ada yang mau menanggapi juga? Silakan. Yeah,
0: saya kira memang ini perlu dikaji. Nanti kami harus bentuk tim bersama Mbak Nurensi ini untuk mengkaji tentang bagaimana sebetulnya riset yang bisa kemudian membangun itu tadi, baik sisi sosiolinguistiknya kemudian juga sosiohistorisnya gitu ya. Yang itu kemudian akan menjadi satu kajian. Mbak Nurensi waktu studi doktoral di Leiden saya kira sudah mengkaji itu. Tinggal di bahasa Indonesia kan nanti. Termasuk kemudian juga dikembangkan nanti. Nah, mumpung maksud saya sumber-sumber kunci itu insya Allah masih banyak gitu yang bisa kita jadikan referensi, sehingga kemudian dari situ nanti konstruksi yang seperti apa sebetulnya yang kita harapkan untuk bisa mendorong ini bisa tumbuh, selain bahasa keseharian mungkin juga ada hal-hal yang menarik sebetulnya di dalam apa yang disampaikan Mas Bang Raymond Valian tadi, yang kemudian juga bisa menjadi satu pemantik untuk di akademisi kemudian yang berkolaborasi gitu ya, yang itu kemudian bisa menjadi satu bagian-bagian yang saya kira kedepannya memang akan menjadi landasan-landasan untuk kemudian melakukan sebuah proses rencana aksi yang seperti apa. Saya kira ngoten, Mbak. Matur suwun.
1: Nggih. Baik.
3: Saya tambahkan sedikit ya, boleh?
1: Boleh, Bureng sih.
3: Terima kasih komentarnya Rutam Luwus, komentarnya Pak Raymond. Menambahkan mungkin kalau informasi tentang penelitian itu sudah cukup banyak. Saya memulai di tahun 2014 sampai 2019 itu satu buku yang sudah mencakup semuanya ya. Jadi fonologi, kemudian leksikon, dan ada juga sisi sosiologinya, sosialnya gitu. Nah kalau yang sisi sosialnya itu memang kan berkembang gitu. Saya kira ini sudah apa ya, diteruskan oleh banyak teman-teman yang muda-muda. Jadi banyak, mulai dari skripsi, ada tesis juga itu diterbitkan oleh banyak mahasiswa di sekeliling kota Malang. Dosen-dosennya juga sudah sangat terlibat. Dari fakultasnya Pak Imron kayaknya juga banyak yang sudah melakukannya. Nah itu kita bisakan satu gitu, kita lihat apa sih kebaruannya gitu ya. Yang paling baru itu tahun 2025, bahkan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Jawa Timur, wilayah Jawa Timur itu kemarin membuat satu film dokumenter yang mewawancarai banyak tokoh-tokoh yang terlibat dalam pelestarian Walian di era-era 5 tahun terakhir ini. Jadi sebenarnya sudah lengkap ya kalau menurut saya. Nah nanti tinggal ini kita apa namanya, rangkum jadi satu, kita lihat ini bilang apa, itu bilang apa, sebaiknya seperti apa ke depannya. Itu kita bisa makin apa ya, yakin bahwa apa namanya, langkah pelestarian Walian itu sangat perlu sekali untuk dilakukan. Nah kalau misalnya mau masuk ke kurikulum, ya seperti yang saya bilang tadi, nggak apa-apa, masukkan aja dalam pengayaan pembelajaran bahasa Jawa, supaya ada bahasa Jawa yang versi lokalnya, bukan hanya merunut ke, atau merujuk ke bahasa Jawa, Jawa Tengahan gitu kan. Ya, mungkin itu dulu dari
1: baik.
3: Saya.
1: Oke, untuk seluruh narasumber, karena kita sudah ada di akhir segmen ya, dan sudah masuk di jam 9 juga, dari apa yang kita bahas pagi hari ini, soal Osop Kiwalan, apakah jadi identitas Malang yang mulai terlupakan? Apa nih pesan untuk para masyarakat di luar sana, para pendengar Sidikir FM? Silahkan sebagai closing statement, saya minta yang pertama untuk Pak Imron, silahkan.
0: Jadi saya bukan orang asli Malang, tapi kemudian saya senang sekali dengan kehidupan sosial di Malang Raya gitu ya. Bagaimana kemudian terutama di dalam hal ini, saya kira hal yang terkait dengan aspek kesejarahan, kemudian juga aspek-aspek yang perlu kita tradisikan untuk bisa dilembagakan ke depan, khususnya bagi generasi-generasi penerus, supaya tetap paham, tahu terhadap identitas, kemudian juga mengenal karakter Malang gitu ya. Malang itu yang tadi katanya Mbak Renzi betul, itu egaliter, orangnya terbuka gitu ya. Yang ini kemudian salah satu yang paling penting adalah kita harus tetap mendorong pelestarian Osop Kiwalan ini, yang mana kemudian Osop Kiwalan ini harapannya menjadi perekat gitu ya di dalam kehidupan sosial kita. Terima kasih Mbak.
1: Baik, terima kasih Pak Imron. Selanjutnya Bu Renzi, silahkan.
3: Ya, menambahkan yang disampaikan Pak Imron tadi, Walian itu sangat penting sekali untuk kita jaga, karena Walian bukan sekedar bahasa informal, bahasa slang, bahasa gaul saja, tapi Walian itu mengandung memori kolektif bersama kita sebagai Kota Malang. Mulai dari sejarah perjuangan bersama di tahun 40-an, 50-an, kemudian bagaimana kita menjadi sebuah apa, komunitas yang solider dan saling mendukung gitu ya, ketika tahun 80-an, tahun 90-an melalui Arema, Aremania, lalu bagaimana kita bersatu bersama ketika mengalami tragedi Kanjuruhan. Itu semuanya ada dalam Walian gitu ya, pesan-pesan yang disampaikan dalam Walian itu sangat kental sekali. Jadi kita harus tetap pertahankan, dan bagaimana kita bisa mempertahankannya itu sebenarnya kuncinya adalah kita sendiri sebagai penuturnya. Kita harus mau ngewak ya, ngomong genomo Walian. Jadi jangan merasa malu, jangan merasa minder, aduh ini kayaknya orang yang ini deh, kurang keren deh kalau pakai Walian. Itu jangan ya, justru kita sebagai penuturnya itu adalah kunci dari pelestarian Osop Kiwalan. Jadi ayo diewak Osop Kiwalane yoker. gitu.
1: Oke. Baik, terima kasih. Itu tadi kawan ya, bersama dengan narasumber kita bahas soal Osop Kiwalan. Apakah jadi identitas Malang yang mulai terlupakan? Dari obrolan ini kita belajar memang bahasa ternyata bisa ya menyimpan perjalanan sebuah masyarakat. Karena dari Boso Walian ini pernah jadi bagian dari perjuangan, kemudian bahasa pergaulan, solidaritas juga, dan akhirnya sekarang berkembang jadi salah satu penanda identitas arek Malang. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh narasumber, Bu Renzi, Pak Imron, untuk waktunya pagi hari ini. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk seluruh pendengar Sidigir FM yang sudah join, dan memang ada beberapa nanti kita kembali bacakan ya untuk yang sudah masuk melalui WhatsApp. Saya ingatkan untuk Anda, jangan lupa untuk selalu simak ya program IGN Talk untuk bersama dengan narasumber setiap jam 8 pagi hari Senin sampai Sabtu. Saya Nurul Fitriani undur diri. Selamat pagi.

Kali ini saya akan membawa Anda berkeliling untuk mengenal Kecamatan Sukun Kota Malang. Secara geografis, Kecamatan Sukun merupakan kecamatan yang terletak di bagian barat daya Kota Malang. Dan ternyata, Kecamatan Sukun menjadi satu dari dua kecamatan yang tergolong baru loh di Kota Malang. Karena 28 tahun sejak Kota Malang ditunjuk sebagai kota praja di tahun 1942, Kota Malang hanya dibagi menjadi tiga kecamatan. Barulah di tahun 1988, atas dasar pelaksanaan program pemekaran, dibentuklah dua kecamatan baru, yaitu Kecamatan Sukun dan Kecamatan Lowokwaru. Secara administratif, Kecamatan Sukun dengan tiga kecamatan lainnya di sebelah utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Lowokwaru dan Klojen. Di timur, berbatasan langsung dengan Kecamatan Kedung Kandang. Nah, saat ini di Kecamatan Sukun punya total 11 kelurahan dari Bandulan sampai Kebonsari. Kecamatan Sukun, kawan, juga berkembang dengan beberapa lembaga kemasyarakatan. Mulai dari PKK, Forum Anak, bahkan Kecamatan Sukun juga punya puluhan UKM. Selain itu, Kecamatan Sukun mendukung Kota Malang sebagai kota pendidikan dengan banyaknya sekolah yang berada di sini. Salah satunya nih yang menjadi andalan SMA Negeri 11. Untuk Anda yang memilih Sukun sebagai tujuan wisata Anda, jangan khawatir, karena di Sukun, Anda bisa belajar sejarah dan merasakan sensasi dark tourism dengan mengunjungi TPU Sukun atau yang dikenal juga Kuburan Londo. Eits, jangan lupa ya kawan, bagikan juga keseruan Anda yang lagi jalan-jalan ke Kecamatan Sukun dengan mention akun sosial media CityGuide911FM.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
3: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
4: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
2: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: 101.9 FM, guiding for your life. Kawan, di pagi hari ini ya masih di IGN Talk. Dan kalau baru saja kita bahas bersama dengan narasumber terkait Osop Kiwalan, apakah jadi identitas Malang yang mulai terlupakan. Tadi sudah digambarkan ya bagaimana realitasnya untuk saat ini. Ternyata Osop Kiwalan juga masih banyak yang menggunakan ya. Tapi memang kalau dirasa ada di kawasan atau daerah tertentu itu yang masih masif sekali menggunakan Osop Kiwalan dalam kegiatan sehari-hari. Dan kemudian untuk Osop Kiwalan sendiri ya, ini juga menarik tadi terkait sejarahnya, kemudian juga bagaimana Osop Kiwalan berjalan atau awalnya merupakan bahasa dari ini ya, sandi perjuangan waktu itu dijelaskan oleh narasumber tadi, dari perjuangan kemudian jadi bahasa pergaulan, jadi solidaritas juga ya untuk Aremania, dan akhirnya saat ini juga berkembang menjadi salah satu penanda identitas Arek Malang. Bahkan maba itu ya bisa dibilang FOMO juga tuh, kalau jadi mahasiswa Malang gitu ya di awal harus bisa boso walian gitu ya biar terlihat seperti asli Arek Malang. Nah kawan, dari apa yang kita bahas juga di program IGN Talk, barangkali kalau dari Anda ada yang ketinggalan nih, baru nimbrung tadi di tengah-tengah dan pengen simak kembali untuk keseluruhannya, Anda bisa lihat di YouTube kami, karena IGN Talk ya selain live di YouTube Sidikir FM, Anda bisa simak juga untuk siaran ulangnya di kanal YouTube Radio Sidikir FM. Soal Osop Kiwalan, identitas Malang yang mulai terlupakan. Terima kasih juga tadi masih banyak pendengar Sidikir FM ya yang belum terbaca untuk komentarnya. Ini coba saya baca dulu, mulai dari yang teratas ya. Tadi Pak Didi, Pak Didi juga gabung sekitar jam 8 lewat 51 menit. Bahasa Malangan gak semua dibalik, ada kata yang bukan boso walian. Dulu zamannya Pak Didi tahun 80-an ya, ada kata-kata yang biasanya digunakan sehari-hari antar teman itu bukan walian. Misalnya ebes gitu ya, orang tua yang dihormati, ojir artinya uang, idrek artinya kerjo, dan lain-lain. Zaman Gen Z gak ngerti gitu kalau dari Pak Didi. Waduh, terima kasih Pak Didi. Kemudian tadi masih ada lagi, coba saya scroll dulu. Nah, karena sempat muncul juga kawan ya terkait boso walian ini yang akan dimasukkan dalam mulok, dan itu masih belum ditentukan memang sebenarnya ya, hanya statement yang disampaikan oleh Wali Kota Malang Wahyu Hidayat waktu kemarin dalam acara pelestarian boso walian waktu itu. Dan hal tersebut tadi disampaikan juga oleh salah satu narasumber Sidikir FM ya, oleh Pak Imron Rozuli, yang disampaikan memang hal tersebut perlu dikaji lagi kalau memang harus dimasukkan ke dalam boso walian. Tapi tadi yang disampaikan kalau dari narasumber juga ya natural gitu ya. Dari Pak Ivan, komentarnya bahasa walian jangan dimasukkan ke kurikulum, bisa jadi pengenalan wajib nanti untuk sekolah-sekolah tapi di luar kurikulum. Kemudian tadi juga dari Pak Ivan ikut menambahkan untuk komentarnya, area Malang saja karena mengingat Kota Batu itu sudah terlepas dari Kota Malang yang identik dengan boso walian. Itu kalau dari Pak Ivan. Terima kasih Pak Ivan. Bu Rini, selamat pagi juga. Bu Rini, tadi ada beberapa voice note ya yang dibagikan. Coba kita play dari awal. Voice note-nya ada 3 nih dari Bu Rini.
1: Lek jaman liceku biyen jenenge duduk boso kiwalan tapi boso kilapan. Bahasanya dibalik. Lek kiwal diwali lak lawe. Ku lawe malian. Kera asli Malang soal iker. Lahir 80-an. Bosone dikilap, duduk di kiwal.
0: Oh, baik. Oke, terima kasih Bu Rini. Itu ya, penyebutannya juga ya. Kalau dari Bu Rini dulu bilangnya kilap gitu ya, bukan di kiwal. Coba nanti kita tanyakan juga ya, ini apakah memang zaman dulu bahasanya kilap gitu. Karena memang sekali lagi boso walian ini juga berkembang gitu ya, kalau dari sejarahnya tadi dari masa perjuangan dan sampai sekarang sebagai identitas warga Malang, pastinya juga ada beberapa penyesuaian. Dan selanjutnya tadi coba saya scroll lagi, Pak Supomo, selamat pagi juga Pak Supomo. Pak Supomo tadi juga menyampaikan dari Pak Supomo di komunitasnya Pak Supomo itu masih populer loh, tapi dicampur lebih asik, oker gitu ya. Kemudian kodew, kemudian juga pergaulan antar teman dekat, ajak komunikasi inter itu menggunakan boso ngalam. Itu kalau dari Pak Supomo. Kemudian juga Pak Supomo tadi sempat menanyakan juga ya, karena oleh salah satu narasumber Sidigir FM yang melakukan penelitian terkait boso kiwalan, tadi ada Bu Renzia yang selain melakukan penelitian terkait boso kiwalan juga membuat kamus untuk boso Malangan, boso waliannya juga ya. Tadi kalau dari Pak Supomo, di mana beli buku tentang bahasa Malangan? Nah, ini barangkali yang dimaksud tadi juga terkait kamus ya. Kalau kamusnya itu masih belum diperjualbelikan ya tadi kalau informasi dari Bu Nurinzia. Tapi coba nanti kita tanyakan juga. Terima kasih kawan untuk yang lainnya, nanti kembali kita akomodir untuk di segmen selanjutnya. Dari Anda yang mau menambahkan juga boleh ya, langsung di-share di 0811 360 911.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: program Jaring Radio Pagi bersama City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya Iqbal Zulkarnain. Pemerintah Kota Malang mendorong penguatan sistem pangan dan gizi yang terintegrasi dengan mengoptimalkan potensi sumber daya lokal. Kepala Dispangtan Kota Malang Slamet Husnan mengatakan kebijakan ini memetakan seluruh sistem pangan mulai dari ketersediaan, keterjangkauan, hingga pemanfaatan bahan pangan. Selain itu penyusunan rencana aksi ini diselaraskan dengan RPJMD Kota Malang serta melibatkan perguruan tinggi hingga pelaku usaha lokal.
2: Dari GFM Madiun bersama Raffi Kawan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Madiun kemarin melakukan kerja bakti atau korve di aliran Sungai Piring, Kelurahan Pilang Bango, Kecamatan Kartoharjo. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi untuk mengurangi potensi banjir menjelang musim penghujan. Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun Dedi Purnomo Santoso mengatakan pembersihan sungai merupakan tindak lanjut koordinasi antara BPBD, OPD, dan Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Bengawan Solo terkait langkah mitigasi potensi banjir di wilayah Kota Madiun. Menurutnya, kegiatan pembersihan akan dilakukan di sejumlah aliran titik sungai termasuk kawasan yang selama ini berpotensi terdampak banjir seperti Tawang Rejo, Kelun, dan Pilang Bango.
3: Dari Suara Surabaya Kawan, saya Arif Kuswardaya. DPRD Kota Surabaya meminta Pemkot memperketat persetujuan bangunan gedung atau PBG dan verifikasi sertifikat layak fungsi SLF untuk memastikan keamanan bangunan dan keselamatan masyarakat. Arifah Toni, Wakil Ketua DPRD Surabaya, bilang pengawasan perlu dilakukan langsung di lapangan, bukan hanya pemeriksaan administrasi. Toni meminta fasilitas pendukung seperti pagar, akses keluar masuk, dan jalur evakuasi ikut diawasi. Pengawasan ini dinilai penting di tengah potensi sesar aktif di Surabaya dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Korban, 601 operasi pencarian dan penyelamatan. Ini angka yang tercatat dalam kecelakaan kapal laut di Indonesia sepanjang Januari hingga September 2026. Ini bukan sekedar statistik, di baliknya ada penumpang yang tidak pernah sampai tujuan, ada keluarga yang masih menunggu kabar, dan ada pertanyaan yang terus berulang setiap kecelakaan terjadi. Sebenarnya, seberapa siap kapal kita menghadapi kondisi di laut? Pertanyaan itu kembali muncul setelah KMP Virgo Transport 8 mengalami kecelakaan di perairan Masalembo pada 13 September lalu. Kapal yang dijadwalkan berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin kehilangan kontak dan kemudian terbalik. Hingga 29 September, tim SAR gabungan mencatat total 179 korban ditemukan dari 243 manifest penumpang. Dengan rincian 108 selamat, 71 meninggal dunia, dan 64 orang masih dalam pencarian. Kecelakaan kapal tentu tidak bisa langsung disimpulkan hanya dari satu faktor. Di titik inilah persoalan stabilitas kapal menjadi penting. Karena ketika kapal bergoyang atau miring akibat gelombang, kapal seharusnya memiliki kemampuan untuk kembali ke posisi stabil. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi ketika kemampuan itu terganggu? Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November Surabaya, Profesor Ketut Arya Priya Utama menjelaskan aspek teknis yang perlu diperhatikan untuk memahami bagaimana stabilitas kapal bisa terganggu, termasuk faktor yang berkaitan dengan kondisi kapal dan muatannya.
2: Dari

0: hal ini dimungkinkan oleh paling tidak ada dua hal. Kalau dikatakan tidak ada kebocoran, tapi ada kemungkinan air itu masuk ke dalam kapal. Nah, bagaimana dia bisa masuk itu? Nah, itu yang harus diselidiki. Ini tugas KNKT. Di banyak kasus kecelakaan kapal di Indonesia yang pernah saya pelajari dari report KNKT, salah satunya adalah pintu rampah entah itu tidak tertutup atau tidak kedap, sehingga menggenangi ruang mesin dan lain sebagainya. Nah, itu yang menyebabkan adanya efek sluicing. Yang menjadi masalah ini kejadiannya cukup cepat, 4 jam sudah dilaporkan. Kedua kemungkinan besar adalah bahwa kapal ini kan mengangkut kendaraan. Saya membaca laporan bahwa jumlah kendaraan diangkut itu cukup banyak, dan dugaannya yang saya perkirakan, dia tidak diikat atau dileasing. Kalaupun diikat, dia tidak sempurna atau bagus, sehingga ketika ada laut bergelombang, dia bergeser. Nah, pergeseran menyebabkan kesetimbangan kapal terganggu. Tinggal ke arah mana dia bergeser, kemudian dia menjadi cepat terbalik. Karena tidak ada kebocoran, kapal tidak menabrak sesuatu.
1: Artinya, pemeriksaan keselamatan seharusnya tidak hanya dilakukan setelah kecelakaan terjadi. Kondisi kapal, kelayakan, prosedur operasional, hingga kepatuhan terhadap aturan perlu dipastikan sejak sebelum kapal meninggalkan pelabuhan. Hal inilah yang juga menjadi sorotan anggota Komisi 5 DPR RI, Edi Purwanto, yang mendorong adanya audit menyeluruh terhadap kapal-kapal yang beroperasi di Indonesia, termasuk pemeriksaan kondisi dan kelayakannya.
2: Audit menyeluruh ini bukan hanya kalimat-kalimat indah. Setiap kita sampaikan pun semuanya seolah-olah berempati, bersimpati. Tapi kenapa kejadian-kejadian ini terjadi? Seperti data kami, Virgo ini kan, mohon maaf, impor usia sudah 38 tahun. Sementara peraturan Menteri Perdagangan, impor itu paling lama usianya 15 tahun. Dari hulu hilirnya kita selesaikan. Kapal datang ke sini, seperti apa? Ini sudah menyalahi prosedur gitu loh. Kalau sudah 38 tahun masih kita beli, tolong diaudit menyeluruh seluruh kapal yang ada di Indonesia. Usianya seperti apa? Kondisi kelaikannya seperti apa? Sampaikan ke kami. Oh, ternyata misalnya kita punya 2.000 kapal, yang lain hanya 1.000, ya sudah, yang 1.000 yang nggak bisa dipakai. Jangan karena resiko nanti pelayanan kepada publik terhambat. Nah, ini kan alasan-alasan klasik. Kalau nggak kita dorong dengan ketegasannya kuat, political will kita tidak tegas, maka akan berlanjut terus. Ingat ya, nyawa satu orang itu sangat berharga. Hukum tertinggi dalam sebuah negara ya keselamatan rakyat. Nah,
1: keselamatan pelayaran bukan hanya soal bagaimana sebuah kapal bisa berangkat, tapi bagaimana kapal itu dipastikan layak, stabil, dan siap menghadapi resiko sebelum membawa ratusan orang ke tengah laut. 3.850 lebih korban dalam 9 bulan menjadi pengingat. Laut memang tidak pernah bisa sepenuhnya dikendalikan. Tapi kesiapan kapal, pengawasan, dan kepatuhan terhadap standar keselamatan adalah hal yang seharusnya bisa diperhatikan sebelum pelayaran dimulai.

0: baik cantik. Jangan lupa makan dan istirahat yang cukup ya.
1: Dia ini perhatian banget ya. Padahal kita kan baru kenal.
0: Eh, BTW, gak tahu kenapa ya, aku ini ngerasa kita cocok loh. Aku pengen lebih serius deh sama kamu. Sayang, aku lagi ada masalah nih. Rekeningku sementara gak bisa dipakai. Boleh transfer dulu gak 2 juta? Besok langsung aku ganti deh.
2: Berawal dari sapaan, berlanjut menjadi perhatian. Lalu muncul rasa percaya dan akhirnya ada permintaan uang. Waspada love scam. Pelaku bisa membangun hubungan emosional selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan sebelum meminta uang dengan berbagai alasan. Jangan mudah percaya pada seseorang yang hanya dikenal lewat dunia maya. Jangan kirim uang, data pribadi, OTP, ataupun informasi rekening. Karena cinta yang sehat membangun kepercayaan, bukan menguras rekening.
3: Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Kawan, di jam 9 lewat 45 menit kita cek dulu seperti apa untuk kondisi lalu lintas. Anda ada yang mau mengarah ke Kabupaten Malang? Sisi selatan, coba kita cek dulu di kawasan Kepanjen. Untuk saat ini area Kepanjen masih lancar saja. Apalagi kalau Anda dari arah Kota Malang ya, mengarah ke selatan, mulai dari E. Supriyadi, itu juga sepanjang jalan masih lancar saja sampai di Kebonagung, Gendengan, daerah Kepanjen ya, Jalan Mojosari. Untuk di jam 9 kali ini, kondisi lalu lintas masih cukup lancar saja. Sebaliknya pun juga sama, mengarah ke Kota Malang dari sisi selatan juga masih cukup lancar. Di pagi jelang siang kali ini, City Report didukung oleh Fakultas Ilmu Sosial

0: dan Politik Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap bisa cek di Instagram @unira_malang atau bisa juga di pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari nomor 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Termasuk juga kawan untuk Anda ini yang barangkali pengen investasi gitu ya, tahun 2026 pengen investasi, salah satunya juga berupa properti, apalagi kalau Anda sering jalan-jalan ke Kota Batu gitu. Nah, investasi berupa properti kayaknya juga menarik nih, apalagi berupa villa gitu, bisa Anda datangi waktu akhir pekan. Kalau tidak begitu, kawan, Anda juga bisa sewakan saja gitu untuk investasi. Tapi kadang kalau beli properti takutnya itu masih takutnya boncos atau nggak produktif. Makanya pilih yang pasti-pasti saja. Kita selalu rekomendasikan yang namanya Paramaland mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi. Villa Parama Paderman Hill, hunian eksklusif di kaki gunung Paderman Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai lengkap dengan private pool, rooftop dan juga smart home system, kawan Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas. Sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Paderman dan Arjuna setiap hari. Lokasinya dekat dengan Jatim Park Group dan kalau soal legalitas sudah dipastikan aman. Segera kawan Anda miliki Villa Parama Paderman Hill sekarang juga sebagai asri kawasan produktif Kota Batu. Untuk info lengkap Anda bisa cek di Instagram @paramapandermanhill atau Anda bisa hubungi juga untuk kontaknya di 0822-333-1447. Saya ulangi kawan, Anda bisa hubungi di 0822-333-1447. Paramalen Mitra Investasi Properti Terpercaya. Ya, ini tadi terkait Boso Walian ya. Masih ada yang mau join juga di telepon? Ada Bu Eri sudah terhubung dengan saya. Selamat pagi, jelang siang Bu Eri.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Pahes ya Mbak Nurul.
0: Alhamdulillah, Tahes, Bu Eri. Gimana juga kabarnya Bu Eri? Waduh, lama nih
1: gak denger suaranya. Alhamdulillah, Tahes gulales pokoknya.
0: Iya.
1: Kabar kira-kira ngalam juga mudah-mudahan selalu sehat dan happy weekend untuk semuanya. Iya, tadi pas saya bangun mungkin agak telat ya live streamingnya untuk Ijen Talk gitu. Kok bahasanya ya menarik juga ini. Kebetulan kalau saya bukan merasa seorang yang terlalu banyak di perantauan gitu. Mungkin kalau saya terkontaminasinya ada Maduranya, ada bahasa Sundanya, ada bahasa Banjarnya gitu ya. Jadi balik lagi kalau Boso Walian ini, kalau saya melihat dari apa yang sudah saya jalani selama sekian puluh tahun ini ya, ada di Kalimantan, di Balikpapan, kemudian di Sampit, di Palembang. Dan ini satu contoh mungkin anak-anak saya ya, mereka lahir dari beberapa pulau itu dan ada yang lahir di Malang. Bahasa mereka mungkin ketika berngobrol dengan kita gitu ya, dengan saya, dengan mantan atau papinya anak-anak gitu, itu ada bahasa-bahasa walian yang disempilkan gitu. Papanya itu tahe saker gitu ke anak-anak kalau nyapa gitu. Sedangkan anak-anak mungkin karena terbiasa mereka tumbuh besar sampai studi juga di Jakarta, baru bekerja di Bali semua. Jadi mereka bahasanya auto ya kalau di antara mereka. Jadi sebenarnya kalau saya melihat dari topik tadi pagi, kalau ada niatan untuk dimasukkan dalam kurikulum itu sebenarnya mungkin kurikulum ekstra ya. Jadi asupan bahasa budaya daerah yang kemudian anak-anak di daerah itu menjadi ngeh, ini menjadi asupan yang biasa. Kasarnya kalau bakso Malang kayak apa rasanya, nah itu kita paham gitu ya. Karena saya melihat gini Mbak Nurul, ini maaf ya, bukan kritik atau apa gitu. Tapi secara tidak sadar orang-orang ke Bali gitu aja ya, di sekitar saya ini mungkin dari logat itu kalau orang Malang kan kelihatan banget ya, ini logat orang Malang, apa orang Madura atau orang Banjar atau orang Sunda kelihatan. Tapi ketika mereka berbahasa Indonesia, kemudian saya ajak bahasa Malangan auto gitu, kayak malu atau apa ya, bukan malu atau merasa nggak bangga kali atau merasa udik kali atau apa gitu. Jadi balik lagi ke personalnya masing-masing, bagaimana kita merawat budaya asli daerah kita masing-masing dengan cara yang beradab pastinya ya, bukan membawa budaya-budaya daerah kita itu yang off the box, yang terlalu over gitu ya. Tapi jadi bagaimana daerah lain juga, ih cantik banget ya budayanya ya, ih manis sekali ya, santun sekali ya gitu. Jadi balik lagi ke personal masing-masing untuk tetap menjaga budaya itu sendiri.
0: Okay.
1: Thank you City Guide selalu memberikan waktu untuk ikut ngoceh di sini. Pokoknya sehat selalu, happy weekend dari Jimbaran. Assalamualaikum.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Eri. Tadi sebelumnya Bu Eri juga melalui pesan chat ya, mau nimbrung karena tadi baru simak di live streaming ya, sudah di menit-menit akhir tadi. Tidak perlu khawatir Bu Eri, nanti kalau ingin simak lebih lengkapnya juga bisa kembali dilihat di YouTube-nya City Care FM. Dan tadi masih ada beberapa, coba saya cek lagi. Tadi itu ada Bu Kurnia juga. Bu Kurnia, selamat pagi. Tadi juga menyampaikan soal tema Boso Walian gitu ya di Kota Malang. Tadi mendengarkan kalau ternyata Boso Walian tidak semua sesuai dengan tulisan yang sebenarnya. Gimana kalau dibuat kamus gitu ya, supaya warga Malang dan juga warga luar Malang enak mengucapkan, dan mungkin dengan adanya kamus warga Malang dan luar Malang jadi terobsesi dan senang berbahasa Walian ala Malangan. Itu kalau dari Bu Kurnia. Tadi sempat disinggung juga ya soal kamusnya. Ini sebenarnya sudah ada, tapi apakah juga kedepannya akan disebarluaskan dari yang membuat? Tadi salah satu narasumber kita Bu Renza, nanti coba kita tanyakan. Karena tadi juga beberapa pertanyaan masuk ya ke Bu Renzi. Ini tadi juga masih kita teruskan melalui pesan chat kawan. Selanjutnya tadi ada juga Pak Suhartono. Pak Suhartono ini tadi juga menyampaikan di acara ini di Ijen Talk tadi ya bersama dengan narasumber, pengen nimbrung dulu waktu muda kalau bapak kan ebes masih dibalik lagi. Terus mendengar dari narasumber tadi kelambi dibalik gitu ya, kalau dulu baju dibalik ujap gitu. Jadi baru mendengar kelambi. Tadi gimana untuk bahasa waliannya? Tadi kalau tidak salah bahasa walian kelambi tadi ibmal ya. Nah, itu dia juga kawan. Memang dari bahasanya sendiri kalau diwali itu enggak sembarangan, harus sesuai dengan cara pengucapannya ya, atau bunyinya memang. Bukan sesuai dengan penulisannya, tapi sesuai dengan bunyinya untuk dibalik-baliknya. Kemudian masih ada lagi, coba saya cek. Ini tadi Pak Supomo Burini ini sudah. Oh ini Pak Agung. Pak Agung Hari selamat pagi juga. Tadi menyampaikan kalau yang biasanya dengar Kadit Halokes gitu ya, enggak sekolah. Kalau Pak Agung tahun 70-an Kadit Haliuk tidak kuliah gitu. Waduh, terima kasih Pak Agung. Kemudian yang lainnya lagi, mungkin kalau dari Anda mau menambahkan juga boleh kawan ya, di 0811-3600-911. Bu Aryan tadi sempat mengabarkan ada informasi soal kendaraan yang trouble ya. Coba saya cek dulu sekitar jam 9 lewat 32 menit untuk laporannya. Wah ini dia kawan, saya baru buka. Ternyata untuk di kawasan Jalan Sudimoro kondisinya padat dua arah itu Bu ya. Saya tampilkan dulu di visual radio kami, Anda bisa lihat ya kali ini sambil saya zoom biar kelihatan di lokasi padatnya seperti apa. Ini dia untuk dokumentasi berupa foto dari Bu Arin. Untuk kondisi di kawasan Sudimoro saat ini lalu lintas padat gitu ya. Ternyata ada truk yang bongkar muat di pinggir jalan. Jadi yang melintas di lokasi harus bergantian, sudah jalannya sempit harus gantian lagi. Dan volume kendaraan juga lumayan tinggi tadi di lokasi. Sekitar jam 9 lewat 32 menit ya informasi masuk. Kemudian untuk kendaraan yang sedang melakukan bongkar muatan yang mana, ini dia sempat didokumentasikan juga. Truknya memang cukup makan badan jalan ya. Bisa dibilang juga hampir setengah lah ini yang digunakan untuk parkir kendaraan yang bongkar muatan. Jadi untuk di lokasi roda 4 ya harus bergantian, kalau roda 2 masih bisa tuh untuk nyempil-nyempil. Tapi kalau untuk roda 4 ya harus bergantian memang. Baik, terima kasih Bu Arin karena tadi informasi masuk sekitar jam 9 lewat 32 menit. Sudah berselang beberapa menit, coba saya lihat juga dari aplikasi pemantau traffic apakah masih padat daerah Sudimoro. Karena kalau untuk lalu lintas kan berubahnya sangat cepat sekali kawan, sangat dinamis gitu ya. Coba saya cek dulu untuk saat ini apakah masih ada antrian kendaraan. Oh baik, ini kalau saya lihat sudah mulai berangsur lancar gitu ya, Jalan Sudimoro. Mungkin untuk yang barusan melintas juga di lokasi, kondisi real di kawasan Anda seperti apa? Boleh Anda update. Ini kalau saya lihat di aplikasi pemantau traffic, ini mentok sampai di Sudimoro Gang Belik Bitu itu ya. Selanjutnya itu sudah nggak bisa dilihat nih menggunakan aplikasi pemantau traffic, tidak terakomodir. Mungkin kalau ada yang barusan melintas gitu ya di sana, boleh diupdate juga, sudah lancar atau justru masih padat. Tetap bersama kami kawan ya di 0811 3600 911.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News.
1: Selamat siang kawan, inilah headline 911 Hot News jam 10 siang. Kawan ribuan santri PPSN di Malang perkuat nasionalisme. Penyeberangan ke Tapang Gilimanuk berangsur normal. Tiga kapal perang Rusia sandar di Tanjung Priok. Berikut 911 Hot News jam 10 siang selengkapnya bersama saya Yola Octavia. Direktur Jenderal Pesantren Kementerian Agama Kemenag Basnak Said menyebut sebanyak 4.500 santri mengikuti Perkemahan Pramuka Santri Nusantara atau PPSN 6 tahun 2026 di Ponpes Anur 2 Al-Murtado Kabupaten Malang. Kata Basnak Said, kegiatan PPSN ini menjadi momentum memperkuat nasionalisme santri sekaligus menanamkan nilai cinta lingkungan dan toleransi beragama. Dia juga menegaskan nilai-nilai kepramukaan sejalan dengan ajaran pesantren dan menjadi sarana membangun karakter santri agar memiliki kecintaan terhadap bangsa dan negara. Kawan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Heru Widodo dalam keterangannya menyampaikan penguatan operasional TERIS dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan sehingga kapasitas pelayanan bisa optimal. Hal ini terlihat pergerakan kendaraan di penyeberangan Ketapang, Gilimanuk mulai lancar dan antrian kendaraan angkutan logistik semakin menyusut. Pada Jumat lalu antrian hanya sekitar 500 meter. Di sisi lain, General Manager ASDP Cabang Ketapang Media Syahrianto menyampaikan kelancaran layanan tidak hanya bergantung pada jumlah kapal yang beroperasi, tapi juga pengaturan distribusi kendaraan, pemanfaatan fasilitas dermaga, serta koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di lapangan. Kawan tiga kapal perang Rusia bersandar di Tanjung Priok, Jakarta Utara dalam kunjungan gugus tugas Armada Pasifik ke Indonesia. Ketiganya terdiri dari Frigate RFS Marshall, kapal perusak RFS Admiral, dan kapal tanker. Dalam kunjungan tersebut, masyarakat mendapatkan kesempatan mengikuti kegiatan open ship. Warga diperbolehkan naik ke salah satu kapal, melihat fasilitas, serta mengabadikan momen di dalam kapal. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian persahabatan dan diplomasi maritim antara Indonesia dan Rusia. Warga juga berkesempatan berinteraksi langsung dengan para awak kapal Rusia. Demikian 911 Hot News jam 10 siang. Saya Yola Octavia, selamat siang.
0: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

Serigatain 11 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan melanjutkan pembahasan di segmen sebelumnya ya. Topik bahasan Ijento kita hari ini soal Boso Walian. Tadi banyak kawan-kawan pendengar yang mengomentari, katanya itu bukan Osop Walian mbak katanya, tapi Osop Kilaban ya. Tadi Pak Joko yang mengomentari. Kemudian tadi saya dapat kiriman voice note juga dari Burini ya. Burini juga menyampaikan hal serupa. Nah ini gimana nih? Jadi kita juga kembali konfirmasi ya, konfirmasi ke narasumber juga, apakah yang umum digunakan itu Boso Walian, apa Osop Kilaban gitu, itu masih menunggu konfirmasi. Karena beberapa ada yang bilang umum kok Walian gitu ya, tapi ada juga yang bilang bukan itu sebenarnya. Nah mungkin kalau kawan-kawan mau ikut menambahkan juga, mau ikut berkomentar juga, boleh ya, nanti bisa langsung on air saja di 0811-3600-911. Di WhatsApp tadi ada yang mau bergabung on air, ini ada Pak Joko Said, katanya nanti saya masih nyetir gitu, nanti akan terhubung bersama Siti Kait. Baiklah. Di WhatsApp juga tadi ada Pak Ivan Yohanes, selain mengomentari Ijentok, katanya bahasa Walian jangan dimasukkan ke kurikulum, tapi bisa menjadi pengenalan wajib untuk sekolah-sekolah, tapi di luar kurikulum saja. Kalau dimasukkan ke kurikulum, khawatirnya bagaimana nih Pak Ivan, atau mungkin kalau di luar kurikulum seperti apa juga, nanti boleh menjelaskan ya, atau mau langsung on air juga monggo. Pak Ivan juga menambahkan video, kawan tadi mobile di Batu katanya, cantik sekali Kota Batu, karena Kota Batu sekarang lagi blooming nih, lagi blooming tapi buya, tidak hanya di Kota Batu sih, tapi di beberapa titik Malang Raya, kalau mungkin di sepanjang jalan area Logomas, Ngkaling tuh ada beberapa yang tanam tabe buya juga saya lihat. Paling banyak memang di Kota Batu ya, di area Patimura, itu sampai ke kawasan alun-alun, itu semuanya full tabe buya. Atau mungkin kalau Anda main-main ke area perempatan Arhanud, itu nanti yang masuk di kompleks ininya ya, Arhanudnya itu kiri-kanan semuanya tabe buya. Kalau yang di area Patimura kan warna-warni ya, ada yang warna pink, ada yang warna putih, ada yang warna kuning. Nah kalau yang di area Arhanud itu kawan, di pendem itu rata-rata dia warna kuning. Saya mau tampilkan dulu nih kiriman video dari Pak Ivan tadi ya, Pak Ivan Yohanes. Sebentar, ini mau saya tampilkan di visual radio. Saya mau menampilkan kecantikan panorama Kota Batu. Terlihat ya, kalau kata Pak Ivan, ini kayak di Jepang mbak gitu. Kiri kanan semuanya warna pink, warna putih kayak sakura. Padahal tabe buya pak ya, bukan sakura. Ini juga ada video lanjutannya. Ini yang arah ke Malang, kalau tadi arah naik, ini sekarang arah turun, terlihat cantik sekali panorama di sana. Itu dia, kalau di Malang nih di mana ya? Kalau di kota Malang itu biasanya yang ikonik ada di UB, UB Kampus 2 itu kawan, itu juga banyak. Kemudian ada juga kalau main ke area Geraha Kencana, nah di dalam sana juga banyak tanaman tabe buya, bahkan juga lagi rame berseliweran di media sosial. Itu untuk beberapa catatan yang sudah dibagikan melalui WhatsApp. Nanti kita sambung lagi di segmen berikutnya. Anda juga boleh menambahkan update lainnya dengan mention di @city_guide911fm. Saya belum pantau lalu lintas lagi nih. Di Sabtu siang, biasanya kalau jam 10-an seperti ini cukup ramai di beberapa titik, terutama yang exit tol. Jadi yang masuk ke Malang itu tidak hanya yang dari di hari Minggu saja yang ramai ya, tapi di Sabtu siang itu di atas jam 10, pastinya sudah ada peningkatan volume di exit tol Singosari, terutama yang mau masuk ke kota Malang maupun juga yang mengarah ke Batu. Nah kalau yang arah ke Batu sudah mulai ngantri, ngantrinya di mana? Di perempatan Kepuh Harjo sampai nanti di sekitaran mana nih ekornya? Dari ITN 2 ya, ITN 2 itu sudah mulai ramai juga, Tasikmadu. Lalu ada perlambatan di sekitaran Atletik, agak mulai cenderung berhenti ya. Kemudian nanti mengarah ke perempatan Kepuh Harjo, itu yang sudah mulai ada sedikit antrian. Nah, boleh berkabar juga pantauan di sejumlah titik lainnya dengan mention kami di @city_guide911fm. Dan untuk City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagramnya di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa langsung datang ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Tadi tekanan air sempat kecil loh. Kita harus ke kantor Tugu Tirta ya?
2: Sekarang nggak perlu repot-repot, Bu.
1: Loh, terus gimana?
2: Cukup buka Tugu Tirta Connect, mau cek tagihan, lapor gangguan, baca info layanan, sampai kirim pengaduan, semuanya bisa dari HP.
1: Terus kalau aku pengen nanya-nanya?
2: Tenang, tinggal tanya Tania. Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan, yang siap kasih informasi kapan saja, di mana saja.
1: Wah, sekarang urusan air nggak perlu ngantri, nggak perlu ribet, tinggal buka aplikasi, bisa akses sambil rebahan ya, Pak.
3: Kini, layanan Tugu Tirta semakin dekat dalam satu genggaman. Melalui Tugu Tirta Connect dan Tania, pelanggan dapat mengakses berbagai layanan dengan lebih cepat, mudah, dan responsif. Unduh Tugu Tirta Connect sekarang di Google Play Store dan rasakan kemudahan layanan air minum kapan saja, di mana saja. Tugu Tirta Connect lebih mudah.
4: Informasi ini kolaborasi CityGate FM dan Perumda Tugu Tirta Kota Malang didukung oleh Bank Jati.
1: Udah siap? Yuk berangkat.
5: Siap.
1: Bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
5: Bukan.
1: HP?
5: Bukan.
1: Pacar?
5: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
5: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
5: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
5: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
1: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
4: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 89.11 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat pagi menuju siang. Kalau misalkan untuk di jam 10 lebih 19 menit ini kawan, kalau misalkan kita cek, kita akan bahas tentang hal lainnya gitu ya. Dan mungkin kalau misalkan kita lihat, nanti kita akan coba on air dengan Pak Joko yang tadi ingin membahas gitu tentang Osop Kiwalan atau Bosowalian, identitas Malang yang memang saat ini sudah mulai terlupakan kawan. Dan kalau misalkan kita cek tadi di Ijan Talk sudah dibahas lebih lengkap. Nah, Pak Joko Said nanti ingin on air dan kita tunggu terlebih dahulu. Nah, selagi kita menunggu, kita akan bahas hal lain kawan yang cukup unik dalam pelantikan yang kemarin dilakukan gitu ya oleh Presiden Prabowo, termasuk Kapolri ya. Kapolri itu diganti kawan. Nah, kalau misalkan kita cek, ini sepertinya Pak Joko mau on air. Pak Joko mau on air. Ya, kita coba telepon Pak Joko setelah ini. Nah, ini kita coba telepon Pak Joko, kita hubungkan. Nah, jadi selagi kita menunggu Pak Joko ya, Kapolri Jenderal Listio Sigit kan digantikan oleh Kapolri Jenderal Yudi Aryo Seto. Nah, dan baru sehari Kapolri Suyudi ini menjabat, ada 19 Kapolda yang diganti kawan. Dan ini tertuang dalam surat telegram Kapolri nomor ST2205-10 KEP 2026 tertanggal 2 Oktober 2026 kemarin ya. Dan itu dikonfirmasi oleh Kadiv Humas Polri Irjen Joni Edison Isir. Jadi mutasi ini merupakan bagian dari dinamika organisasi untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas sekaligus memberikan ruang pengembangan karir bagi personel, katanya seperti itu. Nah, mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kita akan coba terhubung dengan Pak Joko yang ingin mengomentari soal Ijan Talk tadi pagi kawan. Halo Pak Joko, selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum, selamat siang Mas Iqbal.
0: Waalaikumsalam, gimana Pak Joko? Mau komentar apa ini?
1: Gini Mas, izin mengomentari. Yang pertama-tama, saya juga sempat kaget ya, ibaratnya heran loh, kok Kiwalan dulu penyebutannya nggak seperti itu. Dulu itu kalau anak muda di 90-an itu nyebutnya Kilapan.
0: Kilapan.
1: Nah, ya terus terkait dengan yang dimasukkan, mau dimasukkan kurikulum. Nah, strukturnya ini sudah terstruktur untuk kata-katanya atau ibaratnya kamusnya ini apa sudah tertentu. Nah, kalau hanya untuk pengenalan sih nggak apa-apa. Menurut saya loh Mas ya, nanti kalau sudah terbentuk baru digeser ke kurikulum itu terserah. Nah, karena kalau dari saya dulu waktu ya ibaratnya rata-rata itu yang make Bosowalian dan mempopulerkan itu pemuda komunitas pelajar udah. Dulu itu rata-rata itu yang mempopulerkan Bosowalian. Terus apa namanya,
0: tahun berapa itu Pak?
1: Kalau saya di era 90-an itu sudah kenal Osop Kilapan ya. Itu Mas Iqbal. Itu nah yang jadi pertanyaan, source-nya, sumbernya ini dari siapa? Kalau untuk mau dijadikan kurikulum, saya juga erannya di situ. Itu Mas Iqbal.
0: Oke, jadi apakah mungkin perlu antropolog atau sejarawan atau bagaimana gitu kan, itu source-nya dari mana gitu Pak Joko ya?
1: Iya, harus jelas. Nah, tambahan dari saya.
0: Gimana itu Pak?
1: Kata yang sudah lama yang sering dipakai kayak Nendes Kombe, Titreng, Uma, Ayas itu jangan diganti. Nah, misalkan memang Bosowalian itu enggak semua kata dibalik, tapi pengucapannya setiap kalimat pasti ada yang dibalik. Itu cirinya. Ya, jadi misalkan Ayas Nakam Lecep Sam, Kanilob, kayak gitu. Memang enggak semua kata itu dibalik, tapi setiap kalimat yang diucapkan pasti ada struktur kata yang dibalik. Nah, selain bahasa walian itu ada yang berupa kiasan juga. Nah, itu harus jelas. Kalau mau dijadikan kurikulum itu harus jelas. Nah, kalau asal dibalik itu bukan bukan ciri khas OSOP Kilapan lagi.
0: Iya.
1: Yeah. Kan jadi hanya dibuat-buat aja. Jadi ciri khas ngalamnya itu nggak ada.
0: Iya.
1: Yeah. Itu sih masih menurut saya.
0: Baik, baik, baik. Nah,
1: semoga tambahan dan catatan dari saya ini didengar. Jadi kalau memang mau mempopulerkan OSOP Kilapan ini ya, monggo, bagus. Nggak ada ruginya kok. Kan ya jadi kebanggaan tersendiri juga.
0: Betul, seenggaknya kita punya identitas lah, Pak, ya. Nah, itu yang perlu kita perkuat.
1: Nah,
0: ya.
1: makanya di sosmed tiwalan-tiwalan terus apa sih ini? Dulu yeah. Penyebutannya nggak gitu. Kilapan.
0: Oh, dulu ya.
1: Iya.
0: Sekarang diganti kiwalan mungkin. Berarti ini ya, apa namanya?
1: Kiwalan.
0: Iya. Berarti ada perubahan kata ini, Pak.
1: Iya, jadi perubahan kata ini bikin asing gitu. Bukan khas lagi.
0: Oke.
1: Iya.
0: Baik. Terima kasih Pak Joko, terima kasih untuk komentarnya.
1: Sama-sama Mas Iqbal, terima kasih.
0: Baik.
1: Selamat bertugas buat semua. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kawan informasi dari Pak Joko ya, mengenai OSOP Kilapan. Kalau misalkan kata Pak Joko, kalau misalkan tadi di Ijen Tok OSOP Kiwalan atau Boso Walian kawan. Jadi memang Boso Walian ini sangat luar biasa menjadi khasnya dari wilayah Malang kawan, karena kalau misalkan kita lihat ini lahir pada masa agresi militer Belanda II sekitar tahun 1949 ya, dan digunakan oleh para pejuang dari gerilya rakyat kota atau GRK sebagai kode rahasia agar komunikasi ini tidak disadap oleh tentara Belanda maupun mata-mata. Nah, mungkin Anda pun bisa berkomentar bagaimana kawan, kalau misalkan kita lihat ya, Pak Joko tadi sempat membahas kalau misalkan kata-kata yang sudah lama itereng, lalu nendes kombet. Nah, ini kebanyakan pikiran nendes kombet ya, senden tembok. Nah, jadi kayak bahasa-bahasa yang sudah lama itu jangan sampai dirubah. Bahkan sampai ada juga yang mungkin agak orang mungkin belum tahu ya, hanya orang-orang lama mungkin yang tahu idrek gitu, idrek, atau mungkin bahasa Indonesianya itu kerja. Nah, ini harus di teruskan memang ya, untuk budaya yang bisa menjadi identitas dari Malang Raya. Anda bisa tambahkan pendapat Anda tentang hal ini, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Kawan, kita update dulu informasi di ruas tol. Untuk Anda yang lagi mobile di area ruas tol Pandian Malang, kondisi traffic memang masih lancar ya. Dan di beberapa gate pun pagi hari ini masih cukup aman saja. Anda yang akses kawasan gate Singosari, gate Pakis, Madiopuro, kemudian juga area Lawang, masuk di jam 10, kondisinya masih lancar. Meskipun juga di kawasan Singosari, Madiopuro sudah mulai agak ramai ya, mau menakhir pekan juga. Sandi Pandan Malang, area Tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Waru Utama masih cukup lancar saja. Untuk kali ini kondisi cuaca masih cukup cerah. Kawasan Telogomas seperti apa untuk yang di ruas tol? Anda bisa bagikan infonya di 0811 36011.

0: Vibes for your life. Citygate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
4: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
6: Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampe lihat kan, ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
5: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
6: Mas, lihat deh. Sampai ada keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
5: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
6: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
5: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
7: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat pagi menuju siang. Untuk kali ini kawan, kita akan coba pantau terlebih dahulu ya, sebelum kita masuk ke WhatsApp-WhatsApp lainnya. Kita pantau terlebih dahulu lalu lintas yang ada di sekitaran Malang Raya. Nah, kalau misalkan untuk di jam 10.38 ini lalu lintas sudah cukup ramai kawan, termasuk tadi ada informasi dari Pak Ardian yang call in of air ya di newsroom. Pak Ardian menginformasikan saya arah Malang ke Batu ramai ya, ke Rumah Sakit Muhammadiyah. Lalu kalau misalkan kita cek, Anda pun juga boleh menambahkan bagaimana pantauan-pantauan di titik-titik lainnya. Kalau misalkan saya lihat, ini yang cukup ramai di sekitaran Jalan Raya Kepuharjo yang menuju ke sekitaran Batu. Lalu kalau misalkan kita lihat juga di titik-titik lain, di TL Tunggul Mas itu luar biasa. Di MT Haryono juga sudah mulai padat kawan, yang dari arah Jalan Gajayana ya. Dan di Panji Sroso, sekitaran LA Sucipto, Jalan Borobudur dari menuju ke TL Sabilillah, lalu TL Sabilillah dari arah selatan itu semuanya sudah mulai padat. Termasuk di sekitaran Jalan Gatot Subroto mengarah ke Bukluduk itu sudah mulai ramai sampai ke Klenteng, bahkan sampai ke Laksamana Marta Dinata. Lalu di sekitaran Kiai Tamin, sekitaran Pasar Besar itu sudah mulai padat juga. Di perempatan Kasin dari arah Brigjen Katamso dan Arif Margono itu sudah mulai ramai. Titik lainnya mungkin Anda boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di 0811 360 911. Traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen. Villa lantai 2 view Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822 333 1447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Dan tadi kita membahas tentang Boso Walian kawan, dan ada komentar ya yang masuk dari Pak Heriono. Ini kita coba putarkan kawan.
1: Selamat siang 911 FM. Mohon maaf terlambat berkomentar. Jadi gini, terkait dengan bahasa Walian Malang itu, saya dulu itu tidak tahu sejarah kapan dimulai dan sebagainya bahasa Walian. Nah, singkat cerita, emak saya itu ternyata pernah bercerita tentang bahasa Walian. Bahasa Walian ini menurut emakku yang menciptakan itu adalah Hamid Rusdi, Mayor Hamid Rusdi. Ya, sebelum beliaunya itu tertembak di Bumi Ayu, Mayor Hamid Rusdi itu bahasa sandinya itu pakai bahasa Walian. Bahasa Walian. Karena waktu itu bahasa Walian belum ada. Ceritanya makku itu begitu. Lu kok bisa bercerita? Ya, karena orang tua saya, bapakku itu dulu adalah anggotanya Mayor Hamid Rusdi. Jadi waktu zaman agresi, bahasanya makku itu lah cerita agresi. Gak tahu agresi pertama atau agresi kedua, pokoknya waktu agresi bapakmu melok apa? Bukan mayor, Pak Hamid Rusdi. Nah, ada itu di bukunya yang dikarang oleh Bu Nini, dosen apa Bu Nini itu ada ya, Perjuangan Kota Malang itu, persis apa yang diceritakan makku, ada Pak Nailama Dawes, macam-macam, saya lupa itu. Ingatannya makku itu sangat tajam. Jadi terakhir waktu itu cerita, bapakmu itu Melayu, nang daerah Prangas, Prangas itu turun ke selatan, ke timur, di sana kan hutan, hutan Prangas, semua ontori

0: Bung Dikono mergani londo mlebu tutuk lawang. Wah, kalau cerita begitu dulu ibu saya. Nah, balik lagi ke bahasa Walian. Bahasa Walian ini kan sekarang ini tergerus oleh zaman. Siapa yang harus melestarikan? Ya wong Malang dhewe gitu. Wong Malang asli. Nah, di Malang ini kan sudah banyak pendatang. Maka kalau saya menyarankan sesekali dari dinas pariwisata kayak atau dari dinas apa itu mengadakan lomba pidato ngono lho ya. Lomba pidato bahasa Walian. Begitu. Lek perlu enggak pakai teks. Ya kok enggak pakai teks iyalah biar bisa. Nah, jadi untuk di keluarga kami, di keluarga besar kami itu bahasa Walian sih masih dipakai. Jadi kayak ojir, kan ditoji bro, ngono lah sekarang itu berarti kita enggak punya uang. Yeah. Nah, jadi bahasa itu masih kita pergunakan sampai saat ini. Jadi kalau saran saya bahasa ini dilestarikan. Ya tahu bahasa nih Bang Malang, enggak ada seluruh Indonesia enggak ada kayaknya. Ya jadi kalau itu untuk bahasa-bahasa. Karena kalau di saya itu kalau di suatu daerah, kalau di suatu daerah kebetulan saya itu healing lalu sama istri gitu kalau pesan apa-apa itu aku pesan otos out ngono. Nah, kalau orang enggak ngerti kan apa Pak? Nah, kalau orang otos out ngono, kalau itu orang Malang mesti apa? Ngerti gitu ya. Aku OSKP out mangkota ngono. Nah itu tuh Malang ya. Nah, gitu. Jadi sekali lagi kalau saya sarankan untuk melestarikan ini diadakan lomba bahasa Walian ya toh. Okay. Lalu seperti Pak Wali itu tuh apa ya? Mandekani ya. Mandekani untuk bisa bahasa Walian karena bahasa Walian itu kan bahasa-bahasanya apa kearifan lokal apa bahasa apa budaya lokal atau dan sebagainya. Jadi saya hanya menyarankan dimulai dari para pejabat dulu. Dari bawah dulu enggak bisa para pejabat. Pejabat itu meneng-meneng ya pemerintah marilah kita selalu apa marot kasih bahasa Walian. Kayak Pak Inep dulu ya. Selalu menggunakan bahasa itu kalau pas bicara-bicara. Jadi sekali lagi saran saya bahasa Walian ini karena tergerus oleh perkembangan zaman dan kemajuan zaman, okay. Maka bahasa ini perlu dilestarikan. Bagaimana cara melestarikan? Yaitu tadi dimulai dari penguasa dulu. Nah, lalu nanti bentuknya apa? Selain untuk bicara guyonan, adakanlah lomba-lomba tentang bahasa Walian. Dimulai dari mana? Dari tingkat SD, SMP sampai SMA. Itu kalau di sekolah-sekolah, kalau di kampung-kampung, mungkin dalam 17 Agustus kayak itu diadakan pidato dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan proklamasi. Nah, itu ada bahasa Walian. Gitu ya. Mohon maaf ini terlambat. Ya baru ingat kok, nggih, baru ingat. Terima kasih untuk 91. Tetap semangat tak dongakno semua yang mendengar maupun berangkat radio. Rezeki ini lancar. Amin.
1: Amin. Terima kasih Pak Heriono ya untuk komentarnya. Jadi ceritanya itu dari katanya Mayor Hamid Rusdi katanya seperti itu ya. Nah, kalau misalkan kita tadi ini juga bertanya kawan, kita bertanya lagi ke dosen linguistik Universitas Negeri Malang tentang Osop Kiwalan ini. Jadi tadi kan Bu Nurenzia ini merupakan salah satu narasumber tadi yang kita undang di IJM Talk membahas Osop Kiwalan ini kawan, dan kalau misalkan kita tanyakan tadi versi dari Pak Joko, nah ternyata itu banyak versinya kawan. Jadi memang Walian ini aja banyak, ada banyak versinya, ada yang Kiwalan, Kewalan, Kilaban, Kelapan gitu ya, dan jadi masih cukup banyak gitu. Dan kalau misalkan memang ada kamusnya, nah ini kita dikirimi disertasi kawan, jadi ada lampiran di disertasinya yang versi buku bahasa Indonesia yang juga ada gitu. Dan mungkin kalau misalkan saya baca secara singkat dari disertasi ini kawan, kalau misalkan kita cek ya rangkumannya, memang deskripsi umumnya Basa Walian Malang itu berasal dari bahasa yang terbalik. Nah, intinya seperti itu, tapi dengan gaya Malangan. Kalau misalkan kita cek Walian secara linguistik, ini bukan bahasa yang terpisah kawan, tapi bahasa yang memang word universal practice. Dan kalau misalkan kita cek secara lisan dan ingatan kolektif masyarakat Malang, Basa Walian ini dipercaya lahir pada masa perang kemerdekaan Indonesia sekitar tahun 47 sampai 48 seperti itu, dan berasal dari kode militer pejuang, lalu berkembang menjadi street language kawan, atau bahasa gaul di jalanan ya, atau mungkin anti language yang identik dengan kelompok-kelompok tertentu, misalkan anak jalanan dan lain-lain gitu. Dan akhirnya sampai seiring berjalannya waktu, Basa Walian ini kehilangan sifat rahasia dan stigma kriminalnya. Jadi Walian ini bertransformasi menjadi youth language, bahasa pemuda gitu ya, dan simbol kebanggaan, solidaritas serta identitas lokal warga Malang atau Arema ya, dari berbagai usia dan gender. Dan kalau misalkan kita lihat matrix language atau bahasa yang paling utama di dalam Basa Walian adalah bahasa ragam ngoko ya, dan mengikuti tata bahasa dan struktur kalimat Jawa, lalu ditambahi bahasa sisipan gitu atau embedded language namanya. Jadi kata-kata yang dibalik berasal dari Jawa Malangan itu 56%, bahasa Indonesia 40%, bahasa Inggris 0,9%, bahasa Arab 0,6%, serta kata-kata rekaan lokal kawan. Dan kalau misalkan kita lihat ini sangat banyak sekali cara-cara pembalikan kata yang khas di beberapa kampung di pusat kota Malang ini untuk menambah kerahasiaan gitu. Jadi ada banyak sekali versi-versinya sebenarnya kawan di tiap-tiap kampung gitu ya. Nah mungkin Anda pun juga bisa menambahkan pendapat Anda tentang hal ini, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan tadi di 1025 kawan ada informasi dari Pak Amin. Kita coba cek, ada voice note.
2: Pagi, Siti Ken.
1: Selamat pagi.
2: Info lalu lintas dari Purisma ke arah lampu merah Sumber Sari. Kemacetan panjang.
1: Oke. Okay.
2: Mulai dari Purisma. Dua lajur. Yang kiri untuk lurus juga ikut macet. Maksud saya kira lurus lampu hijaunya disamakan dengan yang belok kanan ke arah Gajayana ya. Lihat jalan itu bareng. Dan bisa diperlakukan tilang ketat. Hukuman ketat lah pelanggar. Jika yang mau belok kanan ke arah Gajayana itu ambil kiri. Nah itu diperlakukan. Karena yang di kiri berarti kan lurus. Jadi ada pemberitahuan dari jauh rambu-rambunya sebelum mendekati lampu merah Gajayana yang dari arah Batu masuk ke Malang. Bahwa yang kiri itu harus untuk lurus. Kalau mau ke Gajayana berarti harus sampai kanan.
1: Iya. Yeah.
2: Kalau sekarang kan tidak. Belok kanan, ikuti lampu merah. Yang lurus bisa maju, tapi ikut tersendat karena yang mau ambil kanan tidak mau ikut antrian panjang, ikut ambil kiri yang terus jalan.
1: Baik.
2: Terus berhenti di depan, ikuti lampu, ikut berhenti saat lampunya merah. Dan memotong yang sudah antrian panjang yang arah ke kanan. Nah, jadinya yang jalur tengah yang belok kanan ke Gajayana itu lama sekali terurainya, jadi tambah panjang. Saya kira mau jadi perhatian ini. Saya kira untuk lampu merah Gajayana dari arah Batu ke Malang. Lurus pun harus mengikuti lampu. Tidak lurus jalan terus. Jadi biar adil, jangan tertib.
1: Baik, ada videonya juga. Ini videonya kawan. Nah, takutnya itu kalau misalkan ada yang harusnya lurus malah tidak bisa karena ada orang yang mau belok kanan tapi malah berhenti di kiri gitu kawan. Nah, terima kasih Pak Amin untuk informasinya, dan untuk Anda pun juga bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya yang ada di Malang Raya, kirimkan di 0811 3600 911. Traffic Report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan pemeriksaan CT scan. More info klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 3600 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: City Guides Inside.
1: Di tengah keterbatasan transfer dari pemerintah pusat, Pemkot Malang didorong lebih maksimal menggarap potensi barang milik daerah atau BMD untuk menambah pendapatan asli daerah atau PAD. Menurut Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurahmadi, sertifikasi dan pendataan aset menjadi langkah penting sebelum BMD dioptimalkan secara komersial.
2: Pemerintah daerah dengan kondisi saat ini dengan semakin terbatasnya transfer pusat ke daerah, sehingga ruang-ruang fiskal mengalami keterbatasan, maka dituntut untuk bisa semakin kreatif, semakin inovatif dalam mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah, salah satunya dalam pemanfaatan BMD atau barang milik daerah. Nah, itu yang saya kira semua fraksi, baik dalam rapat paripurna, dalam rapat komisi, kemudian dalam rapat badan anggaran, itu selalu menyampaikan itu, karena kita dituntut untuk bisa mengoptimalkan potensi yang ada. Pendekatannya sekarang saya kira pemerintah daerah ini sudah harus mengedepankan pendekatan new public management, new public service, bagaimana kemudian business government itu sudah menjadi mindset pemerintah Kota Malang ke depan. Artinya potensi-potensi yang ada di Kota Malang kaitannya dengan aset maupun barang milik daerah harus bisa bermanfaat, bisa berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah.
1: Sementara itu, Kepala BKAD Kota Malang, Bai Haki, menyebut ribuan aset daerah telah masuk dalam sistem, dengan sebagian diantaranya telah dimanfaatkan untuk tempat usaha dan tempat tinggal.
3: Asetnya pemerintah Kota Malang ini kan untuk kepentingan publik, artinya harus kita kawal semuanya secara bersama-sama. Maka tadi yang saya sampaikan, karena fakta yang ada sekarang dan itu juga diakui secara regulasi, secara peraturan, bahwa ada tanah-tanah yang memang ditempati untuk tempat tinggal, kemudian sewa. Ini mari kita bersama-sama untuk saling mengamankan, karena ini adalah milik pemerintah Kota Malang yang tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat Kota Malang juga. Maka dari itu kami saat ini sedang melakukan pekerjaan prioritas berupa validasi, penelusuran terkait dengan data-data baik secara kearsipan maupun tinjauan ke lapangan, apalagi dari penelusuran, dari validasi, pengamanan segala macam, penelusuran arsip, tinjauan ke lapangan,

0: Kota Malang.
1: Dari sisi akademisi, dosen FIA Universitas Brawijaya Dr. Imam Hanafi melihat pengelolaan aset perlu diarahkan lebih produktif, namun tetap dengan tata kelola dan akuntabilitas yang jelas.
2: Nah, saya berpandangan bahwa selama ini banyak daerah ya, saya tentu tidak bisa menyebut satu persatu, kira-kira selalu mempunyai pandangan bahwa pemerintah daerah itu adalah pengumpul pajak. Nah, ini yang harus dirubah. Nah, melalui pengelolaan aset yang bagus, kalau misalnya pemerintah daerah itu bisa menjadi investor yang mahir, ya, jangan selalu mempercayakan ke swasta atau asing, maka sebenarnya kesejahteraan masyarakat itu bisa ditingkatkan melalui kemahiran pengelolaan aset itu. Kira-kira kalau dalam bahasa asing disebut transformation to sovereign impact investor, merubah pemerintah, ya, pemerintah pusat, pemerintah daerah menjadi investor yang mahir.
1: Potensi barang milik daerah atau BMD Kota Malang masih terbuka. Tantangannya bukan hanya sekedar menambah pendapatan, tetapi memastikan aset daerah dikelola produktif, transparan, dan tidak menjadi beban pemeliharaan di kemudian hari.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Ayo rek, dang ladup kondangan. Selak sore iki.
2: Loh, iki mobilnya isine wis semua akeh, ini saya ditambah ta.
1: Iso, maju titik. Saya mburi di pangku ae.
2: Waduh, jangan umpel-umpelan. Wis mepet kuoco iki.
3: Kawan, mobil yang terlalu penuh bisa mengganggu kenyamanan, keseimbangan kendaraan, sampai membahayakan penumpang saat terjadi pengereman darurat. Jadi, jangan paksakan berkendara dengan kapasitas penumpang berlebihan ya.
2: Wes, iki nggak sanggup polo. Tak nyarter anggota, wes, penak, gak resiko.
1: Ya wes, ngunuai penak. Tekoni selamat, man prasmana nih, ya iso tenang.
3: Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

City891 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan setelah ini saya akan digeser oleh kawan-kawan lainnya. Dan kalau misalkan kita cek kawan, ini ada informasi dari beberapa kawan pendengar. Mungkin saya sebutkan yang dari Pak Dwi Adi ini ya. Info Lalin Jalan Panji Suroso ke utara mulai agak merambat imbas antrian solar di SPBU depan Plaza Araya. Terima kasih Pak Dwi Adi. Dan untuk Anda pun juga bisa tambahkan informasi-informasi lain kawan, kirimkan di 0811 36911.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: Selamat siang kawan, inilah headline 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, Pemkot Malang siapkan lahan untuk tanam cabai. Komisi C DPRD Jatim dorong ASN berkompeten yang menjabat di Biro Pengelolaan BUMD. Proyektil Houthi hantam sekolah di Arab Saudi. Berikut 911 Hot News jam 11 siang selengkapnya bersama saya Nurul Fitriani. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau Dispangtan Kota Malang, Slamet Husnan, menjelaskan pihaknya sudah menyiapkan lahan seluas 2 hektar di Kelurahan Buring, Kecamatan Kedung Kandang untuk ditanami cabai sebagai langkah antisipasi kenaikan harga cabai. Slamet juga menjelaskan tanah di lahan tersebut sudah diolah dan diberi pupuk. Lalu bibit juga sudah disiapkan dan tinggal menunggu awal musim hujan untuk dilakukan penanaman. Sementara berdasarkan data dari Siska Perbapo, harga cabai rawit besar di Kota Malang menembus angka Rp66.000 per kilogram. Dan jika nantinya terus mengalami kenaikan harga Rp100.000, maka akan dilakukan intervensi melalui warung tekan inflasi. Anggota Komisi C DPRD Jatim Fuad Bernardi menyampaikan pembentukan Biro Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD dan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Jatim menjadi langkah baik untuk memperbaiki BUMD Jatim agar produktif, khususnya kontribusi pada PAD Jatim. Untuk itu pihaknya berharap nantinya Biro Pengelola BUMD diisi jajaran pejabat ASN yang berkompeten di bidangnya. Fuad juga menjelaskan peningkatan dividen dari BUMD sangat krusial untuk penambahan PAD Jawa Timur. Sebuah proyektil yang diluncurkan kelompok Houthi menghantam sebuah sekolah di Najran, Arab Saudi pada Jumat lalu. Serangan tersebut menyebabkan kerusakan material pada bangunan sekolah. Pertahanan sipil Arab Saudi langsung menangani lokasi kejadian setelah proyektil jatuh di area sekolah. Prosedur penanganan insiden juga sudah dilakukan sesuai ketentuan. Belum ada laporan mengenai korban dalam kejadian ini. Insiden terjadi di tengah meningkatnya serangan lintas batas antara Houthi dan juga Arab Saudi. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Nurul Fitriani. Selamat siang.
0: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, satu jam mendatang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sedekatain 11 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, kali ini saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Di segmen akhir tadi, Iqbal sempat dapat beberapa laporan yang masuk kaitannya dengan pelanggaran lalu lintas. Ini salah satunya kalau biasanya Anda melintas di sekitaran MT Haryono, di TL Dinoyo, itu kan juga ada rambu lurus jalan terus ya kalau di lajur sebelah kiri. Nah, tapi kalau di lajur sebelah kanan ya tetap harus ngantri traffic light. Kebanyakan orang-orang itu tetap berhenti di lajur sebelah kiri padahal harusnya langsung lurus aja. Tapi ya yang berhenti di sebelah kiri ini mereka yang mau berbelok ke kanan, akhirnya mengganggu arus lalu lintas dan mengakibatkan perlambatan. Padahal yang pengen lurus di belakangnya, pengen langsung arah ke Suhat ya, itu banyak. Cuma terhalang oleh ini tadi, kendaraan-kendaraan yang ngantrinya di sisi sebelah kiri. Dan beberapa waktu lalu juga banyak yang berkabar selain kendaraan pribadi ada juga kendaraan umum yang melakukan hal tersebut dan sudah kita teruskan ke pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Ada juga yang menyarankan kalau bisa dikasih sanksi gitu ya yang melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti ini. Tapi yang menjadi PR juga bagaimana pemberian sanksinya, apakah memang petugas harus standby di lokasi atau pemanfaatan dan memasifkan kembali penggunaan ATCS ya, kamera ATCS itu di sana. Biasanya tuh ada yang ngomong dari pihak ATCS di sub kalau misalnya akses, kalau misalnya ada yang gak pakai helm atau berhentinya salah, titik berhentinya salah atau terlalu maju keluar dari marka, biasanya ada yang mengingatkan. Nah, mungkin hal-hal seperti itu bisa digalakkan lagi ya. Di line telepon sudah ada yang terhubung bersama kami, ada Pak Marlan. Pak Marlan, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Iya, silakan Pak Marlan.
2: Nah, ini kaitannya dengan di Kota Batu, Bu. Ya.
1: Ya.
2: Nah, saya ini sudah lama betul kami sampaikan baik itu ke pihak berhubungan maupun lalu lintas di Batu, Pak. Apa? Polisi lalu lintas. Ini katanya di Dewi Sartika, Bu. Dewi Sartika ini dulu sebelumnya setelah dibangun trotoar itu ada marka, ada trotoar untuk pejalan kaki. Ya itu jaraknya itu Dewi Sartika ini jaraknya antara dari kalau dulu Pasar Sayur pintu masuk satu sampai pintu masuk yang berat-berat sebelah barat sampai Sayur. Ini sekarang dibongkar, jadi orang berjalan kaki kesulitan. Kedua, kalau pagi itu justru ojek orang itu dari arah Pasar Sayur maupun keluar yang di sebelah barat itu langsung belok kanan. Ini sangat rawan karena di situ kan terutama jalurnya keras satu arah. Bahkan kemarinnya ada kecelakaan juga. Ya, nah ini mohon sekali lagi kok saya pikir saya begini loh. Trotoar kan sudah kota itu harus menyediakan trotoar. Kenapa kok dibongkar itu loh padahal sekarang ini rawan justru. Ada sekarang kalau pagi orang jual-jualan yang bekasnya trotoar itu. Ya jual ramen, jual bakso, ya ini pemerintah daerah itu nggak bisa pikir lah. Kedua, dari tiga terkait dinas perhubungan provinsi yang ada di terminal itu kok kalau pagi kok nggak ada giat sama sekali, diam aja di terminal. Ya mestinya kalau ada orang yang di depan itu untuk, nah ini saya sampaikan Pak, untuk undang-undang Bu, trotoar bukan peraturan menteri, undang-undang harus melindungi masyarakat pejalan kaki. Itu aja Bu.
1: Oke. Makasih. Pak, itu dibongkarnya kapan Pak Marlan?
2: Dibongkarnya enggak tahu. Dulu itu setelah trotoar ada terus dibongkar. Ya kira-kira ya setahun yang lalu kali, lebih setahun yang lalu. Jadi sekarang itu dari arah barat langsung pagar.
1: Itu dari di sisi kanan kiri, maksudnya sisi terminal sama Pasar Sayur kiri, dua-duanya kiri, ya? Oh kiri.
2: Kiri. Kalau dari bawah itu kiri. Kalau dari bawah kiri semua. Panjang loh itu. Ya mungkin kasih setengah meter atau paling enggak itu untuk batas-batasan. Ya intinya gini loh, sekarang tambah banyak pelanggaran yang dari Pasar Sayur, ya berjumpa. Itu nerobos. Kalau lewat jalan Mamboyol memang jauh ya putar ya. Tapi gitu kan dekat apa nggak terlalu jauh. Lah ini risikonya itu. Mumpung belum terjadi. Ya pemerintah daerah ini, pemerintah daerah terutama ini kan ya nggak tahu jalan di dalam perumahan daerah ini kan harus memperhatikan hal-hal seperti ini loh Bu.
1: Oke. Okay. Ya, baik Pak Marlan, terima kasih Pak Marlan ya infonya juga.
2: Ya. Makasih.
1: Oke, baik. Selamat siang Pak.
2: Selamat siang.
1: Itu dia kawan ya, tadi sudah dijelaskan, sudah sempat komunikasi ke pihak Dishub, ke Polres Batu juga, tapi masih belum ada tanggapan, masih belum ada update juga dari laporan yang sudah dibuat. Coba nanti kita bantu follow up ya dari apa yang disampaikan oleh Pak Marlan ini, apakah memang sudah clear tidak ada area trotoar lagi di sekitaran Pasar Sayur, Among Tani itu atau bagaimana. Nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya, Anda juga boleh berkabar dengan mention kami di SC3 Hit 911 FM.

0: Masih berkaitan dengan rambu-rambu lalu lintas, pelanggaran lalu lintas juga, tadi Bu Dias menambahkan, katanya di Malang ini tidak hanya rambu-rambunya yang minim, tapi marka jalan sudah banyak sekali yang pudar. Dan ini juga terjadi baik itu di kota maupun kabupaten ya Bu ya. Kalau kemarin kita sempat dapat banyak sekali list kawan, nanti coba saya cek di database ya. Kayaknya bulan Agustus atau Juli begitu, kawan-kawan pendengar aktif mengirimkan dokumentasi marka mana aja nih yang udah pudar warnanya. Dan kita langsung teruskan ke Dishub ya, karena pengampunya kan Dishub, nanti kolaborasi sama pihak PU juga. Apakah sudah dicat ulang begitu untuk marka-marka yang kemarin sempat dikabarkan agak pudar? Pusat kota tuh banyak yang agak pudar, kemudian jalur-jalur alternatif tuh juga banyak yang pudar ya marka-markanya. Saya coba lihat dulu deh, ini agak loading nih di database kita. Kemarin tuh Pak Ali yang banyak sekali kirim dokumentasi ya, ini pudar Mbak, di sini pudar gitu. Ada yang bahkan sampai hilang sama sekali. Jadi kalau misalnya markanya pudar, kita nggak tahu apakah orang itu sudah melewati marka atau melawan arus karena agak-agak rancu juga. Tapi yang paling sering itu di ini ya, di MT Haryono saya rasa belum begitu pudar deh. Yang MT Haryono, lagi-lagi MT Haryono yang arah ke TL Gajayana itu kawan, itu banyak yang sering melambung kalau kata laporannya Pak Anto, yang keluar dari marka pada saat ngantri traffic light, kemudian dia karena antriannya panjang akhirnya pada keluar jalur semua ngelawan arah, padahal markanya jelas. Cuman ya gitu, ketika dari arah berlawanan ada mungkin kendaraan yang lebih besar ya, truk gitu ya, mau lewat, akhirnya bingung, akhirnya nyempil-nyempil lah di kembali ke lajur sebelah kiri lagi. Itu lumayan sering terjadi. Dan tadi yang sempat disorot di awal juga titiknya sama di TL MT Haryono itu, karena rambu sebelah kiri itu kan lurus jalan terus, tapi masih banyak yang berhenti juga. Nah itu yang kadang bikin macet. Harusnya lajur kiri itu nggak ada antrian loh ya, seharusnya. Harusnya lajur kiri itu los gitu, yang ada antrian hanya di lajur kanan, karena yang mau belok kanan, kalau lajur kiri semuanya lurus. Cuma yang kita lihat sekarang realitanya ya itu tadi, masih banyak yang berhenti di sana juga. Dan karena itu berdekatan dengan Polsek Lowok Waru, harapannya dari rekan-rekan Polsek juga bantu ikut monitor, memastikan juga tidak ada pelanggaran lalu lintas di sana, atau mungkin kalaupun ada bisa langsung segera ditindaklanjuti. Banyak yang request nih, bapak-bapak polisi ya, banyak yang request untuk kembalikan lagi tilang manual. Kalau kemarin ada beberapa kendala, termasuk salah satunya minim ini ya, kurangnya SDM seperti itu. Tapi jangan sampai tidak dilakukan sama sekali atau hanya terjadwal saja. Biasanya tilang-tilang manual banyak dilakukan di momen operasi Pekat Semeru, operasi Ketupat, dan operasi-operasi lainnya. Tapi harapan daily seperti ini juga kalau memang ada pelanggarannya maka bisa langsung segera ditindaklanjuti. Gitu untuk beberapa catatan. Ada Pak Dwi Adi tadi yang berkabar lalin di Jalan Panji Suroso katanya ke utara itu mulai agak merambat imbas dari antrian solar. Coba saya cek dulu ya laporan dari Pak Dwi Adi. Pak Dwi Adi tadi berkirim kabarnya melalui video kawan. Ini dia. Ekornya sampai di mana ini Pak? Kok mengular banget ya yang di SPBO sampai di TL anu? Ini TL Araya. Oke, menuju ke SPBU yang mengarah ke utara. Itu kawan, antisipasi arah selatan juga rame ya, karena edisi weekend hari Sabtu tuh arus kedatangan juga cukup mendominasi, yang mau masuk ke Kota Malang maupun juga yang mengarah ke Kota Batu. Informasi juga kawan, ada yang kehilangan STNK ya, satu lembar STNK sepeda motor merek Honda tahun 2007 berwarna merah dengan nopol N2531EZ atas nama Sutikno. Ini warga Dempit, saya ulangi kembali, telah hilang satu lembar SNK sepeda motor merek Honda tahun 2007 berwarna merah dengan nopol N2531EZ atas nama Sutikno yang merupakan warga Dempit. Kalau mungkin menemukan bisa langsung sampaikan ke Polsek setempat atau bisa juga langsung hubungi City Guide di 0811-3600-911.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

waktu zuhur untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda, bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, Sanaflu.
1: Sama-sama, bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Mas, ayo cepetan, lama banget sih.
7: Sabar dong.
6: Keburu aku telat, udah tungguin teman aku di venue, konsernya mau dimulai. Loh, ayo cepet, tunggu apa lagi sih?
7: Nungguin kamu pakai seatbelt lah.
6: Males banget, aku gak mau pakai, ntar jadinya lecek baju aku. Ya kali, udah cakep-cakep begini bajunya lecek.
7: Kamu pilih nyelamatin baju atau nyawa?
6: Ya nyawa lah. Yaudah, ini dipakai. Tuh, udah, ayo cepet.
8: Kadang kita lebih khawatir penampilan berantakan daripada keselamatan diri sendiri. Padahal, dalam perjalanan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Seatbelt bukan untuk mengganggu kenyamanan, tapi untuk memberi perlindungan saat terjadi benturan. Ingat, baju kusut masih bisa dirapikan, tapi kesempatan untuk pulang dengan selamat tidak bisa diulang. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
9: Guidance for your life. City Guide FM.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat siang dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad membawa kabar. Menindaklanjuti gerakan Indonesia Asri, aman, sehat, resik, dan indah, sekaligus mewujudkan Pamekasan bersih, pemerintah Kabupaten Pamekasan menggelar kerja bakti membersihkan kawasan Sungai Keloang, Kelurahan Parteker, Kabupaten Pamekasan. Sekretaris Daerah Pamekasan Taufikur Rahman mengatakan, pembersihan difokuskan pada kawasan Sungai Keloang yang masih ditemukan sampah yang dibuang sembarangan. Menurut Taufikur Rahman, persoalan sampah di kawasan tersebut masih menjadi perhatian karena sebagian masyarakat membuang sampah di sekitar sungai. Juga telah menyampaikan kepada pihak kecamatan agar menyiapkan kontainer sampah untuk mencegah masyarakat kembali membuang sampah di lokasi yang sama.
2: Baik, kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Sebanyak 7.315 pekerja di Jawa Tengah terkena PHK sepanjang Januari hingga Agustus kemarin. DPRD Jawa Tengah meminta pemerintah memperkuat pendataan agar pekerja terdampak PHK bisa segera diserap kembali oleh di industri. Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah Yudi Indras Windarto mengatakan, mayoritas PHK terjadi di sektor manufaktur padat karya. Menurut Yudi, data pekerja yang terdampak penting agar saat ada industri baru masuk, mereka bisa kembali bekerja.
3: Selamat siang, informasi selanjutnya dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Sebanyak 74 personel Kodim 0813 Bojonegoro resmi menyandang pangkat baru satu tingkat lebih tinggi. Upacara laporan korps kenaikan pangkat bagi 59 bintara dan 15 tamtama dipimpin langsung oleh Komandan Kodim 0813 Letkol Infantri Dedi Dwi Wijayanto di lapangan Makodim setempat Jumat kemarin. Letkol Infantri Dedi Dwi Wijayanto bilang kenaikan pangkat secara reguler bukanlah hadiah rutin atau sekedar formalitas administrasi. Kehormatan ini merupakan bentuk penghargaan nyata dari negara atas dedikasi, loyalitas, dan prestasi kerja yang telah ditunjukkan oleh para prajurit.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Selamat menunaikan ibadah salat zuhur, kawan, untuk Anda yang menjalankan. Barusan kita terima laporan laka dari Pak Ervin ya. Pak Ervin tadi kirim informasinya melalui video. Saya play dulu. Ada video, ada voice note-nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Selamat siang, Pak Ervin.
1: Saya akan mendengar CityCat FM. Informasi terjadi kecelakaan di Tol Singoposari. KM85 di lajur kanan ada dua mobil tabrakan beruntun. Kemudian depannya jarak kurang lebih 100 meter sebelah kiri juga ada tabrakan beruntun. Sepintas terlihat kendaraannya Fortuner atau Innova begitu, lebih parah lagi yang sebelah kiri.

0: mungkin menyelesaikan permasalahan, terjadi perlambatan karena mungkin para pengguna kendaraan yang lainnya melihat ya, sembari berjalan sembari melihat kejadian tabrakan beruntun. Demikian, hati-hati di tol KM 85 tol Singosari, akan menuju exit tol Singosari. Di kiri jalan tadi terlihat ada perbaikan memang. Ada perbaikan tol, apakah mungkin yang depan itu kaget begitu sehingga menyebabkan tabrakan beruntun. Mohon bisa diinfo ke jajaran untuk rekan-rekan City Guide FM. Terima kasih, demikian info.
1: Iya, terima kasih kembali Pak Ervin.
0: Ada tambahan, kendaraan yang terlibat untuk tabrakan beruntun 4 unit ya, lajur kanan 2 unit, lajur kiri 2 unit, itu di posisi yang berbeda namun jaraknya dekat begitu. Demikian info.
1: Ya, terima kasih. Tadi Bu Evelyn juga menyampaikan hal serupa di tol sebelum KM 66400 dari arah Malang ke Surabaya. Di tengah-tengah ada potongan ban besar. Saya rasa jika tidak disingkirkan akan membahayakan perjalanan. Tadi Bu Evelyn sempat kirim ini enggak ya? Sempat kirim dokumentasi enggak ya? Sayangnya enggak ada dokumentasi ya Bu Evelyn ya. Baiklah, ini masih dikomunikasikan dulu oleh rekan-rekan di newsroom ke pihak tol. Ini dari pihak Jasa Marga juga masih menunggu update-nya seperti apa, karena update terakhir dari Pak Ervin itu belum ada petugas di lokasi. Tabrakannya, lakanya laka beruntun, kawan, ada 4 unit ya. 2 unit di kanan dan 2 unit di sebelah kiri. Yang mau akses di ruas Malang Pandaan, terutama di Singosari, KM 88 ya, arah ke Gate Singosari, masih ada perlambatan di sana. Tapi untuk traffic masih bisa dilintasi, cuma itu tadi ya, ada perlambatan menjelang ke exitnya Singosari. Kalau mau exit Lawang juga boleh, cukup direkomendasikan kawan-kawan untuk menghindari antrian menuju ke Gate Pandaan. Gitu. Ada juga update lainnya. Ini dari Pak Dani. Pak Dani berkabarnya melalui voice note.
2: Selamat siang, Nenonuan. Ada satu mobil Suzuki Swift mogok warna silver. Kemungkinan lagi trouble dia di Jembatan Kahuripan, sebelumnya Masjid Ahmad Yani. Mobil-mobil yang di belakangnya kecelik semua, akhirnya terhambat. Hanya sisi kanan aja yang bisa dilewati. Semoga segera teratasi dan tidak padat macet di sana. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali. Di lokasi sudah ada maintenance belum Pak Dani? Di mana tadi? Jembatan Kahuripan ya. Kalau belum nanti boleh menambahkan juga. Atau mungkin kawan-kawan yang akses di sana boleh berkabar juga pantauan terkininya seperti apa. Apakah sudah termonitor oleh petugas atau belum? Nanti kita juga coba komunikasi ke rekan-rekan Lantas Polsek Locen. Anda boleh menambahkan update lainnya juga dengan mention di @cityguide911fm. Untuk Anda sahabat Persada, apakah pernah merasakan nyeri lutut dan juga sudah mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, atau mungkin berjalan terasa tidak nyaman, naik turun tangga juga semakin sulit, atau lutut terasa kaku dan juga nyeri berkepanjangan. Jangan biarkan nyeri lutut terus membatasi aktivitas Anda. Pada kondisi tertentu, terutama ketika gangguan pada sendi lutut sudah cukup berat, diperlukan pemeriksaan dan penanganan yang lebih lanjut. Di Persada Hospital, tersedia layanan Total Knee Replacement atau TKR, yaitu tindakan penggantian sendi lutut yang dapat menjadi salah satu pilihan penanganan sesuai dengan kondisi dan hasil evaluasi dokter spesialis. Setiap pasien akan mendapatkan pemeriksaan dan juga rekomendasi penanganan yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, untuk proses pemulihan dan juga rehabilitasi menjadi bagian penting kawan untuk membantu pasien kembali menjalani aktivitas dengan lebih optimal. Jadi apabila Anda atau keluarga mungkin yang mengalami nyeri lutut dan juga mengganggu aktivitas, jangan ragu untuk melakukan konsultasi. Untuk informasi lebih lanjut mengenai layanan Total Knee Replacement atau TKR, hubungi Persada Hospital di 0811-3058-8585. Persada Hospital, first choice of healthcare.

tiba-tiba merasa pusing karena aroma pengharum mobil Anda sendiri. Wangi sintetis yang terlalu menyengat di ruang tertutup ternyata seringkali memicu mual atau sakit kepala. Nah, kalau Anda ingin suasana kabin yang lebih elegan dan nyaman, coba tinggalkan pengharum kimiawi dan beralih ke cara yang alami, bubuk kopi hitam. Lifehacknya sederhana, ambil bubuk kopi murni secukupnya, masukkan ke dalam kantong kain kecil yang berpori, lalu letakkan di kolong jok mobil Anda. Karena kopi punya sifat alami menyerap bau apek dan menetralisir aroma tidak sedap di dalam kabin. Selain itu, aroma kopi tipis yang menguar pelahan terbukti secara psikologis bisa membuat Anda lebih rileks sekaligus lebih fokus saat menyetir. Cukup ganti kantong kopinya setiap 2 minggu sekali. Mobil Anda segar, perjalanan pun terasa lebih nikmat dan fokus.

0: City Guide's Life Hacks.
1: Kawan, pernah nggak sih Anda ketika capek pulang dari kantor, pulang dari kerja, lalu tiba-tiba

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu, emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, telah hilang satu lembar SNK sepeda motor merek Honda tahun 2019 berwarna merah hitam dengan nopol N5842EFG atas nama Rizkiatul Mutoharoh. Saya sampaikan kembali, telah hilang satu lembar STNK sepeda motor merek Honda tahun 2019 berwarna merah hitam dengan nopol N5842EFG atas nama Rizkiatul Mutoharoh, warga Randuagung, Singosari. Untuk Anda yang menemukan, bisa langsung hubungi Polsek setempat, bisa juga langsung hubungi Sitikar FM di 0811-3600-911. Laporan mengenai laka beruntun yang ada di ruas tol Malang Pandaan mengarah ke Singosari, ini kilometer 88 ya. Tadi sudah diteruskan oleh rekan di newsroom ke Deputi Traffic Tol Pandaan, Pak Irfan. Belum ada update juga dari Pak Irfan, masih menunggu kawan. Lalu juga untuk kendaraan yang trouble tadi di Jembatan Kahuripan, sebelumnya Masjid Ahmad Yani, itu sudah diteruskan juga ke Kanit Lantas Polsek Lojen Ibda Andri dan sudah termonitor. Ini masih menunggu update dari Ibda Andri, apakah juga sudah clear di lokasi atau seperti apa. Tadi katanya Ibda Andri siap, seperti itu kawan. Lalu untuk catatan lainnya ya, tadi saya bicara soal ini, soal pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Nah, Pak Rizky ikut menanggapi bicara soal pelanggaran rambu lalin ini yang posisinya ada di pertigaan Gajayana dari arah MT Haryono, yang seharusnya itu kalau di lajur kiri lurus jalan terus, tapi banyak yang berhenti karena mau belok ke kanan, gak mau ngantri terlalu panjang kayaknya di lajur sebelah kanan. Ada ini, ada tanggapan dari Pak Rizky kawan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Yang kebanyakan ke kiri itu sepertinya itu bukan asli Malang. Entah barusan tinggal di Malang atau gimana. Jadi cara menyetirnya itu ambil kiri kenceng, baru langsung riting-riting tekuk kanan. Kebanyakan seperti itu sih. Terus anak-anak yang bukan hanya anak-anak, kadang yang roda dua lah, gak pakai helm, plat nomor entah sengaja gak dipasang atau bagaimana. Itu kayaknya hampir tiap waktu selalu ada, tapi kok kayaknya dibiarkan. Begitu info dari saya. Ikut rembuk. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Rizky. Lagi-lagi yang di-highlight adalah soal penindakannya. Pelanggarannya ada, tapi kalau tidak langsung ditindak ya akan menjadi pembiaran ya jatuhnya. Ada kiriman video juga, saya tampilkan di Visual Radio.
2: Ada beberapa loh, kayak anak mahasiswa-mahasiswi ini gak pakai helm, banyak sekali.
0: Ini di SPBU ya, antrian SPBU mana nih Pak Rizky? Banyak yang ngantri mau ngisi BBM tapi banyak yang gak pakai helm juga. Bahkan kadang agak miris juga kawan ya, karena sekarang ini kan juga banyak influencer gitu ya. Apalagi istilahnya selain influencer tuh, selebgram, selebtok dan lain-lain. Mereka juga kadang kalau bikin konten kadang gak pakai helm ya. Nah itu juga menjadi contoh yang kurang baik karena punya ratusan ribu followers mungkin, atau bahkan jutaan followers. Tapi ketika bikin konten, perjalanan kalau misalnya lagi motoran begitu, itu gak pakai helm. Kadang kalau lagi nyetir juga gak pakai seat belt. Nah itu juga menjadi memberikan contoh yang kurang baik untuk para audiensnya, untuk para viewersnya. Meskipun kalau kadang dikritik gitu ya, mereka pembelaannya itu cuma pas ngonten aja kok atau gimana. Nah kalau, bagaimana kalau ngontennya yang tertib-tertib aja, karena pasti berpengaruh juga, sedikit banyaknya bisa berpengaruh pada para audiens dan juga viewernya. Nah ini harapannya, kemarin banyak yang pengen juga di kampus-kampus itu ada aturan kalau nggak pakai helm nggak boleh masuk kampus misalnya. Dari security-nya benar-benar ini ya, benar-benar ngelihat nih tertib apa enggak mahasiswa yang mau masuk ke kampus itu, agar jadi pembiasaan. Harus dipaksa dulu sebelum akhirnya bisa terbiasa. Terima kasih banyak ya Pak Rizky tadi sudah menambahkan juga. Kemudian ada Pak Dani, Pertalite di Pom Sukun, Sawahan, Mergosono, Gadang, Lowodoro, kosong kabeh katanya. Area Pelausan Bugis ada. Oke, di Sukun, Sawahan, sama Mergosono dan sekitarnya ya. Coba nanti kita tanyakan dulu Pak Dani ya ke pihak Pertamina, apakah memang masih dalam proses pengiriman untuk BBM-nya atau memang masih ada kendala atau seperti apa. Nanti kita akan update kembali di segmen selanjutnya. Kalau di Tidar katanya Mas baru aja datang. Yang selalu ready ada di Bendungan Sutami, pom bensin Bendungan Sutami dan juga Bandung, tapi antriannya panjang gitu. Dari Deputi Traffic Tol Pandaan sudah ada update kawan Pak Irfan, katanya rekan-rekan sudah di lokasi dan masih dalam penanganan untuk laka yang tadi dikabarkan laka beruntun. Lalu juga ada kiriman voice note yang masuk dari Pak Yoyo. Tadi di jam 11 lewat 46 menit Pak Yoyo berkabarnya melalui voice note.
3: Info kepadatan dari lampu merah RS Sucipto, ekor sampai di flyover Arjosari. Untuk arah sebaliknya ke arah Surabaya lancar.
0: Ya, terima kasih untuk beberapa update yang sudah dibagikan. Nanti kita sambung lagi kawan di segmen berikutnya setelah ini bersama Nurul. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
5: Wah, panas juga ya main padel.
6: Time out. Minum cheers dulu dong.
5: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
6: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
7: Jalan-Jalan Plus.

Anda lagi cari tempat yang gak terlalu ramai tapi tetap punya pemandangan yang bikin betah, coba deh kenalan lebih dekat dengan Sumber Pucung. Letaknya di Malang bagian barat, di jalur yang menghubungkan Malang dengan Blitar. Sekilas mungkin terlihat seperti kecamatan biasa, tapi begitu masuk ke dalam, Anda akan menemukan hamparan sawah luas, perkampungan yang rapi, dan udara yang terasa lebih ringan. Sumber Pucung tumbuh sebagai wilayah pertanian yang kuat. Kehidupan warga lekat dengan lahan, air, dan hasil bumi. Dari dulu, kawasan ini berkembang karena didukung aliran sungai Berantas yang membuat tanahnya subur. Sistem irigasi dan bendungan besar di sini ikut membentuk identitas Sumber Pucung sebagai daerah penopang pangan dan energi. Nah, yang bikin Sumber Pucung menarik bukan cuma aktivitas warganya, tapi juga view-nya. Salah satu yang paling ikonik, Waduk Sutami atau yang sering disebut Karangkates. Hamparan airnya luas banget dikelilingi perbukitan hijau. Datang sore hari, Anda bisa lihat langit berubah warna dengan pantulan cahaya di permukaan air. Tenang, luas, dan adem. Gak jauh dari situ, ada juga Waduk Lahor. Tempat ini cocok buat yang pengen suasana lebih sunyi. Banyak yang datang untuk memancing atau sekedar duduk menikmati angin. Sumber Pucung bukan destinasi yang heboh, tapi justru di situ daya tariknya. Gak terburu-buru, gak berisik, tempatnya cocok buat yang ingin jeda tanpa harus pergi terlalu jauh. Jadi kalau akhir pekan nanti bingung mau kemana, mungkin jawabannya bukan ke tempat yang paling ramai, tapi ke tempat yang paling nyaman. Coba arahkan perjalanan ke Sumber Pucung, siapa tahu Anda pulang dengan pikiran yang lebih segar. Dari Kota Malang arahkan kendaraan menuju ke Pakisaji, lanjut sampai di wilayah Jelibar ke Panjen, kemudian ambil ke kiri, Jalan Raya Gunung Kawi, untuk mengarah ke traffic light Talangagung. Lalu, ambil ke kanan, dan lurus saja, sampai Anda masuk di Sumber Pucung. Jalan-Jalan Plus.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: Selamat siang kawan, inilah headline 911 Hot News jam 12 siang. Headline pertama, kawan Bosowalikan bertahan lintas generasi. Headline kedua, inflasi Jawa Timur tembus 3,33% lebih tinggi dibandingkan nasional. Headline terakhir, Coast Guard Taiwan usir kapal Cina dengan water cannon. Berikut 911 Hot News jam 12 siang selengkapnya bersama saya Iqbal Zulkarnain. Hari ini pada talk show Ijan Talk di Radio City Guide, dosen linguistik Universitas Negeri Malang, Nurenzia Yanuar menjelaskan, Bosowalikan sudah berkembang sejak sekitar dekade 1940-an dan mengalami perubahan fungsi di tengah masyarakat Malang. Nurenzia menyebut pada dekade 1940-an hingga 1950-an, Bosowalikan digunakan sebagai bahasa kode dan dikaitkan dengan perjuangan. Kemudian pada dekade 1950-an hingga 1960-an, penggunaannya berkembang sebagai bahasa yang dekat dengan kelompok anti kemapanan. Masuk ke dekade 1970-an hingga 1990-an, Bosowalikan mulai banyak digunakan anak muda termasuk di lingkungan SMA Tugu. Sementara pada tahun 2000-an, bahasa ini berkembang sebagai bahasa solidaritas seiring dengan munculnya identitas Aremania. Nurenzia mengatakan pada 2026, Osop Kiwalan telah ditetapkan sebagai tradisi lisan yang unik oleh Kementerian Kebudayaan. Badan Pusat Statistik catat inflasi Jawa Timur pada September 2026 mencapai 3,33%, lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,28%. PLT Kepala BPS Jatim Herum Fajarwati menyampaikan, tekanan inflasi utamanya dipicu oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau, serta sektor transportasi dan perawatan pribadi. Lebih lanjut, Pemprov Jatim terus menggelar pasar murah di berbagai wilayah termasuk Ponorogo untuk menekan gejolak harga pangan di masyarakat. Coast Guard Taiwan mengusir dua kapal nelayan China dari sekitar sebuah pulau di Laut Cina Selatan menggunakan water cannon. Insiden tersebut terjadi pada Kamis lalu. Penjaga pantai Taiwan menyebut dua kapal China memasuki perairan sekitar pulau tersebut. Petugas kemudian mengarahkan water cannon untuk memaksa kapal-kapal itu meninggalkan wilayah itu. Insiden ini terjadi di tengah ketegangan antara Taiwan dan China terkait wilayah perairan di Laut Cina Selatan. Demikian 911 Hot News jam 12 siang, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat siang.
0: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, satu jam mendatang.

39.9 FM, Guiding for Your Life. Kawan, jam 12 siang, saya Nurul Fitriani bersama Anda masih di City Report ya. Untuk di siang hari ini, tadi ada beberapa laporan dari pendengar Sedigir FM terkait ketersediaan BBM gitu ya di beberapa SPBU. Dan terakhir, tadi kita juga masih coba komunikasikan, tapi belum ada respon ya dari Branch Manager Pertamina Malang Raya, Imam Rizky Arianto. Nih, apakah memang di beberapa SPBU yang sudah kita himpun ya infonya, seperti di Sukun, Sawahan, Mergosono, Gadang, Lobok Doro, itu kosong untuk pertalite-nya karena masalah pengiriman atau yang lainnya. Kita masih menunggu, barangkali kalau dari Anda baru saja isi BBM gitu ya, di mana nih yang masih tersedia, nanti boleh untuk Anda update sebagai rekomendasi untuk para pendengar Sedikir FM, barangkali ada yang cari BBM untuk siang hari ini. Apalagi masuk jam 12, kayaknya juga lebih panas ya daripada biasanya. Biasanya itu di Trogomas siang hari suhu ada di angka 30 derajat Celcius, tapi untuk siang ini luar biasa panas, lebih panas dari biasanya meskipun hanya 1 derajat tambahnya. Jadi sekarang ini tuh di angka 31 derajat Celcius di kawasan Trogomas, dan di luar memang cukup terik sekali ya, agak gerah. Kalau di wilayah Kota Malang biasanya yang lebih panas itu ada di Sukun dan juga Kedung Kandang. Ada yang barusan dari lokasi kah? Nanti boleh di-share juga ya. Kira-kira kalau Anda melihat di ponsel Anda, kemudian melihat bagaimana untuk perkiraan cuaca maupun juga suhu di kawasan Anda, berapa derajat Celcius nih? Apakah lebih panas dari Trogomas? Anda boleh sampaikan untuk infonya di 0811 3600 911. Sambil untuk di awal ini kita update juga beberapa informasi yang sudah masuk, masih terkait cuaca, datang dari wilayah Kota Batu, ada dari Pusdalop PB BBBD Kota Batu yang mengabarkan untuk di Kota Batu secara visual ya, di wilayah utara, selatan, barat, timur maupun juga di posko PB BBBD sendiri, saat ini untuk kondisi cuaca cerah berawan. Itu kawan, yang berawan bukan hanya di Kota Batu, termasuk juga di kawasan Gunung Semeru. Kali ini juga masih berawan ya, untuk puncaknya tidak kelihatan karena tertutup awan. Dan baru saja kita terima juga dari PVMBG bagaimana untuk akumulasi dari aktivitas Gunung Semeru yang sekarang itu ada di level 3 atau siaga. Jadi sejak jam 6 pagi tadi sampai jam 12 siang ini untuk di Gunung Semeru, secara visual gunung ini jelas tidak nampak jelas gitu ya, karena tertutup kabut dan juga masih berawan. Kalau untuk aktivitas vulkanik, kawan, itu teramati sudah 8 kali letusan dengan asap warnanya putih hingga kelabu. Tingginya kurang lebih sekitar 500 sampai 700 meter mengarah ke utara. Itu untuk aktivitas Gunung Semeru sejak jam 6 pagi tadi sampai jam 12 siang. Nah, ini dirinci lagi oleh pihak PVMBG. Kalau yang teramati, kawan, ya, letusannya itu sekitar 8 kali, tapi yang tidak terlihat untuk letusan asapnya itu sebanyak kira-kira 20 kali. Karena untuk hari ini tadi letusan mulai dari jam 6 pagi tadi sudah ada sekitar 28 kali. 8 di antaranya tadi saya sebutkan ini terlihat untuk asapnya berwarna putih dan juga kelabu, tingginya kurang lebih 500 sampai 700 meter. Selain dilaporkan terkait letusan, guguran ini juga sudah terjadi sekitar 3 kali. Kemudian amplitudenya antara 5 sampai 6 mm, durasi 55 sampai 95 detik. Kemudian juga teramati ada hembusan sekitar 4 kali, tremor harmonik sekitar 3 kali, dan juga terdapat adanya tektonik jauh gitu ya sebanyak 1 kali. Dari laporan PVMBG ini mengingatkan kita kalau tingkat aktivitas Gunung Semeru sampai sekarang masih ada di level 3 atau siaga.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sedikit lain on FM, Guidance for Your Life. Terima kasih kawan untuk informasi juga dari Anda ya. Tadi sudah banyak nih yang berbagi laporan soal kondisi suhu di siang hari ini yang ternyata berbeda-beda. Kalau Telogu Mas tadi saya sempat sampaikan suhunya ada di angka 31 derajat Celcius. Tapi siang ini Kota Malang ternyata ada yang bisa dibilang juga hot ya, karena angkanya ada yang sampai 34 derajat nih. Lokasinya di mana? Tadi informasi dari Pak Dion, daerah Bunul Pak ya. Ini dia, coba saya tampilkan dulu. Kawasan Bunul, kalau informasi dari Pak Dion, saat ini suhunya ada di angka 34 derajat Celcius. Waduh, ada yang di lokasi juga kawan, seberapa panasnya gitu ya di sana. Di Telogu Mas aja sudah gerah gitu ya, 31 derajat. Tadi ada yang juga berbagi informasi di Malang Kota dari Pak Doni, selamat siang juga. Informasinya di Malang Kota lebih sejuk ya, 29 derajat Celcius. Kemudian tadi Pak Ido juga mengabarkan panas lur. Nah ini di mana ini Pak Ido? Pak Ido 31 derajat sama dengan Telogu Mas di Mulyo Agung ya. Wah ini areanya juga nggak begitu jauh dengan Telogu Mas, ternyata sama, ada di angka 31 derajat Celcius. Kemudian ini tadi juga ada informasi dari Pak Zion, selamat siang. Ada tambahan informasi soal traffic kah ini? Oh, laporan soal antrian di SPBU ya. Jadi di SPBU Ki Ageng Gribik soal Pertalite antri sampai jalan. Dari SPBU Gor Ken Aro, kenapa ini Minggu Kabupaten kok susah Pertalite? Baru datang enggak sampai 3 jam itu sudah lenyap ternyata. Oh, baik. Terima kasih Pak Zion, apa karena tingginya minat ya untuk di hari ini, apa ada momen giling atau apa gitu ya, kok beberapa SPBU kondisinya kosong karena kawan untuk jenis Pertalite-nya, apa karena memang pas akhir pekan gitu ya, awal bulan banyak yang mau jalan-jalan jadi semuanya pada ngisi full gitu. Bisa jadi. Dan tadi kita masih menanyakan memang ya lebih rincinya kenapa kok di beberapa wilayah di Malang itu BBM-nya jenis Pertalite kok kosong. Ini tambahan lagi ya, di SPBU Pertalite masih ada tapi antriannya panjang. Kalau yang di SPBU Gor Ken Arok itu ini juga sudah mulai ngantri gitu Pak ya maksudnya. Cuaca juga panas bingit tadi informasi dari Pak Zion. Berapa derajat di lokasi Pak Zion, nanti boleh diinfo juga. Terima kasih kawan untuk infonya. Untuk update yang lain coba saya cek dulu beberapa laporan dari pendengar Sedigir FM. Oh ini masih ada informasi soal cuaca dari Pak Dani, 35 derajat Celcius. Wah Kota Malang daerah mana nih Pak Dani, 35, panas juga ya. Kalau saya lihat dari laman BMKG secara luas gitu ya, di wilayah Jawa Timur hari ini itu memang suhu tertinggi ada di angka 36 derajat Celcius. Jadi dari laman BMKG per pagi tadi ya, kita dapat informasinya untuk kondisi di wilayah Jawa Timur, suhu itu rentan antara 16 sampai 36 derajat Celcius. Jadi pagi tadi itu paling rendah ada di angka 16, sedangkan untuk siang hari biasanya suhu tertinggi itu ada di angka 36 derajat Celcius. Nah ini kabarnya itu juga beberapa wilayah memang cukup rata kawan untuk kondisi cuaca, itu nihil adanya potensi untuk hujan untuk siang hari, patut untuk siap-siap karena sinar UV akan lebih panas dari biasanya. Ternyata memang untuk siang hari ini cenderung lebih terik gitu ya, bahkan sampai menyentuh 35 derajat. Ini ternyata daerah Rampal kalau info dari Pak Dani. Waduh, terima kasih Pak Dani. Pak Dani tadi juga ikut komentar jadinya, Pertalite menguap makanya cepet entek. Waduh, terima kasih untuk informasinya. Kemudian tadi ada kiriman video dari Pak Didi, selamat siang. Pak Didi lagi pantau di mana ini Pak?
2: Selamat siang, ini loh haltenya Transjatim dipakai parkir full 1, 2, 3 mobil. Nah kalau bisnya datang ya opo itu. Nah ini kan bisnya datang, oh. Ya nggak bisa ke halte itu pasti. Pondong di sub itu ditertibkan, tukang parkirnya itu harusnya ditegur. tempo hari kan sudah saya laporkan juga, pasti begitu terus.
1: Oke. Okay.
2: Terima kasih, selamat siang, jangan lupa bahagia.
1: Terima kasih juga untuk informasinya Pak Didi. Ini kalau nggak salah yang sudah naik di sosial medianya kita ya. Ada satu halte di wilayah Kota Malang, kawan, itu yang digunakan buat parkir. Areanya itu ada di area stasiun Kota Baru itu Pak ya. Nah, ini waktu itu sempat jadi sorotan juga. Coba nanti saya cek ya di database kami seperti apa komunikasinya dengan area wilayah tersebut. Dan kalau nggak salah sudah naik juga nih di media sosial kita. Coba nanti saya cek ya. Terima kasih Pak Didi, kok ternyata hari ini dipakai parkir lagi padahal bus Trans Jatim sudah mau hampir sampai itu ya. Oke, terima kasih Pak Didi untuk informasinya. Tadi ada juga informasi dari Pak Suyanto. Wah, selamat siang. Ini sudah ada yang 36 derajat Celcius. Bahkan untuk suhu siang hari ini, kawasan Masjid Sabilillah Blimbing. Informasi dari Pak Suyanto. Saya coba tampilkan juga. Ini dia untuk fotonya. Wah, di luar sampai 36 derajat Celcius. Kawasan Blimbing ya, Masjid Sabilillah. Ada yang mau menambahkan lagi? Seperti apa untuk di kawasan Anda untuk siang hari ini? Nanti boleh untuk Anda sampaikan juga ya, update-nya di 0811-3600-911. Kalau melihat kondisi cuaca, kemudian juga kondisi di luar sana cukup begitu panas, terik ya. Apalagi sekarang di tengah musim kemarau, pastinya lebih kering. Jadi kalau banyak aktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk kenakan masker gitu kawan ya. Jadi bukan hanya proteksi kulit Anda dengan sunscreen, kemudian menggunakan baju yang lengan panjang biar menghindari kontak secara langsung dengan sinar UV, tapi termasuk juga perlu untuk mengenakan masker, karena biasanya kalau pas siang hari anginnya agak kenceng gitu ya, takutnya juga menghirup debu gitu. Kemudian selain menggunakan masker, biasanya juga yang diperlukan, apalagi di tengah musim kemarau yang seperti ini, jangan lupa hidrasi tubuh Anda ya. Jangan lupa untuk minum air putihnya biar tidak sampai dehidrasi. Sekali lagi untuk yang lagi dalam perjalanan, update-nya masih boleh untuk Anda share di 0811-3600-911. Ada yang mau mengarah ke ruas tol, kita update juga seperti apa untuk pantauan traffic di jalan tol.
3: Info tol, informasi seputar jalan tol.

Untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Kempol dan juga ke Capanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya kawan untuk saat ini di ruas tol. Cuaca sangat panas ya. Bahkan di sekitaran Malang Raya ini sampai 35 derajat Celcius di beberapa titik kawan. Anda mungkin bisa sharing-sharing juga di titik-titik lainnya bisa sampai berapa. Apakah mencapai 40 kawan? Anda boleh sharing-sharing di 0811 36011.

Kali ini saya akan membawa Anda berkeliling untuk mengenal Kecamatan Sukun Kota Malang. Secara geografis, Kecamatan Sukun merupakan kecamatan yang terletak di bagian barat daya Kota Malang. Dan ternyata, Kecamatan Sukun menjadi satu dari dua kecamatan yang tergolong baru loh di Kota Malang. Karena 28 tahun sejak Kota Malang ditunjuk sebagai kota praja di tahun 1942, Kota Malang hanya dibagi menjadi tiga kecamatan. Barulah di tahun 1988, atas dasar pelaksanaan program pemekaran, dibentuklah dua kecamatan baru, yaitu Kecamatan Sukun dan Kecamatan Lowokwaru. Secara administratif, Kecamatan Sukun dengan tiga kecamatan lainnya di sebelah utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Lowokwaru dan Klojen. Di timur, berbatasan langsung dengan Kecamatan Kedung Kandang. Nah, saat ini di Kecamatan Sukun punya total 11 kelurahan dari Bandulan sampai ke Bonsari. Kecamatan Sukun, kawan, juga berkembang dengan beberapa lembaga kemasyarakatan. Mulai dari PKK, Forum Anak, bahkan Kecamatan Sukun juga punya puluhan UKM. Selain itu, Kecamatan Sukun mendukung Kota Malang sebagai kota pendidikan dengan banyaknya sekolah yang berada di sini. Salah satunya nih yang menjadi andalan SMA Negeri 11. Untuk Anda yang memilih Sukun sebagai tujuan wisata Anda, jangan khawatir, karena di Sukun Anda bisa belajar sejarah dan merasakan sensasi dark tourism dengan mengunjungi TPU Sukun atau yang dikenal juga Kuburan Londo. Eits, jangan lupa ya kawan, bagikan juga keseruan Anda yang lagi jalan-jalan ke Kecamatan Sukun dengan mention akun sosial media City Guide 911 FM.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci.

0: belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
2: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit lain on FM, guiding for your life. Kawan, untuk di siang hari ini informasi dulu ya untuk Anda. Barangkali ada nih yang sering melintas di kawasan area pasar besar, kemudian juga melaporkan masih ditemui adanya berbagai macam PKL gitu ya, yang jualannya kebanyakan makanan, kemudian juga selain makanan pun juga ada. Nah, ini kabar soal penertiban PKL di area pasar besar itu sudah direncanakan mulai pekan depan. Jadi penataan jangka pendek di pasar besar Malang ini tidak hanya dalam bentuk perbaikan, tapi juga ada usulan untuk dilakukan penertiban bagi para pedagang yang jualan di lokasi, khususnya ini para PKL. Dari Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan atau Diskopinda Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, mengatakan akan merealisasikan usulan tersebut, usulan untuk penataan PKL, dan pihaknya berencana untuk melakukan penertiban terhadap PKL itu nantinya bukan memindahkan PKL ke tempat yang baru ya, tapi menertibkan. Jadi menurutnya dalam pasar besar maupun juga sisi pasar itu ada sejumlah PKL, tidak hanya itu saja, tapi juga ada beberapa peralatan untuk jualan gitu ya yang sudah tidak digunakan. Nah, itu semuanya kawan akan ditertibkan, jadi akan dibersihkan gitu. Dikatakan juga ini di sisi lain ada Ketua Himpunan Pasar Besar Malang atau HIPAMA, Masrul Zaini, yang juga mengatakan pihaknya sudah mendapat informasi terkait rencana Diskopinda Kota Malang yang mengusulkan untuk menertibkan para PKL yang ada di pasar besar. Dan pihaknya pun juga ikut mendukung gitu ya, kalau para PKL ini ditertibkan. Dan pihaknya juga tidak menampik gitu ada PKL yang jualannya sampai malam gitu. Dia khawatir aktivitas para PKL yang tidak terpantau, bahkan dia sering mendapat informasi adanya warung yang bukanya itu malam hari, bahkan di pasar besar gitu ya. Dan ini disampaikan, dia menyarankan agar Diskopindak membuat surat edaran terlebih dahulu dalam pelaksanaannya. Jadi diminta untuk membuat surat edaran terlebih dahulu, dengan begitu para PKL juga punya persiapan gitu ya, nggak tiba-tiba digusur. Jadi kalau sudah punya ataupun sudah mendapat surat edaran, mereka diminta atau harapannya sih mereka bisa pindah secara mandiri gitu ya, atau tidak di lokasi. Langkah ini juga memudahkan proses untuk pemindahan. Ini menyusul PKL punya gambaran tempat untuk tempat jualan yang baru. Selain itu juga pengen mengusulkan agar para PKL ditempatkan di lokasi lain yang masih ada di pasar besar. Misalnya di lantai paling atas pasar besar yang dulu digunakan departemen store-nya Matahari gitu ya. Nah, ini kalau disetujui, maka otomatis lantai paling atas itu harus dibersihkan dulu karena sudah 10 tahun ya tidak digunakan. Jadi kalau nanti bakal digunakan untuk tempat pindahnya para PKL-PKL yang ada di pinggir-pinggir jalan maupun juga di tempat-tempat yang tidak seharusnya. Jadi di kawasan lantai paling atas ya di pasar besar itu harus dibersihkan dulu karena sekali lagi sudah 10 tahun tidak digunakan. Dan dari Ketua Himpunan Pasar Besar Malang ya, Masrul Zaini, masih dari Masrul Zaini juga menyampaikan berdasarkan informasi dari Diskopinda Kota Malang, penataan jangka pendek ini rencananya dimulai pekan depan. Dan masih menunggu kelanjutan penataan ini, bagaimana mekanismenya, kemudian juga langkah yang diambil dari pemerintah juga seperti apa, apakah sudah dibuat, sudah diserahkan juga untuk surat edarannya gitu ya. Harapannya agar para PKL ini bisa siap-siap buat pindah gitu, nggak tiba-tiba digusur. Itu kawan untuk infonya. Dan mengingat sekarang sudah di hari Sabtu, apakah pekan depan yang dimaksud itu Senin ini atau kapan? Coba nanti kita pastikan juga ya ke pihak Diskopinda Kota Malang. Karena kalau terkait PKL yang ada di kawasan pasar besar, ini juga menjadi salah satu laporan yang cukup banyak gitu ya yang masuk ke Sidikait FM. Selanjutnya untuk Anda yang saat ini barangkali mau menakhir pekan, ada rencana untuk jalan-jalan ke wilayah Kota Batu. Nah, kalau jalan-jalan ke Kota Batu kadang juga pengen gitu ya punya hunian di Kota Batu, apalagi berupa villa gitu ya, atau buat investasi kawan. Nah, untuk Anda yang masih merasa takut ataupun juga ragu, takutnya nanti malah boncos atau nggak produktif, makanya kita selalu rekomendasikan untuk Anda yang pasti-pasti saja. Kita selalu rekomendasikan yang namanya Paramalen. Mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di kaki gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai lengkap dengan private pool, rooftop dan juga smart home system, kawan Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Pandermandan Arjuna setiap hari. Lokasinya dekat dengan Jatimpa Group dan kalau soal legalitas sudah dipastikan aman. Segera kawan Anda miliki Villa Parama Paderman Hill sekarang juga sebagai asri kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap bisa cek di Instagram @paramapandermanhill atau Anda bisa hubungi di 0822-331-347. Parama Land Mitra Investasi Properti Terpercaya.
1: Wisdom. Ya, konsisten itu menjadi prinsip kita. Saya juga nggak membayangkan ya, hari ini saya jadi wakil wali kota. Perjalanan hidup itu kan kita ini nggak tahu ke depan itu seperti apa. Yang penting kita berbuat baik ke semuanya. Satu yang paling penting ini diajarkan oleh para pendahulu kita, guru-guru saya. Berpikir positif, insya Allah energi positif itu selalu ada pada diri kita. Itu aja yang saya pegang sampai sekarang. Jadi mau ketemu orang itu, beliaunya mau berbuat jahat, mau berbuat baik, yang penting kita berpikir positif, itu aja. Kebetulan saya dulu kan kerja di perusahaan sebagai karyawan juga, sampai sekarang ini kan masih bertani. Saya tani satu peta itu kayak kurang gitu loh. Akhirnya saya ngoyo bertani dengan lahan yang saya sewa itu. Akhirnya saya bangkrut di titik nol. Bahkan sepeda motor aja saya nggak punya waktu itu. Sepeda motor nggak punya, saya harus berangkat kerja ke Pandaan. Itu tiap hari saya naik angkot, naik bis. Tapi saya melihat teman-teman saya yang lain yang mungkin nggak seberuntung saya. Itu yang menjadi kebangkitan saya untuk terus semangat, tidak putus asa. Mungkin kalau waktu itu putus asa ya sudah, mungkin nggak sampai seperti ini. Perjalanan hidup itu kan kita nggak tahu ke depan seperti apa. Yang penting kita jalankan, niat kita baik, pokoknya berbuat baiklah ke semuanya. Teman-teman ya banyak yang nolong lah akhirnya. Saya Heli Suyanto, Wakil Wali Kota Batu untuk Wisdom City Guide 911 FM.
2: Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
2: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
1: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
2: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru Pasca Sarjana tahun Akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
1: Tunggu apa lagi? Regular Magister impianmu sekarang. Kunjungi admisi-ut.ac.id atau cek Instagram @ut_malang. UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
3: Waduh, kelewat lagi kan putar baliknya.
4: Mangkane, ojo ndelahom ae ta lah.
3: Kamu juga sih, udah tahu kita buru-buru, malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
4: Kah, yo wis ta, kari muter ae kok ribet sih.
3: Jauh putar baliknya. Ada sih, depan sana, tapi sebenarnya nggak boleh. Gas aja sih, sekali-kali, kan kita nggak sering juga melanggar rambu.
2: Adegan ini tidak untuk ditiru ya. Hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit, melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kita tidak pernah tahu apakah dari arah berlawanan ada kendaraan yang melaju cepat, apakah ada kendaraan yang hilang kendali, atau apakah keputusan kita

0: justru membuat orang lain menjadi korban. Ingat, aturan lalu lintas bukan dibuat untuk mempersulit perjalanan kita, tapi untuk menjaga keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Ingin menginfokan ada laka di Gadang.
2: PKL-PKL turunnya diobrai veteran.
3: Di situ ada 12 son horek siap menggoncang.
4: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama. Mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
5: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok, sudah terevakuasi.
6: Oke Mbak, terima kasih yang punya. Nita 87 ke teman-teman living ya.
4: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

Ya kawan, untuk di siang hari ini tadi sempat disinggung ya, upaya dari pemerintah untuk bisa membuat kawasan di pasar besar juga lebih tertib begitu ya. Salah satu upayanya ini dengan melakukan penertiban para PKL yang ada di kawasan pasar besar. Bahkan juga dari Ketua Himpunan Pasar Besar Malang atau HIPAMA, Mas Rul Zaidi juga mengaku sudah mendapat informasi tersebut dari pihak Diskopindag Kota Malang gitu ya. Dan kabarnya itu akan dimulai pada pekan depan. Ini kita masih coba pastikan begitu ya seperti apa persiapannya. Karena sebelum dilakukan penertiban, salah satu catatan yang disampaikan oleh Ketua Himpunan Pasar Besar Malang atau HIPAMA, Mas Rul Zaini, ini harapannya dari pemerintah itu memberikan surat edaran dulu gitu ya, sebagai pemberitahuan agar para PKL nantinya bisa siap-siap gitu untuk di lokasi agar pindah gitu, sehingga tidak ada yang digusur secara paksa. Itu untuk harapannya. Dan misalnya nanti untuk para PKL itu bakal dipindah di kawasan pasar besar yang masih belum digunakan, itu salah satunya di lantai paling atas pasar besar ya, yang digunakan dulunya Department Store Matahari gitu. Nah ini bisa disiapkan dulu, salah satunya juga dibersihkan karena sudah 10 tahun tidak digunakan. Itu yang disampaikan. Kemudian juga kiranya seperti apa persiapan dan lain sebagainya, tadi kita masih coba untuk tanyakan gitu ya kepastiannya ke Kepala Diskopindag Kota Malang, ada Eko Syah. Dan juga kawan, tadi terkait laporan dari pendengar sebelumnya sempat disinggung terkait akses Trans Jatim ya, itu ada halte yang justru digunakan untuk parkir. Tadi ada video dari Pak Didi. Kapan hari itu kita terima juga video dari Pak Didi di halte kawasan stasiun itu ya Pak, digunakan untuk parkir. Nah waktu itu juga sudah dapat respon dari pihak Trans Jatim ya. Ada dari Kasih Sarana Angkutan Jalan di Sub Jatim, ada Pak Cito Eko Yuli. Dan waktu itu untuk responnya juga cepat, langsung dilakukan penanganan di lokasi untuk yang parkir gitu ya. Bahkan diketahui sampai malam itu juga ada yang jualan gitu di sana menggunakan halte tersebut, padahal sudah jelas di lokasi ada rambu larangan parkir. Nah kok hari ini siang hari tadi ditemui ada beberapa kendaraan yang juga lagi parkir di sana. Kita sudah teruskan Pak Didi laporannya ke Pak Cito ya, selaku Kasih Sarana Angkutan Jalan di Sub Jatim, dan masih menunggu untuk atensinya. Dan informasi yang lain, kembali saya geser dulu yang di WhatsApp, tak ada tambahan informasi soal traffic. Pak Zaka, selamat siang. Tadi juga ada laporan soal lalu lintas. Seperti biasa, Jalan Ahmad Yani menuju Sabilillah merambat untuk siang hari ini. Kepadatan itu sejak di setelahnya flyover Arjosari. Ada videonya, ini dia dari Pak Zaka. Nah kawan, Anda bisa lihat di visual radio kami,

0: video dari Pak Zaka. Oke, sudah mulai merambat memang ya untuk masuk dalam kota Malang. Dan tadi antriannya sudah akan Anda temui sejak di setelahnya flyover Arjosari. Selanjutnya, selain dari Pak Zaka, coba saya cek dulu. Tadi juga ada informasi dari Pak Yoyo. Selamat siang juga Pak Yoyo. Ini tadi ada informasi terkait BBM Pak ya. Coba saya play dulu dari Pak Yoyo.
1: Mohon informasi dari Pertamina, banyak SPBU yang kosong untuk Pertalite. Mohon ada penjelasan biar tidak ada kepanikan dari konsumen. Terima kasih, bisa disampaikan titik guide ke pihak Pertamina biar kita di jalan tidak merasa panik kehabisan Pertalite.
0: Iya, kita tadi sudah hubungi Pak Yoyo ke pihak Pertamina ya, tapi memang masih belum dapat respon. Tadi yang sudah kita hubungi itu ada Branch Manager Pertamina Malang Raya, Imam Rizky Arianto ya, dan masih menunggu untuk jawabannya. Tadi yang sudah kita himpun untuk beberapa SPBU yang untuk Pertalite-nya kosong di Sukun ya, Sukun, Sawahan, Mergosono, Gadang, Lowok Doro. Itu kawan. Kemudian tadi juga karena dari Pak Yoyo mengabarkan ada beberapa SPBU yang isinya kosong gitu ya untuk Pertalite, kita juga sempat tanyakan kalau Pak Yoyo pribadi tadi sempat ketemu di mana nih Pak Yoyo?
1: Informasi tambahan, ini tadi di Ciliwung juga kosong, yang biasanya ready siang ini kosong. Informasinya dalam perjalanan untuk stok BB-nya, tapi kurang jelas untuk waktu sampai SPBU Ciliwung.
0: Oke, baik, terima kasih juga Pak Yoyo. Tambahan satu titik lagi nih untuk SPBU jenis untuk SPBU Ciliwung ya, kabarnya untuk BBM jenis Pertalite ini juga kosong hari ini. Oke, terima kasih kawan untuk informasinya. Semoga juga segera dapat jawaban ya dari pihak Pertamina, apa nih gerangan penyebabnya. Kalau tadi yang di TikTok, selamat siang juga. Iya kawan, untuk siang hari ini saya juga lagi live ya di TikToknya Sirigar FM. Mas Ari, selamat siang. Tadi sempat mengabarkan lalu lintas untuk siang hari ini dari MT Haryono, Suhat, Patung Pesawat itu padat ya, nanti mendekati pasar. Oh, mendekati pasar Blimbing Pak ya, yang agak padat hingga di simpang 3 Borobudur. Pokoknya sabar gitu kalau informasi dari Mas Aris. Oke, terima kasih Mas Aris juga untuk infonya. Tambahan lagi terkait cuaca juga hot potato gitu ya, panas tang-tang gitu kalau informasi dari Mas Aris. Kemudian kalau terkait BBM jenis Pertalite, tadi informasi dari Mas Aris di SPBU Sulfat aman, masih ada untuk isinya. Kemudian tadi ada tambahan informasi lagi, oh Pak Felix ya, selamat siang Pak Felix. Ini juga tambahan lagi terkait laporan ketersediaan BBM jenis Pertalite tadi di kawasan Bandung itu masih kosong. Oh baik, terima kasih juga Pak Felix untuk informasinya ya untuk di siang hari ini. Sementara untuk yang dikabarkan aman ketersediaannya ada di Sulfat nih, informasi dari TikTok dari Mas Aris. Kalau ada tambahan lagi di mana kawan, untuk nantinya bisa jadi rekomendasi ya untuk para pendengar Sirigar FM yang barangkali akhir pekan memang waktunya jalan-jalan mau mengisi tangkinya. Nah, ini boleh sampaikan update-nya di 0811 3600 911. Tadi ada informasi karnaval juga ya dari siapa tadi? Oh dari Pak Budi, selamat siang Pak Budi. Pak Budi tadi ada tambahan informasi terkait karnaval. Hari ini masih ada karnaval Pak ya, bulan Oktober. Bulan Oktober karnaval apa nih? Di mana juga?
2: Info-info di Belung Tumpang ada karnaval, jalan ditutup total. Terima kasih infonya.
0: Oke, terima kasih Pak ya untuk informasinya. Itu dia di Tumpang ternyata yang ada karnaval bulan Oktober, kawan, ditutup jalannya. Ada info penutupan jalannya dari mana sampai mana ataupun alternatifnya, kawan, nanti boleh untuk Anda share sambil saya cek ya apakah sudah ada informasi nih terkait karnaval di kawasan tersebut, termasuk untuk pengalihan arus jalannya. Terima kasih kawan untuk informasi dari Anda. Siang hari ini, kawan untuk City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap bisa cek di Instagram @unira_malang atau di pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari nomor 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke Pak, tapi
4: kenapa?
5: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic,
6: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
8: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
7: Itu siapa?
8: Lah, kalau itu nama bapakmu.
7: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
8: Ibu Mariani Ayu.
7: Hah? Itu siapa lagi?
8: Lah, kalau itu ibumu.
7: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
8: Saya tahu.
9: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

89.9 FM, guidance for your life. Kawan, di siang hari ini untuk Anda momen akhir pekan ya, sudah ada rencana untuk jalan-jalan keliling Malang? Nah, untuk Anda Sobat Jatim yang sudah punya rencana untuk keliling Malang, yuk bepergian dengan nyaman, aman, dan juga hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus, terdiri dari 14 bus operasional dan 1 bus cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong. Untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara khusus pelajar, santri, dan juga mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayaran pun semakin mudah ya, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik, mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Batu Economic Park, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, Anda cukup datang saja ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, lalu Anda bisa naik Trans Jatim dan juga nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Anda Sobat Jatim, tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalani Jawa Timur. Kawan, sampai di jam 12 ya, lewat 58 menit ini bertambah lagi untuk laporan SPBU di wilayah Kota Malang, ketersediaan Pertalite-nya yang kosong. Tadi kalau tambahan dari Pak Felix ya, ini baru saja di Jalan Bandung juga kosong kawan untuk BBM jenis Pertalite-nya. Kemudian Pak Yoyo baru saja mengirimkan juga informasi di SPBU Wiono juga habis. Sebelumnya tadi Pak Yoyo juga menanyakan gimana nih dari Pertamina, kenapa kok BBM-nya habis gitu ya di beberapa SPBU, termasuk tadi Ciliwung yang dilaporkan oleh Pak Yoyo, ditambah lagi dengan beberapa lokasi yang sudah kita himpun dari para pendengar Sedikir FM. Kalau boleh saya ulangi, tadi yang kosong itu di Sukun, Sawahan, Mergosono, Gadang, Lowodoro. Itu ya yang kosong untuk saat ini. Kalau yang tersedia tadi di mana tadi, coba saya scroll di TikTok, tadi ada informasi dari Mas Aris Sulfat kawan ya, yang masih tersedia. Di mana lagi nih, barangkali ada tambahan informasi dari Anda, nanti boleh di share kembali ya di 0811 3600 911. Kawan, baru saja terjadi erupsi, kita update juga untuk Gunung Semeru. Baru saja jam 12 lewat 54 menit waktu Indonesia bagian Barat, Gunung Semeru baru saja mengalami erupsi dengan tinggi kolom abu tadi tidak terlihat karena Gunung Semeru ini masih tertutup awan dan masih berkabut di sana. Untuk erupsi ini terekam di seismograf, amplitudenya maksimum 25 mm, durasinya tadi sekitar 2 menit 11 detik. Dan ini mengingatkan sampai sekarang ini Gunung Semeru masih ada di level 3 atau siaga. Dan untuk informasi yang lainnya, kalau dari Anda ada yang lagi mobile juga, kita coba cek untuk pantauan lalu lintas kembali di kawasan Soekarno-Hatta. Untuk kondisi traffic saat ini masih lancar di Suhat ya. Kemudian terkhusus yang di area depannya RSUB, kondisi lalu lintas juga masih landai. Traffic report siang hari dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Tunggulan berlokasi di Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan pemeriksaan CT scan. More info klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat di 0811 3600 912. Kawan, pilih sehat, pilih RSUB.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News.
1: Selamat siang kawan, inilah headline 911 Hot News jam 1 siang. Kawan penggunaan osop kiwalan di generasi muda mulai bergeser. Geodi Pagara proyek panas bumi di Arjuna Welirang dan Telomoyo. Empat atlet panjat tebing Indonesia lolos final Asian Games 2026. Berikut 911 Hot News jam 1 siang selengkapnya bersama saya Yola Octavia. Pada talk show Ijen Talk di Radio City Guide hari ini, dosen linguistik Universitas Negeri Malang, Dr. Nurenzia Yanuar mengatakan penggunaan osop walian di kalangan generasi muda menghadapi tantangan karena bahasa anak muda saat ini banyak dipengaruhi istilah bahasa Inggris dan bahasa yang berkembang dari Jakarta. Nurenzia menyebut generasi Z cenderung melihat poso walian sebagai sesuatu yang sangat lokal. Meski begitu, penggunaan bahasa ini masih ditemukan di sejumlah wilayah Malang seperti Gandean, Kauman, dan Mergosono serta di kalangan anak muda di Celaket. Menurut Nurenzia, media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok dapat menjadi ruang untuk mengenalkan kembali poso walian. Selain itu, lagu, kompetisi, festival, hingga ruang publik seperti kawasan Kayu Tangan juga dapat dimanfaatkan agar bahasa lokal ini kembali dekat dengan generasi muda. Kawan PT Geodipa Energi menerima penugasan baru dari pemerintah untuk mengelola wilayah kerja panas bumi di Arjuna Welirang, Jawa Timur dan Candi Umbul, Telomoyo, Jawa Tengah. Direktur Utama PT Geodipa Energi, Yudistian Yunis, menjelaskan saat ini pihaknya masih menyelesaikan tahap persiapan awal sekaligus menghadapi tantangan perizinan di tingkat tapak. Kata Yudistian, keberhasilan proyek energi hijau ini sangat bergantung pada dukungan regulasi, perizinan, serta kepastian pendanaan. Kawan empat atlet panjat tebing Indonesia nomor lead berhasil lolos ke babak final Asian Games 2026 setelah menjalani semifinal pada Jumat lalu. Putri Tri Ramdhani menempati peringkat 3 nomor lead putra dengan skor 36, sementara Rafiandi Ramadan berada di peringkat 7 dengan skor 23. Di nomor lead putri, Sukma Lintang Cahyani dan Alma Ariela sama-sama menempati peringkat 6 dengan skor 39+. Babak final akan digelar hari ini. Demikian 911 Hot News, jam 1 siang. Saya Yola Octavia, selamat siang.
0: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: City Guide 91 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Tadi di segmen sebelumnya banyak kawan pendengar yang membahas tentang SPBU. Jadi luar biasa sekali, banyak titik-titik yang kosong. Contohnya di Ciliwung tadi saya sebutkan ya, mungkin di beberapa saja. Kalau misalkan kita cek tadi itu ada di Ciliwung, Jalan Bandung, Maijen Wiono, Panji Suroso. Nah ini yang masih ada tadi informasinya dari Pak Yoyo Adi ya, di SPBU Sulfat itu masih ada Pertalite. Lalu di SPBU Tlogomas kata Pak Felix juga masih ada, katanya seperti itu. Terima kasih Pak Yoyo Adi dan Pak Felix. Lalu ada Pak Aris. Pak Aris ini menginformasikan lewat voice note ya.
1: Info tambahan, SPBU depan Grand Mercure juga kosong ini.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak Aris. Lalu kemarin kita itu menanyakan kepada DPUBM kawan. Jadi kepada Pak Kabid Pemeliharaan DPUBM Kabupaten Malang, Pak Wawan ya. Jadi kita tanya ke Pak Wawan tentang adanya salah satu air got di depan Pasar Niwen ini genangan apa meluber dan membuat genangan air gitu ya. Dan langsung dicek oleh pihak DPUBM dan ternyata ada penyumbatan sampah. Kemarin tuh seperti itu dan hari ini kawan ya. Hari ini seperti itu dan kalau misalkan kita cek langsung di jam 1 tadi ada informasi sudah dilakukan penanganan. Nah, ini dilakukan pembersihan kawan. Terima kasih informasinya Pak Wawan. Dan ada Pak Cito juga menginformasikan. Jadi tadi Pak Didi itu menginformasikan halte di depan stasiun itu dibuat parkir. Langsung kita teruskan ke Kasih Sarana Angkutan Jalan di Subjatim, Cito Eko Yoli Saputro. Jadi halte Trans Jatim kawan dipakai parkir.
2: Selamat
0: ya.
2: Selamat siang ini loh, haltenya Trans Jatim dipakai parkir full 1, 2, 3 mobil. Nah kalau bisnya datang ya opo itu. Nah ini kan bisnya datang ya nggak bisa ke halte itu pasti. Pondong di sub itu ditertibkan, tukang parkirnya itu harusnya ditegur.
0: Iya.
2: Tempo hari kan sudah saya laporkan juga. Nah. Masih begitu.
0: Terima kasih informasinya ya Pak Didi. Dan ini kita coba teruskan ke Pak Cito Eko Yoli Saputro, Kasih Saran Angkutan Jalan di Subjatim. Dan kata Pak Cito, baik saya teruskan ke Disub Kota Malang dan teman-teman di lapangan. Terima kasih Pak Cito. Lalu ada informasi dari Pak Irfan, Deputi Traffic Tol Pandaan Malang. Kalau misalkan kita cek tadi memang ada laka di Tol Singosari KM85. Katanya rekan-rekan tadi di jam 11.53 sudah melakukan penanganan dan di 13.06 ini TKP sudah bersih. Info kurang antisipasi, jaga jarak untuk permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan. Seperti itu. Anda pun bisa menambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya untuk di siang hari ini. Kirimkan di 0811-3600-911 atau kirimkan di sosial media kami di @cityguide911fm.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat siang. Untuk di jam 13 lebih 18 menit ini, kalau misalkan kita cek, ada informasi yang masuk ke WhatsApp. Kalau misalkan kita lihat ini dari Pak Felix kawan, 13-13 ya. Dapat info dari teman-teman di SPBU Logomas, banyak yang turun dari batu, SPBU rata-rata kehabisan pertalite semua. Wah, terima kasih informasinya Pak Felix ya. Dan mungkin nanti kita akan coba lihat juga informasi mengenai hal yang dibahas oleh Pak Felix dan kawan-kawan pendengar lainnya ya. Dan untuk saat ini kawan, mungkin yang perlu Anda waspadai adalah cuaca panas. Cuaca panas yang sangat terik kawan. Dan kalau misalkan kita cek di BMKG, perkiraan Kabupaten Malang untuk saat ini itu paling tinggi ada di 32 derajat Celcius. Paling tinggi kawan. Jadi itu panasnya paling tinggi. Nah kalau misalkan di Kota Malang sendiri, ini lebih landai ya. Mungkin ke Batu dulu kawan. Batu ini paling panas 27 derajat Celcius. Kita coba lihat di titik yang ada di Kota Malang. Sebentar kawan. Kalau misalkan di sekitaran Teluk Omas sendiri 29 derajat Celcius. Paling panas di Kota Malang 31 derajat Celcius. Jadi sangat terik, cerah sekali. Jadi Anda perlu waspadai saja bagaimana pantauan-pantauan cuaca yang ada di sekitar Anda. Jangan lupa pakai sunscreen, jangan lupa gunakan penutup untuk badan kawan ya. Baik itu masker, kacamata, lalu jaket anti UV supaya lebih aman. Dan kalau misalkan kita lihat, Anda pun juga bisa sharing-sharing tentang cuaca di sekitaran Anda, apakah memang ada angin kencangnya. Nah kalau misalkan ngobrol soal angin kencang kawan, atau mungkin soal cuaca ekstrim, nah kita memang perlu mewaspadai berbagai ancaman bencana yang memang bisa saja terjadi kapanpun dimanapun ya. Dan BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang ini mengimbau masyarakat harus menyiapkan tas siaga bencana atau singkatannya itu TSB, tas siaga bencana TSB. Nah di rumah masing-masing ini kawan persiapannya. Jadi langkah ini dinilai penting sebagai bentuk siap-siagaan apabila bencana terjadi dan bantuan resmi belum tiba. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sekaligus PLT Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Malang, Dwi Hermawan Purnomo mengatakan bencana itu bisa terjadi kapan saja tanpa peringatan. Jadi masyarakat bisa memanfaatkan tas yang sudah tidak digunakan di rumah untuk dijadikan tas siaga bencana. Jadi tas ini biasanya idealnya kawan merupakan tas yang tahan air dan berisi kebutuhan dasar untuk bertahan dalam kondisi darurat, dan perlengkapan yang disiapkan setidaknya dapat memenuhi kebutuhan selama 3x24 jam. Bisa digunakan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen penting, makanan, minuman, obat-obatan, baju, pakaian, perlengkapan higienitas, uang secukupnya, kata Dwi seperti itu. Dan dijelaskan dokumen paling penting, dokumen penting maupun salinannya sebaiknya disimpan dalam satu tempat agar mudah ditemukan ketika kondisi darurat terjadi. Jadi masyarakat tidak perlu kebingungan mencari kebutuhan ketika harus segera menyelamatkan diri. Dwi juga mengimbau agar tas siaga bencana ini diletakkan di lokasi yang mudah dijangkau, terutama di dekat pintu keluar rumah, dan ketika berlari ini bisa sekalian diambil ya. Dan Dwi menegaskan penyiapan tas siaga bencana ini bukan berarti masyarakat harus panik menghadapi potensi bencana. Sebaliknya, persiapan ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Bencana itu bisa datang tanpa peringatan, tapi kepanikan bisa dicegah dengan persiapan, kata Dwi seperti itu. Dan BPBD Kota Malang sudah menyelipkan imbauan tentang mengenai tas siaga bencana dalam berbagai kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, termasuk juga edukasi, dan termasuk melalui Kelurahan Tangguh, dan masih banyak lagi. Dan masyarakat diharapkan tidak menunggu hingga bencana terjadi untuk memulai mempersiapkan kebutuhan darurat. Karena kawan, tas ini bisa menjadi salah satu sumber kebutuhan dasar ketika masyarakat harus menghadapi kondisi darurat sebelum bantuan resmi tiba. Dan Anda pun bisa menambahkan pendapat Anda kawan tentang hal ini di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Dan setelah ini kita akan move ke newsroom, kita akan update-kan bagaimana pantauan lalu lintas di jalan tol.

0: informasi seputar jantung.
1: Kawan, di siang hari ini kita update dulu informasi di ruas tol. Untuk Anda yang lagi mobile di kawasan ruas tol Pandan Malang, kondisi lalu lintas masih lancar baik dari arah Malang sampai ke Pandaan. Selanjutnya selepas di Pandan Malang, area tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Waru Utama juga masih lancar. Terkait tadinya ada kejadian laka untuk di ruas tol, informasi yang kita terima dari Deputi Traffic Tol Pandaan, tadi ada Pak Irfan yang juga menyampaikan update-nya masuk di jam 1 lewat 6 menit untuk di ruas tol yang dikabarkan tadi kejadian laka itu di tol Singosari KM85, dan untuk di lokasi itu lakanya laka beruntun. Untuk di TKP sudah bersih, tadi sudah dilakukan evakuasi, dan disampaikan untuk kejadian laka yang melibatkan total ada 4 kendaraan nihil korban. Ini tadi karena kurang antisipasi jaga jarak, dan untuk permasalahan di lokasi diselesaikan secara kekeluargaan. Jadi untuk beberapa kendaraan tadi yang dilaporkan sekitar jam 11 ya, berhenti di kawasan ruas tol Singosari, dikabarkan mengalami laka, sudah nihil untuk di jam 1 kali ini. Untuk yang lagi mobile juga di ruas tol, Anda boleh sampaikan update-nya di 0811-3600-911. Info tol kawan didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, Anda bisa WhatsApp di 0877-6741-3421. Lokasi di Jalan Indragiri, Kota Batu, Istolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.
0: Info tol, informasi seputar jalan-jalan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
2: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
3: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini tadi ada beberapa informasi yang kita akan move ke newsroom kawan. Kita akan move ke gatekeeper ya. Nurul, ada informasi apa saja Nurul di WhatsApp?
1: Iya Iqbal, untuk yang di WhatsApp tadi kita terima kabar dari Pak Didit. Pak Didit juga tadi mengirimkan beberapa video setelah iya.
0: Oke, masih belum terdengar ini. Nurul mungkin bisa diperbaiki terlebih dahulu.
1: Okay. Sudah?
0: Oke, okay, sudah.
1: Oke. Okay. Nah, informasi dari Pak Didit tadi sebelumnya sempat terhubung melalui telepon mengabarkan soal masalah kebisingan gitu ya. Lokasinya ini dekat dengan kawasan UB yang ada di Dieng. Jadi setiap semester awal penerimaan mahasiswa baru karena ada kegiatan outdoor dan ini lokasinya bersebelahan dengan lingkungannya Pak Didit.
0: Okay.
1: Apalagi pas malam hari lokasi di UB Dieng atas ini mereka padahal punya lapangan besar outdoor gitu ya, tapi yang digunakan justru yang dekat dengan pemukiman warga dan ini sangat bising sekali. Tadi setelah sambung dengan Pak Didit melalui telepon gitu ya, Pak Didit juga kita mintai untuk dokumentasi sebagai bukti termasuk juga untuk Sherlock-nya untuk bisa memudahkan petugas ke lokasi. Tadi untuk Pak Didit sudah

0: dan Kamtimas ya masuknya karena ada gangguan kebisingan tadi. Kita hubungi ke Kapolsek Ndau, ada AKP Hari Eko. Dan tadi juga respon cepat kabar dari Pak Hari Eko, kami atensi anggota piket mengecek ke TKP. Begitu Iqbal.
1: Baik. Terima kasih Nurul untuk informasinya ya. Ini video yang dikirimkan oleh Pak Didit.
2: Inilah lingkungan kami, perumahan Puncak Dieng Klaster Latifa, yang bersebelahan langsung dengan Rusunawa W2 Dieng. Setiap tahun musibah seperti ini selalu ada menimpa kami. Tidak saja siang, tidak saja malam, suara mengganggu kami, kami tidak bisa istirahat. Pernah kami juga membubarkan acara band yang diselenggarakan pada malam minggu yang lalu. Kami mohon kepada pihak terkait, terutama bagi Rektorat UB, untuk mempertimbangkan agar kegiatan mahasiswa di luar outdoor tidak ditempatkan di area yang bersebelahan dengan rumah penduduk. Mereka sebenarnya punya lokasi outdoor, yakni dua alun-alun luas, tapi mereka selalu menempatkan kegiatan di lokasi ini. Mohon perhatiannya Bapak, terima kasih. Apalagi keluarga kami ada penderita kanker yang butuh istirahat, anak kecil, orang-orang tua. Mohon menjadi pertimbangan dan kebijaksanaan ini agar UB2 Dieng tidak menjadi musibah bagi penghuni lingkungan kami. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Didit untuk informasinya. Nah ini ada video selanjutnya ya. Luar biasa kencang sekali ya. Nah, lalu ada lagi kawan.

0: Ini 27 September kemarin.
1: Hari Minggu. Kami Rektorat memberikan
2: video terakhir. Perkenalan saya Yuki di sini sebagai juri kalian untuk fashion show kali ini. Gimana, kalian udah siap belum untuk give the best? Enggak sabar.
0: Kencang sekali kawan ya, ini rumah Pak Didit samping tembok ya dari dekatnya UB itu, jadi otomatis ini membuat masyarakat terganggu gitu. Terima kasih Pak Didit untuk informasinya ya, nanti kita coba teruskan konfirmasi dari Polsek Dau. Lalu tadi kita tanyakan ke Kepala Diskopinda Kota Malang, jadi kita mendengarkan ada rencana penertiban PKL di Pasar Besar. Apakah memang ini masih akan dilakukan gitu ya, dalam kapan dan lain-lain? Nah, ini kita masih ajak on air karena sementara tadi jawaban dari Pak Eko, Kepala Diskopinda Kota Malang, itu belum, masih kita diskusikan katanya seperti itu. Lalu kalau misalkan kita cek, ada informasi dari Pak Joko Said di 1321 tadi ya. Kita coba lihat kawan. Di sekitaran mana ini ya? Di sekitaran mana Pak? Kita coba
3: daerah usahakan. Arjowinangun ke Gadang Mendung Mas. Belum ada trik.
0: Baik, terima kasih Pak Joko. Lalu ada Pak Rinikso menginformasikan foto ini ya. Kita coba lihat Pak Rinikso RRI katanya seperti itu ya, Candi Panggung. Dua arah padat, luar biasa. Ini kawan, Anda bisa melihat juga, luar biasa padat sekali ya. Panas-panas, padat pula. Waspadai saja, hati-hati di jalan, jaga jarak aman kendaraan Anda. Dan kalau misalkan kita lihat ada Pak Andre. Pak Andre ini menginformasikan di 1329.
4: Menginformasikan hindari arah Candi Panggung. Ini tadi macetnya luar biasa nih, udah sampai pertigaan yang belok ke arah Permata Jingga itu loh, yang tembusan. Ini disebabkan di jalan Simpang Candi Panggungnya itu ada acara nikahan, jadi ditutup total daerah Simpang Candi Panggung, jadi numpuk ke arah Candi Panggungnya yang harusnya bisa buat jalur alternatif ditutup, jadi numpuk di jalan Candi Panggung. Hindari, macetnya luar biasa. Terima kasih. Tambahan tadi yang macet yang ke arah barat ya, jadi dari arah Candi Panggung RRI itu naik ke arah barat tuh macetnya di situ.

0: Tadi saya mau coba lewat simpang Candi Panggung, ternyata ditutup. Akhirnya ya bermacet-macetan ini. Ekornya di pertigaan Permata Jingga.
1: Baik.
0: Yang mau tembusan ke Permata Jingga itu.
1: Baik. Terima kasih informasinya Pak Andre Dwi. Lalu ada Pak Ivan menginformasikan, Pak Ivan Yohanes ini di mana, Pak? Jam 13.36 ya.
2: Kondisi jalan dari Landung Sari ke arah apartemen Begawan.
1: Iya.
2: Volume kendaraan terjadi kepadatan. Sekian infonya, terima kasih.
1: Baik. Terima kasih informasinya Pak Ivan, dan untuk Anda pun juga bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau kirimkan ke sosial media kami di @sidigaid911fm. Dan saya ada informasi untuk Anda terlebih dahulu kawan, penanaman pohon menjadi langkah nyata pesantren dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Malang Sabto Yuwono menyampaikan kepedulian terhadap lingkungan tak cukup hanya dibicarakan, tapi harus diwujudkan melalui aksi nyata. Salah satunya dengan menanam dan merawat pohon. Menurut Sabto, pesantren dan santri punya peran penting dalam menumbuhkan kesadaran peduli lingkungan di masyarakat. Ia berharap gerakan ini tak berhenti sebagai seremoni, tapi menjadi kebiasaan sehari-hari untuk menjaga kebersihan, mengurangi sampah, dan merawat jalan, merawat alam demi generasi mendatang. Info ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.
3: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
4: ...3.850 korban, 601 operasi pencarian dan penyelamatan. Ini angka yang tercatat dalam kecelakaan kapal laut di Indonesia sepanjang Januari hingga September 2026. Ini bukan sekedar statistik, di baliknya ada penumpang yang tidak pernah sampai tujuan, ada keluarga yang masih menunggu kabar, dan ada pertanyaan yang terus berulang setiap kecelakaan terjadi. Sebenarnya, seberapa siap kapal kita menghadapi kondisi di laut? Pertanyaan itu kembali muncul setelah KMB Virgo Transport 8 mengalami kecelakaan di perairan Masalembo pada 13 September lalu. Kapal yang dijadwalkan berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin kehilangan kontak dan kemudian terbalik. Hingga 29 September, tim SAR gabungan mencatat total 179 korban ditemukan dari 243 manifest penumpang. Dengan rincian 108 selamat, 71 meninggal dunia, dan 64 orang masih dalam pencarian. Kecelakaan kapal tentu tidak bisa langsung disimpulkan hanya dari satu faktor. Di titik inilah persoalan stabilitas kapal menjadi penting. Karena ketika kapal bergoyang atau miring akibat gelombang, kapal seharusnya memiliki kemampuan untuk kembali ke posisi stabil. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi ketika kemampuan itu terganggu? Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November Surabaya, Profesor Ketut Arya Priya Utama menjelaskan aspek teknis yang perlu diperhatikan untuk memahami bagaimana stabilitas kapal bisa terganggu, termasuk faktor yang berkaitan dengan kondisi kapal dan muatannya.
5: Dari sudut pandang hidrodinamika kapal, itu paling tidak ada dua hal yang perlu diperhatikan. Jadi kapal sampai terbalik, berarti yang kita sebut stabilitasnya itu gagal atau runtuh. Hal ini dimungkinkan oleh paling tidak ada dua hal. Kalau dikatakan tidak ada kebocoran, tapi ada kemungkinan air itu masuk ke dalam kapal. Nah, bagaimana dia bisa masuk itu? Nah, itu yang harus diselidiki. Ini tugas KNKT. Di banyak kasus kecelakaan kapal di Indonesia yang pernah saya pelajari dari report KNKT, salah satunya adalah pintu rampah entah itu tidak tertutup atau tidak kedap, sehingga menggenangi ruang mesin dan lain sebagainya. Nah, itu yang menyebabkan adanya efek sluicing. Yang menjadi masalah ini kejadiannya cukup cepat, 4 jam yang dilaporkan. Kedua kemungkinan besar adalah bahwa kapal ini kan mengangkut kendaraan. Saya membaca laporan bahwa jumlah kendaraan diangkut itu cukup banyak, dan dugaannya yang saya perkirakan, dia tidak diikat atau dilising. Kalaupun diikat, dia tidak sempurna atau bagus, sehingga ketika ada laut bergelombang, dia bergeser. Nah, pergeseran menyebabkan kesetimbangan kapal terganggu. Tinggal ke arah mana dia bergeser, kemudian dia menjadi cepat terbalik.

0: tidak ada kebocoran, kapal tidak menabrak sesuatu.
1: Artinya pemeriksaan keselamatan seharusnya tidak hanya dilakukan setelah kecelakaan terjadi. Kondisi kapal, kelayakan, prosedur operasional, hingga kepatuhan terhadap aturan perlu dipastikan sejak sebelum kapal meninggalkan pelabuhan. Hal inilah yang juga menjadi sorotan anggota Komisi 5 DPR RI, Edi Purwanto, yang mendorong adanya audit menyeluruh terhadap kapal-kapal yang beroperasi di Indonesia, termasuk pemeriksaan kondisi dan kelayakannya.
2: Audit menyeluruh ini bukan hanya kalimat-kalimat indah. Setiap kita sampaikan pun semuanya seolah-olah berempati, bersimpati. Tapi kenapa kejadian-kejadian ini terjadi? Seperti data kami, Virgo ini kan, mohon maaf, impor usia sudah 38 tahun. Sementara peraturan Menteri Perdagangan, impor itu paling lama usianya 15 tahun. Dari hulu hilirnya kita selesaikan. Kapal datang ke sini, seperti apa? Ini sudah menyalahi prosedur gitu loh. Kalau sudah 38 tahun masih kita beli, tolong diaudit menyeluruh seluruh kapal yang ada di Indonesia. Usianya seperti apa? Kondisi kelaikannya seperti apa? Sampaikan ke kami. Oh ternyata misalnya kita punya 2.000 kapal, yang lain hanya 1.000, ya sudah, yang 1.000 yang nggak bisa dipakai. Jangan karena resiko nanti pelayanan kepada publik terhambat. Nah ini kan alasan-alasan klasik. Kalau nggak kita dorong dengan ketegasannya kuat, political will kita tidak tegas, maka akan berlanjut terus. Ingat ya, nyawa satu orang itu sangat berharga. Hukum tertinggi dalam sebuah negara ya keselamatan rakyat. Nah,
1: keselamatan pelayaran bukan hanya soal bagaimana sebuah kapal bisa berangkat, tapi bagaimana kapal itu dipastikan layak, stabil, dan siap menghadapi resiko sebelum membawa ratusan orang ke tengah laut. 3.850 lebih korban dalam 9 bulan menjadi pengingat. Laut memang tidak pernah bisa sepenuhnya dikendalikan. Tapi kesiapan kapal, pengawasan, dan kepatuhan terhadap standar keselamatan adalah hal yang seharusnya bisa diperhatikan sebelum pelayaran dimulai.

0: Experience for your life. Citygate FM.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Setiga Hit 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di ujung segmen jam 1 kali ini kawan, saya ingin terhubung terlebih dahulu dengan reporter Setiga Hit FM, Heri Prasetyo, yang akan membawakan kabar dari Kota Malang kawan, tentang harga cabai di Kota Malang merangkak naik tembus 80.000 per kilogram.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Baik, silahkan Heri.
2: Kawan, harga cabai di Kota Malang mulai merangkak naik dalam sepekan terakhir. Berdasarkan pantauan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau Dispangtan Kota Malang, harga cabai saat ini berada di kisaran Rp60.000 hingga Rp80.000 per kilogram. Kepala Dispangtan Kota Malang, Slamet Husnan Haryadi, bilang kenaikan harga tersebut dipengaruhi kondisi musim kemarau yang masih berlangsung.
3: Ini harga cabai mulai merangkak naik, ini dikarenakan masih masuk di musim kemarau. Jadi tanaman cabai yang tidak ditanam di lahan sama itu menunggu awal musim hujan baru melaksanakan penanaman. Saat ini masih persiapan lahan. Salah satu contoh di Kota Malang ini ada lahan seluas 2 hektar sudah disiapkan berupa bulutan-bulutan, tanah sudah diolah, sudah dikasih pupuk kandang. Tinggal menunggu awal musim hujan, maka akan langsung dilakukan penanaman. Bahkan bibitnya pun juga sudah siap. Sementara tanaman cabai yang ada di lahan persawahan itu sudah mulai tanam. Kemungkinan 3 atau 3,5 bulan lagi mulai bisa panen. Tapi panen pertama pun tidak banyak. Mungkin panen ke-8 ke-10 baru meningkat hasilnya.
2: Selamat juga bilang kawan, apabila harga cabai melonjak hingga lebih dari Rp100.000 per kilogram, tim pengendali inflasi daerah akan melakukan intervensi melalui program toko pangan inflasi yang dijalankan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Langkah tersebut disiapkan untuk menjaga stabilitas harga apabila kenaikan cabai terus berlanjut dan mulai memberikan tekanan terhadap inflasi daerah. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News.
1: Selamat siang kawan, inilah headline 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, Osop Kiwalan bukan sekedar membalik susunan kata. Harga minyak goreng dan LPG 3 kg di Jawa Timur merangkak naik. Prabowo tunjuk tokoh agama dan pengusaha jadi Watimpres. Berikut 911 Hot News jam 2 siang selengkapnya bersama saya Mufti Akmal. Dosen Linguistik Universitas Negeri Malang, Dr. Nurenzia Yanuar pada CityGate FM menjelaskan, Osop Kiwalan tidak terbentuk hanya dengan membalik huruf dalam sebuah kata. Yang dibalik adalah bunyi atau fonem dengan mengikuti aturan pengucapan dalam bahasa Jawa. Nurenzia memberikan contoh kata Malang menjadi ngalam, sementara Klambi menjadi imlak. Perubahan tersebut mengikuti pola bunyi tertentu sehingga tidak semua kata dapat langsung dibalik dan disebut sebagai Osop Kiwalan. Karena itu menurut Nurenzia, pemahaman terhadap aturan kebahasaan menjadi penting dengan menggunakan Osop Kiwalan. Ia menegaskan bahasa ini memiliki kosakata dan pola tertentu sehingga penggunaan istilah yang sekedar dibalik belum tentu termasuk dalam Osop Kiwalan. Harga sejumlah kebutuhan pokok di Jawa Timur mengalami fluktuasi dengan kenaikan terjadi pada minyak goreng curah, kemasan, dan gas LPG 3 kg. Data Siska Perpapu Jatim mencatat harga minyak goreng curah naik menjadi Rp20.648 per kilogram, sementara gas LPG 3 kg naik menjadi Rp19.900. Kabar baiknya harga daging sapi, daging ayam, dan telur ayam kampung justru mengalami penurunan harga pada hari ini. Presiden Prabowo Subianto menetapkan susunan Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres periode 2026 yang dilantik di Istana Negara pada Jumat kemarin. Pratikno ditetapkan sebagai Ketua Watimpres, Hatta Rajasa sebagai Wakil Ketua, dan Muhammad Kodari sebagai Sekretaris. Susunan Watimpres kali ini diisi berbagai latar belakang, mulai dari tokoh agama, pengusaha, purnawirawan TNI Polri, politisi hingga figur publik. Selain Watimpres, Prabowo juga melantik pimpinan Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia. Syahganda Nainggolan ditunjuk sebagai Kepala Badan Komunikasi, didampingi Fadli Hartono sebagai Wakil Kepala Badan. Demikian 911 Hot News jam 2 siang, saya Mufti Akmal, selamat siang.

baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

Citygate 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Cuaca di Kota Malang luar biasa kawan, sangat panas ya. Dan tadi sempat sharing-sharing juga di newsroom bersama Mufti. Tadi Mufti di newsroom mengatakan kalau misalkan cuaca siang hari ini menuju ke kantor sangat panas, padahal itu jaraknya cukup dekat kawan. Dan Anda pun mungkin bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan cuaca di sekitaran Anda di 0811-3600-911. Dan untuk kali ini saya ingin membahas salah satu topik kawan yang memang ini cukup dibahas oleh banyak orang-orang. Dan topik inilah yang sebenarnya itu sudah dibahas semenjak tahun lalu ya. Dan sebelum kita masuk ke topiknya, saya ada informasi untuk Anda sahabat persada. Apakah nyeri lutut mulai mengganggu aktivitas sehari-hari? Berjalan terasa tidak nyaman, naik turun tangga semakin sulit, atau lutut terasa kaku dan nyeri berkepanjangan? Jangan biarkan nyeri lutut terus membatasi aktivitas Anda pada kondisi tertentu, terutama ketika gangguan pada sendi lutut sudah cukup berat. Diperlukan pemeriksaan dan penanganan yang lebih lanjut. Di Persada Hospital tersedia layanan total knee replacement atau TKR, yaitu tindakan penggantian sendi lutut yang dapat menjadi salah satu pilihan penanganan sesuai dengan kondisi dan hasil evaluasi dokter spesialis. Setiap pasien akan mendapatkan pemeriksaan dan rekomendasi penanganan yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Proses pemulihan dan rehabilitasi juga menjadi penting untuk membantu pasien kembali menjalani aktivitas dengan lebih optimal. Jadi, apabila Anda atau keluarga mengalami nyeri lutut yang mengganggu aktivitas, jangan ragu untuk melakukan konsultasi. Untuk informasi lebih lanjut mengenai layanan total knee replacement atau TKR, hubungi Persada Hospital di 0811-3058-8585. Persada Hospital, first choice of healthcare. Kali ini kawan kita akan membahas tentang salah satu topik yang cukup hangat, yaitu tentang Sekolah Rakyat Kota Malang. Jadi untuk saat ini Sekolah Rakyat di Kota Malang atau SR ya, ini masuk tahap pengadaan dan ini akan dibangun di Kedung Kandang. Dan itu dikatakan oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD Kota Malang, Baihaki. Jadi rencana pembangunan SR terintegrasi di Kota Malang mulai masuk tahap pengadaan di pemerintah pusat. Pemkot Malang sudah menyiapkan lahan seluas 5,2 hektar di Kecamatan Kedung Kandang. Dan koordinasi lebih teknisnya lewat Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinsos P3AP 2KB selaku Dinas Pengampu. Dan menurut Baihaki, lahan seluas 5,2 hektar ini diupayakan karena pembangunan SR di wilayah perkotaan dapat menyesuaikan desain konstruksinya. Salah satu opsi yang memungkinkan adalah pembangunan gedung secara bertingkat untuk mengoptimalkan penggunaan lahan. Jadi nanti konstruksinya ini mungkin beda dengan daerah lainnya kawan. Jadi lebih naik, lebih bertingkat ya. Dan sebelumnya Pemkot Malang masih mencari tambahan lahan sekitar 0,6 hektar untuk memenuhi kebutuhan lahan SR. Tapi dengan perhitungan terbaru, Baihaki menyebut lahan 5,2 hektar yang telah disiapkan diupayakan sudah mencukupi. Dan Pemkot Malang tetap menyiapkan opsi lahan tambahan apabila dalam proses teknis pembangunan nantinya kebutuhan lahan dinilai belum mencukupi. Baihaki mengatakan alternatif lahan ini berada di sekitar kawasan lahan yang telah disiapkan. Tapi kalau memang nanti dirasa masih membutuhkan 0,6 hektar, pihaknya ini menyiapkan alternatif di sekitaran lokasi Kedung Kandang tersebut. Dan kalau misalkan kita lihat proses pembangunan SR terintegrasi ini sudah memasuki tahapan pengadaan di tingkat pemerintah pusat, dan untuk jadwal pembangunan, teknis pelaksanaannya, Pemkot Malang masih menunggu proses yang menjadi kemenangan pemerintah pusat lewat kementerian terkait serta koordinasi dengan Dinsos P3AP 2KB. Terkait dengan skema pemanfaatan lahan, aset tanah yang digunakan untuk pembangunan SR ini tetap tercatat sebagai aset milik Pemkot Malang. Pemanfaatannya dilakukan melalui mekanisme pinjam pakai, kata Baihaki seperti itu. Sementara itu, bangunan yang nantinya berdiri di atas lahan tersebut akan menjadi milik pemerintah pusat
melalui Kementerian Sosial atau Kemensos. Jadi tetap tercatat di aset pemerintah Kota Malang itu sebagai pinjam pakai gedung bangunannya milik pemerintah pusat, yaitu Kemensos. Dan mungkin Anda pun juga bisa menambahkan bagaimana pantauan-pantauan Anda, pendapat-pendapat Anda tentang hal ini, kawan. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 36091 1.

0: for your life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mi. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Setelah kita tadi membahas tentang sekolah rakyat kawan, kita bahas sekolah lain juga, tapi bukan soal pembangunan, ini soal kesehatan. Jadi Dinas Kesehatan atau Dinkes Kota Malang ini melakukan uji swab kawan terhadap 13 siswa SMP Taman Siswa untuk mentrisar ya, atau melacak jenis atau varian virus superflu. Jadi pemeriksaan spesimen laboratorium ini memastikan asal dan potensi penyebaran virus influenza yang menyerang para pelajar ya. Jadi Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Dr. Husnul Ma'arif menjelaskan, ini merupakan langkah cepat penanganan kasus kesehatan yang menjadi fokus antisipasi risiko yang penularan lebih luas kawan. Dan seluruh sampel ini langsung dikirimkan ke laboratorium melalui Puskesmas di Noyo, diteruskan ke BPLK Surabaya dan Jakarta untuk tahapan pengujian whole genome sequencing. Dan hasil pemeriksaan laboratorium ini akan diperkirakan akan keluar pada awal pekan depan. Dan untuk mendeteksi secara akurat keberadaan subtype virus influenza, nanti baru kita feedback apakah ini influenza biasa atau subtype A atau subtype B gitu ya. Dan Husnul menjelaskan, dalam perkembangan kasus di SMP Taman Siswa, para siswa yang menjalani pemeriksaan medis saat ini sudah mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran tatap muka. Kondisi kesehatan pelajar akan diterus secara berkala. Dan hal inilah yang memang sangat luar biasa sekali ya, terjadi penularan flu kawan, tidak tahu kenapa kok tiba-tiba flu semuanya. Dan kalau misalkan kita cek, ada sekitar 112 siswa yang tidak masuk pada Senin lalu kawan, pada tanggal 21 September ya. Nah, hal itulah yang dipertanyakan, kok bisa terjadi seperti itu. Ternyata karena takutnya ini super flu, jadi diantisipasi, dideteksi terlebih dahulu kawan. Nah mungkin Anda pun juga bisa tambahkan pendapat Anda di WhatsApp kami terkait hal ini kawan di 0811 3600 911. Dan kita move ke WhatsApp. Tadi ada beberapa informasi dari Pak Imam Rizky, Branch Manager Pertamina Malang Raya. Jadi kita tanyakan stok Pertalite yang ready ini di mana saja. Kata Pak Imam, siang untuk stok Pertalite ada, yang menunggu pengiriman hanya di Panci Suroso, katanya seperti itu. Terima kasih ya. Lalu ada informasi juga dari kawan pendengar ini ya. Coba kita lihat kawan. Ini tadi informasinya di jam 13 lebih 37 menit ya, dari Pak Arif Ambudi menginformasikan Pertalite di pom bensin Ciliwung sudah ada kembali di 13.36 tadi kawan. Nah ini ada, sudah ada kembali ya pantauannya. Terima kasih Pak Arif Ambudi. Lalu ada informasi dari Pak Joko Said, kita coba lihat kawan informasinya. Ini informasi dari Pak Joko. Sebentar, kita sambil scroll dan mungkin untuk Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Nah, di 13.51 kawan, ada informasi apa ini? Lokasinya di Bukluduk katanya.
1: Izin menginfokan, foto di atas itu ada pemulung yang menumpuk sampah di trotoar atas jembatan. Okay. Sebelah barat. Jadi untuk trotoarnya ya nggak berfungsi kan, banyak sampah itu. Mungkin saya tidak sempat dokumentasi lebih dekat, tapi saya foto lewat spion. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Joko untuk informasinya ya. Hati-hati di jalan, tadi di 13.51 itu. Lalu ada Pak Budi Setiawan menginformasikan, di mana ini Pak? Maijen Wiono arah Rampal katanya. Oh, ada ini ya, Gajah Merah kawan atau damkar yang melaju arah Rampal katanya. Dan kalau misalkan kita cek Damkar Kota Malang, ini tadi kita sudah teruskan dan tanyakan, betul ada kebakaran lahan di Jalan Danau Toba dan sudah terkondisikan. Terima kasih informasinya. Lalu ada Pak Dani Aryadi di jam 14.09. Pak Dani bertanya, mohon info untuk Pertalite di POM SKI jam berapa nggih datangnya, atau mungkin POM lainnya untuk Pertalite datangnya jam berapa gitu. Nah ini kalau misalkan kita lihat di Ciliwung ada ya Pak, dan mungkin kalau misalkan kita ketahui tadi infonya sih hanya di sekitaran Panji Suroso yang ngisi gitu. Mungkin titik-titik lain Anda bisa tambahkan kalau misalkan kekurangan Pertalite atau kehabisan Pertalite, bisa sharing-sharing di 0811-3600-911. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.
2: Info Talk, informasi seputar jalan tol.

Dan di siang hari ini kembali kita update untuk informasi seputar di ruas jalan tol untuk Anda yang menuju tol Pandaan Malang sampai ke tol Porong Gempol Sidoarjo sampai di Waru Utama juga masih terpantau aman lancar dua arah, tidak ada kendala. Antisipasi barangkali Anda mau keluar melalui gate tol Singosari di perempatan Karanglo yang menuju Kota Batu sudah mulai ada antrian kawan. Antisipasi saja. Bagaimana untuk kondisi di sekitar Anda nanti boleh kembali berkabar di City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: dalam jaring radio siang bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo dan K Radio Jember.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Fia Wahyu. PT SDP Indonesia Ferry bersama pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggelar pertemuan membahas solusi antrian pelabuhan Ketapang di kantor Pemkab Banyuwangi. Direktur Teknik SDP Nana Sutisna mengatakan beberapa langkah percepatan yang tengah dilakukan, diantaranya percepatan pembangunan infrastruktur pelabuhan agar dapat difungsikan saat Nataru, penyediaan buffer zone, hingga peningkatan kapasitas dermaga. Seperti peningkatan kapasitas dermaga 2 Gilimanuk dari 2.000 GT menjadi 5.000 GT, ditargetkan dapat beroperasi secara fungsional pada Desember 2026. Sementara peningkatan dermaga 5 Ketapang dari dermaga Ponton menjadi dermaga MB berkapasitas 5.000 GT, ditargetkan dapat dioperasikan pada Maret 2027.
2: Bersama Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo bawa kabar penangkapan anggota DPRD Situbondo berinisial ARR dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkotika di Surabaya ikut menyoroti aktivitasnya sebagai wakil rakyat. Sejumlah sumber di lingkungan DPRD Situbondo mengatakan bahwa ARR jarang terlihat mengikuti agenda kedewanan. Namun Ketua DPC Partai Gerindra Situbondo Hambali menyatakan bahwa ARR merupakan anggota dewan yang aktif berkegiatan. ARR sendiri di amankan Polrestabes Surabaya bersama 7 orang lainnya dalam penggerebekan di sebuah hotel kawasan Ketintang, Surabaya, Senin lalu. Polisi mengatakan 3 anggota DPRD dari Partai Gerindra, termasuk ARR, terlibat dalam perkara tersebut. Perkara itu kemudian diproses melalui mekanisme restoratif justice.
3: Dari Keredo Jember, saya Rosit Romansyah. Dinas Perhubungan Kabupaten Jember melalui forum LLAJ mengevaluasi manajemen dan rekayasa lalu lintas di kawasan Jalan Samanhudi dan Pasar Tanjung. Evaluasi dilakukan setelah sejumlah ruas mengalami peningkatan kepadatan. Mulai Senin 5 Oktober 2026, pukul 5 pagi dilakukan uji coba perubahan arus di Jalan Diponegoro. Kendaraan dari arah utara menuju selatan akan diarahkan ke Jalan Turnojoyo. Disub bersama Satlantas akan memantau kepadatan, antrean, waktu tempuh, serta aksesibilitas masyarakat selama masa uji coba.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City 9111 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat siang, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Ini tadi ada informasi yang masuk dari Pak Didik kawan. Kita coba lihat ya di 1424.
1: Pertalite di SPBU Trunojoyo aman. Saya barusan isi.
0: Oke. Di Trunojoyo aman kawan. Saya

Hari Eko Utomo tadi mengatakan, jadi kalau misalkan tadi itu kan ada laporan dari Pak Didit, jadi di dekat UB Dieng itu luar biasa padat sekali untuk kegiatannya dalam beberapa minggu ini, dan akhirnya membuat kebisingan. Dan kata Pak Hari, dilaporkan pengecekan ke UB Giat Ospek Maba, kebetulan lokasi berbatasan dengan perumahan atau permukiman, acara hanya pagi hari sampai jam 4 katanya, dan ini di jam aktivitas bukan jam istirahat. Nah ini kawan ya, pihak kepolisian sudah datang ke lokasi. Ada, nah ini tanya ke panitia sepertinya ya, tanya-tanya ke panitia. Terima kasih informasinya Pak Hari Eko. Lalu kalau misalkan kita cek, ada informasinya dari Pak Irfan, Deputi Traffic Tol Pandaan. Nah kalau misalkan kita cek, ini tadi memang ada laka di KM85 kawan, di jam 11.40 ya. Dan ini ada informasi total kendaraan yang terlibat itu ada 4 kendaraan dengan nihil korban. Alhamdulillah ya, nihil korban. Mungkin untuk Anda pun juga bisa tambahkan informasi-informasi lain mengenai lalu lintas di 0811-360911. Dan saya ada informasi untuk Anda kawan, Anda punya internet lemot. Nah internet lemot ini biasanya bikin emosi. Saatnya Anda pindah ke Kapten Ratel. Nikmati internet real speed bukan up to. Streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Aratel hadir dengan jaminan 624 jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam. Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade maupun downgrade. Dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222. Duanya 4 kali kawan yang akhir. Atau kunjungi website www.kaptenaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.

0: City Guides Inside.
1: Di tengah keterbatasan transfer dari pemerintah pusat, Pemkot Malang didorong lebih maksimal menggarap potensi barang milik daerah atau BMD untuk menambah pendapatan asli daerah atau PAD. Menurut Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurahmadi, sertifikasi dan pendataan aset menjadi langkah penting sebelum BMD dioptimalkan secara komersial.
2: Pemerintah daerah dengan kondisi saat ini dengan semakin terbatasnya transfer pusat ke daerah, sehingga ruang-ruang fiskal mengalami keterbatasan, maka dituntut untuk bisa semakin kreatif, semakin inovatif dalam mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah, salah satunya dalam pemanfaatan BMD atau barang milik daerah. Nah, itu yang saya kira semua fraksi, baik dalam rapat paripurna, dalam rapat komisi, kemudian dalam rapat badan anggaran, itu selalu menyampaikan itu, karena kita dituntut untuk bisa mengoptimalkan potensi yang ada. Pendekatannya sekarang saya kira pemerintah daerah ini sudah harus mengedepankan pendekatan new public management, new public service, bagaimana kemudian business government, itu sudah menjadi mindset pemerintah Kota Malang ke depan. Artinya potensi-potensi yang ada di Kota Malang kaitannya dengan aset maupun barang milik daerah harus bisa bermanfaat, bisa berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah.
1: Sementara itu, Kepala BKAD Kota Malang, Bai Haki, menyebut ribuan aset daerah telah masuk dalam sistem, dengan sebagian diantaranya telah dimanfaatkan untuk tempat usaha dan tempat tinggal.
3: Asetnya pemerintah Kota Malang ini kan untuk kepentingan publik, artinya harus kita kawal semuanya secara bersama-sama. Maka tadi yang saya sampaikan, karena

0: validasi penelusuran terkait dengan data-data baik secara kearsipan maupun tinjauan ke lapangan, apalagi dari penelusuran, dari validasi pengamanan segala macam, penelusuran arsip, tinjauan ke lapangan, ini sebagai bahan kami juga dalam rangka untuk melakukan percepatan proses sertifikasi penerbitan melalui BPN Kota Malang.
1: Dari sisi akademisi, dosen VIA Universitas Brawijaya Dr. Imam Hanafi melihat pengelolaan aset perlu diarahkan lebih produktif, namun tetap dengan tata kelola dan akuntabilitas yang jelas.
2: Nah, saya berpandangan bahwa selama ini banyak daerah ya, saya tentu tidak bisa menyebut satu persatu, kira-kira selalu mempunyai pandangan bahwa pemerintah daerah itu adalah pengumpul pajak. Nah, ini yang harus dirubah. Nah, melalui pengelolaan aset yang bagus, kalau misalnya pemerintah daerah itu bisa menjadi investor yang mahir, ya, jangan selalu mempercayakan ke swasta atau asing, maka sebenarnya kesejahteraan masyarakat itu bisa ditingkatkan melalui kemahiran pengelolaan aset itu. Kira-kira kalau dalam bahasa asing disebut transformation to sovereign impact investor, merubah pemerintah, ya, pemerintah pusat, pemerintah daerah menjadi investor yang mahir.
1: Potensi barang milik daerah atau BMD Kota Malang masih terbuka. Tantangannya bukan hanya sekedar menambah pendapatan, tetapi memastikan aset daerah dikelola produktif, transparan, dan tidak menjadi beban pemeliharaan di kemudian hari.

tempat tinggal, kemudian sewa. Ini mari kita bersama-sama untuk saling mengamankan, karena ini adalah milik pemerintah Kota Malang yang tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat Kota Malang juga. Maka dari itu kami saat ini sedang melakukan pekerjaan prioritas berupa

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Segera kita ikuti Galeri City Guide, program komunikasi bisnis di Radio City Guide FM.
1: City Guide 91 FM, Guidance for Your Life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, saya Eko Setiawan dan sore hari ini saya bersama Direktur Marketing dari Parama Group, yaitu Mas David. Nah, hari ini kita akan berbagi informasi terkait dengan sebuah peluang investasi properti yang bebas boncos. Di mana lagi kalau bukan di Parama Land. Nah, kawan, kita langsung saja ketemu dengan Mas David. Halo Mas David, apa kabar?
2: Halo Pak Eko, sehat-sehat Pak Eko. Pak Eko gimana, aman?
1: Luar biasa, aman terkendali. Dan Mas David, hari ini kita berbagi informasi dalam program City Guide Podcast, informasi tentang bisnis properti yang bebas boncos. Biasanya orang itu kalau bisnis properti itu takut nggak kembali, gitu kan? Sudah investasi, sudah beli aset gitu, tapi asetnya ini nggak bisa bekerja, nggak bisa jadi mesin pencetak uang berikutnya gitu. Tapi kalau di Parama Land kan nggak begitu ya. Di Parama Land ini justru menjadi sebuah mesin pencetak uang. Nah, mungkin sebelum kita ngobrol panjang lebar, bisa dijelaskan Mas, apa sih sebenarnya Parama Land dan konsep utamanya yang ditawarkan itu seperti apa Mas?
2: Oke, jadi Parama Land ini adalah sebuah kawasan hunian villa dan investasi, yang mana kami dari awal merancangnya itu bukan hanya sebagai tempat tinggal Pak Eko, tapi memang sejak awal sudah kami konsep sebagai aset yang produktif gitu. Nah, konsepnya kami menggabungkan kenyamanan dari rumah yang modern dengan potensi bisnis yang ada gitu. Nah, terutama melalui program sewa harian maupun bulanan Pak Eko.
1: Wih, menarik ya.
2: Iya.
1: Nah, apa lalu keunggulan dari Parama Land ini dibandingkan dengan proyek-proyek properti yang lain? Kan banyak tuh proyek properti yang ada di Malang.
2: Ya, jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa Parama Land ini memang sudah kami konsep sebagai aset yang produktif gitu. Nah, tentunya keunggulan kami adalah lokasi yang strategis, karena ini akan sangat menunjang produktivitas dari aset itu sendiri. Lalu lokasi strategis ini juga dibuktikan dengan dekatnya dengan pusat wisata, lalu dan akses transportasi yang oke, gitu Pak Eko. Nah, selain itu juga untuk menunjang produktivitas aset itu, kami sudah dilengkapi dengan manajemen yang profesional Pak Eko. Manajemen ini meliputi manajemen untuk pengelolaan dari villa itu sampai ke marketing atau pemasaran dari villa itu sendiri. Nah, sehingga owner-owner ini tuh udah nggak perlu repot lah untuk ngurus unitnya,
1: tinggal gitu. Duduk jadi, manis terima untung gitu ya.
2: Nah, jadi udah tinggal duduk manis, mereka udah betul-betul pasif gitu. Jadi
1: iya, pasif income-nya langsung bekerja
2: gitu. Betul gitu Pak Eko.
1: Nah, saya juga mendengar ya kalau okupansi penyewa di Parama Land itu bahkan mencapai rata-rata 82 penyewa dalam satu bulan. Nah, kira-kira apa ya faktor utama yang mendukung tercapainya 82 penyewa per bulan itu Mas, angka rata-rata ini?
2: Oke. Jadi itu adalah data rata-rata penyewa kami, yang mana ya itu betul-betul data real kami ya Pak Eko ya. Jadi tingginya okupansi ini tuh
1: ini enggak di mock up sama sekali loh.
2: Iya. Iya. Asli. Jadi kalau untuk tingginya okupansi ini tuh karena ya ini adalah bukti bahwa lokasinya itu betul-betul strategis Pak Eko. Ramai pengunjung, terus fasilitas juga lengkap di dalamnya gitu. Dan lagi juga promosi kami itu terintegrasi dengan manajemen villa kami gitu. Jadi unit-unit di Parama Land ini hampir selalu terisi Pak Eko, baik oleh wisatawan maupun penyewa jangka menengah.
1: Menarik.
2: Nah, kami memperhatikan ini dari hulu ke hilir, Pak Eko. Okay. Hanya semata-mata untuk kenyamanan investor dalam berinvestasi.
1: Oke. Okay. Jadi nggak perlu khawatir lah ya.
2: Iya.
1: Nah, kalau kita melihat angka okupansi yang setinggi itu, Mas, apa kira-kira artinya ini bagi investor untuk membeli unit di sini?
2: Oke. Okay. Kalau dengan okupansi setinggi itu, maka artinya adalah pemilik unit ini ya berpotensi besar untuk mendapatkan penghasilan pasif yang stabil, Pak Eko, setiap bulannya gitu. Nah, di sisi lain, properti di sini, di kami ini, itu nggak hanya nilainya yang naik, Pak Eko, tapi menghasilkan cash flow yang rutin buat investor kami gitu.
1: Berarti boleh disimpulkan bahwa kalau investasi properti di Paramalen terancam kaya ya.
2: Ya, terancam kaya dan siap-siap santai lah.
1: Nah, kalau dari sisi capital gain, Mas, data kan kemarin saya minta data,
2: iya,
1: menunjukkan kenaikan harga yang signifikan. Misalnya ada tipe compact yang naik 12,8%, terus cozy hook yang naik 10,1%, dan villa tail naik hampir 9%. Okay. Nah, kira-kira apa yang mendorong kenaikan ini, Mas?
2: Oke, jadi kami sebelumnya sudah melakukan riset internal ya, Pak Eko ya. Kenaikan harga kami ini dipicu oleh tingginya permintaan, Pak Eko. Tingginya permintaan, lalu juga terbatasnya jumlah unit, dan tentunya pengembangan kawasan wisata sekitar gitu. Tingginya permintaan yang saya maksud ini adalah permintaan yang kaitannya dengan aset yang betul-betul produktif, lalu akses yang betul-betul oke. Sehingga menunjang produktivitasnya, sehingga kalau kita lihat mungkin yang bisa memenuhi itu semua belum banyak, Pak Eko. Nah, salah satunya adalah Paramalen. Nah, harapan kami adalah investor melihat ini tuh sebagai sebuah prospek yang jelas, Pak Eko, sehingga nilai aset mereka itu mengalami kenaikan konsisten tiap tahunnya, Pak Eko.
1: Oke, luar biasa. Nah, dari berbagai tipe unit itu, Mas, kira-kira unit mana yang paling diminati investor?
2: Unit yang paling diminati investor ya, semua tipe itu punya pasarnya masing-masing, Pak Eko. Nah, tapi sepengamatan kami, tipe compact dan cozy itu yang paling banyak terjual, Pak Eko. Karena cocok untuk sewa harian dan jangka pendek gitu. Nah, sedangkan kalau yang tipe villa tail ini kan dia lebih eksklusif. Nah, ini lebih cocok untuk investor yang ingin return yang lebih tinggi dari penyewa yang premium, Pak Eko.
1: Oke.
2: Nah, semua data-data ini kami dapatkan dari owner-owner dari masing-masing unit yang ada di Paramalen.
1: Nah, kira-kira tren kenaikan ini masih akan berlanjut atau bagaimana, Mas David?
2: Kalau kami sih optimis tren ini akan terus naik positif ya, Pak Eko ya. Karena selain faktor lokasi dan fasilitas, Paramalen juga terus menambah value melalui promosi digital tentunya. Pertama, yang kedua adanya pengembangan kawasan. Saat ini Paramalen ini sudah di pembangunan tahap 5, Pak Eko. Nah, terus juga kami menambah value melalui event-event yang kami selenggarakan. Nah, itu semua harapannya mendorong harga properti kami itu bisa naik secara berkelanjutan.
1: Nah, kira-kira kan ini tadi nanya itu okupansinya bisa sampai 82 penyewa dalam sebulan. Nah, bagaimana sih sebenarnya caranya Paramalen itu membantu investor dalam pengelolaan sewa, Mas?
2: Jadi Paramalen ini betul-betul memfasilitasi owner-owner kami setelah terjadi transaksi, Pak Eko. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kami memiliki manajemen profesional untuk mengelola setiap unit villa di Paramalen dan juga manajemen untuk pemasarannya gitu. Nah, layanan ini itu selalu kami tawarkan sejak setelah serah terima. Nah, itu langsung kami tawarkan. Nah, layanan ini tuh meliputi banyak hal, Pak Eko, mulai dari maintenance, terus pelayanan tamu, terus mengurusin untuk booking-bookingnya tamu gitu, sehingga pemilik unit itu betul-betul pasif, betul-betul literally pasif, Pak Eko. Nah, investasinya jalan, sewanya tetap lancar karena kami kami pasarkan setiap hari gitu.
1: Oke, mantap. Nah, jadi kalau digabungkan antara kenaikan harga aset dan okupansi 82 penyewa, apa kira-kira keuntungan yang paling jelas bagi investor baru?
2: Nah, tentunya keuntungannya adalah double benefit ya Pak Eko ya. Jadi kenaikan nilai properti yang terus naik itu adalah benefit pertama, lalu selanjutnya juga pendapatan rutin dari penyewa gitu. Nah, coba Pak Eko lihat, investasi yang bisa menawarkan dua keuntungan kayak gini sekaligus jarang atau tidak?
1: Ya jarang.
2: Ya termasuk jarang, sehingga ya. Nah, ini adalah keuntungan yang jelas buat investor baru.
1: Jadi jarang ada investasi yang bisa menawarkan dua keuntungan sekaligus.
2: Iya.
1: Adanya di Paramale.
2: Paramale. Ya.
1: Apa pesan Anda, Mas David, bagi calon pembeli yang masih ragu untuk investasi di Paramale?
2: Nah, tadi sempat kita paparkan kalau harganya naik berapa persen tiap tahunnya itu ya Pak Eko ya. Jadi jangan nunggu sampai harganya jauh lebih tinggi lah. Data sudah jelas, harga naik tiap tahun, okupansi itu stabil dan kawasannya makin berkembang Pak Eko. Artinya beli unit sekarang adalah langkah yang tepat untuk masa depan investasi yang aman, karena SHM kami itu on hand Pak Eko. Sehingga betul-betul aman, dan pastinya ini adalah investasi yang benar-benar menguntungkan.
1: Oke, Mas David, terima kasih.
2: Oke, terima kasih Pak Eko.
1: Sukses terus Mas David.
2: Ya, terima kasih banyak Pak Eko. Pak Eko juga sukses terus.
1: Oke. Salam juga untuk teman-teman Paramalen ya.
2: Yap,
1: siap. Oke. Nah, kalau demikian tadi perbincangan kita di Galeri City Guide Podcast bersama Mas David. Mas David ini Direktur Marketing dari Parama Group. Jadi kawan, beli properti malah boncos, tidak produktif. Makanya, pilih yang pasti-pasti aja. Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Jadi konsepnya itu villa dengan dua lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system. Jadi Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus juga bisa menikmati udara yang sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dekat dengan Jatim Park Group, dan yang pastinya adalah legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap Anda bisa cek Instagramnya @paramapandermanhill atau hubungi 0822-3331-4447. Saya ulang, 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Baik kawan, saya Eko Setiawan pamit. Terima kasih kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: Selamat sore kawan, inilah headline 911 Hot News jam 3 sore. Kawan, Osop Kiwalan jadi bagian dari identitas masyarakat Malang. Polda Jatim tetapkan tersangka kasus pemalsuan surat rumah nenek Elina. Prediksi susunan pemain Indonesia hadapi Thailand di final FIFA ASEAN Cup 2026. Berikut 911 Hot News jam 3 sore selengkapnya bersama saya Mufti Akmal. Pada talk show Ijento Radio City Gate FM hari ini, Dekan FISIP Universitas Brawijaya, Dr. Ahmad Imron Rojuli mengatakan, Osop Kiwalan tidak hanya berkaitan dengan cara membalik bunyi kata, namun juga memiliki sejarah dan fungsi sosial bagi masyarakat Malang. Ahmad menyebut Osop Kiwalan dapat menjadi identitas bersama sekaligus ruang interaksi antara masyarakat lokal dan pendatang. Identitas tersebut menurutnya tidak berarti menempatkan warga asli Malang lebih tinggi, namun menjadi bagian dari ruang sosial yang dapat digunakan bersama. Ia menyontohkan gagasan ngalam hebat yang membawa semangat bahwa Malang merupakan ruang bersama bagi siapa saja yang datang dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Polda Jawa Timur resmi menetapkan Samuel Ardi Kristanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan surat sengketa rumah nenek Elina Wijayanti di Surabaya. Kuasa hukum korban, Welem Mintraja, mengatakan penetapan tersangka berawal dari penggunaan dokumen fiktif dan saat ini berkas perkara sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Lebih lanjut, nenek Elina menyampaikan apresiasi kepada pihak kepolisian dan siap mengawal proses hukum hingga tuntas. Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026 Senin malam di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Indonesia melaju sebagai juara grup A setelah menang 9-2 atas Bangladesh. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman diprediksi menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan Emil Audero sebagai penjaga gawang. Lini belakang diisi Kevin Dix, Elkan Bagot, Justin Hubner, dan Dean James. Joey Pelupesi dan Calvin Verdong diprediksi menjadi gelandang bertahan. Sementara Luke Fikri, Ole Romeni, dan Ragnar Oratmangun menopang Michel Bakker di lini depan. Demikian 911 Hot News jam 3 sore. Saya Mufti Akmal. Selamat sore.

Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide 911 FM Guidance for your life. Kawan, selamat sore ya. Siang menuju sore, dan hari ini di wilayah Kota Malang cukup padat untuk beberapa ruas lalu lintas. Namun sebelum itu kawan, tadi pagi sempat kita membahas ya terkait dengan Osop Wakiwalan atau Boso Walian yang masih bisa menjadi sebuah identitas dari masyarakat di Malang, karena anak-anak zaman sekarang juga mungkin sudah banyak yang beralih ya dari bahasa daerah, kemudian karena adanya akulturasi dengan budaya barat ditambah dengan adanya sosial media. Jadi membuat anak-anak di zaman sekarang Gen Z ya, Gen Z kemudian Gen Alpha sudah mulai luntur dari identitasnya sebagai masyarakat Malang, terlebih lagi sebagai Kerangalam atau Arek Malang. Dan tadi juga setelah disampaikan oleh beberapa pakar termasuk dari Dekan FISIP Universitas Brawijaya terkait dengan bahasa Walikan ini bisa menjadi sebuah identitas yang kalau misalkan bisa masuk ke dalam mulok atau muatan lokal, maka tentu anak-anak di zaman sekarang akan lebih mengenal identitasnya bagaimana, jati dirinya adalah siapa, ya tentu sebagai masyarakat Malang Raya, baik dari Kabupaten Malang, baik dari Kota Malang. Nah, semuanya bersatu sebagai satu identitas Arek Ngalam. Kembali kawan di siang menuju sore hari ini, untuk beberapa ruas lalu lintas, tadi siang ya saya sempat melintas di jam 10 di sekitaran Jalan Ahmad Yani yang menuju ke TL Sabilillah. Tadi di jam 10 sampai di jam 11 siang kawan, lalu lintasnya luar biasa padat ya. Dari flyover Arjosari saya harus mengantri, padahal saya menggunakan motor ya. Untuk menuju ke TL Sabilillah itu butuh waktu sekitar 15 menit. Bayangkan dari flyover Arjosari kawan ya, sampai ke TL Sabilillah. Kalau di saat ini di jam 3 lewat 6 menit kita pantau dari aplikasi pemantau traffic, kepadatan untuk yang menuju ke TL Sabilillah didominasi dari utara. Utara yang menuju ke selatan. Kalau dari selatan menuju ke utara antriannya tidak begitu panjang. Begitupun yang di depannya Pasar Belimbing kawan ya. Saat ini di jam 3 lewat 7 menit di depannya Pasar Belimbing yang menuju ke TLMCC atau TL Sabilillah juga sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Kalau di ruas jalan lain di Panji Suroso, kemudian Ela Sucipto, Sunandar Priyo, ini masih cukup ramai lancar ya. Tidak ada hambatan, dua arah masih cukup lancar. Tadi ada beberapa pendengar kawan yang menanyakan, "Mas, ini untuk apa namanya? Pertalite di mana aja yang available ya, yang tersedia?" Karena tadi dikabarkan beberapa pom bensin ada yang habis. Kita juga mendapatkan informasi kawan dari Pak Didik ya, tadi mengirimkan voice note terkait Pertalite.
1: Pertalite di SPBU Trunojoyo aman. Saya barusan isi.
0: Oke, terima kasih Pak Didik. Lalu juga tadi ada yang mengabarkan di SPBU Ciliwung kawan juga masih ada untuk Pertalite. Begitupun yang di Tlogomas ya, di dekat Studio City Guide, ini juga untuk Pertalite-nya juga masih tersedia. Jadi nanti kalau misalkan habis bisa ke beberapa SPBU yang sudah disebutkan, mulai dari Ciliwung, kemudian Trunojoyo, dan salah satunya juga di Tlogomas. Kalau di Kota Batu bagaimana kawan kabarnya, ataupun juga yang di Kabupaten Malang, nanti boleh untuk Anda kembali berkabar ya, dikirimkan di WhatsApp kami di 0811 300 911. Untuk menemani akhir pekan Anda yang sedang mobile di perjalanan ataupun juga lagi santai di rumah ya, satu komposisi kawan dari Meghan Trainor, Lips Are Moving.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, kita sudah masuk di bulan Oktober ya, dan beberapa bulan lagi November, Desember lah, kita sudah akan masuk di tahun 2027. Kurang 2 bulan lagi kawan. Sudah siap belum kira-kira untuk masuk di tahun baru ya? Sepertinya rasanya kita baru aja nih kawan masuk di tahun 2026 ya. Atau baru kemarin nih pendengar City Guide baru merayakan tahun baru seperti itu. Ada yang melekan, ada yang bakar-bakar dan lain sebagainya. Dan kemudian ketika di tahun baru kawan, tentunya dari pemerintah kota pasti ada pembaruan ya. Ada pembaruan, kemudian juga ada peningkatan, ada perbaikan. Salah satunya adalah pertambahan dana infrastruktur yang ada di Kota Malang ini akan ditambah kawan. Dan pemerintah Kota Malang akan menambah anggaran infrastruktur sebesar 30 miliar rupiah pada pembahasan perubahan anggaran keuangan atau PAK 2026 yang nantinya akan difokuskan untuk mendukung sejumlah proyek pembangunan prioritas. Disampaikan juga kawan oleh Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arif Nurahmadi, yang menjelaskan kalau nantinya penambahan dana akan dialokasikan secara merata, termasuk untuk perbaikan atau rehab sejumlah fasilitas gedung milik pemerintah yang sudah mulai mengalami kerusakan. Dan nantinya pihaknya juga akan memastikan pengerjaan proyek infrastruktur ini tentunya akan dikebut ya dengan sisa waktu yang ada, serta mengawasi penggunaannya agar nanti bisa tepat sasaran dan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat luas, khususnya juga di Kota Malang. Tapi sebetulnya dari rencana ini juga masih ada PR kawan ya sebetulnya, karena masyarakat tentunya selalu akan bertanya, "Mas, dananya kok ditambah terus ya gitu. Untuk dana infrastrukturnya kok ditambah terus? Apakah nanti penambahan ini bisa sesuai ataupun juga seimbang antara dana penambahannya dengan hasilnya yang dirasakan oleh masyarakat ini nanti, apakah bisa sesuai? Apakah bisa sepadan? Misalkan kalau untuk pemugaran fasilitas publik ataupun FASUM ya, fasilitas umum, tentunya harus bisa secara merata dan seimbang antara dananya, anggarannya dengan hasil yang dikerjakan. Jangan sampai nanti dananya tinggi sekali, dananya banyak, tapi ujung-ujungnya hasilnya tidak bisa dirasakan oleh masyarakat. Jangankan dirasakan ya, yang penting hasilnya nanti juga bisa dilihat dan dirasakan oleh masyarakat. Jangan sampai sudah direnovasi seperti sedemikian rupa, tapi ternyata masyarakat tidak bisa merasakan dampak positifnya. Ataupun juga nantinya karena dalam sejumlah pernyataan yang disampaikan juga, gedung, beberapa posisi gedung milik pemerintah ini sudah mulai mengalami kerusakan. Nah, berarti kan juga ada tanda tanya kawan ya, kok bisa sampai ada kerusakan? Apakah pada pengerjaan sebelumnya itu tidak dicek? Apakah pada pengerjaan sebelumnya tidak dipantau seperti itu? Kok bisa sampai ada kerusakan? Apalagi untuk bangunan-bangunan baru yang baru berjalan 1 atau 2 tahun ya. Tentunya kalau sudah ada kerusakan berarti ada tanda tanya juga dari masyarakat. Nah, ini apakah pengerjaannya sesuai dengan nominal dana yang diberikan ataupun juga dianggarkan oleh pemerintah kota. Sehingga fungsi dari masyarakat di negara demokrasi adalah kita boleh kawan, Anda boleh untuk melihat kemudian mengkritik ataupun juga menilai bagaimana pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah kota, yang dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun juga pemerintah nasional ini bisa berjalan, dan fungsi utamanya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, bukan masyarakat yang memberikan pelayanan kepada pejabat.
0: InfoTalk, informasi seputar jargon.
1: Kembali kawan di sore hari ini, kita update terlebih dahulu ya untuk info jalan tol. Untuk Anda yang menuju ke tol Pandaan Malang sampai ke tol Gempol Porong, Kejapanan, Waru Utama juga masih terpantau aman lancar. Tadi sempat kita mendengar ada informasi kawan, di sekitaran KM62 tol Pandaan Malang yang menuju ke Malang ya, ada mobil yang sempat terbalik. Bagaimana kawan untuk update-nya di sore hari ini yang sedang melintas di sekitaran tol Pandan Malang, nanti boleh untuk kembali berkabar. Yang ada rencana untuk keluar melalui getol Singosari menuju Karanglo, antisipasi karena sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan di perempatan Karanglo.

Kali ini saya akan membawa Anda berkeliling untuk mengenal Kecamatan Sukun Kota Malang. Secara geografis, Kecamatan Sukun merupakan kecamatan yang terletak di bagian barat daya Kota Malang. Dan ternyata, Kecamatan Sukun menjadi satu dari dua kecamatan yang tergolong baru loh di Kota Malang. Karena 28 tahun sejak Kota Malang ditunjuk sebagai kota praja di tahun 1942, Kota Malang hanya dibagi menjadi tiga kecamatan. Barulah di tahun 1988, atas dasar pelaksanaan program pemekaran, dibentuklah dua kecamatan baru, yaitu Kecamatan Sukun dan Kecamatan Lowokwaru. Secara administratif, Kecamatan Sukun dengan tiga kecamatan lainnya di sebelah utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Lowokwaru dan Klojen. Di timur, berbatasan langsung dengan Kecamatan Kedung Kandang. Nah, saat ini di Kecamatan Sukun punya total 11 kelurahan dari Bandulan sampai Kebonsari. Kecamatan Sukun, kawan, juga berkembang dengan beberapa lembaga kemasyarakatan. Mulai dari PKK, Forum Anak, bahkan Kecamatan Sukun juga punya puluhan UKM. Selain itu, Kecamatan Sukun mendukung Kota Malang sebagai kota pendidikan dengan banyaknya sekolah yang berada di sini. Salah satunya nih yang menjadi andalan SMA Negeri 11. Untuk Anda yang memilih Sukun sebagai tujuan wisata Anda, jangan khawatir, karena di Sukun Anda bisa belajar sejarah dan merasakan sensasi dark tourism dengan mengunjungi TPU Sukun atau yang dikenal juga Kuburan Londo. Eits, jangan lupa ya kawan, bagikan juga keseruan Anda yang lagi jalan-jalan ke Kecamatan Sukun dengan mention akun sosial media City Guide 911 FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Mau mesti yo, tonggo kiki angel kandanane. Wes ngerti dalane terbatas lho. Waduh.
8: Aduh, ada apa sih ini klakson-klakson depan rumah saya?
7: Tolong ya, mobilnya kalau parkir itu mbok yo jangan di situ.
8: Lu, lawang ini depan rumah saya sendiri kok.
7: Hei, depan rumah itu bukan berarti bisa jadi tempat parkir pribadi dong. Apalagi ini posisinya udah pakai badan jalan lho. Itu artinya ruang publik juga ikut terpakai. Kalau kayak gini, bikin tetangga susah lewat. Belum lagi nanti kalau ada ambulans, mobil pemadam kebakaran, kendaraan darurat lain, aksesnya jadi terganggu. Sebelum punya mobil, yang harus difikirkan lebih dulu itu garasinya. Punya kendaraan itu hak, tapi jangan sampai hak pengguna jalan lain dikorbankan.
9: Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM. Awali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
10: Guidance for your life. City Guide FM.
11: Update terkait dengan penambahan dana yang tadi sudah kita sampaikan kawan ya, senilai 30 miliar yang akan ditambahkan juga untuk Pemkot Malang untuk memperbaiki beberapa fasilitas publik, fasilitas umum, termasuk juga nantinya dari gedung-gedung pemerintah yang dirasa perlu untuk dilakukan perbaikan. Dan di samping itu kawan, untuk update di seputar pasar ya, untuk hari ini pasokan terbatas harga cabai rawit di Kota Malang tembus Rp66.000 per kilogram. Harga cabai rawit kawan di sejumlah pasar tradisional Kota Malang ya, hari ini mengalami lonjakan signifikan sampai nembus di angka Rp66.000 per kilogram karena terbatasnya pasokan dari petani daerah penghasil hari ini. Dan disampaikan juga oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang, Slamet Husnan, yang menyampaikan kenaikan harga ini sudah terjadi dalam beberapa hari terakhir. Salah satunya adalah dipicu oleh faktor cuaca yang ekstrim. Karena kita tahu sendiri kawan ya, di wilayah Malang Raya, kemudian di Kota Malang, cuacanya kalau siang sampai sore seperti ini saja, bahkan kita masih ada di angka 32 derajat Celcius ya, cukup panas mulai dari jam 10 tadi. Jadi faktor cuaca, kemudian fenomena alam yang terjadi saat ini juga mempengaruhi dari pasokan cabai rawit yang ada di Kota Malang. Sehingga ketika pasokannya sedikit tapi permintaannya banyak, maka harganya juga otomatis ikut meningkat sampai di angka Rp66.000 per kilogram. Dan lebih lanjut, kawan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang juga berharap ada langkah stabilisasi harga dari pemerintah daerah agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan lonjakan tidak semakin memberatkan konsumen ya, maupun pedagang kecil di Kota Malang. Karena khawatir juga nanti kalau misalkan harganya terus-terusan meninggi gitu, sementara kebutuhan masyarakat semakin meningkat juga, maka yang terjadi adalah khawatirnya hal tersebut bisa mempengaruhi beberapa faktor ya, terkait dengan kebutuhan pasokan yang ada di masyarakat. Bergeser kawan untuk beberapa update lalu lintas ya di sore hari ini. Untuk Anda yang sedang melintas di sekitaran Kota Malang, terutama di traffic light Begawan. Traffic light Begawan yang menuju ke Tlogomas sudah mulai ada peningkatan kawan. Kemarin di tanggal 30 September dan 1 Oktober sempat ada kemacetan panjang di sore hari. Karena di apartemen Begawan itu ada kegiatan, ada seperti bazar ya, seperti bazar lalu juga festival, dan pengunjungnya cukup banyak sehingga kemacetannya cukup panjang di sekitaran apartemen Begawan. Itu bisa diantisipasi dulu kawan di sore hari ini, khawatirnya nanti semakin sore juga semakin padat ya. Karena untuk kegiatannya sendiri sampai besok di tanggal 4 Oktober hari Minggu, jadi masih ada perlambatan. Begitupun yang di jembatan Tunggul Mas dari Jalan Karyawiguna yang belok kiri ke Jalan Raya, ini antriannya sudah mulai panjang ya, sepanjang jembatan. Ini sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan yang di sekitar Begawan. Kalau misalkan Anda dari sekitaran Batu, antriannya sudah mulai Tirto Utomo. Tirto Utomo yang menuju ke TL Begawan. Ini antriannya sudah cukup mengular kawan ya, dua arah. Antisipasi dulu kawan, nanti yang mau ke Batu lewat Tlogomas bisa dihindari dulu. Bisa lewat alternatif, bisa lewat Raya Dermo. Kalau di Dermo kita pantau masih cukup lancar ya, gak ada kendala, dua arah di Dermo masih aman lancar. Bisa jadi opsi kawan nanti yang mau ke Batu lewat Dermo.
0: City Guides Life Hacks.
12: Kawan, pernah gak sih Anda ketika capek pulang dari kantor, pulang dari kerja, lalu tiba-tiba merasa pusing karena aroma pengharum mobil Anda sendiri? Wangi sintetis yang terlalu menyengat di ruang tertutup ternyata seringkali memicu mual atau sakit kepala. Nah, kalau Anda ingin suasana kabin yang lebih elegan dan nyaman, coba tinggalkan pengharum kimiawi dan beralih ke cara yang alami, bubuk kopi hitam. Lifehacknya sederhana, ambil bubuk kopi murni secukupnya, masukkan ke dalam kantong kain kecil yang berpori, lalu letakkan di kolong jok mobil Anda. Karena kopi punya sifat alami menyerap bau apek dan menetralisir aroma tidak sedap di dalam kabin. Selain itu, aroma kopi tipis yang menguar perlahan terbukti secara psikologis bisa membuat Anda lebih rileks sekaligus lebih fokus saat menyetir. Cukup ganti kantong kopinya setiap 2 minggu sekali. Mobil Anda segar, perjalanan pun terasa lebih nikmat dan fokus.

Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: seger. Sing dia diundur di se. Monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempate.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok e.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
3: Kucing gak boleh sering dimandiin. Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
4: Mereka memang gak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba gak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
6: Update dulu kawan di 3:30 sore ya, untuk lalu lintas yang ada di wilayah Malang Raya sudah semakin ada peningkatan volume kendaraan. Tadi ada Pak Dani yang sempat telepon ya, update mas untuk lalu lintas di Candi Panggung bagaimana situasinya untuk saat ini. Kalau kita pantau kawan di Candi Panggung, kalau misalkan Anda dari Soekarno-Hatta ya, untuk lalu lintasnya masih terpantau ramai lancar. Baru ada kepadatan pas di perlimaan ya, persimpangan menuju saksofon dan juga akordeon. Itu kalau misalkan Anda dari Candi Panggung. Tapi kalau sebaliknya, dari persimpangan akordeon saksofon yang menuju ke Candi Panggung terpantau ramai lancar kawan, tidak ada hambatan. Jadi kepadatannya hanya yang dari Candi Panggung menuju ke persimpangan saksofon dan juga akordeon. Kalau untuk lalu lintas lainnya kawan di sekitaran tempat wisata, coba kita cek di CCTV Kota Malang ya. Ya ini di CCTV Kota Malang, kalau daerah Kayu Tangan sore hari ini nggak begitu ramai kawan, karena cuacanya juga cukup panas ya. Dan Kayu Tangan kan memang wisatanya adalah semi outdoor. Jadi kalau misalkan suhunya terik gini, wah masyarakat mungkin masih tidak begitu antusias ataupun juga minatnya menurun ya kalau suhunya panas. Tapi memang Kayu Tangan kalau malam minggu apalagi masih belum hujan ya, wah tentunya akan semakin ramai. Jadi antisipasi nanti kalau misalkan mau lewat Basuki Rahmat atau Kayu Tangan, antisipasi mulai jam 5 sore biasanya sudah mulai ada peningkatan, baik yang parkir mobil di kiri jalan Kayu Tangan, begitupun dari wisatawan yang terus berdatangan di kawasan Kayu Tangan Heritage. Kalau di Kota Batu, kita coba cek dari aplikasi pemantau traffic ya. Di sekitaran Jatim Park 3 sudah mulai ada perlambatan kawan untuk yang menuju ke Kota Batu ya. Di sekitaran Jalan Insinyur Soekarno. Kalau arah sebaliknya dari Kota Batu yang menuju ke Kota Malang, justru nggak ada hambatan kawan. Sangat lancar dua arah. Sampai nanti kepadatannya ketemu di traffic light Begawan. Traffic light Begawan ini memang

0: masyarakat dari luar kota Malang banyak yang berdatangan ya di kota Malang. Untuk yang di Tunggul Mas atau di Begawan, kita coba pantau dari CCTV kota Malang kawan. Nah ini, untuk yang di jembatan memang antriannya cukup panjang ya, sepanjang jembatan di jembatan Tunggul Mas. Kalau misalkan Anda dari UMM menuju ke Malang, untuk antriannya di traffic light juga sudah cukup panjang. Wah, ini ada motor yang melebihi marka ini. Gak sabar ini, ada dua motor kawan. Antisipasi kawan, tetap hati-hati di jalan yang sedang mobile ya di sore hari ini, karena cuacanya juga cukup terik dan peningkatan volume kendaraan juga akan terus meningkat sampai nanti malam. Karena sekarang masih di awal bulan ya, awal bulan, mungkin yang baru gajian juga pengen liburan di akhir pekan, otomatis juga masyarakat ataupun wisatawan yang ada di Malang Raya ini semakin meningkat. Jadi diwaspadai saja untuk perlambatan yang ada di wilayah Malang Raya, khususnya juga di kota Malang, karena jalannya nggak begitu lebar. Tapi kalau akhir pekan, peningkatan volume kendaraan terus meningkat ya sampai malam hari. Dan untuk yang sedang mobile juga di sekitaran Kepanjen, lalu Gondang Legi, Bantur, bagaimana kawan untuk update-nya? Atau mungkin ada peningkatan juga yang mau ke pantai ya? Nanti boleh untuk kembali berkabar, kirimkan di WhatsApp kami di 0811-360-911.
1: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, di Jalan-Jalan Plus kali ini kita akan menuju salah satu desa paling berkembang di Kota Wisata Batu, yaitu Desa Oro-Oro Ombo. Secara geografis, Oro-Oro Ombo berada di kawasan dataran tinggi di sisi timur Kota Batu dengan ketinggian sekitar 700 hingga 800 meter di atas permukaan laut. Suhu udara di sini relatif sejuk dengan kontur wilayah perbukitan dan lahan terbuka yang cukup luas. Dan memang nama Oro-Oro Ombo berasal dari bahasa Jawa. Oro-Oro berarti padang rumput atau lahan terbuka, sedangkan Ombo berarti luas. Secara historis, kawasan ini memang dikenal sebagai hamparan padang rumput luas di lereng perbukitan yang sejak dulu dimanfaatkan masyarakat sebagai lahan pertanian dan peternakan. Seiring berkembangnya Kota Batu sebagai kota wisata, Oro-Oro Ombo juga mengalami transformasi. Dari desa agraris, wilayah ini berkembang menjadi kawasan pemukiman, pariwisata, dan ekonomi kreatif seiring munculnya berbagai destinasi wisata modern. Dari sisi potensi wisata, Oro-Oro Ombo dikenal sebagai lokasi beberapa wisata artifisial yang menjadi salah satu magnet wisata utama di Jawa Timur. Selain wisata buatan, Oro-Oro Ombo juga punya potensi wisata alam. Di bagian selatan desa, terdapat kawasan perbukitan dan jalur menuju ke Coban Rais, Coban Putri, serta Bukit Bulu yang populer sebagai spot trekking dan foto panorama. Nah, kalau Anda ingin menikmati wisata keluarga modern, panorama alam perbukitan, dan suasana dataran tinggi yang sejuk, Desa Oro-Oro Ombo di Kota Batu bisa jadi salah satu tujuan perjalanan Anda. Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Pak, tadi tekanan air sempat kecil loh. Kita harus ke kantor Tugu Tirta ya?
4: Sekarang nggak perlu repot-repot, Bu.
3: Loh, terus gimana?
4: Cukup buka Tugu Tirta Connect, mau cek tagihan, lapor gangguan, baca info layanan, sampai kirim pengaduan, semuanya bisa dari HP.
3: Terus kalau aku pengen nanya-nanya?
4: Tenang, tinggal tanya Tania. Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan, yang siap kasih informasi kapan saja, di mana saja.
3: Wah, sekarang urusan air nggak perlu ngantri, nggak perlu ribet, tinggal buka aplikasi, bisa akses sambil rebahan ya, Pak.
5: Kini, layanan Tugu Tirta semakin dekat dalam satu genggaman. Melalui Tugu Tirta Connect dan Tania, pelanggan

0: dapat mengakses berbagai layanan dengan lebih cepat, mudah, dan responsif. Unduh Tugu Tirta Connect sekarang di Google Play Store dan rasakan kemudahan layanan air minum kapan saja, di mana saja. Tugu Tirta Connect lebih mudah.
1: Informasi ini kolaborasi Citygate FM dan Perumda Tugu Tirta Kota Malang didukung oleh Bank Jati.
2: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
1: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
2: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
1: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh Cityguide 911 FM.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Menuju jam 4 sore kawan, cuaca di Kota Malang ini nggak berangsur turun ya suhunya. Padahal jamnya ataupun mataharinya semakin berawan gitu. Tapi suhunya masih standby ini di 29 sampai 30 derajat Celcius. Masih cukup panas kawan ya suhunya. Jadi bisa diantisipasi, barangkali sore ini ada rencana mau keluar, mau jalan-jalan bersama teman-teman ataupun juga keluarga, bisa lebih berhati-hati karena cuacanya cukup terik kawan ya. Gak turun sama sekali suhunya, masih nempel terus di 29 sampai 30 derajat Celcius. Untuk update lalu lintas lainnya kawan ya, ada tambahan dari Pak Dani.
2: Selamat sore Mas Akmal.
1: Sore Pak Dani.
2: Saya Nia Sati Candi Panggung, saya lewat Kampung Keramik. Langsung tembus ke Candi Panggung sih aman lancar ya.
1: Oke.
2: Ini sekarang saya di Candi Panggung. Memang yang mengarah ke arah mana? Arah Batu, arah UMM ini lebih banyak. Cuman gitu. Kepadatannya nggak seperti yang tadi diceritakan di mana yang saya dengarkan di radio itu. Jadi kepadatannya hanya pendek aja. Pendek aja. Mungkin banyak orang yang sudah mulai beristirahat karena takut panas juga. Nanti kalau sudah maghrib baru berangkat lagi.
1: Oke, terima kasih Pak Dani untuk update-nya. Lalu ada Pak Pujiantoro, tadi yang sempat mobile dari depan Terminal Lanusari yang arah dari Batu ke Malang, macetnya panjang dan parah. Wah, ada dokumentasi video kawan.
3: Assalamualaikum, selamat sore. Melaporkan dari depan Terminal Lanusari yang arah dari Batu ke Malang. Macetnya total, panjang macetnya ini. Macet panjang, arah hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Pak Pujiantoro. Untuk kepadatan yang di traffic light Begawan memang masih cukup cenderung berhenti kawan ya. Tidak ada perubahan sama seperti tadi. Untuk yang dari sekitaran Landung Sari menuju ke traffic light Begawan, begitupun yang dari Tlogomas. Kalau misalkan Anda selepas dari SPBU Tlogomas yang menuju ke Batu, nah itu sudah mulai ada perlambatan sampai ada antrian juga untuk yang menuju ke traffic light Begawan. Kembali kita cek ya di CCTV Kota Malang untuk update real time-nya bagaimana ini kondisinya. Yang di jembatan Tunggul Mas. Sama kawan ya. Jadi yang di jembatan Tunggul Mas sore hari ini juga ada perlambatan. Tapi nggak begitu rame seperti tadi di jam 3. Karena tadi di jam 3 ya, di sekitaran jembatan Tunggul Mas itu padat kawan ya, dua arah. Bahkan sampai berhenti sepanjang jembatan. Tapi sekarang menuju ke jam 4 sudah mulai terurai untuk kepadatan yang di jembatan Tunggul Mas. Tapi sebaliknya kalau di jalan utama, di Tlogomas, begitupun juga di sekitaran Tirta Utomo yang menuju ke Begawan, ini sudah mulai ada perlambatan. Antisipasi nanti yang mau rencana ke Kota Batu, bisa lewat alternatif kawan, bisa lewat Dermo ya. Lewat Dermo kalau di sore hari ini masih terpantau relatif aman, dua arah gak ada kendala. Begitupun yang nanti mau ke Sumber Sekar juga masih aman lancar, dua arah tidak ada kendala. Karena bisa diantisipasi takutnya nanti lewat jalan utama, jalan raya utama, malah kejebak kemacetan. Jadi biar liburannya tetap makin enjoy seperti itu. Biar liburannya nanti nggak bad mood kena macet kawan ya. Di sekitar ruas jalan lain, di sekitaran Jalan Muhammad Hatta sampai di Pendem kawan, di sore hari ini kepadatannya didominasi untuk yang menuju ke Kota Batu. Kalau dari Pendem yang menuju ke Karangploso ini nihil antrian ya. Adanya antriannya di sekitaran Jalan Muhammad Hatta sebelum persimpangan ataupun perempatan Jatis Bawang. Untuk Anda yang di sekitaran Pendem maupun juga Muhammad Hatta. Kalau di Kepuharjo biasanya kalau Sabtu Minggu padat ya. Kita coba cek. Wah iya kawan, Kepoharjo dua arah kawan ya. Untuk yang menuju ke Kota Batu sudah panjang sekali antriannya. Mulai dari sekitaran Jalan Raya Gembrung sampai Kepoharjo di persimpangan Jalan Balai Desa Kepoharjo. Untuk kepadatannya sudah mulai mengular dan cukup panjang kawan. Antisipasi yang sedang mobile di sore hari ini. Dan untuk City Report kawan didukung oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga boleh datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Kita update terlebih dahulu untuk informasi di seputar ruas jalan tol.
4: Info tol, informasi seputar jalan tol.
5: Untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Kejapanan menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama, Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan kalau misalkan kita lihat kawan di sekitaran Satelit Perak ini ya, lalu sekitaran Surabaya, ini juga masih cukup panas untuk cuacanya. Dan mungkin untuk Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: Selamat sore kawan, inilah headline 911 Hot News jam 4 sore. Kawan, Osop Kiwalan dinilai perlu hadir di ruang publik. Kasus ISPA meningkat, ruang inap 2 puskesmas di Tulungagung penuh. Dituduh ledakan ranjau di DMS. Korea Utara tembakan rudal balistik. Berikut 911 Hot News jam 4 sore, selengkapnya bersama saya, Ilham Riza. Dosen Linguistik Universitas Negeri Malang, Dr. Nurenzia Yanuar mengatakan pemerintah dapat mendorong keberlangsungan OSOP Kiwalan melalui penggunaan bahasa di ruang publik. Nurenzia menjelaskan, konsep tersebut dikenal sebagai linguistic landscape, yakni menghadirkan bahasa dalam berbagai penanda dan informasi di ruang publik. Menurutnya, penggunaan OSOP Kiwalan tidak hanya ditujukan untuk wisatawan, tetapi juga dapat menjadi pengingat bagi masyarakat lokal terhadap keberadaan bahasa tersebut. Dekan FISIP Universitas Brawijaya, Dr. Ahmad Imron Rozuli menambahkan, penggunaan OSOP Kiwalan dapat diperluas melalui ruang usaha, kafe, hotel, maupun ruang publik lainnya. Menurut Ahmad, pelestarian bahasa ini membutuhkan keterlibatan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat secara bersama-sama. Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung mencatat lonjakan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, sehingga membuat ruang rawat inap di 2 puskesmas penuh 100%. Kepala Dinas Kesehatan Tulungagung, Desi Luciana Wardani menyatakan, Puskesmas Kauman dan Karangrejo saat ini dalam kondisi bor full, sehingga pasien baru akan diarahkan ke puskesmas terdekat lainnya. Kata Desi, Dinkes terus menguatkan koordinasi antar fasilitas kesehatan agar seluruh pasien ISPA tetap mendapatkan penanganan medis secara optimal. Korea Utara dilaporkan kembali meluncurkan rudal balistik ke arah timur laut pada Sabtu pagi dari wilayah Wonsan, Korea Utara. Peluncuran ini terjadi usai Korea Selatan menuduh Pyongyang sebagai dalang ledakan ranjau di zona demilitarisasi yang melukai 3 tentara Korsel. Lebih lanjut, Korea Utara membantah tuduhan tersebut sekaligus menolak permintaan maaf dari pihak militer Korea Selatan. Demikian 911 Hot News jam 4 sore. Saya Ilham Riza. Selamat sore.

Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Erika Rosa kembali bersama dengan Anda sore hari ini di program City Report Weekend. Menemani momen weekend Anda, sore yang cukup cerah kawan kalau di sekitaran Teluk Gomas. Apapun aktivitas yang barangkali juga Anda jalani, happy weekend. Ada yang barangkali sekarang ini baru pulang kerja, ada yang sedang bersiap mau menikmati weekend di sekitaran Malang Raya. Tapi barangkali kalau Anda mau melintas di beberapa titik, ini perlu mewaspadai kawan. Tadi kalau dari beberapa catatan informasi yang kita terima, salah satunya dari Pak Pujiantoro ya. Pak Pujiantoro tadi menyampaikan dari depan Terminal Landung Sari, ini yang arah dari Batu mau ke Malang, itu ada potensi kemacetan yang cukup panjang. Kondisinya padat, cenderung macet dan cukup parah, kata Pak Pujiantoro. Tadi ada video juga yang dikirimkan kawan, saya coba tampilkan di visual radio ya. Ini terutama yang dari Batu mau mengarah ke Malang. Antrian di traffic light Tunggul Mas atau di mana nih Pak ujung antriannya? Saya tampilkan kawan ada videonya.
1: Assalamualaikum, selamat sore. Melaporkan dari depan Terminal Landung Sari yang arah dari Batu ke Malang. Macetnya total, panjang macetnya nih. Macet panjang, arah hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sekitar 5 menit yang lalu atau 10 menit yang lalu ya, saya juga lewat di sekitaran traffic light jembatan Tunggul Mas. Kalau yang dari Tunggul Wulung, kondisi lalu lintasnya masih ramai lancar. Jadi ramai tapi juga masih relatif lancar. Lalu saya lihat kalau yang dari Teluk Gomas ini mau mengarah ke Kota Batu, nah itu yang perlu diwaspadai. Kalau yang dari Teluk Gomas arah ke Batu itu kondisinya lebih padat kawan. Tapi antriannya juga gak terlalu panjang ya. Antriannya sampai sebelumnya apartemen Begawan, biasanya kalau pas lagi padat-padatnya itu bahkan antriannya sampai di SPBU Teluk Gomas. Tapi kalau ini tadi gak sampai SPBU Teluk Gomas. Nah kalau yang arah turun ini yang perlu diwaspadai. Mungkin Anda yang sekarang ini juga lagi perjalanan, boleh bisa menambahkan titik mana yang kondisinya sudah mulai ada keramaian, kepadatan, bahkan ada potensi kemacetan. Atau titik mana saja kawan yang kondisinya masih terpantau lancar. Untuk update informasi Anda boleh sampaikan lewat WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Kawanak aktivitas di sore hari ini menemani Anda yang juga sekarang ini lagi perjalanan. Barangkali yang hari ini juga sudah mulai perjalanan, Anda mau menikmati momen weekend di sekitaran Malang Raya, kawan. Semoga perjalanan Anda juga lancar ya, karena kalau tadi dari beberapa catatan informasi yang kita terima, salah satunya yang tadi sudah kita play juga dari Pak Bujiantoro, ini dari depannya Terminal Landung Sari sampai dengan traffic light Jembatan Tunggul Mas, kondisinya padat merambat, cenderung macet, antriannya panjang dan ngantri cukup parah gitu ya, potensi kemacetannya, kata Pak Pujiantoro. Ini karena volume saja atau bagaimana? Kalau tadi info terakhir dari Pak Pujiantoro sekitar 3:30 ya, sekarang sudah 4:14. Apakah di lokasi ini masih ada potensi kepadatan atau bagaimana? Barangkali yang baru saja lewat boleh juga menambahkan. Lalu ada Pak Gunawan, tadi 4:02. Ini menyampaikan, kawan, di daerah Tumenggung Suryo ada tebu yang berceceran. Nah, hati-hati untuk yang lagi perjalanan ya. Banyak tebu tercecer, ini mulai dari depannya Lancar Jaya di Jalan Tumenggung Suryo, terutama yang arah ke selatan. Itu gara-gara ada truk tebu gandeng yang kondisinya overload begitu. Terima kasih Pak Gunawan, ada videonya dari Pak Gunawan, saya tampilkan juga di Visual Radio. Ini di Jalan Tumenggung Suryo. Kalau dari video awalnya kondisi masih aman lancar ya.

0: Nah, ini mulai ada potensi kepadatan, kemudian terlihat ada tebu yang tercecer. Kalau yang tercecer itu ini ya, ada di beberapa titik ya. Tapi posisinya ada di kiri jalan. Ada juga yang ada salah satu yang di tengah jalan.
1: Wait.

0: Oke, terima kasih Pak Gunawan untuk videonya. Ini videonya masih lumayan panjang ya. Nah, ini truknya. Truknya kok posisinya lagi berhenti ya? Kalau dilihat dari kondisi truknya memang ini muatannya overload.
1: Repot memang kok.
0: Hampir semua truk tebu kayaknya overload deh ya. Ini yang di depannya juga sama. Jadi selain ada truk gandeng yang tadi dilaporkan muatannya berceceran, di depannya truk gandeng yang dimaksud oleh Pak Gunawan, itu juga ada satu truk lagi kawan. Sama-sama muat tebu, kondisinya juga overload. Nah ini kalau kata Pak Gunawan tadi di salah satu komentarnya, yang begini ini nih yang ngerepoti. Ngerepoti pengguna jalan Pak ya. Apalagi kalau sampai muatannya berceceran. Jangan sampai ketika muatannya jatuh kemudian mengenai pengguna jalan yang lain yang ada di belakangnya. Belum lagi kalau pas berceceran, siapa nih yang harus membersihkan ya, siapa yang bertanggung jawab. Kalau dibiarkan di tengah jalan tentunya kan ini juga membahayakan bagi pengguna jalan. Terima kasih Pak Gunawan. Mengingatkan juga barangkali untuk yang mau lewat di sekitaran Tumenggung Suryo kawan, bisa mewaspadai apa yang tadi disampaikan oleh Pak Gunawan. Nah saya juga mengingatkan untuk Anda, ini yang mau investasi, ada yang punya rencana barangkali mau invest di bidang properti, hati-hati kawan, jangan sampai malah boncos ya dan tidak produktif. Makanya pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramaland mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Ini hunian eksklusif, lokasinya ada di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa dua lantai, kemudian lengkap dengan private pool, rooftop, dan juga smart home system, Anda akan menikmati keindahan yang tak terbatas tentunya. Sekaligus di sana udaranya sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap harinya. Dekat dengan Jatimpa Group dan legalitasnya juga aman. Miliki kawan, Villa Parama Panderman Hill sebagai aset di kawasan produktif Kota Wisata Batu. Kalau mau tahu info lengkapnya, Anda bisa cek Instagram di @paramapandermanhill atau bisa juga menghubungi di 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: informasi seputar jantung.
1: Selamat sore kawan, kita kembali update arus lalu lintas di seputar jalan tol bagi Anda yang mau mengarah ke tol Pandaan Malang. Kondisi trafik lancar, tidak ada hambatan kawan. Lalu bagi Anda yang sedang meneruskan perjalanannya menuju ke tol Kecapanan Gempol, lalu ke tol Porong Gempol, dan juga menuju ke tol Surabaya Porong. Nah ini kondisi trafiknya ramai lancar. Bagi Anda yang sedang mobile di ruas jalan tol juga bisa berbagi update bagaimana pantauan cuaca maupun arus lalu lintas di sana. Bisa Anda share ke WhatsApp kami di 0811 3600 911. Info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center, harga lebih terjangkau. WhatsApp 0877-6741-3421, Jalan Indragiri, Kota Batu. Istolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

0: Kota Malang tidak hanya memiliki destinasi wisata maupun desa yang menarik. Tapi tahukah Anda, Kota Malang juga memiliki pusat perdagangan tradisional loh. Suara riuh penjual dan pembeli rasanya sudah menjadi suasana biasa di tempat satu ini. Nah, kali ini saya mengajak Anda jalan-jalan ke pusat perdagangan tradisional Kota Malang. Ini dia, Pasar Besar Kota Malang. Pasar Besar Kota Malang dibangun pada zaman penjajah Hindia Belanda pada tahun 1914. Pasar Besar selalu tumbuh dan juga berkembang mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan pusat perdagangan, maka pada tahun 1938 dan 1973 diadakan renovasi. Namun pada tahun 1985 terjadi musibah kebakaran pada bagian dalam timur. Pada tahun tersebut, bagian yang terbakar diganti dengan bangunan kerangka besi dan atap asbes gelombang. Nah, itu dia sejarahnya. Sekarang, yuk ikuti saya jalan-jalan di Pasar Besar Kota Malang. Kira-kira ada apa aja ya? Saat Anda tiba di Pasar Besar Kota Malang, Anda difasilitasi tempat parkir yang begitu luas. Ya, karena memang di sini aja namanya Pasar Besar. Masa lahan parkirnya kecil? Setelah itu, Anda langsung cus aja masuk ke Pasar Besar Kota Malang. Nah, Anda bisa melihat di sini banyak banget yang jualan loh. Wow, Anda bisa membeli berbagai keperluan yang Anda butuhkan, mulai dari bahan pangan, perabot rumah tangga, pakaian, aksesoris, dan masih banyak lagi. Dijamin lengkap banget dan sesuai dengan kebutuhan Anda. Dan bisa juga loh menjadi pusat grosir Anda, atau bisa banget buat stok Anda di rumah. Sayangnya, sekarang pasar-pasar memang tidak terlalu ramai ya, karena memang sekarang apa-apa serba online, bener banget kan? Mudah dan praktis lagi. Tapi saran aja ya, mending Anda juga membeli secara offline agar Anda bisa membantu para pedagang pasar yang sedang berjuang untuk keluarganya. Selain itu, keuntungannya Anda bisa melihat atau mereview kualitas barangnya secara langsung. Nah, gimana? Yuk buruan ke Pasar Besar Kota Malang. Lokasi Pasar Besar sama dengan namanya. Ada di Jalan Pasar Besar, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Dari alun-alun Merdeka Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke selatan. Perempatan kedua, belok kanan. Di sebelah kanan Anda, Anda akan menemukan Pasar Besar Kota Malang. Tunggu apa lagi? Luangkan waktu Anda untuk shopping di Pasar Besar Kota Malang sekarang. Dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City89.11 FM.
1: Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke, Pak. Tapi,
3: kenapa?
4: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Program komunikasi korporat Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
7: Pernah butuh informasi dari penyedia air, tapi bingung harus menghubungi siapa? Sekarang pelanggan Tugu Tirta punya satu lagi pilihan, namanya Tania. Tugu Tirta Artificial Intelligent Assistant, layanan berbasis AI yang bisa diakses 24 jam untuk menjawab kebutuhan informasi hingga menerima pengaduan pelanggan. Berikut pernyataan Direktur Utama Tugu Tirta Kota Malang, Priyo Sudibyo.
8: Maka saya mencapai inovasi baru yaitu yang kami namakan Tania. Dan ini pertama PDAM di Indonesia yang menerapkan model ini. Bahkan beberapa PDAM sudah bergurul ke kami, ya apa sih konsep Tania? Jadi pelayanan ini mas, gangguan di mana, ada kan berapa pembayaran saya, tagihan saya berapa, ada kebocoran di sini, terus penanganannya berapa, itu kita sangat detail. Di kami, itu ketika pelanggan itu komplain ya. Umpama jam 8 sekian detik komplain, jam berapa sekian detik direspon, jam berapa sekian detik ada WO, work order untuk ke lapangan, jam berapa sekian detik petugas di lapangan, jam berapa sekian detik di proses penanganan, jam berapa sekian detik prosesnya sudah ditangani, jam berapa sekian detik dilaporkan hasilnya.
1: Wah, detail banget Pak ya.
8: Detail. Dan ini digitalisasi. Jadi konsep ini yang saya ciptakan.

Kawan, berhubung momennya weekend, biasanya ada beberapa titik yang kondisinya juga cukup padat juga. Barangkali untuk yang sekarang ini lagi perjalanan, mungkin bisa diantisipasi. Kalau dari pantauan aplikasi pemantau traffic, ini ada potensi kepadatan lumayan panjang dari jalur Karanglo arah ke Karangploso, mulai dari depannya ITN 2 sampai dengan perempatan Kepuharjo. Antriannya cukup panjang di sana ya. Ini mengular panjang, kondisinya padat merambat, dan memang kalau titik yang di sekitaran Karanglo sampai dengan perempatan Kepuharjo itu biasanya jadi titik yang langganan padat, apalagi kalau momen weekend. Ada yang lagi perjalanan di sana weekend kali ini? Gimana kawan? Kondisi masih padat merambat, lumayan bisa gerak atau mungkin agak berhenti nih ya? Selain volume kendaraan, tentu biasanya yang perlu diwaspadai jadi potensi kepadatan itu adanya crossing di perempatan Kepuharjo. Yang lagi perjalanan boleh bisa menambahkan juga untuk update informasi. Kawan, beberapa catatan informasi lalu lintas. Anda yang sekarang ini lagi perjalanan, ini selain jalur dari Karanglo arah ke Karangploso, yang dari arah sebaliknya juga sama, dari Karangploso mengarah ke Karanglo, ini ada potensi kepadatan juga. Kalau yang dari Karangploso ke arah Karanglo, kepadatannya nggak begitu panjang ya. Mulai dari setelahnya Rumah Sakit Prasetya Husada sampai dengan perempatan Kepuharjo. Ini yang kondisinya padat, tapi sebelum itu dan juga setelah itu kondisi lalu lintas sudah kembali lancar. Itu tadi beberapa catatan informasi lalu lintas. Kawan, City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkapnya Anda bisa cek Instagram di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Bisa juga datang ke Kampus 1 Unira Malang. Lokasinya ada di Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Kita kembali lagi ke beberapa catatan informasi, termasuk Anda yang mungkin hari ini merencanakan mau jalan-jalan menghabiskan momen weekend, kawan. Kalau beberapa waktu lalu, salah satu yang biasanya menjadi salah satu destinasi wisata yang ditutup, padahal ini menjadi salah satu destinasi wisata favoritnya masyarakat ya, di kawasan Bromo Tengger Semeru. Kalau sekarang ini barangkali Anda yang juga belum tahu, untuk kawasan Bromo Tengger Semeru atau BBTN-BTS begitu ya, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTN-BTS ini juga sudah menyampaikan

menyampaikan pengumuman secara resmi di akun media sosialnya, salah satunya ada di Instagram, menyampaikan terkait dengan pembukaan kembali kawasan wisata Gunung Bromo mulai tanggal 19 September kemarin. Mulai tanggal 19 September pukul 00.01, ini disampaikan kawasan wisata Gunung Bromo kembali dibuka untuk para wisatawan. Disampaikan juga dalam penjelasan yang disampaikan di rilis resmi Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Jadi setelah adanya penanganan kebakaran, kemudian pemantauan kondisi kawasan, kawasan wisata Gunung Bromo ini diputuskan untuk kembali dibuka untuk para wisatawan mulai hari Sabtu tanggal 19 September 2026. Pembukaan ini dilakukan tentunya juga dengan mempertimbangkan keselamatan, kemudian juga kondisi kawasan, keberlanjutan aktivitas wisata, dan juga keberlangsungan sosial ekonomi masyarakat serta pelaku wisata yang ada di sekitarnya. Dari BBTN-BTS menghimbau masyarakat wisatawan khususnya yang mau berkunjung ke kawasan wisata Gunung Bromo, ini tetap waspada, kemudian mematuhi arahan dari petugas dan pastinya juga bersama-sama bagaimana menjaga kawasan dari potensi kebakaran kembali. Karena memang salah satu yang menjadi atensi ya kemarin-kemarin ini terkait dengan adanya kebakaran di kawasan Gunung Bromo. Bahkan kebakaran yang terjadi itu bukan hanya sekali tapi beberapa kali. Dan yang disayangkan lagi tentu ketika terjadi kebakaran itu kan bukan hanya pada saat kejadian kebakarannya saja, tapi juga bagaimana setelahnya, dampak setelahnya, dampak untuk ekonomi yang ada di sekitarnya, kemudian juga dampak ekosistem yang ada di sana, dampak ekologis ya. Ini yang juga tentunya menjadi satu kewaspadaan, satu perhatian bersama yang rasanya memang perlu sama-sama dijaga, jangan sampai terulang kembali. Ada yang sudah merencanakan mungkin mau berwisata ke sekitaran Bromo kawan, atau mungkin bahkan ada yang sudah ke sana pasca dibuka kembali tanggal 19 September kemarin. Gimana testimoninya? Biasanya ada beberapa kawan pendengar City Guide ini yang juga sering kali ke Bromo atau bahkan juga kadang mengantarkan wisatawan ke Bromo. Boleh kawan, ceritanya bisa di-share juga ya bersama dengan kami termasuk sore hari ini di program City Report Weekend. Informasi juga untuk Anda Sobat Jatim, sudah punya rencana keliling Malang? Ayo kawan, bepergian dengan nyaman, aman dan juga hemat bersama dengan Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bis, terdiri dari 14 bis operasional dan juga 1 bis cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari dan juga Terminal Kota Batu. Tarifnya ramah di kantong, tarif umum hanya Rp5.000, sementara untuk pelajar, santri dan juga mahasiswa hanya Rp2.500 saja. Pembayarannya juga makin mudah, bisa pakai tunai maupun juga non-tunai. Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim nantinya bisa mengunjungi berbagai destinasi wisata menarik mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Ekonomis Park sampai dengan berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, Anda cukup datang ke halte ataupun juga rambu Trans Jatim terdekat, kemudian naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Kabar baiknya lagi untuk anda Sobat Jatim, tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini nantinya akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang juga menghubungkan kawasan Malang sampai dengan Kepanjen. Jadi tentunya akan semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau untuk masyarakat di Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalani Jawa Timur.

0: program Jaring Radio Sore bersama City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari Sedigede FM Malang bersama saya, Nurul Fitriani. Agenda pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 176 pejabat Pemkot Malang yang harusnya digelar kemarin resmi ditunda karena adanya agenda mendadak Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, yang mendapat tugas kedinasan ke Istana Negara. PJ Sekda Kota Malang, Dandung Sulharyanto, menegaskan agenda ini sifatnya penundaan sementara dan bukan pembatalan. Dandung juga menjelaskan proses pelantikan pejabat Pemkot Malang tidak bisa didelegasikan ke Wakil Wali Kota karena berkaitan langsung dengan legalitas serta dokumen administrasi perundang-undangan.
2: Dari GFM Madiun bersama Raffi, kawan rutan kelas 1 Surabaya memindahkan sebanyak 177 narapidana ke dua lembaga pemasyarakatan di Kota Madiun. Dengan pengamanan ketat dari jajaran petugas pemasyarakatan yang dibantu personil Batalion A Satbrimobda Polda Jawa Timur. Dari total 177 warga binaan, sebanyak 175 orang dialihkan ke Lapas Pemuda kelas 2A Madiun dan 2 orang ditempatkan di Lapas kelas 1 Madiun. Kepala rutan kelas 1 Surabaya, Tristiantoro Adi Wibowo, turun langsung memimpin dan mengawasi jalannya pemindahan agar berjalan aman, tertib, dan sesuai SOP pemasyarakatan. Menurutnya, langkah ini merupakan tindak lanjut persetujuan Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Timur sebagai solusi konkret mengurangi overkapasitas hunian di rutan kelas 1 Surabaya.
3: Kawan, selamat sore. Saya Kemala Andini dari Radio Suara Surabaya. Toilet sekolah SD dan SMP negeri di Surabaya diminta diperbaiki seperti toilet di mal. Permintaan Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, sesudah sidak ke satu di antara sekolah negeri. Dua toiletnya terkunci, ada genangan, dan airnya tidak mengalir. Nantinya, toilet sekolah seperti mal, bersih, tidak bau, airnya mengalir, dan nyaman dipakai. Anggaran Bantuan Operasional Pendidikan Daerah Bobda dan Bantuan Operasional Sekolah Nasional Bosnas diminta segera dioptimalkan untuk pemeliharaan fisik.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak program Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Wisdom.
2: Ya, konsisten itu menjadi prinsip kita. Saya juga nggak membayangkan ya, hari ini saya jadi wakil wali kota. Ya, perjalanan hidup itu kan kita ini nggak tahu ke depan itu seperti apa. Yang penting kita berbuat baik ke semuanya. Satu yang paling penting ini diajarkan oleh para pendahulu kita, guru-guru saya. Berpikir positif, insya Allah energi positif itu selalu ada pada diri kita. Itu aja yang saya pegang sampai sekarang. Jadi mau ketemu orang itu, beliaunya mau berbuat jahat, mau berbuat baik, yang penting kita berpikir positif, itu aja. Kebetulan saya dulu kan kerja di perusahaan sebagai karyawan juga, sampai sekarang ini kan masih bertani. Saya tani satu peta itu kayak kurang gitu loh. Akhirnya saya ngoyo bertani dengan lahan yang saya sewa itu. Akhirnya saya bangkrut di titik nol. Bahkan sepeda motor aja saya nggak punya waktu itu. Sepeda motor nggak punya, saya harus berangkat kerja ke Pandaan. Itu tiap hari saya naik angkot, naik bis. Tapi saya melihat teman-teman saya yang lain yang mungkin nggak seberuntung saya. Itu yang menjadi kebangkitan saya untuk terus semangat, tidak putus asa. Mungkin kalau waktu itu putus asa ya sudah, mungkin nggak sampai seperti ini. Perjalanan hidup itu kan kita nggak tahu ke depan seperti apa. Yang penting kita jalankan, niat kita baik, pokoknya berbuat baiklah ke semuanya. Teman-teman ya banyak yang nolong lah akhirnya. Saya Heli Suyanto, Wakil Wali Kota Batu untuk Wisdom.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
2: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
1: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
2: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru Pasca Sarjana tahun Akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
1: Tunggu apa lagi? Regular Magister impianmu sekarang. Kunjungi admisi-ut.ac.id atau cek Instagram @ut_malang.
2: UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, masih bersama saya Erika Rosa sore hari ini di program City Report Weekend. Menemani Anda yang juga lagi perjalanan cuaca hari ini, kawan, kalau dari prediksi BMKG untuk di wilayah Kota Malang, mayoritas hari ini diprediksi kondisinya cerah berawan. Baik itu di Kecamatan Belimbing, Klojen, Kedung Kandang, Sukun, maupun juga daerah Lowokwaru. Untuk cuaca relatif merata ya, kondisinya berawan sampai dengan cerah berawan. Belum ada potensi hujan, kawan. Kalau dari rilis yang pernah disampaikan juga oleh BMKG Juanda Sidoarjo, kalau untuk musim hujan, terutama untuk mayoritas wilayah di Jawa Timur, itu kemungkinan masih akan terjadi antara pertengahan bulan Oktober sampai dengan awal November 2026. Mungkin ini yang juga jadi catatan untuk Anda, terutama yang barangkali punya kegiatan mobile cukup padat ya. Kalau untuk informasi yang lain, Anda yang sekarang ini lagi perjalanan mungkin ada di sekitaran Kota Batu, sekitaran wilayah Kabupaten Malang, kondisi cuacanya seperti apa? Wilayah Kota Malang kondisinya cerah dan juga berawan. Ada beberapa catatan informasi juga yang tadi masuk di kami, salah satunya ada Pak Zainul, ini tadi menyampaikan di Jalan Raya Belung, ini arah ke Tumpang, infonya di jam 4 lebih 25 menit ya, Jalan Raya Belung arah ke Tumpang, begitu juga arah sebaliknya, dari Tumpang yang mau mengarah ke Wajak itu ditutup ada karnaval. Sampai dengan bulan Oktober masih ada karnaval ini, bahaya. Karnaval dalam rangka apa ini? Pak Zainul tahu nggak ini informasi lengkapnya barangkali? Ini tadi ada...

0: fotonya disampaikan terkait dengan adanya penutupan jalan, kawan. Pak Zainul juga menyarankan Anda pengguna jalan mending cari jalur alternatif yang lain kalau mau melintas di daerah Jalan Belung Poncokusumo. Hati-hati yang lagi perjalanan, apalagi yang mau melintas di beberapa titik yang tadi disampaikan Pak Zainul ya. Saya tampilkan di visual radio. Nah, ini di lokasi sudah ada rambu-rambu peringatan untuk penutupan jalan. Saya besarkan. Dari rambu-rambunya itu tertulis info mohon maaf, dimohon mencari jalur alternatif yang lain dikarenakan sepanjang jalan raya Belung. Namanya Belung, Pak ya. Saya lupa nih nama jalannya. Coba kita cek dulu. Oh, nama jalannya betul, Jalan Raya Belung ya. Nah, ini di papan penutupannya ditulis dikarenakan sepanjang Jalan Raya Belung itu ada kegiatan warga. Mohon maaf atas ketidaknyamanan Anda. Kurang lebih begitu kawan, papan peringatan yang terpasang di lokasi. Yang lagi perjalanan, hati-hati, apalagi yang biasanya lewat di sana. Daerah Poncokusumo, kemudian daerah Wajak dan juga Tumpang. Informasi lain ada Pak Muhammad Iqbal. Tadi juga menyampaikan informasi di jam 4 lebih 46 menit ya. Ada beberapa catatan informasi, termasuk tadi Pak Iqbal ini juga mengirimkan voice note. Saya coba putarkan dulu.
1: Ini ada kecelakaan ini, baru aja ini.
0: Di mana, Pak?
1: Di depan Pasar Terpadu Dinoyo ya. Di mall Dinoyo City ini. Ini antara bis ikuti sama bis hitam.
0: Oke.
1: Okay. Sorry, nggak bisa ambil videonya.
0: Adalah kah ya? Pak Iqbal tadi barangkali sempat melihat, Pak, ini korbannya seperti apa begitu kondisinya. Nah, sudah ada penanganan belum ya, Pak Iqbal? Barangkali kalau boleh, Pak, masih memungkinkan untuk berbagi informasi, bisa ditambahkan infonya. Kalau nanti belum ada penanganan, coba kita share juga ke kawan-kawan dari relawan Ambulan Malang Raya. Terima kasih Pak Iqbal, atau mungkin Anda yang barusan lewat kawan di lokasi, boleh juga untuk menambahkan update informasi. Nah, informasi lainnya juga untuk Anda kawan, termasuk ini yang ada di sekitaran Bululawang ya. Sekarang ini ada kegiatan yang diadakan di Bululawang, tepatnya di Anur Bululawang. Jadi di sana kegiatannya ini mengusung semangat persatuan begitu terasa lewat panggung kuliner Nusantara di acara PPSN 6 Pondok Pesantren Anur 2 Bululawang Kabupaten Malang. Ada beragam makanan khas dari berbagai provinsi disajikan oleh para santri lengkap dengan cerita budaya dan juga ornamen daerah. Tentu tidak hanya cita rasa, juri ini juga menilai kreativitas, keunikan penyajian, keramahan santri, sampai dengan kebersihan dan sanitasi stan. Bagi peserta, pameran ini bukan hanya sekedar ajang kuliner, tapi juga menjadi ruang untuk mengenal keragaman budaya, menumbuhkan cinta tanah air, dan juga membuat persatuan antar santri dari berbagai daerah. Menariknya lagi kawan, para pembimbing ini juga mengatasi tantangan ketersediaan bahan baku khas daerah dengan mendatangkannya langsung dari daerah asalnya atau menggunakan bahan lokal yang tetap menjaga cita rasa. Informasi ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.

0: Anda lagi cari tempat yang gak terlalu ramai tapi tetap punya pemandangan yang bikin betah, coba deh kenalan lebih dekat dengan Sumber Pucung. Letaknya di Malang bagian barat, di jalur yang menghubungkan Malang dengan Blitar. Sekilas mungkin terlihat seperti kecamatan biasa, tapi begitu masuk ke dalam, Anda akan menemukan hamparan sawah luas, perkampungan yang rapi, dan udara yang terasa lebih ringan. Sumber Pucung tumbuh sebagai wilayah pertanian yang kuat. Kehidupan warga lekat dengan lahan, air, dan hasil bumi. Dari dulu, kawasan ini berkembang karena didukung aliran sungai Berantas yang membuat tanahnya subur. Sistem irigasi dan bendungan besar di sini ikut membentuk identitas Sumber Pucung sebagai daerah penopang pangan dan energi. Nah, yang bikin Sumber Pucung menarik bukan cuma aktivitas warganya, tapi juga view-nya. Salah satu yang paling ikonik, Waduk Sutami atau yang sering disebut Karang Kates. Hamparan airnya luas banget dikelilingi perbukitan hijau. Datang sore hari, Anda bisa lihat langit berubah warna dengan pantulan cahaya di permukaan air. Tenang, luas, dan adem. Gak jauh dari situ, ada juga Waduk Lahor. Tempat ini cocok buat yang pengen suasana lebih sunyi. Banyak yang datang untuk memancing atau sekedar duduk menikmati angin. Sumber Pucung bukan destinasi yang heboh, tapi justru di situ daya tariknya. Gak terburu-buru, gak berisik, tempatnya cocok buat yang ingin jeda tanpa harus pergi terlalu jauh. Jadi kalau akhir pekan nanti bingung mau kemana, mungkin jawabannya bukan ke tempat yang paling ramai, tapi ke tempat yang paling nyaman. Coba arahkan perjalanan ke Sumber Pucung, siapa tahu Anda pulang dengan pikiran yang lebih segar. Dari Kota Malang arahkan kendaraan menuju ke Pakisaji, lanjut sampai di wilayah Jalibar ke Panjen, kemudian ambil ke kiri Jalan Raya Gunung Kawi untuk mengarah ke traffic light Talangagung. Lalu ambil ke kanan dan lurus saja sampai Anda masuk di Sumber Pucung.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

Iya, kawan, terkait dengan kecelakaan yang tadi diinfokan oleh Pak Iqbal ya, ada kecelakaan di pasar, di depannya pasar di Noyo. Tadi saya sempat tanya bagaimana kondisi korbannya, karena barangkali butuh penanganan dan di lokasi belum ada penanganan, nanti kita share ke grup relawan Ambulan Malang Raya. Ternyata ini tidak, untuk korbannya aman, tidak ada korban, dan kondisi lalu lintas di lokasi kondisinya juga sudah terpantau lancar. Terima kasih Pak Iqbal sudah kembali berbagi informasi. Nah, kawan, Anda yang di rumah, ada tidak ya yang mungkin internetnya ini masih suka lemot dan juga bikin emosi? Saatnya pindah ke Kapten Naratel. Ini nikmati dengan Kapten Naratel, Anda bisa menikmati real speed bukan abdu, streaming yang lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan juga belajar online semakin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Kalau ada gangguan yang tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda akan dapat tambahan 24 jam masa aktif secara gratis tanpa biaya upgrade dan juga downgrade. Ini sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkapnya, Anda bisa menghubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi websitenya di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan juga harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: Selamat sore kawan, inilah headline 911 Hot News jam 5 sore. Kawan Osop Kiwalan bisa dikenalkan lewat pembelajaran bahasa Jawa. Gubernur Kofifah minta anggaran 27 triliun rupiah untuk 5 sektor prioritas tepat sasaran. Kawan sehari menjabat, Kapolri mutasi semua Kapolda di Pulau Jawa. Berikut 911 Hot News jam 5 sore selengkapnya bersama saya, Mufti Akmal. Dosen Linguistik Universitas Negeri Malang, Dr. Nurenzia Yanuar pada Citygate FM mengatakan, Osop Kiwalan tidak perlu dijadikan mata pelajaran tersendiri di sekolah. Nurenzia menjelaskan pengenalan Osop Kiwalan dapat dimasukkan sebagai materi pengayaan dalam pembelajaran bahasa Jawa atau muatan lokal, termasuk materi mengenai bahasa Jawa Malangan. Dengan cara tersebut, siswa tetap dapat mengenal Osop Kiwalan tanpa harus menambah mata pelajaran baru. Sementara itu, Dekan FISIP Universitas Brawijaya, Dr. Ahmad Imron menilai, Osop Kiwalan masih membutuhkan kajian lebih dalam dari sisi sosial, sejarah, dan fungsi kebahasaannya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta perencanaan anggaran pembangunan sebesar 27,52 triliun rupiah benar-benar tepat sasaran dan berdampak kepada masyarakat. Hal itu disampaikan Khofifah usai menerima evaluasi dari Kepala Perwakilan BPKP Jatim, Hasoloan Manalu, terkait anggaran 5 sektor prioritas se-Jawa Timur. Lebih lanjut, Khofifah mendorong keselarasan kebijakan provinsi dan kabupaten kota, terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, serta pengentasan kemiskinan. Informasi lain, kawan Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Setyo melakukan mutasi 6 Kapolda di Pulau Jawa, mulai dari Kapolda Banten hingga Kapolda Jawa Timur. Kadiv Humas Polri Irjen Joni Edison Isir menyampaikan, mutasi ini merupakan bagian dari dinamika organisasi serta pembinaan karir personil Polri. Lebih lanjut, total terdapat 19 Kapolda dan 88 personil Polri yang mengalami pergantian jabatan pada mutasi kali ini. Demikian 911 News jam 5 sore, saya Mufti Akmal. Selamat sore.

saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, kembali saya Erika Rosa bersama dengan Anda di program City Report Weekend. Terima kasih juga. Ini tadi ada beberapa kawan pendengar City Guide yang berbagi informasi. Sekaligus kami juga mengingatkan kawan, tadi kita sempat dapat info dari Pak Zainul ya. Ada beberapa jalan yang ditutup, terutama Jalan Raya Belung, ini yang arah Tumpang. Dan arah sebaliknya yang dari Tumpang mengarah ke Wajak itu kondisinya ditutup karena di lokasi ada karnaval. Tadi Pak Zainul juga menyampaikan barangkali kalau ada yang mau lewat di sana, ini bisa cari jalur alternatif lewat di jalan lain, terutama yang mau melintas di Jalan Belung Poncokusumo. Ada karnaval, tadi kalau dari foto yang dikirimkan, di lokasi itu ada 2 personil dari Dinas Perhubungan, kemudian sudah ada barrier untuk penutupan jalan ya. Kalau dilihat dari barriernya dan dari informasi dari Pak Zainul, ini penutupan total. Jadi bukan bisa dilintasi separuh, tapi penutupan total, tidak bisa dilintasi sama sekali. Karena kalau dari fotonya tadi barriernya itu full ya, dari kiri sampai dengan kanan. Mungkin bisa diantisipasi untuk yang lagi perjalanan. Ada juga Pak Ruli, tadi jam 4 lebih 52 menit, ini juga menyampaikan beberapa catatan informasi. Dari Pak Ruli tadi menyampaikan kondisi di sekitaran Karanglo ya. Oke, ini saya mau putarkan info dari Pak Ruli. Ada beberapa catatan dari Pak Ruli, ada voice note dan juga ada video yang disampaikan. Saya mau putar dulu videonya, saya tampilkan di visual radio.
1: Lengkapnya barangkali. Ini tadi ada fotonya.
0: Oke, ada suaranya Pak Ruli nggak nih? Oh, nggak ada suaranya Pak Ruli ya, kalau yang videonya ya. Saya putarkan voice note-nya.
2: Underpass sekarang lo arah Malang. Merambat.
0: Oke, underpass sekarang lo yang arah ke Malang, ini yang perlu diwaspadai. Videonya saya tampilkan juga. Saya tampilkan di visual radio kawan, barangkali jadi referensi untuk Anda yang lagi perjalanan. Nah, ini kondisinya padat merambat, jalan dikit kemudian berhenti ya. Beberapa kali seperti itu. Terima kasih Pak Ruli untuk infonya. Volume saja atau gimana nih? Tumben di underpass sekarang lo kok sampai padat merambat. Biasanya kalaupun ada potensi kepadatan tapi masih mengalir. Ini tadi kondisinya padat merambat cenderung berhenti kalau dari videonya Pak Ruli. Hati-hati mungkin yang lagi perjalanan karena momen weekend barangkali ya. Kalau yang arah Malang gimana? Dari Karanglo sampai dengan flyover Arjosari apakah kondisinya juga masih aman? Mungkin yang juga lagi perjalanan boleh bisa menyampaikan. Ada Bu Diana tadi baru saja berbagi informasi di jam 5 lebih 3 menit.
3: Selamat sore, perjalanan dari Probolinggo Barat ke arah Singosari lancar, ramai lancar. Baru agak macet ini setelah exit tol Singosari ya, di depannya Bentul. Ini jalannya merayap. Tetap hati-hati, selamat sore.
0: Selamat sore juga. Ada video yang tadi disampaikan oleh Bu Diana, saya tampilkan juga kawan. Nah, ini masih di sekitaran underpass
3: exit tol.
0: Oke, saya ulangi lagi ya. Gubernur Kofifa minta anggaran 27 triliun rupiah. Ini exit tol
3: Singosari macet sudah dimulai. Bentul ya, mulai dari Bentul itu. Jadi perjalanannya merayap. Cuacanya mendung. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Bu Diana. Kawan, itu tadi beberapa catatan informasi. Anda yang lagi perjalanan boleh juga menambahkan lewat WhatsApp di 0811 360911.

0: kawan menemani Anda sore hari ini di tengah berbagai aktivitas yang barangkali Anda jalani. Hari Jumat kemarin kita di program Ijen Talk Radio City Guide ini sempat membahas terkait dengan bagaimana mewaspadai adanya penipuan dengan menggunakan artificial intelligence atau AI. Nah, ini mungkin menjadi pengingat juga bagi kita bersama ya, bagaimana teknologi yang semakin berkembang, adanya artificial intelligence atau AI, selain ada berbagai dampak positif yang bisa dirasakan, ternyata ada banyak dampak negatif juga kawan yang perlu diwaspadai. Salah satunya maraknya penipuan yang terjadi, bahkan di Malang pun ini ada beberapa korbannya. Kemarin ketika kita berbincang di program Ijen Talk, salah satunya seperti yang disampaikan oleh Kepala OJK Malang atau Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Malang, Pak Farid Falatehan. Ini kalau dilihat dari tren kejadian yang ada di wilayah Malang Raya, kemudian di Indonesia, penipuan itu terus mengalami peningkatan dari segi jumlah kawan. Bahkan dari catatan OJK Malang sendiri, dari Januari sampai dengan bulan Juli, itu ada 2.300 lebih aduan, ini termasuk layanan konsumen, dan di antara semua laporan yang masuk ada 2.300 sekian itu, 21 sampai dengan 22% di antaranya berkaitan dengan penipuan, salah satunya menggunakan artificial intelligence atau AI. Nah, ini apalagi kita sehari-hari juga pemakai handphone ya. Sekarang itu kalau bicara soal konten AI sangat mudah diakses lewat berbagai platform kawan. Termasuk media sosial, bahkan ada juga yang bisa langsung tanpa kita lihat penipu ini justru yang nyamperin, ibaratnya nyamperin korbannya lewat telepon dan lain sebagainya. Disampaikan juga oleh Pak Farid, kalau bicara tren penipuan yang ada di Malang maupun juga yang ada di seluruh Indonesia, memang trennya terus mengalami peningkatan. Bahkan kalau dibandingkan dengan tahun 2025, jumlah kasus penipuan ini sudah meningkat hampir 50% jumlahnya. Ada 1.300 laporan secara nasional. Ini bahkan sudah jelas penipuan yang dilaporkan itu berupa penipuan menggunakan AI. Ada yang terkait dengan jual beli, ada yang terkait dengan fake call. Ini ada orang yang menelpon begitu ya. Bahkan Pak Farid kemarin juga sempat cerita di Malang sendiri, yang salah satu kasus yang belum lama terjadi, ini di tim korbannya adalah salah satu wartawan yang ada di Malang. Kemudian ada fake call begitu yang masuk, ada telepon yang tidak dikenal, mengaku sebagai teman dekatnya, suaranya persis, hanya saja nomornya nomor baru, jadi bukan nomor yang sudah di-save di handphone si korban ini. Nah, karena si korban ini percaya kalau itu benar-benar temannya, karena dari segi suaranya pun juga persis seperti suara temannya, akhirnya si korban ini mempercayai dan kemudian mentransfer sejumlah uang. Kerugiannya pun tidak tanggung-tanggung loh ya, kerugiannya hampir sekitar 80 juta rupiah. Nah, ini sebagai pengingat kita bersama. Kemarin ketika talk show saya juga menanyakan, salah satunya saya menanyakan ke dosen Filkom dari Universitas Brawijaya, Dr. Insinyur Herman Tole, lalu bagaimana ya kita mengenali konten-konten, kemudian juga modus-modus penipuan. Ini mana yang benar-benar asli, mana yang itu dari artificial intelligence atau AI. Disampaikan oleh Pak Herman, ini juga menjadi salah satu tantangan kawan. Karena sekarang ini AI itu semakin canggih ya. Kalau dulu kita bisa menganalisa, ibaratnya kita masih bisa lah ya membedakan, masih sangat mudah membedakan mana yang konten asli, dalam artian ini benar-benar orang asli, mana yang itu berupa AI. Sekarang itu sudah hampir perfect, sudah hampir sama. Nah, yang menjadi tantangannya, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, tentunya edukasi, literasi itu harus selalu ditambah ya. Lalu kehati-hatian, kewaspadaan, jangan mudah percaya, apalagi dari sumber-sumber yang belum jelas dari mana sumbernya. Itu yang tidak boleh langsung dipercaya. Kalau itu hanya berupa konten yang sekedar hiburan, ya dinikmati saja. Tapi kalau sudah mengarah ke permintaan data, kemudian permintaan sejumlah nominal uang tertentu, nah ini yang benar-benar harus ada double cross check kalau kata Pak Herman. Harus dipastikan ini benar dari orang yang bersangkutan atau tidak. Karena itu tadi ya, tantangannya sekarang ini AI dengan konten yang asli itu kadang sulit untuk dibedakan. Ada cerita mungkin dari Anda, barangkali cerita dari rekan Anda atau orang terdekat Anda, atau jangan-jangan Anda sendiri. Pernah tidak ya kawan menerima telepon yang tidak dikenal, kemudian juga pernah ada modus-modus penipuan terutama yang berkaitan dengan AI. Bagaimana modus penipuan ini menggunakan atau memanfaatkan teknologi bernama Artificial Intelligence atau AI. Nah, mungkin Anda juga punya beberapa sharing pengalaman yang bisa disampaikan, yang bisa di-share bersama dengan kami. Boleh juga kawan Anda bisa gabung di sore hari ini di program City Report Weekend. Anda boleh sambung lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Yang sekarang ini lagi perjalanan, update informasi lalu lintas di sekitar Anda juga boleh terus Anda sampaikan. Nah, sementara itu kawan untuk Anda, ini sahabat Persada, pernah tidak ya mengalami nyeri lutut mulai dari mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan berjalan terasa tidak nyaman, kemudian naik turun tangga semakin sulit, atau lutut terasa kaku dan juga nyeri berkepanjangan. Jangan biarkan nyeri lutut ini terus membatasi aktivitas Anda, karena pada kondisi tertentu, terutama ketika gangguan pada sendi lutut ini cukup berat, diperlukan pemeriksaan dan juga penanganan lebih lanjut. Di Persada Hospital ada layanan namanya Knee Replacement atau TKR. Ini tindakan penggantian sendi lutut yang bisa menjadi salah satu pilihan penanganan sesuai dengan kondisi dan juga hasil evaluasi dari dokter spesialis. Setiap pasien akan mendapatkan pemeriksaan dan juga rekomendasi penanganan yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Proses pemulihan dan juga rehabilitasi juga menjadi bagian penting untuk membantu pasien kembali menjalani aktivitas dengan lebih optimal. Jadi, apabila Anda atau keluarga mungkin ada yang mengalami nyeri lutut yang mengganggu aktivitas, jangan ragu untuk melakukan konsultasi. Informasi lebih lanjut mengenai layanan total dari Knee Replacement atau TKR, Anda bisa menghubungi Persada Hospital di 0811-3058-8585. Persada Hospital, first choice of healthcare.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.

Selamat petang kawan, kita kembali update arus lalu lintas di seputar jalan tol ya. Bagi Anda yang mau mengarah ke Tol Pandan Malang, kondisi trafiknya masih lancar, tidak ada hambatan. Lalu bagi Anda yang mau mengarah ke Tol Gembol Rembang, lalu melanjutkan perjalanannya ke Tol Pasuruan Probolinggo, kondisi trafik ramai lancar. Bagi Anda yang sedang mobile di ruas jalan tol, kawan bisa juga update kondisi trafik maupun cuaca. Bisa Anda share ke WhatsApp kami di 0811 36 0911.

Kali ini saya akan membawa Anda berkeliling untuk mengenal Kecamatan Sukun Kota Malang. Secara geografis, Kecamatan Sukun merupakan kecamatan yang terletak di bagian barat daya Kota Malang. Dan ternyata, Kecamatan Sukun menjadi satu dari dua kecamatan yang tergolong baru loh di Kota Malang. Karena 28 tahun sejak Kota Malang ditunjuk sebagai kota praja di tahun 1942, Kota Malang hanya dibagi menjadi tiga kecamatan. Barulah di tahun 1988, atas dasar pelaksanaan program pemekaran, dibentuklah dua kecamatan baru, yaitu Kecamatan Sukun dan Kecamatan Lowokwaru. Secara administratif, Kecamatan Sukun dengan tiga kecamatan lainnya di sebelah utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Lowokwaru dan Klojen. Di timur, berbatasan langsung dengan Kecamatan Kedung Kandang. Nah, saat ini di Kecamatan Sukun punya total 11 kelurahan dari Bandulan sampai Kebonsari. Kecamatan Sukun, kawan, juga berkembang dengan beberapa lembaga kemasyarakatan. Mulai dari PKK, Forum Anak, bahkan Kecamatan Sukun juga punya puluhan UKM. Selain itu, Kecamatan Sukun mendukung Kota Malang sebagai kota pendidikan dengan banyaknya sekolah yang berada di sini. Salah satunya nih yang menjadi andalan SMA Negeri 11. Untuk Anda yang memilih Sukun sebagai tujuan wisata Anda, jangan khawatir, karena di Sukun Anda bisa belajar sejarah dan merasakan sensasi dark tourism dengan mengunjungi TPU Sukun atau yang dikenal juga Kuburan Londo. Eits, jangan lupa ya kawan, bagikan juga keseruan Anda yang lagi jalan-jalan ke Kecamatan Sukun dengan mention akun sosial media City Guide 911 FM.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
1: Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

Kawan, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan. Dan sore hari ini saya Erika Rosa masih menemani Anda. Ini tadi ada Pak Haryanto ya, yang juga sharing pengalamannya menyikapi atau menanggapi terkait dengan penipuan dengan AI. Pak Haryanto ini dulu pernah ada telepon malam-malam, itu hampir saja kena. Akhirnya sama Pak Haryanto ditelepon balik pakai video call dan tidak diangkat lagi. Mengakunya si penelpon ini mengaku temannya Pak Haryanto dan suaranya memang persis ya. Sama minusnya itu cuma kita kan gak tahu wajahnya, kata Pak Haryanto. Makanya sama Pak Haryanto ditelepon langsung untuk video call. Nah, ini kalau kita pas sadar. Takutnya kemarin bahkan menarik juga yang disampaikan oleh Kepala OJK Malang Pak Farid Faladehan. Sekarang itu siapapun, dimanapun, kapanpun itu punya potensi yang sama untuk jadi korban penipuan. Karena terkadang si penipu ini juga mencari bagaimana lengahnya kita ya. Mulai dari profesor, bahkan rektor, direktur, pejabat manapun. Kalau tidak punya kehati-hatian, semuanya mungkin saja menjadi korban penipuan. Termasuk barangkali kita, kawan. Walaupun seringkali ya, kita sudah sering mendengar berbagai literasi ini yang berkaitan dengan penipuan, termasuk yang menggunakan AI. Kita pasti sudah pernah baca, sudah pernah mendengar, sudah pernah tahu berbagai edukasinya. Tapi kalau tidak terus-menerus, kemudian waspada, siapapun bisa kena. Alhamdulillahnya dari ceritanya Pak Haryanto ini termasuk yang kritis ya. Walaupun sudah dapat telepon, kemudian suaranya persis dengan temannya, tidak langsung percaya. Terutama ketika yang telepon nomor baru, kawan. Karena kalau teman, itu kan pasti nomornya sudah kita simpan ya. Nah, kalau ini ada telepon ke Anda, kemudian teleponnya nomor baru, walaupun suaranya persis dengan teman Anda, kemarin Pak Herman, ini akademisi dari Philkom Universitas Brawijaya, juga menekankan benar-benar tetap harus waspada. Walaupun suaranya persis dan ngakunya teman Anda, apabila si penelpon ini meminta, terutama ketika yang diminta itu nominal uang, ataupun juga data pribadi, nah ini yang benar-benar harus diwaspadai. Tapi kalau yang terkait dengan hiburan dan lain sebagainya, konten-konten hiburan, ya nggak masalah saja. Kita menikmati dengan enjoy, karena sekarang ini kan banyak ya konten-konten yang memang mereka menggunakan teknologi AI. Yang perlu diwaspadai ketika AI itu dimanfaatkan sebagai sarana untuk melakukan penipuan. Nah, berbicara soal penipuan berbasis AI, ini bukan hanya menjadi salah satu perhatian dari Otoritas Jasa Keuangan termasuk juga OJK Malang, tapi bahkan dari kepolisian, kawan. Salah satunya dalam salah satu konten yang di-share oleh Resmob dari Polda Metro Jaya, ini juga secara langsung mengingatkan masyarakat adanya telepon hening atau silent call. Anda pernah enggak ya? Mungkin ketika Anda menerima telepon tentunya dari nomor yang baru, kemudian ketika diangkat itu enggak ada suaranya atau hanya diam saja. Nah, dari Resmob Polda Metro Jaya ini juga mengingatkan kepada masyarakat waspada, karena satu kata yang terucap dari kita itu bisa menjadi petaka bagi kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Kalau Anda pernah menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal, kemudian pada saat diangkat, mereka hanya diam, tidak mengucapkan apapun. Nah, dari Resmob Polda Metro Jaya juga menyarankan, kalau sudah terlanjur diangkat, jangan sampai Anda mengucapkan satu patah kata pun. Karena ini tentu bukan sekedar salah sambung atau gangguan jaringan. Ini bisa jadi menjadi target pencurian identitas suara kita. Pelaku ini sengaja diam untuk memancing supaya kita berbicara ya. Termasuk ketika kita hanya mengucapkan halo, siapa ini. Suara kita yang demikian, kawan, ini bisa direkam oleh pelaku.
kemudian sampel suara kita, apalagi ketika sampel suara kita ini jernih, itu bisa dikloning atau bisa diedit sedemikian rupa dengan AI untuk melakukan penipuan berikutnya. Termasuk untuk melakukan penipuan kepada orang-orang yang ada di dekat kita. Ini yang perlu diwaspadai. Dan informasi itu di-share langsung di akun Instagram Resmob Polda Metro Jaya. Jadi bukan hanya dari OJK yang menaruh perhatian khusus dengan penipuan berbasis AI, tapi juga dari kepolisian. Karena tentunya ini menjadi ranahnya kepolisian juga ya. Bagaimana, kemarin ada yang tanya, saya lupa nih siapa kemarin yang tanya, kalau nggak salah Pak Raffi Udin ya. Kalau bicara penipuan tuh kan sekarang terang-terangan ya. Di Facebook banyak, kemudian sudah jelas ada yang melakukan penipuan dengan AI. Bagaimana tindak lanjut dari kepolisian, sanksi tegasnya sejauh ini sudah seperti apa yang pernah dilakukan? Nah, itu yang kemarin sempat ditanyakan juga, kalau nggak salah Pak Raffi Udin yang tanya. Mungkin Anda juga mau menambahkan beberapa cerita Anda, atau barangkali Anda mau berbagi tips juga kawan, yang semoga saling mengingatkan dan saling bermanfaat ya untuk yang mendengarkan ya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Haryanto, walaupun terima telepon, ngakunya teman Anda, suaranya persis, tapi kalau nomornya baru, kemudian ada modus untuk meminta sejumlah uang, tetap harus ditelusuri lebih lanjut. Salah satunya di video call. Itu yang disampaikan oleh Pak Haryanto. Terima kasih Pak, semoga ini mengingatkan untuk masyarakat yang lain ya, untuk kawan pendengar City Guide khususnya. Nah kawan, kalau Anda sore hari ini juga posisi lagi perjalanan, ini tadi kita sempat dapat informasi dari grup Relawan Siaga Utara. Ada laka di sekitar Jalan Raya Lawang yang menuju ke Surabaya. Ada fotonya juga, ini laka antara apa dengan apa ya. Kalau untuk detail informasinya kita masih belum dapat informasi. Yang jelas ini tadi disampaikan ada laka begitu di Jalan Raya Lawang ya, mengarah ke Surabaya. Ada yang lagi mobile di lokasi barangkali, bagaimana kondisi lalu lintasnya. Kalau untuk informasi lalu lintas di sore hari ini kawan, kepadatan ini masih didominasi untuk jalur yang dari Karanglo mengarah ke Karangploso. Dari setelahnya ITN 2 sampai dengan perempatan Kepuharjo, lalu lintas di sore hari ini masih terpantau padat merambat. Antriannya lumayan panjang di sana. Kawan, City Report didukung oleh Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap bisa cek Instagram di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Bisa juga datang ke Kampus 1 Unira Malang, ada di Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: ...3.850 korban, 601 operasi pencarian dan penyelamatan. Ini angka yang tercatat dalam kecelakaan kapal laut di Indonesia sepanjang Januari hingga September 2026. Ini bukan sekedar statistik, di baliknya ada penumpang yang tidak pernah sampai tujuan, ada keluarga yang masih menunggu kabar, dan ada pertanyaan yang terus berulang setiap kecelakaan terjadi. Sebenarnya, seberapa siap kapal kita menghadapi kondisi di laut? Pertanyaan itu kembali muncul setelah KMP Virgo Transport 8 mengalami kecelakaan di perairan Masa Lembo pada 13 September lalu. Kapal yang dijadwalkan berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin kehilangan kontak dan kemudian terbalik. Hingga 29 September, tim SAR gabungan mencatat total 179 korban ditemukan dari 243 manifest penumpang. Dengan rincian 108 selamat, 71 meninggal dunia, dan 64 orang masih dalam pencarian. Kecelakaan kapal tentu tidak bisa langsung disimpulkan hanya dari satu faktor. Di titik inilah persoalan stabilitas kapal menjadi penting. Karena ketika kapal bergoyang atau miring akibat gelombang, kapal seharusnya memiliki kemampuan untuk kembali ke posisi stabil. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi ketika kemampuan itu terganggu? Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November Surabaya, Profesor Ketut Arya Priya Utama menjelaskan aspek teknis yang perlu diperhatikan untuk memahami bagaimana stabilitas kapal bisa terganggu, termasuk faktor yang berkaitan dengan kondisi kapal dan muatannya.
2: Dari sudut pandang hidrodinamika kapal, itu paling tidak ada dua hal yang perlu diperhatikan. Jadi kapal sampai terbalik, berarti yang kita sebut stabilitasnya itu gagal atau runtuh. Hal ini dimungkinkan oleh paling tidak ada dua hal. Kalau dikatakan tidak ada kebocoran, tapi ada kemungkinan air itu masuk ke dalam kapal. Nah, bagaimana dia bisa masuk itu? Nah, itu yang harus diselidiki. Ini tugas KNKT. Di banyak kasus kecelakaan kapal di Indonesia yang pernah saya pelajari dari report KNKT, salah satunya adalah pintu rampah entah itu tidak tertutup atau tidak kedap, sehingga menggenangi ruang mesin dan lain sebagainya. Nah, itu yang menyebabkan adanya efek sloshing. Yang menjadi masalah ini terjadinya cukup cepat, 4 jam sudah dilaporkan. Kedua kemungkinan besar adalah bahwa kapal ini kan mengangkut kendaraan. Saya membaca laporan bahwa jumlah kendaraan diangkut itu cukup banyak, dan dugaannya yang saya perkirakan dia tidak diikat atau dilihat. Kalaupun diikat, dia tidak sempurna atau bagus, sehingga ketika ada laut bergelombang, dia bergeser. Nah, pergeseran menyebabkan kesetimbangan kapal terganggu. Tinggal ke arah mana dia bergeser, kemudian dia menjadi cepat terbalik. Karena tidak ada kebocoran, kapal tidak menabrak sesuatu.
1: Artinya, pemeriksaan keselamatan seharusnya tidak hanya dilakukan setelah kecelakaan terjadi. Kondisi kapal, kelayakan, prosedur operasional, hingga kepatuhan terhadap aturan perlu dipastikan sejak sebelum kapal meninggalkan pelabuhan. Hal inilah yang juga menjadi sorotan anggota Komisi 5 DPR RI, Edi Purwanto, yang mendorong adanya audit menyeluruh terhadap kapal-kapal yang beroperasi di Indonesia, termasuk pemeriksaan kondisi dan kelayakannya.
3: Audit menyeluruh ini bukan hanya kalimat-kalimat indah. Setiap kita sampaikan pun semuanya seolah-olah berempati, bersimpati. Tapi kenapa kejadian-kejadian ini terjadi? Seperti data kami, Virgo ini kan, mohon maaf, impor usia sudah 38 tahun. Sementara peraturan Menteri Perdagangan, impor itu paling lama usianya 15 tahun. Dari hulu hilirnya kita selesaikan. Kapal datang ke sini, seperti apa? Ini sudah menyalahi prosedur gitu loh. Kalau sudah 38 tahun masih kita beli, tolong diaudit menyeluruh seluruh kapal yang ada di Indonesia. Usianya seperti apa? Kondisi kelaikannya seperti apa? Sampaikan ke kami, oh ternyata misalnya kita punya 2.000 kapal, yang lain hanya 1.000, ya sudah, yang 1.000 yang nggak bisa dipakai. Jangan karena resiko nanti pelayanan kepada publik terhambat. Nah ini kan alasan-alasan klasik, kalau nggak kita dorong dengan ketegasannya kuat, political will kita tidak tegas, maka akan berlanjut terus. Ingat ya, nyawa satu orang itu sangat berharga. Hukum tertinggi dalam sebuah negara ya keselamatan rakyat. Nah,
1: keselamatan pelayaran bukan hanya soal bagaimana sebuah kapal bisa berangkat, tapi bagaimana kapal itu dipastikan layak, stabil, dan siap menghadapi resiko sebelum membawa ratusan orang ke tengah laut. 3.850 lebih korban dalam 9 bulan menjadi pengingat. Laut memang tidak pernah bisa sepenuhnya dikendalikan. Tapi kesiapan kapal,

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, di Jalan-Jalan Plus kali ini kita akan menuju salah satu desa paling berkembang di Kota Wisata Batu, yaitu Desa Oro-Oro Ombo. Secara geografis, Oro-Oro Ombo berada di kawasan dataran tinggi di sisi timur Kota Batu dengan ketinggian sekitar 700 hingga 800 meter di atas permukaan laut. Suhu udara di sini relatif sejuk dengan kontur wilayah perbukitan dan lahan terbuka yang cukup luas. Dan memang nama Oro-Oro Ombo berasal dari bahasa Jawa. Oro-Oro berarti padang rumput atau lahan terbuka, sedangkan Ombo berarti luas. Secara historis, kawasan ini memang dikenal sebagai hamparan padang rumput luas di lereng perbukitan yang sejak dulu dimanfaatkan masyarakat sebagai lahan pertanian dan peternakan. Seiring berkembangnya Kota Batu sebagai kota wisata, Oro-Oro Ombo juga mengalami transformasi. Dari desa agraris, wilayah ini berkembang menjadi kawasan pemukiman, pariwisata, dan ekonomi kreatif seiring munculnya berbagai destinasi wisata modern. Dari sisi potensi wisata, Oro-Oro Ombo dikenal sebagai lokasi beberapa wisata artifisial yang menjadi salah satu magnet wisata utama di Jawa Timur. Selain wisata buatan, Oro-Oro Ombo juga punya potensi wisata alam. Di bagian selatan desa terdapat kawasan perbukitan dan jalur menuju ke Coban Rais, Coban Putri, serta Bukit Bulu yang populer sebagai spot trekking dan foto panorama. Nah, kalau Anda ingin menikmati wisata keluarga modern, panorama alam perbukitan, dan suasana dataran tinggi yang sejuk, Desa Oro-Oro Ombo di Kota Batu bisa jadi salah satu tujuan perjalanan Anda.
2: Jalan-Jalan Plus.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, sore hari ini tadi kita dapat info terkait dengan pemadaman listrik ya. Kita dapat info dari Pak Bahrul Alam. Tadi awal info dari Pak Bahrul itu jam 5 lebih 32 menit. Ini Pak Bahrul tadi menanyakan ada pemadaman listrik di daerahnya Pak Bahrul. Ini padamnya sudah 2 menit yang lalu. Tadi infonya jam 5 lebih 14 ya. Lokasinya di seputaran Jalan Bauksit. Ini ada apa? Itu yang ditanyakan oleh Pak Bahrul. Nah, ini tadi ada beberapa dokumentasi yang juga disampaikan. Pak Bahrul juga menambahkan di jam 5 lebih 23 menit. Untuk yang padam, itu salah satunya ada di Masjid Al-Kafi, daerah Pandean. Kondisinya masih padam sampai dengan jam 5 lebih 23 menit. Gangguan sistem, ini takutnya lama gitu ya. 2 sampai dengan 3 jam. Selain ada Pak Bahrul, tadi juga ada Pak Eko. Pak Eko juga menyampaikan informasi yang sama. Ada pemadaman listrik di Jalan Batubara, Kelurahan Purwantoro. Ini kok tiba-tiba mati? Apakah ada gangguan? Tadi dibantu oleh teman-teman yang ada di newsroom. Kita konfirmasi ke Asisten Manajer Jaringan Distribusi PLN UP3 Malang, Pak Fandi Faisal. Informasi dari Pak Fandi memang betul ada gangguan sistem. Sekarang ini masih proses penelusuran, nyalanya bertahap maksimal 3 jam. Nah, kalau Pak Eko, ini tadi juga kembali update, ternyata kalau di daerahnya Pak Eko sudah kembali menyala. Daerahnya Pak Eko itu ada di Jalan Batubara, Kelurahan Purwantoro. Kalau yang di daerahnya Pak Bahrul gimana nih Pak Bahrul? Yang di Jalan Batubara sudah mulai menyala ya. Kalau yang di Jalan Bauksit, ini apakah masih padam atau bagaimana? Barangkali Pak Bahrul boleh bisa menambahkan untuk informasinya. Lalu kawan, ada juga catatan tadi Pak Rofik ini menyampaikan di jam 5 lebih 27 menit. Kalau informasi dari Pak Rofik, di daerah Purwasari menuju ke arah Malang, ini kok ada potensi kemacetan, ada apa? Itu yang tadi ditanyakan. Nah, kalau yang dari Purwasari arah ke Malang, kok kita juga belum dapat infonya ya Pak Rofik ya? Yang tadi kita dapat infonya itu di daerah Lawang arah ke Surabaya. Kalau yang di Lawang arah ke Surabaya tadi diinfokan ada laka. Kita dapat info dari grup relawan Siaga Utara, ada laka, kemudian ada satu korban begitu, korbannya mengalami luka-luka. Tadi alhamdulillahnya kita cek di grup relawan Siaga Utara sudah termonitor, sudah ada pertolongan dari PMI Kecamatan Lawang. Alhamdulillah. Nah, kalau yang di Purwasari, tadi Pak Rofik menanyakan ini ada apa? Kita belum dapat informasi lebih lanjut nih, Pak. Pak Rofik tadi juga kirim video, kawan. Saya coba tampilkan di visual radio. Nah, ini kalau dari video yang disampaikan oleh Pak Rofik, memang kondisinya padat merambat ya. Kondisi padat merambat, jalannya pelan. Hati-hati untuk Anda yang dari Surabaya mau mengarah ke Malang lewat jalur arteri, kawan, terutama di sekitaran Purwasari, ada potensi kepadatan. Selain ada Pak Rofik, tadi ada beberapa catatan informasi lainnya. Nah, kalau yang baru saja masuk di kami, ini ada info dari Pak Cito, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya tadi jam 12 siang kita dapat info dari Pak Didik Prasetyo, ini melaporkan beberapa catatan ke Pak Cito ya. Saya coba cek dulu laporan di jam 12 tadi. Mungkin boleh dibantu juga teman-teman yang ada di newsroom tadi, laporan yang ditanggapi Pak Cito ini terkait dengan apa ya? Oke, saya ke Ilham dulu. Oke, nah ini tadi Pak Cito menanggapi laporan yang tadi masuk jam 12 siang dari Pak Didik Prasetyo. Tadi kita memang meneruskan beberapa catatan laporan kawan ke Pak Cito ya. Saya sambil cek dulu beberapa database kami. Oh, tadi kita komunikasi dengan Pak Cito itu salah satunya di jam 4 lebih 58 menit. Ini meneruskan laporan pendengar terkait dengan, oh ini yang sudah kemarin ya. Oke, mohon waktu kawan sambil saya cek dulu dari Pak Cito. Oh, ini meneruskan laporan pendengar, ditemukan lagi ada kendaraan yang parkir di halte Trans Jatim. Tadi laporannya Pak Didik jam 12 siang ya. ada videonya juga dilengkapi dengan dokumentasi. Lalu tadi teman-teman di newsroom ini membantu untuk meneruskan ke Kasih Sarana Angkutan dari Dinas Perhubungan Jawa Timur, Cito Eko Yuli Saputro. Ini tadi Pak Cito menyampaikan diterima informasinya dan akan diteruskan ke Dinas Perhubungan Kota Malang dan teman-teman yang ada di lapangan. Nah, tadi Pak Cito kemudian follow up lagi, kita follow up lagi bagaimana update-nya. Di jam 5 lebih 28 menit, Pak Cito menyampaikan ini dari hasil pengecekan dan dokumentasi ulang dari teman-teman PPA, kendaraan yang terparkir dari laporan yang tadi disampaikan oleh kawan pendengar City Guide itu sudah tidak ada di lokasi. Dari timnya Pak Cito juga menyampaikan untuk bisa diteruskan kepada Dinas Perhubungan Kota Malang agar bisa dibantu melakukan edukasi kepada petugas parkir yang ada di stasiun Malang di daerah Pintu Barat khususnya, supaya tidak ada yang mengarahkan kendaraan untuk parkir di bawahnya rambu-rambu halte Transjatim. Ada beberapa dokumentasi juga yang dikirimkan oleh Pak Cito, saya tampilkan di visual radio. Ini ada video dan juga ada fotonya.
1: Mohon izin melaporkan situasi shelter Transjatim stasiun Gedung Barat sudah steril dari parkir.
0: Nah, ini bukan pertama kalinya loh kawan kita dapat laporan kalau halte rambu-rambu halte Transjatim yang ada di dekatnya stasiun Kota Baru Malang itu justru dipakai untuk parkir kendaraan. Nah, kalau kita mau naik Transjatim itu kan memang ada beberapa opsi ya. Salah satunya Anda bisa berhenti di rambu Transjatim terdekat atau Anda datang ke halte. Kalau yang tidak ada haltenya itu ada rambu Transjatim, tulisannya stop begitu, kemudian ada gambarnya bis, itu tanda lokasi pemberhentian Transjatim, termasuk untuk Anda yang mau naik Transjatim. Nah, ternyata di lokasi itu beberapa kali dipakai untuk parkir kendaraan. Kita sudah kayaknya sudah kedua atau ketiga kalinya meneruskan kepada Pak Cito. Waktu itu langsung ditindaklanjuti, dihalau kendaraan yang parkir di sana untuk disuruh pergi. Hari ini ternyata ada lagi, tadi siang. Ini tadi Pak Cito menyampaikan salah satu upaya yang akan dilakukan, menjalin koordinasi secara intens bersama dengan Dinas Perhubungan Kota Malang, supaya kejadian yang tadi disampaikan itu tidak terulang kembali.

0: Selamat petang kawan, inilah headline 911 Hot News jam 6 petang. Kawan, dana infrastruktur Kota Malang ditambah. Kemarau di Jatim diprediksi masih berlangsung hingga akhir November 2026. Final Asian Cup 2026, Thailand waspadai postur tinggi pemain Indonesia. Berikut 911 Hot News jam 6 petang selengkapnya bersama saya, Ilham Riza. Pemerintah Kota Malang menambah anggaran infrastruktur sebesar 30 miliar rupiah pada pembahasan perubahan anggaran keuangan ataupun PAK 2026 yang difokuskan untuk mendukung sejumlah proyek pembangunan prioritas. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Dito Arif Nurrahmadi menyampaikan, penambahan dana akan dialokasikan secara merata, termasuk untuk perbaikan atau rehab sejumlah fasilitas gedung milik pemerintah yang sudah mulai mengalami kerusakan. Lebih lanjut, pihaknya memastikan pengerjaan proyek infrastruktur ini akan dikebut dengan sisa waktu yang ada, serta mengawasi penggunaannya agar tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika ataupun BMKG, Tuku Faisal Fatoni mengatakan, kombinasi fenomena El Nino dan Indian Ocean Dipole ataupun IOD menjadi pemicu utama memanjangnya periode kekeringan di Jawa Timur. Ia menambahkan kedua fenomena tersebut juga mempengaruhi pola pembentukan awan dan curah hujan, sehingga kedatangan musim hujan terlambat dan berlangsung lebih singkat. Sementara itu, menurut BMKG, untuk curah hujan sebagian wilayah Jawa Timur masih berpeluang mengalami hujan kurang dari 50 mm per bulan November 2026. Timnas Thailand dipastikan bersatu melewati laga final FIFA Asian Cup 2026 menghadapi Timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno pada hari Senin nanti. Pelatih Timnas Thailand Anthony Hudson mengatakan pihaknya mewaspadai kekuatan fisik dan postur tinggi para pemain di diaspora Indonesia serta kekompakan skuad Garuda. Lebih lanjut, Thailand sudah mengisirahkan sejumlah pemain pilar saat melawan Filipina agar tampil prima di laga puncak nanti. Demikian 911 Hot News jam 6 petang. Saya Ilham Riza. Selamat petang.
1: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: Masih di Get 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat petang kawan, bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan petang hari Anda di program City Report Weekend. Kawan, ini Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur untuk mendorong perubahan trayek ataupun rerouting ya angkutan kota di Malang seiring pengembangan layanan Trans Jatim. Dan ini penataan ini dinilai diperlukan agar angkot ini dapat berperan sebagai feeder yang menjangkau kawasan pemukiman. Menurut Kepala Seksi Sarana Angkutan Jalan di Subprovinsi Jawa Timur, ada Cito Eko Yuli Saputro mengatakan, dan di sini keberadaan Trans Jatim tentu saja membuat pola layanan angkutan umum yang berada di Malang itu harus disesuaikan ya. Ini bus yang akan diarahkan melayani jalur utama, dan sedangkan angkot itu sebagai feeder untuk menjangkau kawasan yang tidak dilalui bus. Menurutnya kawan, perubahan itu nanti bukan hanya menyangkut kode angkot, tetapi juga trayek hingga nama jalur. Dalam proses itu membutuhkan beberapa tahapan ya, termasuk pendataan dan penataan legalitas armada. Salah satu tahapan awal yang sudah disiapkan ini adalah stimulus melalui subsidi pajak bagi angkot yang sudah memenuhi persyaratan. Nah, di sini untuk kawasan pelaksanaan rerouting kawan di Dishub Kota Malang nantinya juga akan mengusulkan rute kepada Dishub Provinsi Jawa Timur, dan selanjutnya Pemprov Jatim akan menyiapkan anggaran dan juga skema kerjasama dengan pengemudi angkot sebagai feeder. Lalu penataan trayek ini diharapkan membentuk kembali permintaan ataupun demand terhadap angkutan umum. Ini sekaligus mengintegrasi layanan angkot dengan bus Trans Jatim yang berada di wilayah Malang Raya. Di malam hari ini kawan, beberapa informasi yang sudah kita terima. Ada Pak Arif tadi di jam 17:37 menanggapi tentang penipuan ya. Ini Pak Arif mengirimkan sebuah voice note. Kita bisa play dulu voice note-nya dari Pak Arif.
1: Assalamualaikum, selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Penipuan ya.
0: Iya, gimana Pak?
1: Kemarin saya di WA sama seseorang, dia ngakunya dapat nomor telepon saya. Saya tanya nomor telepon dan teman saya. Ternyata temannya, teman siapa, nggak jawab. Terus yang terakhir teman saya juga, saya bilang mana teman saya siapa. Akhirnya dia bilang tapi bukan teman saya itu. Dia nanyain saya travel umroh. Masa bisa travel umroh ya? Oh iya ada. Oh iya mas, saya mau, mas saya daftarin mas. Lulu. Kocak gampang temen lah. Langsung minta daftar. Langsung tanpa A, I, U, E, O. Harganya berapa? Tanya harga ini, harga itu. Kok gak ditanyain, kok langsung daftar aja. Wes ini penipu ini. Langsung saya blokir kemarin. Jadi saya sudah feeling ini orang penipu. Itu aja info dari saya. Semoga teman-teman yang lain tidak sampai terjadi penipuan lagi.
0: Baik.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif untuk menanggapi tentang penipuan ya. Nah makanya dari itu untuk kawan-kawan lebih baik berhati-hati ya, jangan sampai mudah terpercaya apabila ada informasi yang belum bisa dibuktikan kebenarannya. Terima kasih untuk Pak Arif. Lalu kawan-kawan juga masih bisa mengirimkan pantauan traffic di kawasan Anda. Bisa Anda share ke WhatsApp kami di 0811 36001 11.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Tadi tekanan air sempat kecil loh. Kita harus ke kantor Tugu Tirta ya?
2: Sekarang nggak perlu repot-repot, Bu.
1: Loh, terus gimana?
2: Cukup buka Tugu Tirta Connect, mau cek tagihan, lapor gangguan, baca info layanan, sampai kirim pengaduan, semuanya bisa dari HP.
1: Terus kalau aku pengen nanya-nanya?
2: Tenang, tinggal tanya Tania. Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan, yang siap kasih informasi kapan saja, di mana saja.
1: Wah, sekarang urusan air nggak perlu ngantri, nggak perlu ribet, tinggal buka aplikasi, bisa akses sambil rebahan ya Pak.
3: Kini layanan Tugu Tirta semakin dekat dalam satu genggaman. Melalui Tugu Tirta Connect dan Tania, pelanggan dapat mengakses berbagai layanan dengan lebih cepat, mudah, dan responsif. Unduh Tugu Tirta Connect sekarang di Google Play Store dan rasakan kemudahan layanan air minum kapan saja, di mana saja. Tugu Tirta Connect lebih mudah.
4: Informasi ini kolaborasi City Gate FM dan Perumda Tugu Tirta Kota Malang didukung oleh Bank Jat.
5: Guidance for your life. City Gate FM.

0: Sidikit 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat petang kawan, bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan petang hari Anda di program City Report ya. Dan di petang hari ini kawan, tentu saja banyak mobil ini yang masih ngeyel parkir yang berada di kolong flyover Arjosari Kota Malang ya. Padahal Dinas Perhubungan Kota Malang sendiri sudah menegaskan ya bahwa kawasan flyover itu merupakan area terlarang untuk parkir. Menurut Kepala Dishub Kota Malang, Wijaya Saleh Putra, bahwa larangan parkir itu berlaku di atas maupun di bawah flyover. Maka dari itu kawan, kondisi di lapangan di sini menunjukkan masih banyaknya masyarakat yang memarkir kendaraan di kolong flyover Arjosari. Lalu beberapa kendaraan bahkan tampak berdebu ya. Berarti kendaraan tersebut sudah berhari-hari yang ditinggalkan di pinggir jalan. Tak hanya mobil pribadi kawan, beberapa angkutan kota juga terlihat memanfaatkan kolong flyover tersebut sebagai parkir. Di sini Wijaya menduga bahwa kendaraan yang terparkir lama di lokasi itu merupakan milik warga sekitar. Namun untuk status kepemilikan kendaraan tetap tidak melandasi kebolehan parkir di area yang terlarang kawan. Sebagai langkah awal, di sini Dishub Kota Malang juga akan memberitahukan melalui surat teguran agar pemilik itu tidak lagi memarkir kendaraannya di bawah flyover Arjosari, dan penindakan yang lebih tegas juga baru dilakukan setelah peraturan wali kota ataupun perwali sebagai pelaksana perda penyelenggaraan perparkiran resmi disahkan ya. Lalu pembinaan terhadap kendaraan yang melanggar ini salah satunya dengan penggembokan kendaraan apabila itu memang diperlukan ya. Namun untuk penindakan itu yang bersifat administratif maupun tindak pidana ringan ataupun tipiring. Pihak Dishub Kota Malang sendiri juga masih menunggu perwal yang sedang disusun ya. Selain Arjosari, Wijaya pasti juga melarang di kolong jembatan maupun flyover di titik lainnya seperti di kawasan Stasiun Malang dan Margosono, karena kendaraan yang terparkir di area itu pasti berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas serta mengancam keselamatan pengguna jalan kawan. Lalu di petang hari ini beberapa informasi yang sudah kami terima, ada Pak Fahrul Alam tadi mengabarkan untuk listrik di kawasan di kawasan seputaran Jalan Bauksit itu sudah menyala ya. Baik, terima kasih Pak Bahrul Alam. Lalu ada Pak Joko Said. Udah sering Pak yang ngarahin tukang parkirnya, saya tahu sendiri karena di seberangnya ada yang jualan. Oh, ini yang mengomentari tentang Pak Cito tadi yang mengirimkan pelanggaran ya. Ada kendaraan yang masih nekat parkir yang berada di rambu bus Trans Jatim. Baik, terima kasih Pak Joko Said informasinya. Lalu Pak Didi di jam 18:04 ini mengirimkan sebuah video ya Pak Didi, kita bisa play dulu dan bisa kita lihat di Radio Visual Live kawan.
1: Jam 12 informasi saya, ditindaklanjuti jam 5 ya, mesti nggak ada. Nah ini sekarang, ini jam 18:03. Nah, ini ada loh, dipakai parkir lagi kan?
0: Oh,
1: nah,
0: dipakai parkir lagi.
1: Dipakai parkir lagi.
0: Sama banner mie ayam ya, ya sebetulnya Pak Didi ya?
1: Bagaimana? Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih kembali Pak Didik informasinya.

0: Suf nih tadi mengabarkan juga kawan. Kita lihat dulu informasi dari Pak Yusuf ya. Pak Yusuf tadi. Pak Yusuf. Oke, baik. Oke, terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah berbagi info traffic di petang hari ini. Anda juga masih bisa menyampaikan informasi traffic di kawasan Anda. Bisa Anda share juga ke nomor WhatsApp kami 0811 3600 911.
1: Inputol, informasi seputar jantung.
2: Malam hari ini kembali kita update untuk informasi seputar di ruas jalan tol. Untuk Anda yang menuju ke tol Pandan Malang sampai ke tol Gempol, Porong kecepatan Sidoarjo juga masih aman lancar. Kawan, untuk info tol di sore hari ini didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, WhatsApp di 0877-674-1341. Jalan Indragiri, Kota Batu, Istolaram Eye Center, pelayanan premium, harapan untuk semua.
1: Foto informasi seputar jam.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
4: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ayu Gusti membawa kabar. Pemkab Pamekasan menerbitkan surat edaran Bupati Pamekasan tentang pembebasan biaya pelayanan kesehatan selama masa UHC cut off. Surat edaran tersebut ditetapkan dan ditandatangani Bupati Pamekasan Kiai Haji Khalilur Rahman pada 1 Oktober 2020. Penerbitan surat edaran ini menjadi dasar sementara pemberian pelayanan kesehatan bagi masyarakat selama masa transisi kepesertaan JKR. Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan Taufikur Rahman bilang, pelayanan kesehatan gratis tersebut diberikan kepada masyarakat yang masuk dalam desil 1 hingga 5, penderita penyakit kronis, serta ibu hamil.
2: Oke, kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Festival Garam Dasun 2026 di Rembang, Jawa Tengah bersiap mencetak rekor dunia lewat look. Festival Garam Dasun 2026 di Rembang, Jawa Tengah bersiap mencetak rekor dunia lewat lukisan garam terbesar. Sebanyak 10 seniman dari berbagai daerah di Indonesia akan berkolaborasi dengan seniman dan petani garam. Karya ini merupakan gagasan almarhum maestro seni rupa Nasirun. Selama residensi 14 hingga 17 Oktober mendatang, para seniman akan tinggal di rumah warga dan belajar langsung tentang kehidupan serta proses produksi garam.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Sebanyak 293 lembaga keagamaan di Bojonegoro bakal digelontor dana hibah, nominalnya mulai dari 10 juta hingga 25 juta rupiah. Bantuan bersumber dari APBD tahun 2026 untuk stimulan pembangunan atau rehab. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemkab Bojonegoro Dian Rohmawati bilang, proses pelayanan pencairan hibah sudah mulai berjalan setelah sosialisasi. Pencairan masih berproses hingga kini karena bersifat stimulan, maka banyak pengajuan yang harus diadendum.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan malam hari Anda di program City Report. Kawan, pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama DPRD Provinsi Jawa Timur tentu saja membahas langkah pencegahan dan penanganan perlindungan anak ya yang berada di ruang digital melalui forum kolaborasi di Malang Creative Center Kota Malang. Nah, langkah ini diambil ini setelah di Rumah Sakit Menur itu mencatat adanya 232 pasien anak yang berada di bawah 18 tahun itu mengalami adiksi digital hingga bulan Mei 2026. Nah, jumlah pasien itu tentu saja merupakan sepertiga ya dari total 766 pasien adiksi digital yang ditangani di RS Menur. Menurut Kepala Dinas Komunikasi dan juga Informatika Provinsi Jawa Timur, ada Sherlita Ratna Dewi Agustin menjelaskannya bahwa anak-anak menghadapi berbagai ancaman seperti cyber, lalu ada perundungan, judi, daring, hingga kecanduan internet kawan. Sherlita juga kembali menambahkan, untuk penanganan ancaman ini pasti saja memerlukan pembenahan di berbagai ekosistem secara berkelanjutan. Lalu menurut dari anggota Komisi ADPRD Provinsi Jawa Timur, ada Saifuddin Zuhri menyatakan dukungannya terhadap program edukasi dan juga sosialisasi pencegahan dampak negatif media sosial bagi para siswa, kawan. Lalu dari Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak ataupun DP3AK Provinsi Jawa Timur, ada RH Richandra Novianto menyoroti ya perbedaan tantangan yang dihadapi anak saat beraktivitas di dunia maya dibandingkan dunia nyata. Lalu di sini menekankan bahwa pendekatan perlindungan anak harus menitikberatkan pada aspek pencegahan dini di hulu. Dan Kasubdit Perlindungan Anak Ditres PPA ataupun PPU Polda Jatim, Kompol Ruth Yeni menambahkan bahwa pentingnya peningkatan pengetahuan untuk pembangunan pengawasan mandiri pada anak dalam kegiatan ini kawan, yang dihadiri beberapa jajaran seperti OPD Sebakorwil 3 Malang, ada Forum Anak dan Relawan TIK. Ini diajukan aplikasi sistem informasi untuk memantau di tingkat adiksi internet pada anak kawan. Malam hari ini kita saat lagi akan mendengarkan kumandang seruan azan Isyak untuk wilayah Malang dan sekitarnya.
1: Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: city guides inside.
1: Di tengah keterbatasan transfer dari pemerintah pusat, Pemkot Malang didorong lebih maksimal menggarap potensi barang milik daerah atau BMD untuk menambah pendapatan asli daerah atau PAD. Menurut Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurahmadi, sertifikasi dan pendataan aset menjadi langkah penting sebelum BMD dioptimalkan secara komersial.
2: Pemerintah daerah dengan kondisi saat ini dengan semakin terbatasnya transfer pusat ke daerah, sehingga ruang-ruang fiskal mengalami keterbatasan, maka dituntut untuk bisa semakin kreatif, semakin inovatif dalam mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah, salah satunya dalam pemanfaatan BMD atau barang milik daerah. Nah, itu yang saya kira semua fraksi, baik dalam rapat paripurna, dalam rapat komisi, kemudian dalam rapat badan anggaran, itu selalu menyampaikan itu. Karena kita dituntut untuk bisa mengoptimalkan potensi yang ada. Pendekatannya sekarang saya kira pemerintah daerah ini sudah harus mengedepankan pendekatan new public management, new public service, bagaimana kemudian business government itu sudah menjadi mindset pemerintah Kota Malang ke depan. Artinya potensi-potensi yang ada di Kota Malang kaitannya dengan aset maupun barang milik daerah harus bisa bermanfaat, bisa berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah.
1: Sementara itu, Kepala BKAD Kota Malang, Bai Haki, menyebut ribuan aset daerah telah masuk dalam sistem, dengan sebagian diantaranya telah dimanfaatkan untuk tempat usaha dan tempat tinggal.
3: Asetnya pemerintah Kota Malang ini kan untuk kepentingan publik, artinya harus kita kawal semuanya secara bersama-sama. Maka tadi yang saya sampaikan, karena

0: tempat tinggal, kemudian sewa. Ini mari kita bersama-sama untuk saling mengamankan, karena ini adalah milik pemerintah Kota Malang yang tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat Kota Malang juga. Maka dari itu kami saat ini sedang melakukan pekerjaan prioritas berupa validasi, penelusuran terkait dengan data-data baik secara kearsipan maupun tinjauan ke lapangan. Apalagi dari penelusuran, dari validasi, pengamanan segala macam, penelusuran arsip, tinjauan ke lapangan, ini sebagai bahan kami juga dalam rangka untuk melakukan percepatan proses sertifikasi penerbitan melalui BPN Kota Malang.
1: Dari sisi akademisi, dosen FIA Universitas Brawijaya Dr. Imam Hanafi melihat pengelolaan aset perlu diarahkan lebih produktif, namun tetap

0: dengan tata kelola dan akuntabilitas yang jelas.
1: Nah, saya berpandangan bahwa selama ini banyak daerah ya, saya tentu tidak bisa menyebut satu persatu, kira-kira selalu mempunyai pandangan bahwa pemerintah daerah itu adalah pengumpul pajak. Nah, ini yang harus dirubah. Nah, melalui pengelolaan aset yang bagus, kalau misalnya pemerintah daerah itu bisa menjadi investor yang mahir, ya, jangan selalu mempercayakan ke swasta atau asing, maka sebenarnya kesejahteraan masyarakat itu bisa ditingkatkan melalui kemahiran pengelolaan aset itu. Kira-kira kalau dalam bahasa asing disebut transformation to sovereign impact investor, merubah pemerintah, ya, pemerintah pusat, pemerintah daerah menjadi investor yang mahir.
0: Potensi barang milik daerah atau BMD Kota Malang masih terbuka. Tantangannya bukan hanya sekedar menambah pendapatan, tetapi memastikan aset daerah dikelola produktif, transparan, dan tidak menjadi beban pemeliharaan di kemudian hari.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: CityGate 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza yang masih menemani perjalanan malam hari Anda di program City Report. Malam hari ini kawan, kita akan beberapa akomodir terlebih dahulu informasi dari kawan-kawan pendengar yang sudah kami terima di jam 18 lebih 4 menit. Ada Pak Didi ya. Oh, ada Pak Nanang, mohon maaf. Ada Pak Nanang, 18 lebih 19 menit, melaporkan ada orang bakar lahan di belakang perumahan Teluk Bayur Utama. Lahan bambu, bahkan asapnya itu sampai ke rumah warga. Pak Nanang mengirimkan video. Kita play dulu videonya dari Pak Nanang.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam, Pak.
2: Telah terjadi pembakaran lahan di belakang perumahan Teluk Bayur Utama.
1: Nah, ini pembakarannya sampai mengepul ya asapnya. Terlihat jelas di radio Visual Live kawan. Bisa Anda simak.
2: 3 September. Asapnya ke rumah warga.
1: Baik. Lalu di sini tadi Pak Nanang juga mengirimkan voice note. Kita play dulu voice note-nya dari Pak Nanang kawan.
3: Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Nanang.
3: Izin melaporkan, ini ada orang bakar lahan di belakang perumahan Teluk Bayur Utama. Nah, di belakangnya banyak tanaman bambu gitu loh. Asapnya ke rumah warga, terus apinya masih menyala gitu. Takutnya malah merambat kemana-mana. Mohon diteruskan CityGate, terima kasih.
1: Baik, terima kasih kembali. Lalu Pak Nanang juga kembali mengirimkan video. Kita lihat dulu kawan.
2: Ini tambah besar apinya CityGate ke pohon bambu, malah tambah besar ini sedikit.
1: Oke, baik, terima kasih untuk kirimannya video dan voice note-nya Pak Nanang. Nanti akan kami teruskan ke pihak yang terkait. Lalu ada Pos Pantau Semeru tadi mengirimkan informasi juga ya, telah terjadi erupsi Gunung Semeru di jam 17 lebih 57. Untuk tinggi kolom abu itu tidak teramati. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 25 mm dan durasinya kurang lebih 1 menit lebih 45 detik ya. Saat ini Gunung Semeru statusnya berada di level 3, yaitu di level siaga. Ada Pak Joko Said kawan di 18 lebih 28 mengabarkan juga rambu pecoret tapi dipakai berjualan. Kemudian halte Transjatim saat ini digunakan berjualan nasi goreng. Pak Joko Said mengirimkan video dan juga voice note. Untuk videonya kita tampilkan dulu di Radio Visual Live ya.
4: Ini ada tulisannya pecoret, tapi posisinya sudah dipakai jualan. Nah itu, terus untuk yang di mana?
1: Oh ya, ini di Stasiun Malang Kota Baru.
4: Itu tadi.
1: Ya itu rambu.
4: Ada rombong mie ayam, itu
1: Transjatim, oh ya,
4: nasi goreng dipakai lagi. Ayolah Pak, yang tegas Pak. Tuh, itu lo yang jual, bukan orang asli Malang. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih kembali Pak Joko Said. Lalu kita play dulu voice note-nya Pak Joko Said.
4: Yang jualan nasgor. Terus bumbu-bumbunya ditaruh di bangkunya halte Transjatim. Kalau ada petugas itu cuma digiring, dia pura-pura mau pulang, tapi petugasnya pergi, dia balik lagi. Ya itu masih satu teman lah sama yang tukang parkir.
1: Oke.
4: Sama aja.
1: Baik, terima kasih untuk Pak Joko Said. Dan tadi dengan kawan-kawan di newsroom sudah diteruskan ke Kasih Sarana Angkutan Jalan di Subjatim ada Pak Cito Eko Yuli Saputro ya. Ini masih belum ada jawaban dari Pak Cito, kita masih menunggu informasinya. Lalu jam 18.38 ada Pak Iwan. Macet arah Batu di Enak Eco, kemacetan sangat panjang. Ternyata Supeltas mendahulukan penyeberang, bukan jalan utama. Pak Iwan mengirimkan voice note dan juga video. Kita play dulu voice note-nya.
0: Ini macetnya yang arah Batu di Enak Eco sangat panjang. Ternyata penyebabnya Supeltas ini mendahulukan yang menyeberang ini. Pais, saya tinggal berapa ini? 4 mobil ini. Okay. Ternyata kan kelihatan ini menyeberangkan duluan. Macet panjang arah Batu yang di Enak Eco.
1: Okay, terima kasih Pak Iwan. Nanti videonya kita akan putar sebelum kita akan move dulu ke newsroom. Ada Mufti, ya Mufti.
5: Ya Ilham, memang di sekitaran Kepuharjo itu ya, setiap akhir pekan itu selalu langganan kepadatan, terutama untuk yang menuju ke Kota Batu. Bahkan City Gate setiap akhir pekan seperti Sabtu Minggu ini juga menerima laporan terkait dengan hal yang sama seperti yang dilaporkan oleh Pak Iwan. Ya. Jadi memang di sekitaran Kepuharjo ada persimpangan tersebut, memang Supeltasnya keseringan juga mendahulukan masyarakat yang keluar dari gang, sehingga yang di jalan utama ini sedikit ada antrian seperti itu. Dan untuk kemacetannya memang ya di Kepuharjo kalau kita pantau saat ini gak begitu panjang untuk di menuju jam 7 malam ini ya. Kalau tadi setengah 7 memang kepadatannya dari sekitaran Jalan Raya Gembrung sampai menuju ke Kepuharjo. Tapi kalau untuk saat ini masuk di jam 7 malam kepadatannya untuk yang menuju Kota Batu hanya di sekitaran Raya Kepuharjo. Setelah itu masuk di Ngijo sampai di pertigaan Pangsut di Karangploso sudah lancar dua arah, tidak ada kendala.
1: Oke, baik, terima kasih untuk Mufti. Nah ini biar kita play dulu videonya dari Pak Iwan kawan. Ini terpantau mengalami kemacetan ya.
0: Ini ada Supeltas 2 mendahulukan.
1: Mendahulukan dari pengendara pengendara yang di gang dulu ya. Oke, baik, terima kasih untuk Pak Iwan. Di malam hari ini kawan, Anda juga masih bisa berbagi pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda. Bisa Anda share ke WhatsApp kami di 0811-3600-911.
6: Jalan Plus.

0: Kota Malang tidak hanya memiliki destinasi wisata maupun desa yang menarik. Tapi tahukah Anda, Kota Malang juga memiliki pusat perdagangan tradisional loh. Suara riuh penjual dan pembeli rasanya sudah menjadi suasana biasa di tempat satu ini. Nah, kali ini saya mengajak Anda jalan-jalan ke pusat perdagangan tradisional Kota Malang. Ini dia, Pasar Besar Kota Malang. Pasar Besar Kota Malang dibangun pada zaman penjajah Hindia Belanda pada tahun 1914. Pasar Besar selalu tumbuh dan juga berkembang mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan pusat perdagangan, maka pada tahun 1938 dan 1973 diadakan renovasi. Namun pada tahun 1985 terjadi musibah kebakaran pada bagian dalam timur. Pada tahun tersebut, bagian yang terbakar diganti dengan bangunan kerangka besi dan atap asbes gelombang. Nah, itu dia sejarahnya. Sekarang, yuk ikuti saya jalan-jalan di Pasar Besar Kota Malang. Kira-kira ada apa aja ya? Saat Anda tiba di Pasar Besar Kota Malang, Anda difasilitasi tempat parkir yang begitu luas. Ya, karena memang di sini aja namanya Pasar Besar. Masa lahan parkirnya kecil? Setelah itu, Anda langsung cus aja masuk ke Pasar Besar Kota Malang. Nah, Anda bisa melihat di sini banyak banget yang jualan loh. Wow, Anda bisa membeli berbagai keperluan yang Anda butuhkan, mulai dari bahan pangan, perabot rumah tangga, pakaian, aksesoris, dan masih banyak lagi. Dijamin lengkap banget dan sesuai dengan kebutuhan Anda. Dan bisa juga loh menjadi pusat grosir Anda, atau bisa banget buat stok Anda di rumah. Sayangnya, sekarang pasar-pasar memang tidak terlalu ramai ya, karena memang sekarang apa-apa serba online, bener banget kan? Mudah dan praktis lagi. Tapi saran aja ya, mending Anda juga membeli secara offline agar Anda bisa membantu para pedagang pasar yang sedang berjuang untuk keluarganya. Selain itu, keuntungannya Anda bisa melihat atau mereview kualitas barangnya secara langsung. Nah, gimana? Yuk buruan ke Pasar Besar Kota Malang. Lokasi Pasar Besar sama dengan namanya. Ada di Jalan Pasar Besar, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Dari alun-alun Merdeka Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke selatan. Perempatan kedua, belok kanan. Di sebelah kanan Anda, Anda akan menemukan Pasar Besar Kota Malang. Tunggu apa lagi? Luangkan waktu Anda untuk shopping di Pasar Besar Kota Malang sekarang. Dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City89.11 FM.
1: Jalan Plus.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News.
1: Selamat malam kawan, inilah headline 911 Hot News jam 7 malam. Kawan, pasokan terbatas, harga cabai rawit di Kota Malang tembus 66.000. Kawan, BPBD Jatim temukan 69 korban KMP Virgo Transport 8. Upaya penghapusan etnis Uighur dan Tibet, para aktivis kecam pekan persatuan etnis di Cina. Berikut 911 Hot News jam 7 malam, selengkapnya bersama saya Mufti Akmal. Harga cabai rawit di sejumlah pasar tradisional Kota Malang mengalami lonjakan signifikan hingga menembus angka Rp66.000 per kilogram akibat terbatasnya pasokan dari petani daerah penghasil hari ini. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang, Slamet Husnan, menyampaikan kenaikan harga ini sudah terjadi dalam beberapa hari terakhir dipicu oleh faktor cuaca ekstrim. Lebih lanjut, pihaknya berharap ada langkah stabilisasi harga dari pemerintah daerah agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan lonjakan tidak semakin memberatkan konsumen maupun pedagang kecil di Kota Malang. Korban ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia setelah dilakukan pencarian selama beberapa hari. Kepala Pelaksana BPBD Jatim, Gatot Subroto, menyatakan sebanyak 69 warga Jawa Timur sudah ditemukan dan jenazah korban langsung dievakuasi ke RSUD Blambangan untuk proses identifikasi lebih lanjut oleh tim DVI. Maka dari itu, pihak BPBD mengimbau seluruh pengguna dan penyedia jasa transportasi laut untuk selalu waspada terhadap perubahan cuaca ekstrim serta memastikan kelengkapan alat keselamatan pelayaran. Informasi terakhir, beberapa aktivis hak asasi manusia mengecam gelaran pekan Publicitas Persatuan Etnis oleh Partai Komunis China. Perwakilan Interparliamentary Alliance on China, Rahima Mahmud, mengatakan agenda tersebut bukan perayaan keharmonisan, melainkan bentuk upaya menghapus identitas etnis Uighur dan Tibet. Lebih lanjut, Rahima menyesalkan penggunaan teknologi pengawasan digital serta propaganda pariwisata dan mendesak dunia barat untuk bersikap tegas terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Demikian 911 News jam 7 malam, saya Mufti Akmal. Selamat malam.

baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Kawan Animalia, program diskusi yang dikemas secara hangat dan ulasan yang tajam dengan mengangkat tema seputar hewan dari berbagai sudut pandang. Yang dipersembahkan City Guide 911 FM bersama Satwa Sehat Indonesia.
2: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, selamat malam. Saya Erika Rosa, kembali bersama dengan Anda malam hari ini di program Kawan Animalia. Seperti biasa, kalau hari Sabtu, malam Minggu, kita ngobrol santai seputar hewan. Dan hari ini topik bahasan kita terkait dengan rabies. Kita bicara selamat ulang tahun rabies ke 142 tahun. Ini sekaligus menjadi satu bagian untuk mengingatkan kita bersama perlunya aware terkait dengan rabies. Walaupun hari rabies itu sudah minggu kemarin ya, tapi tidak ada salahnya kita bahas hari ini. Untuk hari rabies sendiri, kawan, itu kan selalu kita peringati setiap satu tahun sekali, tepatnya di tanggal 28 September. Nah, hari ini nanti kita akan bahas lebih banyak terkait dengan rabies. Tentu saya nggak sendirian, hari ini sudah hadir bersama dengan kami. Ada pimpinan Satwa Sehat Indonesia yang juga dosen dari Universitas Brawijaya, ada Dr. Albiruni Haryo. Untuk Anda yang mau ikut bergabung, mungkin juga ada beberapa pertanyaan yang mau disampaikan atau ada beberapa tanggapan, kawan, Anda boleh ikut bergabung dalam diskusi malam hari ini di program Kawan Animalia. Yang mau bergabung boleh lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Kita jeda dulu sebentar, nanti kita akan segera kembali di program Kawan Animalia.

0: City Guide 9, 11 FM, Guidance for Your Life. Kawan, terima kasih Anda yang masih bersama dengan kami malam hari ini. Kita di program Kawan Animalia. Dan tentunya tadi saya juga sampaikan ya, saya nggak sendirian hari ini. Sudah hadir bersama dengan kami di studio. Ini ada pimpinan dari Satwa Sehat Malang yang juga dosen dari Universitas Brawijaya. Ada Dr. Dr. Albiruni Haryo. Dok Albi, selamat malam.
1: Ya, selamat malam Mbak Rika, selamat malam semuanya rekan-rekan pendengar.
0: Iya, gimana kabarnya Dok Albi?
1: Baik, baik sekali Mbak Rika, luar biasa baik, alhamdulillah. Semoga Mbak Rika juga baik dan kawan-kawan juga di sini baik semuanya.
0: Nah Dok Albi, hari ini kita mau bahas tentang rabies ya. Ini topik kita, selamat ulang tahun rabies. Nah, bicara soal rabies, ini kan sebenarnya diperingati setiap tanggal 28 September 2026 ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut bersama dengan Dok Albi, kenapa kok kita harus bahas rabies, padahal kalau di Malang sendiri belum ada kasus rabies kawan. Tapi tentu walaupun belum ada kasusnya, bagaimana kita mewaspadai tetap penting dan harus ya. Oke Dok, berbicara soal rabies, kenapa penyakit ini harus dapat dicegah? Apalagi ini sebagai pengingat ulang tahunnya rabies begitu ya, hari rabies 2026.
1: Ya, jadi lagi-lagi ini kita bicara hal yang kemudian semoga bukan hanya slogan ya, yang kemudian akan di bicarakan oleh beberapa pihak, dalam hal ini juga mungkin pemerintah begitu. Jadi sudut pandangnya memang agak berbeda. Kita coba angkatnya setelah ini adalah topiknya malam ini adalah terkait dengan ucapan selamat ulang tahun untuk rabies ya, di mana rabies ini sendiri sepertinya setiap bulan September atau bahkan juga sampai awal Oktober masih akan terus hangat setiap tahun ya. Bahasannya selalu tentang rabies. Dari sisi pet owner, orang-orang yang memiliki hewan peliharaan juga adalah momentum di mana mencari vaksin gratis biasanya. Vaksin rabies gratis di banyak klinik juga. Dari sisi penjual vaksin rabies juga biasanya stoknya kosong. Akan susah sekali mencari stoknya. Tapi ada hal yang kemudian sarkasnya adalah rabiesnya itu tambah banyak begitu, bisa jadi tambah hari, enggak tambah sedikit begitu. Nah ini jadi penting karena mereka kayaknya enggak, mereka dalam ini adalah rabies atau yang kita tuduh adalah selaku tersangkanya adalah si rabies ini sendiri, sebuah virus yang enggak bisa kemudian diberantas dengan apa namanya alkohol, tidak bisa diberantas dengan disinfektan biasa atau bahkan dengan deterjen kemudian disikat kemudian hilang. Tidak, rabies ini kita tahu caranya, tapi pembersihannya kita tahu, siapa tersangkanya, di mana itu kita tahu, tapi itu usianya udah hampir 142 tahun sampai hari ini, dari tahun 1800 sekian sampai tahun ini udah 2026. Per hari ini pun juga masih mayoritas provinsi di Indonesia itu masih positif. Tapi dari sisi yang lain juga faktanya, apakah kemudian dari tahun ke tahun pemerintah nggak ngapa-ngapain, datanya juga Anda dengan mudah juga pasti bisa akses. Pemerintah ini ngapa-ngapain, banyak juga pihak yang juga mengawal itu juga terus. Cuman memang mungkin ada beberapa hal nanti yang perlu kita coba ulas, bahwa per tahun ini, per bulan ini, virus rabies itu masih ditemukan di banyak wilayah di daerah di Indonesia, bahkan kasusnya pun juga masih menjangkiti atau berbahaya dan mengancam nyawa manusianya, bahkan ada korbannya.
0: Baik, nah kenapa kok kita harus selalu mengingatkan tentang rabies walaupun di sekitar kita tidak ada? Tadi dikatakan juga oleh Dr. Albi, ini fatalitasnya bahkan sampai dengan meninggal dunia begitu Dok ya. Tentu yang harus jadi perhatian kita bersama. Nah Dok, kalau ditanya tadi kenapa, misalnya kenapa kok kita harus tetap memperhatikan tentang rabies, termasuk yang ada di Malang? Kita kan nggak ada kasusnya nih ya.
1: Betul.
0: Kenapa
1: betul.
0: Kok tetap harus aware? Memang tetap ada potensi Dok.
1: Nah, permasalahannya itu provinsi yang dianggap bebas itu jauh lebih banyak dibandingkan yang istilahnya terjangkit ya, yang positif begitu. Malang per data yang saya tahu, enggak tahu itu update-nya kapan, yang disediakan oleh memang pemerintah, itu masih negatif begitu. Cuman kan seperti juga yang apa namanya, kita tahu namanya penyakit ini kan perlu dilakukan surveillance ya, atau update data yang kemudian terus-menerus. Nah, itu yang kemudian masih belum cukup transparan menurut saya. Untuk sampai mana? Jangan sampai temuan itu hanya muncul saat ada kasus viral. Ini katanya, yang katanya Pak Kapolri yang barusan dilantik ini kan, jangan sampai no viral no justice ini kan terulang lagi. Jangan sampai juga rabies itu nunggu viral, nunggu ada yang kegigit, bahkan kemudian ke rumah sakit, naudzubillah, bahkan sampai harus ada yang manusianya yang positif gitu. Jangan sampai baru kemudian jadi semuanya gupuh lagi, semuanya bingung lagi cari data. Karena yang namanya kita itu hidup berdampingan dengan hewan, terkhusus di Malang Raya, itu kan angkanya juga cukup tinggi. Buktinya apa? Anda bisa temukan pet shop dimanapun itu, Anda bisa dengan mudahnya. Kawan-kawan dokter hewan, kolega saya ini juga banyak sekali yang punya tempat praktek di daerah Malang Raya. Dan bahkan sekarang kita dengan mudah melihat orang sambil naik mobil, mobilnya baru, buka jendela, yang keluar kepalanya anjingnya, lihat kanan kiri. Naik motor, bawa tas yang apa namanya, hadap belakang itu ada lubangnya yang ada kayak transparan, itu juga bawa kucing. Jadi pemandangan itu bukan lagi pemandangan yang dulu mungkin 5 tahun 10 tahun lalu gak begitu banyak. Hari ini kayaknya itu biasa. Artinya kan ini semakin dekat, maka resiko juga pasti semakin tinggi. Nah, pertanyaannya adalah gimana agar rabies ini jangan sampai ada di Kota Malang atau Malang Raya. Dan bahkan kita bicara lebih luas, kalau kita bicara keperingatannya, jangan sampai kemudian target yang ditentukan oleh pemerintah itu diundur lagi. Jangan sampai 2020 kemarin kemudian diundur jadi 2030, ada yang bilang 2029, nanti masih belum, diundur lagi 2045.
0: Itu target untuk apa, Dok?
1: Jadi target pemerintah itu, kalau yang saya baca dan juga saya dengar dari kawan-kawan juga itu, ada target untuk membebas rabies itu, ada targetnya. Jadi kayak 2030 yang saya masih ingat itu adalah memang Indonesia bebas rabies. Ada beberapa pemerintah daerah, saya ingat saya juga Jawa Timur, di tahun 2029 itu juga akan menyatakan bahwa akan bebas rabies. Bahkan dunia pun itu juga ada pernyataannya bahwa di tahun sekian akan zero tolerance berkaitan dengan penyakit yang disebabkan oleh gigitan anjing. Nah, ini kan ada deadline-nya. Nah, terus yang kemudian kalau kita bahas seperti ini sampai mana gitu, bahasan-bahasan terkait dengan ini. Kita punya unit pasti, kita punya dinasnya pasti, kita punya ya banyak lah pihak-pihak yang kemudian memang punya perhatian khusus di sini. Tapi lagi-lagi jangan sampai kemudian masyarakat yang nggak tahu apa-apa ini jadinya malah khawatir dan bingung sendiri, kemudian datang ke klinik untuk minta adanya suntik vaksin rabies, padahal bukan itu, bukan itu utamanya yang kita sedang peringati terkait dengan peringatan rabies atau World Rabies Day tanggal 28 September, atau kalau di versi di malam ini adalah selamat ulang tahun rabies ke 142.
0: Baik, nah ini tadi ada Pak Yusuf yang juga menyampaikan laporan sekaligus komentar ya. Boleh loh Pak Yusuf kalau mau gabung di line telepon, tadi sempat telepon ke teman-teman yang ada di newsroom ya. Mungkin boleh ditawarkan ke Pak Yusuf kalau mau gabung di line telepon juga boleh, bisa saya bantu untuk sambungkan. Nah kawan, nanti kita akan kembali bersama dengan Dr. Albi. Tentunya kita masih di program Kawan Animalia malam hari ini. Sementara itu untuk beberapa catatan informasi lain, ini tadi ada Pak Hasan Bisri di jam 7 lebih 11 menit. Tadi Pak Hasan menyampaikan ada potensi kepadatan di daerah Purwosari. Ada videonya kawan, saya tampilkan di visual radio.
2: Selamat malam. Mungkin malam, bisa dihindari yang mau ke Surabaya ataupun yang mau ke Malang di seputaran Purwosari. Ini luar biasa kepadatan, dua arah sama-sama padat karena di depan sepertinya ada acara dan juga sudah ada petugas yang ngatur. Tapi karena volume yang luar biasa, jadi menimbulkan kepadatan yang sangat luar biasa. Mulai dari pertigaan, sebelum pertigaan Purwosari, saya dari arah Pasuruan ini udah hampir 1 jam terjebak kemacetan di seputaran Purwosari. Bagi rekan-rekan yang mau ke Malang ataupun mau yang ke Surabaya, mungkin bisa dihindari Purwosari, mendingan lewat tol. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Pak. Tadi beberapa catatan informasi dari Pak Hasan ya. Hati-hati kawan untuk Anda yang lagi perjalanan. Kawan, itu tadi traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen. Villa lantai 2, view Gunung Arjuna. Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.

0: Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda lagi cari tempat yang gak terlalu ramai tapi tetap punya pemandangan yang bikin betah, coba deh kenalan lebih dekat dengan Sumber Pucung. Letaknya di Malang bagian barat, di jalur yang menghubungkan Malang dengan Blitar. Sekilas mungkin terlihat seperti kecamatan biasa, tapi begitu masuk ke dalam, Anda akan menemukan hamparan sawah luas, perkampungan yang rapi, dan udara yang terasa lebih ringan. Sumber Pucung tumbuh sebagai wilayah pertanian yang kuat. Kehidupan warga lekat dengan lahan, air, dan hasil bumi. Dari dulu, kawasan ini berkembang karena didukung aliran sungai Berantas yang membuat tanahnya subur. Sistem irigasi dan bendungan besar di sini ikut membentuk identitas Sumber Pucung sebagai daerah penopang pangan dan energi. Nah, yang bikin Sumber Pucung menarik bukan cuma aktivitas warganya, tapi juga view-nya. Salah satu yang paling ikonik, Waduk Sutami atau yang sering disebut Karangkates. Hamparan airnya luas banget dikelilingi perbukitan hijau. Datang sore hari, Anda bisa lihat langit berubah warna dengan pantulan cahaya di permukaan air. Tenang, luas, dan adem. Gak jauh dari situ, ada juga Waduk Lahor. Tempat ini cocok buat yang pengen suasana lebih sunyi. Banyak yang datang untuk memancing atau sekedar duduk menikmati angin. Sumber Pucung bukan destinasi yang heboh, tapi justru di situ daya tariknya. Gak terburu-buru, gak berisik, tempatnya cocok buat yang ingin jeda tanpa harus pergi terlalu jauh. Jadi kalau akhir pekan nanti bingung mau kemana, mungkin jawabannya bukan ke tempat yang paling ramai, tapi ke tempat yang paling nyaman. Coba arahkan perjalanan ke Sumber Pucung, siapa tahu Anda pulang dengan pikiran yang lebih segar. Dari Kota Malang arahkan kendaraan menuju ke Pakisaji, lanjut sampai di wilayah Jelibar ke Panjen, kemudian ambil ke kiri, Jalan Raya Gunung Kawi, untuk mengarah ke traffic light Talangagung. Lalu, ambil ke kanan, dan lurus saja, sampai Anda masuk di Sumber Pucung. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: baik cantik. Jangan lupa makan dan istirahat yang cukup ya.
1: Dia ini perhatian banget ya. Padahal kita kan baru kenal.
0: BTW, gak tahu kenapa ya, aku ini ngerasa kita cocok loh. Aku pengen lebih serius deh sama kamu. Sayang, aku lagi ada masalah nih. Rekeningku sementara gak bisa dipakai. Boleh transfer dulu gak 2 juta? Besok langsung aku ganti deh.
2: Berawal dari sapaan, berlanjut menjadi perhatian. Lalu muncul rasa percaya dan akhirnya ada permintaan uang. Waspada love scam. Pelaku bisa membangun hubungan emosional selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan sebelum meminta uang dengan berbagai alasan. Jangan mudah percaya pada seseorang yang hanya dikenal lewat dunia maya. Jangan kirim uang, data pribadi, OTP, ataupun informasi rekening. Karena cinta yang sehat membangun kepercayaan, bukan menguras rekening.
3: Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, kita kembali di program Kawan Animalia malam hari ini. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di program Kawan Animalia. Saya masih ditemani ada pimpinan Satwa Sehat Indonesia yang juga dosen dari Universitas Brawijaya, ada Dr. Albiruni Haryo. Nah, hari ini kita bicara selamat ulang tahun rabies ke-142 tahun. Nanti kita akan ngobrol banyak lagi bersama dengan Dr. Albi. Ini tadi ada juga yang menyampaikan komentar plus juga pertanyaan ya. Ada Pak Yusuf Wahyudi. Tadi kita menawarkan ke Pak Yusuf, barangkali mau on air boleh loh Pak, karena komentarnya lumayan panjang ya. Tadi sempat telepon ke teman-teman yang ada di newsroom. Ini tadi kita chat kembali untuk kita tawarkan on air, belum dijawab lagi. Yang disampaikan oleh Pak Yusuf, di perumahannya Pak Yusuf di daerah Bukit Permata Hijau, itu mulai tahun 85, dulunya kondisi aman aja dok, tidak ada kucing, tapi sekarang overpopulasi di sana. Kebetulan masyarakat sekarang ini suka ngasih makan kucing atas nama kasihan, tapi tidak mau memelihara. Otomatis kucingnya ini banyak di sana, banyak berdatangan, dan dampak yang dirasakan oleh Pak Yusuf, potnya Pak Yusuf pecah, kanopi mobilnya rusak, belum lagi kucing BAB sembarangan. RT RW-nya itu juga tidak ada tindakan terhadap kejadian itu. Kucing liar membuat frustasi, jadi yang ditanyakan oleh Pak Yusuf bagaimana mewaspadai kucing yang overpopulasi dan juga kucing rabies. Gimana nih dok Albi, lumayan panjang kan ya, Pak Yusuf ya?
1: Pertanyaannya kayak mau sidang disertasi.
0: Lumayan panjang dok.
1: Terima kasih Pak Yusuf dengan kalimat-kalimat yang Bapak tulis. Saya sepertinya bisa merasakan apa itu suasana kebatinannya itu ikut tersampaikan begitu. Tapi saya ingin aturkan permohonan maaf dulu Bapak. Jadi isu terkait dengan kucing yang overpopulasi ini kan sepertinya sama ya, isu tak berujung ya. Istilahnya ini sebenarnya tugas siapa? Itu kan kita juga berkali-kali membahas itu, berkali-kali juga berupaya, namun memang lagi-lagi itu bukan masih belum jadi prioritas sepertinya. Yang kemudian kalau ini hanya digerakkan oleh beberapa pihak tertentu saja, ya ini tidak akan pernah selesai. Jadi betul, ada banyak pihak yang kemudian memang pun di tempat saya punya toko kecil yang kemudian hampir setiap pagi itu dijadikan tempat untuk, kalau dibuang kok kayaknya kurang tepat ya, diletakkanlah beberapa ekor kucing yang tidak berpemilik itu di area, dan bahkan saya punya rekaman CCTV-nya gitu, secara khusus orangnya siapa, naik motor apa.
0: Terekam dong ya.
1: Ada rekamannya dan itu secara sengaja. Bahkan di kampus pun itu juga saya masih juga melihat beberapa orang tuh meletakkan lah kucing-kucing yang kemudian masih kecil-kecil itu ke kampus dengan sengaja, dan bahkan ke tempat lain pun saya kira akan sama. Jadi ujungnya sebenarnya ini harus gerak bersama. Angka pastinya sebetulnya sudah jelas disampaikan di pengendalian juga, populasi 70% harus bisa kita kendalikan, maka sisanya itu bisa dengan alami juga bisa terkendalikan. Jadi ini perlu gerak bersama antara mungkin RT RW, kelurahan, kecamatan, dinas yang kemudian juga ada, serta juga tentunya pemerintah juga perlu ada atensi khusus terkait dengan ini.
0: Oke, itu tadi Pak Yusuf ya. Ya memang ini bukan hanya, nggak bisa kalau hanya Dr. Albi yang bekerja dengan problem yang sebesar itu. Dan bahkan barangkali yang disampaikan oleh Pak Yusuf itu bukan hanya terjadi di daerahnya Pak Yusuf, tapi di hampir semua wilayah termasuk Kota Malang. Nah ini tadi ada Pak Ahmad Nuryadin tadi menyampaikan, sempat telepon ya. Ini terkait dengan Kawan Animalia hari ini atau informasi lain Pak Ahmad Nuryadin? Masih dibantu oleh teman-teman yang ada di newsroom, barusan masuk untuk voice note-nya, nanti kita putarkan. Nah ada juga Pak Roni tadi menyampaikan, oh ini gabung juga ya, menanyakan terkait dengan Kawan Animalia. Bicara tentang rabies, yang perlu dipahami masyarakat, dari mana potensi penularan rabies? Apakah hanya dari anjing atau dari mana saja? Ini yang kayaknya banyak masyarakat yang belum paham, kata Pak Roni. Gimana dok?
1: Ya, sebenarnya di data sudah juga muncul ya, jadi ada, ini pertanyaannya sama seperti beberapa informasi, saya ingin sampaikan beberapa provinsi yang memang dinyatakan bebas rabies ya. Mulai dari DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Yang tidak disebutkan di situ, semuanya itu 26 sisanya adalah ada status epidemiologis yang kemudian memang ada kasus yang positif di daerah tersebut. Nah, dari data yang muncul di deretan tahun ini saja, ingin saya juga sampaikan ke Pak Roni dan juga semuanya, kasusnya itu ada ini beberapa jenis hewan yang kemudian disebutkan ya dalam laporan resminya. Ada anjing, ada kucing, ada kera, dan ada kelelawar yang kemudian itu dinyatakan oleh pemerintah di beberapa press release-nya menyatakan bahwa hewan ini yang kemudian positif terkait dengan rabies. Artinya ini memang bisa secara aktif, secara alami itu memang yang bisa menjadi host-nya atau tempat si rabies itu bermukim, kemudian dia jadi lebih banyak. Spesifik memang hanya di anjing melalui saliva atau air liurnya. Karena memang si virus rabies ini kok ternyata secara genetik itu atau secara polanya itu memang sukanya itu masuk ke dalam tubuhnya anjing dan merasa itu rumahnya dan kemudian mereplikasi dan menduplikasi dirinya banyak sekali sampai jutaan itu dan kemudian menularkannya itu melalui air liurnya si anjing tadi. Tapi memang itu juga ada perantaranya, salah satunya juga bisa ke hewan-hewan yang lain yang kemudian dekat dengan area itu yang kemudian disebutkan tadi, bisa lewat kera, bisa lewat kucing, bisa lewat kelelawar, yang artinya itu cukup dekat dengan kita gitu loh. Makanya beberapa isu kemarin ada gedung yang banyak kelelawarnya. Salah satu kemarin juga sempat beberapa kasus yang saya coba tangani itu khawatir terkait dengan isu zoonosis, bahkan juga terkait dengan rabies ini, adanya kelelawar ini potensi nggak ya dekat dengan area rabies begitu. Jadi perlu juga memang ini bukan kemudian masyarakat jadinya saya berharap tidak takut dan khawatir berlebihan, tapi faktanya itu ada gitu loh. Nah, pun di Malang itu bebas bukan berarti kita bisa leha-leha santai sampai nunggu ada kasus yang kemudian jadi viral ya, kemudian nanti kita bingung sendiri dan kemudian kita nggak tahu mau ngapain. Sebelum itu terjadi, makanya saya kasih capture permasalahannya adalah itu harus dimulai dengan ya data gitu, datanya mana gitu. Jangan saya, maksudnya data ini ada di mana yang kemudian memang harus punya record yang jelas itu di mana. Itu jangan sampai data tidak ada dan nanti ketika dicari-cari kemudian dengan tenangnya kita beberapa pihak menyampaikan oh tenang saja Malang ini bebas kok, bebas per tahun kapan gitu loh. Itu catatannya dari tahun kapan ngeceknya. Yeah. Kalau memang ngeceknya 2026 ya oke gitu kan. Tapi kan kasus tidak seperti itu pergerakannya. Begitu.
0: Baik, terima kasih. Itu tadi sudah terjawab ya oleh Dr. Albi ya, pertanyaan dari Pak Roni. Nah kawan, banyak loh yang bisa kita bahas terkait dengan rabies. Mungkin Anda juga mau bergabung malam hari ini. Selain nanti kita masih banyak lagi akan ngobrol bersama dengan Dr. Albi. Untuk yang mau bergabung, saya mengingatkan boleh Anda sambung lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Kalau mau lebih enak, bisa menyampaikan beberapa pertanyaan, komentar lewat voice note atau lewat line telepon. Supaya lebih enak ngobrolnya bersama dengan para narasumber. Nah kawan, untuk informasi lainnya, ini tadi ada beberapa catatan juga. Tadi kita sempat dapat laporan ya, ini terkait dengan lagi-lagi ada rambu Trans Jatim. Itu yang di bawahnya dipakai untuk parkir kendaraan mobil. Nah tadi laporannya dari Pak Didi ya. Pak Didi jam 6 lebih 4 menit tadi menyampaikan lagi-lagi ini ada rambu Trans Jatim tapi di bawahnya dipakai untuk parkir. Kita sudah sampaikan, kita teruskan lagi ke Kasih Sarana Angkutan Jalan dari Dinas Perhubungan Jawa Timur, Cito Eko Yuli Saputro. Dan disampaikan oleh Pak Cito, kalau dilihat dari video yang tadi dikirimkan oleh Pak Didi ya, ini sebenarnya dilihat dari videonya rambu yang ada itu masih ada ruang begitu untuk Trans Jatim merapat ke rambu tersebut. Sebetulnya walaupun Dinas Perhubungan sudah menghimbau untuk tidak parkir di tempat, tapi bagaimana kesadaran masyarakat ini juga sangat dibutuhkan karena petugas Trans Jatim itu cukup terbatas, tidak bisa stay di lokasi terus-menerus. Itu yang disampaikan oleh Pak Cito dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Sambil nanti kita coba teruskan juga ya ke Dinas Perhubungan Kota Malang, karena tadi Pak Cito juga menyampaikan kalau terkait dengan penertiban rambu-rambu Trans Jatim yang ada di Malang, ini juga ada kerjasama, nanti akan ada koordinasi tersendiri dengan Dinas Perhubungan Kota Malang. Terima kasih Pak Didi kembali mengingatkan tadi ya. Kawan, Traffic Report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah sakit unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan juga pemeriksaan CT scan. More info kunjungi rumahsakit.ub.ac.id atau chat di 0811 36 99 62. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kawan, pernah nggak sih Anda ketika capek pulang dari kantor, pulang dari kerja, lalu tiba-tiba merasa pusing karena aroma pengharum mobil Anda sendiri? Wangi sintetis yang terlalu menyengat di ruang tertutup ternyata seringkali memicu mual atau sakit kepala. Nah, kalau Anda ingin suasana kabin yang lebih elegan dan nyaman, coba tinggalkan pengharum kimiawi dan beralih ke cara yang alami, bubuk kopi hitam. Lifehacknya sederhana, ambil bubuk kopi murni secukupnya, masukkan ke dalam kantong kain kecil yang berpori, lalu letakkan di kolong jok mobil Anda. Karena kopi punya sifat alami menyerap bau apek dan menetralisir aroma tidak sedap di dalam kabin. Selain itu, aroma kopi tipis yang menguar pelahan terbukti secara psikologis bisa membuat Anda lebih rileks sekaligus lebih fokus saat menyetir. Cukup ganti kantong kopinya setiap 2 minggu sekali. Mobil Anda segar, perjalanan pun terasa lebih nikmat dan fokus.

0: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Ayo rek, danglah dup kondangan. Selak suri iki.
6: Loh, iki mobilnya isine wis semua akeh, ini saya tidak tambah ta.
5: Iso, maju titik. Saya mburi dipangkuai.
6: Waduh, jangan umpel-umpelan. Wis mepet kuoco iki.
7: Kawan, mobil yang terlalu penuh bisa mengganggu kenyamanan, keseimbangan kendaraan, sampai membahayakan penumpang saat terjadi pengereman darurat. Jadi, jangan paksakan berkendara dengan kapasitas penumpang berlebihan ya.
6: Wes, iki nggak sanggup polo. Tak nyarter anggota, wes, penak, gak resiko.
5: Ya wes, ngono ae penak. Tekoni selamat, man prasmana nih, ya iso tenang.
7: Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di program Kawan Animalia ya. Hari ini kita bicara selamat ulang tahun rabies ke 142 tahun. Ini sebenarnya satu kalimat yang satir, tapi intinya kita juga mengingatkan begitu bagaimana kewaspadaan terhadap rabies dari tahun ke tahun itu tetap harus menjadi perhatian bersama ya. Saya masih ditemani di studio bersama dengan pimpinan Satwa Sehat Indonesia yang juga dosen dari Universitas Brawijaya, ada Dr. Albiruni Haryo. Nah, ini ada beberapa komentar juga yang sudah masuk, nanti kita bacakan setelah ini ya. Tapi dok, kembali lagi kita bicara terkait dengan rabies. Sebenarnya untuk penularan rabies sendiri, gejalanya di awal itu masih ada kemungkinan untuk ibaratnya dicegah supaya tidak sampai fatal nggak sih dok? Karena yang kita tahu kan yang biasanya sudah tersebar di medsos itu kan yang sudah parah banget ya.
1: Hewannya atau?
0: Kepada manusia.
1: Manusianya. Kalau spesifik di manusia mungkin lebih pas mungkin nanti kawan-kawan dari medis ya manusia ya. Cuman yang memang saya tahu itu beberapa yang sampai ada angka kematiannya itu, kasus-kasus kematian pada manusia itu karena memang jauh atau tidak menuju ke akses, susah ya mendapatkan akses ke layanan kesehatan. Jadi masih pakai metode yang dipercaya gitu loh, nggak apa-apa nanti dibersihkan pakai air saja, saya kuat kok gitu. Gitu-gitu yang mungkin terjadi di tingkat masyarakat yang kurang awas terkait dengan itu. Karena mungkin juga mereka juga nggak tahu rabies itu dikira ilmu guna-guna atau mungkin hal-hal yang kemudian hanya kepercayaan, padahal bukan, itu adalah memang betul-betul penyakit. Dan memang musuh terbesarnya dari penyakit semacam ini yang memang tidak tampak ini kan memang adalah kurang siapnya masyarakat kemudian bisa bergerak ke layanan kesehatan terdekat. Karena itu memang harus ada tindakan khusus, treatment khusus yang kemudian akan mengurangi resikonya, bahkan juga bisa menghilangi resikonya terkait dengan rabies ini sendiri. Namun memang ini jadi perhatian di pemerintah, di area-area yang kemudian 26 provinsi yang masih statusnya merah ya, yang masih ada rabies di daerah tersebut, pemerintah

0: haknya saya kira wajib untuk terus untuk mendengungkan, menyampaikan informasi bahwa kekhawatiran terkait dengan rabies ini serius gitu. Jangan hanya dari cerita-cerita, bahkan jangan sampai berstatement yang kemudian membuat masyarakat itu tenangnya palsu. Karena kita tahu bahwa ketika melakukan penanganan rabies ini kan salah satu tindakan yang paling baik yang kemudian disarankan adalah memberikan vaksinasi secara masif, massal ke populasi anjing liar yang ada di daerah tersebut. Masalahnya, kalau kemudian itu hanya dilakukan sepotong saja, misalnya dilakukan tahun 2025, ya, kemudian 2026 mengklaim berhenti bahwa tahun lalu sudah, nah itu juga membuat jadi bias lagi. Karena kan sisanya yang kemudian 30% itu kan mungkin akan bereproduksi, punya apa namanya, ada anjing-anjing kecil lain, dan kemudian itu akan terus tambah lagi. Jadi ini memang seharusnya bukan dari statement, bukan hanya berhenti mari kita bersama-sama untuk menangani rabies, tapi sudah bergerak adalah siapapun yang kemudian aktif dan terlibat dalam penanganan rabies ini harus bergeraknya bersama-sama.
1: Dok, mungkin bisa dijelaskan juga untuk proses penularan rabies dari hewan ke manusia itu seperti apa? Sampai ke tingkat fatalitas tadi ya?
0: Iya. Jadi kalau untuk penularannya itu yang memang saya pahami dari beberapa update juga dari data, si hewan ini ketika dia sudah positif, kemudian virusnya sudah sampai ke area saraf pusatnya si anjing tadi. Ini kenapa kemudian banyak diistilahkan disebut dengan anjing gila salah satunya. Kenapa? Karena ketika sudah sampai ke otak itu nyerang ke bagian area mata atau saraf optikus yang kemudian membuat tidak bisa secara normal anjing ini melihat dalam kondisi cahaya yang terang. Akhirnya si anjing ini akan ketakutan karena merasa semuanya itu tampak, ya kalau bahasa Jawanya ulap ya, atau akan silau, sangat over exposure gitu ya, silau begitu, silau sekali, dan kemudian ketika ada siapapun apapun mendekat, dia tidak lagi mengenal dengan hidungnya yang kemudian seharusnya bisa digunakan karena juga kena paparan dari si virus tadi juga mengalami kerusakan. Akhirnya dia menggigit. Jadi gigitan itu adalah tanda bahwa si hewan itu juga sebenarnya nggak ngerti, ini saya nggak tahu kondisinya seperti apa. Kemudian ternyata di dalam salivanya, di air liurnya itu, karena berkumpulnya adalah di kelenjar air liurnya itu si virus, nah disitulah kemudian melalui gigitan tadi virusnya berpindah ke siapa yang digigit tadi, orangkah itu atau hewan lainkah itu. Karena bisa jadi ketika ada di saliva atau di air liur kan, anjing ini kan suka menggrooming badannya, menjilatin badannya. Ketika dia berkumpul dengan anjing-anjing yang lain, kemudian mereka saling menjilatin badannya satu sama lain, berpindahlah itu, berputar lagi masalahnya. Nah ketika sudah sampai ke manusia, kemudian tidak langsung hari itu dia akan mengalami kondisi yang kemudian sampai semua tanda-tanda berkaitan dengan gejala gigitan rabies itu kan macam-macam ya. Ada yang kemudian 3 hari sampai saraf pusatnya biasanya mengalami kematian kalau pada manusia. Makanya gejalanya bisa macam-macam, ada yang hidrofobia, takut dengan air, kemudian dia kena angin juga enggak enak badannya. Nah ini kan sudah tanda-tanda kalau ini sangat terlambat. Makanya ketika ada kondisi gigitan, Anda tergigit misalnya, atau informasi terkait dengan ada gigitan dari hewan apapun itu, segeralah langsung periksa ke tempat pelayanan yang utama adalah rumah sakit, dan kemudian mintalah kemudian petunjuk bagaimana untuk kemudian mengatasinya, karena itu sudah ada protokolnya di rumah sakit yang kemudian ada di sekitar Anda.
1: Baik. Oke, nanti kita masih ada satu segmen lagi untuk ngobrol bersama dengan Dr. Albi. Oh, ini ada juga Bu Jessica ya, tadi juga menyampaikan komentarnya. Nanti kita bacakan Bu setelah ini. Terima kasih sudah bergabung. Nah kawan, saya juga mengingatkan untuk Anda, Sobat Jatim sudah punya rencana keliling Malang. Ayo kawan, bepergian dengan nyaman, aman dan juga hemat bersama dengan Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bis, terdiri dari 14 bis operasional dan juga 1 bis cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, dan juga Terminal Kota Batu. Tarifnya ramah di kantong. Untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara untuk pelajar, santri, dan juga mahasiswa hanya Rp2.500 saja. Pembayarannya juga makin mudah, bisa pakai tunai maupun juga non-tunai. Dari Trans Yatim, Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik, mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Economic Park, sampai dengan berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, Anda cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, kemudian naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Kabar baiknya lagi untuk Anda Sobat Jatim, tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini nantinya akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan menghubungkan kawasan Malang sampai dengan ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau untuk masyarakat di Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalane Jawa Timur.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di program Kawan Animalia. Saya masih bersama dengan Dr. Albi, pimpinan Satwa Sehat Malang yang juga dosen dari Universitas Brawijaya. Nah, kawan, hari ini kita masih bicara tentang rabies. Topik kita selamat ulang tahun rabies ke 142 tahun. Ini jadi pengingat kita bersama. Nah, untuk sebelum kita kembali ke Dr. Albi, saya juga mengingatkan ini untuk Anda yang lagi perjalanan, kawan. Kalau dilihat dari pantauan aplikasi pemantau traffic, malam hari ini ada beberapa titik kepadatan di sekitaran Kota Malang, terutama di sekitaran Sumber Sari Gajahyana. Ini mulai dari sebelumnya UIN sampai dengan pertigaan Sardo, antrinya masih panjang ya. Arah sebaliknya juga sama, mulai dari setelahnya traffic light di Noyo sampai dengan depannya UIN. Jadi kepadatan lalu lintas dua arah sekitaran Sumber Sari dan Gajahyana. Kawan, City Report didukung oleh Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap Anda bisa cek Instagram di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Bisa juga datang ke Kampus 1 Unira Malang di Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Nah, kita kembali lagi ke Dr. Albi. Dok, sebelum kita lanjutkan untuk ngobrolnya malam hari ini tadi ada yang gabung, ada yang menyampaikan ini cerita pengalaman sekaligus bertanya barangkali ya. Ada Bu Jessica. Bu Jessica ini menceritakan punya kucing liar. Ini diambil dari alun-alun Kota Malang di tahun 2017. Dulu kucingnya masih kecil dan lucu, tapi sekarang ini sudah besar kucingnya. Kemarin habis bertengkar dengan kucing tetangga, pas balik ke rumah, tiba-tiba menggigit tangannya Bu Jessica dengan sangat agresif. Nah, yang ditanyakan oleh Bu Jessica untuk mengembalikan kucing supaya tenang kembali, untuk mengembalikan kucing supaya tenang kembali, bagaimana, Dok Albi?
1: Oke, terima kasih Bu Jessica atas pertanyaannya. Jadi kalau ini memang terkait dengan behavior si kucing yang habis bertengkar. Ini sama kayak kita kalau habis marahan gitu ya. Saya coba samakan. Kita punya rekaman di pikiran kita bahwa situasi yang sama itu bisa berbeda artinya, karena memang ada suasana tertentu yang kita nggak nyaman saat ya kita sedang marah atau apapun itu di kucing, di hewan-hewan yang kemudian memang punya naluri untuk defense, bertahan diri atau mempertahankan dirinya ketika mereka sampai harus bertarung ya, atau istilahnya melampiaskan amarah begitu. Biasanya itu mereka merasa tidak nyaman gitu dengan satu situasi tertentu. Nah, kemudian dia pulang atau dia kemudian kembali ke tempat yang dia rasa nyaman adalah rumah dari Bu Jessica tadi. Kembali pulang dan kemudian secara normal Bu Jessica mungkin akan memegang si kucing tadi dan si kucing masih dalam suasana tidak nyaman begitu. Maka dia akan merespon defense lagi.
0: Yeah.
1: Nah, ini tuh memang macam-macam ya cara untuk kemudian mengembalikan kondisinya. Yang paling penting adalah waktu. Waktu itu yang paling bisa nyembuhin si hewan, dan kemudian kepercayaan terkait dengan bagaimana mengembalikannya itu juga perlu waktu. Jadi biasanya hewan-hewan yang kemudian merasa post traumatik ya sindromnya itu yang memang harus dikembalikan kepercayaannya agar traumanya hilang. Tapi kalau itu tertrigger lagi dengan momen yang lain, misalnya saat kemudian berkelahi itu dia melihat ada satu batang kayu, kemudian saat kemudian di rumah
0: ada yang serupa
1: akan menyapu saja, si kucing kemudian juga akan mengalami trauma yang sama, padahal tidak diapa-apakan, tapi dia ingat bahwa itu tuh berkorelasi dengan hal yang tidak nyaman saat itu. Nah, itu juga banyak hal, meskipun juga secara teori, Jessica, secara teori, secara keilmuan behavior atau ada ilmunya ya, etologi itu juga dipelajari sangat dalam, tapi yang jelas ya semua masih dalam batas, yaitu patternnya saja yang dipelajari. Semoga itu menjawab, Bu Isika.
0: Baik, dok, gak terasa sudah jam 8 malam nih dok ya. Apa pesan dari dokter Albi, barangkali termasuk juga untuk masyarakat secara umum di Malang, khususnya kawan pendengar City Guide yang punya hewan peliharaan, bagaimana kita memaknai Hari Rabies 2026 ini?
1: Ya, Hari Rabies 2026 ini semoga juga si rabiesnya juga mendengarkan ini, jika si virusnya juga mendengarkan ini. Saya ingin ucapkan selamat ulang tahun yang kemudian ke 142, serta juga untuk masyarakat, bahkan juga untuk pemerintah khususnya yang kemudian juga mendengarkan ini. Mau sampai kapan, khususnya buat pemerintah ya, yang kemudian pihak-pihak yang juga bertugas, mau sampai kapan kita akan hidup terus berdampingan, yang kemudian ini juga berbahaya ya, dan penyakit-penyakit lain juga tentunya masih banyak. Apakah kemudian hidup itu tidak beresiko? Kalau kemudian istilah-istilah sekarang begitu, ya beresiko. Salah satunya adalah rabies ini yang masih menjangkiti di 26 provinsi, yang kebetulan di Jawa Timur juga masih bebas. Tapi jangan tenang dulu, karena namanya penyakit itu pasti juga perlu ada update juga seperti apa pembaruannya, dan semoga di tahun 2027 nanti ada penurunan angka yang signifikan, ada gerak yang signifikan, dan kemudian apa yang kemudian kita bahas di tahun 2026 ini tidak kembali dibahas di tahun 2027 dengan janji-janji berikutnya, dan jangan kemudian tahunnya itu kemudian digeser-geser lagi ke tahun target 2045, 2050, dan pergeseran-pergeseran atau perubahan-perubahan yang lainnya. Mungkin itu, Mbak.
0: Baik, dok, terima kasih banyak untuk ngobrolnya malam hari ini. Tentu semoga bermanfaat juga untuk Anda kawan pendengar City Guide ya. Walaupun di Malang ini tidak ada kasus rabies, tadi dokter Albi juga menekankan tetap penting untuk waspada. Ini tugas kita bersama. Terima kasih juga kawan untuk Anda yang hari ini sudah bergabung di program Kawan Animalia. Tadi ikut menyampaikan beberapa pertanyaan, komentar. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak program Kawan Animalia. Saya Erika Rosa, tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: Selamat malam kawan. Inilah headline Line 11 Hot News jam 8 malam. Kawan Diskop Pindah Kota Malang bakal tertibkan PKL di pasar besar mulai pekan depan. Dinik Jatim mengingatkan siswa agar tidak bergantung pada AI. Hari ini Komisi 3 DPR RI melakukan kunjungan ke rumah Kapolri baru. Berikut 911 Hot News jam 8 malam, selengkapnya bersama saya, Ilham Riza. Diskom Bida Kota Malang akan segera melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima ataupun PKL yang berjualan di sekitar pasar besar mulai pekan depan. Kepala Diskom Bida Kota Malang Eko Sri Yuliadi menyampaikan, langkah penertiban ini diambil untuk menjaga ketertiban umum serta mengembalikan fungsi fasilitas pejalan kaki yang kerap dikeluhkan masyarakat. Lebih lanjut, pihaknya telah melakukan sosialisasi secara persuasif kepada para pedagang agar proses penertiban berjalan lancar dan tertib tanpa menimbulkan gesekan di lapangan. Dinas Pendidikan Jawa Timur mengingatkan agar para siswa untuk tidak menyerahkan sepenuhnya proses berpikir kepada kecerdasan buatan ataupun AI. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Aris Agung Paiwai menekankan, daya kritis serta kreativitas peserta didik harus tetap diasah secara optimal dalam proses pembelajaran di sekolah. Maka dari itu, Dinik Jatim berharap agar para guru dan orang tua turut mengawasi pemanfaatan teknologi secara bijak, agar kecerdasan buatan dapat berdampak positif bagi peningkatan mutu pendidikan di Jawa Timur. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyampaikan, kunjungan ke rumah Kapolri baru sebenarnya sudah menjadi tradisi di DPR. Menurutnya tradisi itu selalu dijalankan setiap ada pergantian Kapolri. Rahman menyampaikan dalam pertemuan itu salah satu yang dibahas soal komitmen Kapolri selama nanti menjabat. Dia menjelaskan, Kapolri secara langsung menyampaikan bakal memaksimalkan konsep polisi sahabat masyarakat. Rahman juga menjabarkan, selain mendengar komitmen Kapolri, dalam pertemuan hari ini, beberapa anggota DPR menyampaikan keluhan soal kepolisian. Harapannya, keluhan itu bisa jadi bagian masukan untuk perbaikan di jajaran Polri. Demikian 911 Hot News jam 8 malam. Saya Ilham Riza, selamat malam.
1: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: Kawan, selamat malam ya. Di jam 8 malam bersama saya Mufti Akmal di City Report malam hari ini. Di hari Sabtu malam. Dan wah, ini sepertinya sudah ramai yang mau liburan ke Malang Raya, baik ke Kota Batu maupun juga ke Kota Malang. Karena sekarang malam minggu ya, malam minggu ditambah dengan awal bulan. Wah, jadi yang habis gajian itu menghabiskan gajinya di Malang Raya. Dan bisa jadi dari hal tersebut bisa memberikan dampak positif untuk perkembangan ataupun juga perputaran ekonomi yang ada di Malang Raya. Yang punya UMKM bisa dibantu juga dengan hadirnya wisatawan yang sekedar liburan atau cuma mampir saja ini ke wisata ataupun juga ke kawasan Malang Raya. Dan di malam hari ini kawan, berangkat dari beberapa informasi tadi yang belum sempat diakomodir ya oleh Erika, ada laporan dari Pak Ahmad Nuryadin tadi sempat mengirimkan voice note juga terkait dengan adanya mobil yang mogok di atas flyover Arjosari kawan. Mobil mogok Avanza warna hitam, tadi masih belum ada petugas. Ada voice note dari Pak Ahmad Nuryadin.
1: Assalamualaikum Setiket.
2: Saya masih juga melihat beberapa
1: di flyover Arjosari ada mobil di atas, di atas flyover
2: kecil-kecil
1: itu ada mobil mogok Avanza hitam dengan plat nomor 1130 N1130 seri Nirali. Aku kayaknya sih belum ada petugas sama sekali. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan.
0: Terima kasih Pak Ahmad Nuryadin. Dan sudah diteruskan juga kawan oleh rekan-rekan di newsroom ya, ada Ilham ke Kanit Lantas Polsek Blimbing Ibtu Isrofi, dan sudah direspon juga. Oke, siap, terima kasih infonya, kata Kanit Lantas Polsek Blimbing Ibtu Isrofi. Kalau untuk update-nya kawan di malam hari ini yang mobile di flyover Arjosari, bagaimana kabarnya, bagaimana situasi kondisinya saat ini? Karena laporannya sudah setengah jam yang lalu ya, dan direspon oleh Kanit Lantas juga 20 menit setelah kami meneruskan laporan. Semoga sudah bisa tertangani. Khawatirnya kalau masih belum bisa tertangani, nanti malah menyebabkan kemacetan yang semakin mengular. Karena di Malang ini kalau semakin malam juga semakin ramai ya. Jam-jam malam masyarakat yang harusnya istirahat jadi ini jam pertama kali untuk berkegiatan. Jam aktivitasnya malah di malam hari ya. Kebanyakan juga nokturnal kalau misalkan malam minggu. Jadi pengen liburan bersantai bersama keluarga maupun juga bersama rekan-rekan di malam hari ini. Yang sedang mobile di Kota Batu kawan, bagaimana untuk update-nya saat ini? Yang di Kepuh Harjo, lalu juga di Tegal Gondo, di Pendem, ataupun juga di alun-alun Kota Batu, bagaimana untuk kondisinya saat ini? Nanti boleh untuk kembali berkabar. Dan ada satu komposisi kawan dari Omi, Cheerleader, untuk menemani perjalanan Anda.

0: Kota Malang tidak hanya memiliki destinasi wisata maupun desa yang menarik. Tapi tahukah Anda, Kota Malang juga memiliki pusat perdagangan tradisional loh. Suara riuh penjual dan pembeli rasanya sudah menjadi suasana biasa di tempat satu ini. Nah, kali ini saya mengajak Anda jalan-jalan ke pusat perdagangan tradisional Kota Malang. Ini dia, Pasar Besar Kota Malang. Pasar Besar Kota Malang dibangun pada zaman penjajah Hindia Belanda pada tahun 1914. Pasar Besar selalu tumbuh dan juga berkembang mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan pusat perdagangan, maka pada tahun 1938 dan 1973 diadakan renovasi. Namun pada tahun 1985 terjadi musibah kebakaran pada bagian dalam timur. Pada tahun tersebut, bagian yang terbakar diganti dengan bangunan kerangka besi dan atap asbes gelombang. Nah, itu dia sejarahnya. Sekarang, yuk ikuti saya jalan-jalan di Pasar Besar Kota Malang. Kira-kira ada apa aja ya? Saat Anda tiba di Pasar Besar Kota Malang, Anda difasilitasi tempat parkir yang begitu luas. Ya, karena memang di sini aja namanya Pasar Besar. Masa lahan parkirnya kecil? Setelah itu, Anda langsung cus aja masuk ke Pasar Besar Kota Malang. Nah, Anda bisa melihat di sini banyak banget yang jualan loh. Wow, Anda bisa membeli berbagai keperluan yang Anda butuhkan, mulai dari bahan pangan, perabot rumah tangga, pakaian, aksesoris, dan masih banyak lagi. Dijamin lengkap banget dan sesuai dengan kebutuhan Anda. Dan bisa juga loh menjadi pusat grosir Anda, atau bisa banget buat stok Anda di rumah. Sayangnya, sekarang pasar-pasar memang tidak terlalu ramai ya, karena memang sekarang apa-apa serba online, bener banget kan? Mudah dan praktis lagi. Tapi saran aja ya, mending Anda juga membeli secara offline agar Anda bisa membantu para pedagang pasar yang sedang berjuang untuk keluarganya. Selain itu, keuntungannya Anda bisa melihat atau mereview kualitas barangnya secara langsung. Nah, gimana? Yuk buruan ke Pasar Besar Kota Malang. Lokasi Pasar Besar sama dengan namanya. Ada di Jalan Pasar Besar, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Dari alun-alun Merdeka Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke selatan. Perempatan kedua, belok kanan. Di sebelah kanan Anda, Anda akan menemukan Pasar Besar Kota Malang. Tunggu apa lagi? Luangkan waktu Anda untuk shopping di Pasar Besar Kota Malang sekarang. Dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City89.11 FM.
1: Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
4: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
5: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
4: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru pasca sarjana tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
5: Tunggu apa lagi? Regular Magister impianmu sekarang.
3: Kunjungi admisi-ut.ac.id atau cek Instagram @ut_malang.
4: UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
0: Udah siap? Yuk berangkat!
6: Siap!
0: Eh, bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
6: Bukan.
0: HP?
6: Bukan.
0: Pacar?
6: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
0: Terus apa dong?
6: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
0: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
6: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
0: Iya sih.
6: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik.
0: Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
7: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
9: Guidance for your life. City Guide FM.
10: Kembali kawan menuju setengah sembilan malam ya. Semakin malam di wilayah Malang Raya ini semakin ramai nih kalau kita lihat. Karena beberapa ruas jalan memang gak makin sepi ya. Kalau makin malam ini semakin padat. Salah satunya di Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta kalau misalkan Anda dari patung pesawat belok kiri, nanti selepas Candi Mendut, masuk ke sekitaran Taman Kerida dan menuju ke Jembatan Suhat, ini sudah mulai padat sekali. Bahkan kita tampilkan juga ini di visual radio ya, pantauan dari CCTV Malang Kota secara real time. Memang saat ini di Soekarno-Hatta menunjukkan peningkatan volume kendaraan yang signifikan kawan. Kalau untuk yang mobile di Jembatan Soekarno-Hatta bagaimana untuk update-nya? Boleh nanti berkabar lagi kawan. Ini untuk pantauannya kita tampilkan di visual radio. Baik yang dari Dinoyo menuju ke Soekarno-Hatta maupun juga Soekarno-Hatta yang menuju ke Dinoyo, sudah mulai padat sekali. Ya, ini antriannya. Mobil roda 4 pribadi ya, kendaraan pribadi, kemudian juga motor, ini yang mendominasi jalanan di Malang Raya untuk hari ini, di hari Sabtu. Dan besok di hari Minggu juga antisipasi kawan. Karena kalau di Malang Raya nggak ada ceritanya akhir pekan sepi ya. Akhir pekan sepi biasanya waktu hari-hari besar seperti Idul Adha, Idul Fitri, kemudian Nyepi. Nah itu mulai sepi. Kalau libur Natal akhir tahun justru menunjukkan peningkatan volume kendaraan yang semakin tinggi kawan ya. Jadi semakin ramai. Kalau misalkan Idul Adha, Idul Fitri kan banyak mahasiswa yang pulang kampung. Jadi yang di Malang ini tinggal akamsinya saja, tinggal warlock-warlocknya. Tapi kalau di awal bulan seperti ini ditambah dengan akhir pekan, wah lumayan menyala ya untuk lalu lintasnya semakin ramai. Update juga untuk beberapa ruas jalan lain kawan, kalau misalkan Anda di Kota Batu saat ini, di sekitaran Jatim Park 3 sudah mulai ada ramai lancar ya untuk yang menuju ke atas atau menuju ke Batu. Begitupun sampai di depannya Pasar Among Tani, lalu ke Jalan Sultan Agung juga sudah mulai ramai. Kalau di Batu, kepadatannya justru yang di sekitaran Jalan Diponegoro. Jalan Diponegoro sampai di Jalan Patimura yang mau turun ke Kota Malang atau di depannya Lipo Plaza Batu. Lah itu sudah mulai ramai sekali kawan. Kanan kiri sudah dipenuhi oleh mobil yang parkir, kemudian juga wisatawan yang berjalan kaki mau ke mall ataupun juga yang mau ke alun-alun Kota Batu. Karena memang di Malang ini kalau pagi, siang begitu ya, cuacanya sangat panas. Tapi kalau masuk di malam hari, mulai jam 5 sore sampai saat ini di jam setengah 9 malam, suhunya langsung turun drastis ya. Kalau tadi siang itu kita masih merasakan 32 derajat loh kawan. Sekarang sudah 24 derajat saja, berarti sudah turun 8 derajat Celcius ya. selisihnya antara tadi di jam 2 siang sama sekarang menuju ke setengah 9 malam. Untuk yang mobile juga di kawasan Kabupaten Malang ataupun juga yang di Pasuruan, bagaimana kawan untuk update-nya di malam hari ini ya, menuju setengah 9, karena tentunya semakin malam juga semakin tinggi untuk wisatawan yang akan masuk ke Kota Malang. Kita coba update dulu untuk pantauan lalu lintas di jalan tol bagaimana.
11: Info tol, informasi seputar jalan tol.
12: Selamat malam kawan, kita kembali update arus lalu lintas di seputar jalan tol. Bagi Anda yang mau mengarah ke Tol Pandan Malang, kondisi trafiknya lancar ya. Lalu bagi Anda yang mau melakukan perjalanannya menuju ke Tol Kejapanan Gempol, lalu ke Tol Porong Gempol, dan ke Surabaya Porong, untuk trafik ramai lancar. Bagi Anda yang sedang mobile di ruas jalan tol kawan, juga bisa update bagaimana kondisi trafik di ruas jalan tol dan juga cuacanya, bisa Anda share ke nomor WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih. Cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Menginfokan ada laka di Gadang.
5: PKL-PKL tukangnya diobrai veteran.
6: Di situ ada 12 son horek siap menggoncang.
7: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama. Mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
8: Dilaporkan

0: NZ, Bila Aku Jatuh Cinta. Wah, lagunya ini kawan ya, menemani malam hari Anda ataupun menemani malam minggu yang saat ini masih kasmaran yang sedang kasmaran bersama pasangannya maupun juga bersama keluarga, atau yang lagi ngedate ini bareng suami istri itu ya. Karena malam minggu memang menjadi salah satu waktu yang ditunggu-tunggu untuk banyak masyarakat. Karena walaupun berkegiatan gitu, minggunya masih bisa beristirahat ataupun minggunya masih bisa lanjut lagi mau liburan keliling-keliling di Kota Malang maupun juga di Kota Batu. Nah kawan, kalau misalkan Anda melihat juga bagaimana situasi pasar ya yang ada di Malang Kota, seperti Pasar Kebalen, Pasar Induk Gadang, Pasar Besar. Nah, kalau misalkan berbicara tentang Pasar Besar, Diskopinda Kota Malang bakal tertibkan PKL di Pasar Besar mulai minggu depan. Diskopinda Kota Malang akan segera melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar Pasar Besar mulai pekan depan. Dan disampaikan juga oleh Kepala Diskopinda Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, yang menyampaikan langkah penertiban ini diambil untuk menjaga ketertiban umum serta mengembalikan fungsi fasilitas pejalan kaki yang kerap dikeluhkan masyarakat. Dan lebih lanjut, pihaknya sudah melakukan sosialisasi secara persuasif kepada para pedagang agar nantinya ketika proses penertiban berjalan lancar dan tertib tanpa menimbulkan gesekan di lapangan. Berbicara tentang pedestrian ya, ataupun juga trotoar sebagai fungsi ataupun menjadi hak milik oleh pengguna jalan kaki, pejalan kaki gitu. C3 juga pernah menerima laporan kawan di sekitaran Jalan Trunojoyo dekat stasiun Malang Kota Baru. Nah, di situ kan ada pedestrian juga, ada trotoar, dan ternyata nggak jauh dari situ, masih di Jalan Trunojoyo ya, ada sebuah toko barang bekas ataupun juga las-lasan ya, seperti besi lama gitu. Nah, tapi kemudian barang-barang dari tokonya tersebut atau usaha tersebut malah ditumpuk sampai menutup pedestrian atau menutup trotoar. Jadi pejalan kaki nggak bisa jalan kawan, nggak bisa lewat ya. Dan sudah kita teruskan juga ke Satpol PP Kota Malang, Kabid Ketentraman dan juga Ketertiban untuk segera dilakukan pembersihan, untuk segera dilakukan penertiban terkait dengan kondisi tersebut. Karena bagaimanapun juga hal tersebut akan menjadi hak milik ya dari pejalan kaki. Kita sampaikan ke Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang, Mustaqim Jaya, di hari Senin kawan. Oh, masih di minggu ini ternyata ya. Di hari Senin, dan laporannya masuk di Senin jam 5 sore. Ada dokumentasinya juga kawan, kita tampilkan di visual radio ya. Ini. Jadi barang-barang seperti kontainer, lalu lemari etalase dan bekas-bekas yang habis digunakan untuk mengelas ya, diletakkan begitu saja di atas pedestrian, di atas trotoar. Jadi pejalan kaki nggak bisa lewat kawan. Ada videonya juga.
1: Tolong roto sikait, harus juga tolong. Ini loh jalan deh. Jalan materialan ngelas-ngelas ini ganggu perjalanan trotoar ini. Bagaimana ya? Kota Malang kok dibikin gini rusuh. Jalan warganya kiri kanannya nggak cukup. Masa anu nggak diteruskan.
0: Khawatir kawan ya, nanti kalau misalkan ada terjadi hal yang tidak diinginkan, nanti masyarakat tentunya akan mengadunya ke pemerintah. Ujung-ujungnya juga pasti kembali ke pemerintah. Jadi bagaimanapun juga perlu kita sebagai masyarakat bisa sama-sama tertib, bisa sama-sama guyub rukun ya. Jadi memperhatikan bagaimana kondisi sekitar. Oh, kalau misalkan saya meletakkan barang di trotoar ini, apakah benar? Apakah salah? Nah, itu kan kembali ke kita masing-masing. Bagaimana kita, kalau misalkan kita ingin hidup damai, hidup yang tentram bersama masyarakat, tentunya jangan sampai kita memberikan ataupun juga membuat masyarakat menjadi resah karena keberadaan kita. Jadi memang perlu sama-sama kita sebagai masyarakat di Malang Raya, ayo kita memberikan yang terbaik, kita menjadikan Kota Malang ini sebagai kota yang sangat tentram, sangat asri, dan sangat damai. Dan di malam hari ini, kawan, kita juga akan tersambung ya bersama reporter kami, Asrur, yang akan membawakan berita Sustia Heriawan pensiun, Eko Suhartono jadi PLT Kepala di Sub Kota Batu.
2: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Ya, Asrur, silakan laporannya.
3: Kawan, Kepala Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Batu, Susetio Hermawan, resmi memasuki masa purna tugas per 1 Oktober kemarin. Mengisi kekosongan posisi tersebut, Wali Kota Batu Nur Rahman menunjuk Eko Suhartono sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Dishub. Meski pengemban tugas baru, Eko Suhartono yang sebelumnya pernah menjabat sebagai PJ Sekretaris Daerah tetap menjalankan jabatan definitif sebagai asis

0: kita akan turun. Tapi apapun yang terjadi, roda pembangunan harus berjalan.
1: Sebagai Kepala Dishub, Eko Soehartono akan langsung dihadapkan pada sejumlah agenda penting yang tengah berjalan. Salah satunya adalah evaluasi perubahan pola pengelolaan parkir dengan sistem kontrak dan penerapan gate parkir elektronik di kawasan alun-alun Kota Batu. Di sisi lain, Sekretaris Daerah Kota Batu Alvin Hidayat meminta masyarakat untuk bersabar terkait penunjukan nama pengisi jabatan Kepala BKP SDM yang juga tengah kosong usai pensiunnya Santi Restunisasi. Pihaknya memastikan pengumuman penunjukan akan segera dilakukan. Dari kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
3: Wisdom. Ya, konsisten itu menjadi prinsip kita. Saya juga nggak membayangkan ya hari ini saya jadi wakil wali kota. Perjalanan hidup itu kan kita ini nggak tahu ke depan itu seperti apa. Yang penting kita berbuat baik ke semuanya. Satu yang paling penting ini diajarkan oleh para pendahulu kita, guru-guru saya, berpikir positif, insya Allah energi positif itu selalu ada pada diri kita. Itu aja yang saya pegang sampai sekarang. Jadi mau ketemu orang itu, beliaunya mau berbuat jahat, mau berbuat baik, yang penting kita berpikir positif, itu aja. Kebetulan saya dulu kan kerja di perusahaan sebagai karyawan juga, sampai sekarang ini kan masih bertani. Saya tani satu petak itu kayak kurang gitu loh. Akhirnya saya ngoyo bertani dengan lahan yang saya sewa itu. Akhirnya saya bangkrut di titik nol. Bahkan sepeda motor aja saya nggak punya waktu itu. Sepeda motor nggak punya, saya harus berangkat kerja ke Pandaan. Itu tiap hari saya naik angkot, naik bis. Tapi saya melihat teman-teman saya yang lain yang mungkin nggak seberuntung saya. Itu yang menjadi kebangkitan saya untuk terus semangat, tidak putus asa. Mungkin kalau waktu itu putus asa ya sudah. Mungkin nggak sampai seperti ini. Perjalanan hidup itu kan kita nggak tahu ke depan seperti apa. Yang penting kita jalankan, niat kita baik, pokoknya berbuat baiklah ke semuanya. Teman-teman ya banyak yang nolong lah akhirnya. Saya Heli Suyanto, Wakil Wali Kota Batu untuk Wisdom City Guide 911 FM.
4: Wisdom.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, Mas, amit lo ya. Itu lo, sampean lihat kan, ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
2: Mas, Mas, lihat deh. Sampai adus keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh, berdiri tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut, iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Di hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
6: Ya, tadi kita membahas kawan ya, terkait dengan pedestrian ataupun juga trotoar yang sering digunakan untuk kepentingan lain selain dengan hak pejalan kaki. Karena tadi yang beberapa laporan juga yang sempat masuk dan sudah kita teruskan ke Pak Mustaqim Jaya selaku Kepala Satpol PP, maksud saya Kabid Ketentraman dan Ketertiban Kota Malang Satpol PP, untuk segera ditindaklanjuti. Karena kalau misalkan pedestrian yang kemudian nanti tidak digunakan semestinya, khawatirnya malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terkait dengan pelanggaran

0: pelanggaran-pelanggaran lainnya yang masih terjadi di Kota Malang, kawan ya. Memang masyarakat Malang ini luar biasa, heterogen, jadi bermacam-macam ya. Gak hanya orang Malang saja, gak hanya orang Jawa saja, tapi banyak sekali. Mulai dari Aceh, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Papua, semuanya ada di Malang Raya. Dan kita menjadi satu identitas yang sama, warga Malang. Lalu tadi sempat kita mendapatkan laporan, kawan ya, dari Pak Didi, kemudian dari Pak Joko. Di sekitaran stasiun Malang Kota Baru itu kan ada halte Trans Jatim, kawan ya. Dan di situ sering digunakan untuk berjualan, berjualan mie ayam, nasi goreng, dipakai parkir. Nah, ini kan yang menjadi pertanyaan nanti kalau ada bus Trans Jatim yang mau nurunin penumpang atau mengambil penumpang, terus mau berhenti di mana? Kalau misalkan haltenya digunakan untuk kepentingan lain. Sehingga kita teruskan juga ke Kasih Sarana Angkutan Jalan di Sub Jatim, Cito Eko Yulis Saputro. Jadi kita langsung sampaikan ke pihak di Sub Jatimnya, kawan. Dan alhamdulillah sudah respon ya. Walaupun tadi masih ada pelanggaran yang diulang kembali dari masyarakat yang bersangkutan, dari PKL-nya. Jadi ketika ada petugas, PKL-nya bersiap untuk membubarkan diri. Ketika petugasnya sudah balik kanan, PKL-nya kembali lagi. Nah, ini kan gimana kita mau tertib, kawan? Kalau misalkan dari kita sendiri juga nggak mau untuk bekerja sama ya, kita nggak mau kooperatif. Dan sehingga kita meminta setidaknya ada solusi juga dari Dishub Jatim, bagaimana ini Pak untuk kelanjutannya. Karena masyarakat juga sering melaporkan hal tersebut, bahkan di lokasi yang sama, di halte Trans Jatim stasiun Malang Kota Baru. Akhirnya dari Dishub Jatim, kawan, besok akan dicoba ditempatkan satu petugas selama 5 hari di halte Trans Jatim stasiun Malang Kota Baru, supaya nanti kalau misalkan ada pedagang ataupun juga yang tidak berkepentingan lainnya, semoga bisa jera dengan adanya petugas ya. Walaupun masih 5 hari, tapi harapannya nanti bisa efeknya gak hanya 5 hari, tapi bisa berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun, yang membuat masyarakat bisa semakin tertib. Terima kasih Pak Cito Eko Yuli Saputro untuk responnya. Lalu juga ada Pak Dodi, kawan, terkait dengan kepadatan mas di depan gereja Ijen. Dari selatan macet merambat, yang dari utara sedikit kemacetan yang menuju ke Pahlawan Trip. Tadi sempat telepon ya ke newsroom. Terima kasih Pak Dodi. Lalu juga Pak Joko tadi menanggapi terkait pedestrian yang digunakan untuk pejalan kaki. Katanya gak usah jauh-jauh pedestrian, deretan helm Jalan Trunojoyo itu dipakai jualan. Oh, berarti memang ini Pak ya, apa kalau katanya orang Jawa itu merantak, nggak cuma satu sisi saja, nggak cuma satu bagian saja, tapi hampir merata berarti di lokasi tersebut ya. Banyak sekali yang digunakan untuk hal-hal yang tidak berkepentingan. Terima kasih Pak Joko untuk laporannya. Dan untuk beberapa informasi maupun juga tambahan lainnya, kawan, kita akomodir di segmen berikutnya. Dan ada satu komposisi juga nanti setelah kita dengarkan Jalan-Jalan Plus ya, ada dari Glenn Fredly, Akhir Cerita Cinta.
1: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, di Jalan-Jalan Plus kali ini kita akan menuju salah satu desa paling berkembang di Kota Wisata Batu, yaitu Desa Oro-Oro Ombo. Secara geografis, Oro-Oro Ombo berada di kawasan dataran tinggi di sisi timur Kota Batu dengan ketinggian sekitar 700 hingga 800 meter di atas permukaan laut. Suhu udara di sini relatif sejuk dengan kontur wilayah perbukitan dan lahan terbuka yang cukup luas. Dan memang nama Oro-Oro Ombo berasal dari bahasa Jawa. Oro-Oro berarti padang rumput atau lahan terbuka, sedangkan Ombo berarti luas. Secara historis, kawasan ini memang dikenal sebagai hamparan padang rumput luas di lereng perbukitan yang sejak dulu dimanfaatkan masyarakat sebagai lahan pertanian dan peternakan. Seiring berkembangnya Kota Batu sebagai kota wisata, Oro-Oro Ombo juga mengalami transformasi. Dari desa agraris, wilayah ini berkembang menjadi kawasan pemukiman, pariwisata, dan ekonomi kreatif seiring munculnya berbagai destinasi wisata modern. Dari sisi potensi wisata, Oro-Oro Ombo dikenal sebagai lokasi beberapa wisata artifisial yang menjadi salah satu magnet wisata utama di Jawa Timur. Selain wisata buatan, Oro-Oro Ombo juga punya potensi wisata alam. Di bagian selatan desa terdapat kawasan perbukitan dan jalur menuju ke Coban Rais, Coban Putri, serta Bukit Bulu yang populer sebagai spot trekking dan foto panorama. Nah, kalau Anda ingin menikmati wisata keluarga modern, panorama alam perbukitan, dan suasana dataran tinggi yang sejuk, Desa Oro-Oro Ombo di Kota Batu bisa jadi salah satu tujuan perjalanan Anda. Jalan-Jalan Plus.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News.
1: Selamat malam kawan, inilah headline 911 Hot News jam 9 malam. Kawan penghuni lapas kelas 1 Malang sumringah panen jagung sebanyak 4 kuintal. Gubernur Jatim tekankan anggaran Jawa Timur agar tepat sasaran dan berdampak. Selain mutasi, beberapa Kapolda, Kapolri juga merombak jajaran Bareskrim. Berikut 911 Hot News jam 9 malam selengkapnya bersama saya Ilham Riza. Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang bahagia setelah berhasil memanen jagung sebanyak 4 kuintal dari hasil program pembinaan kemandirian bidang pertanian di area lapas. Kepala Lapas Kelas 1 Malang, Christo Victor, menyampaikan kegiatan panen raya ini merupakan bagian dari pembinaan produktif bagi para warga binaan agar memiliki keterampilan kerja yang berguna setelah mereka kembali bebas ke masyarakat. Lebih lanjut, pihaknya akan terus mengembangkan program pelatihan pertanian mandiri tersebut guna mencetak narapidana yang mandiri, terampil, serta siap berpartisipasi positif dalam pembangunan ekonomi. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menekankan pentingnya perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang tepat sasaran serta berdampak langsung bagi masyarakat. Kofifa menambahkan, Pemprov Jatim juga terus berkoordinasi dengan BPKP untuk memperkuat pengawasan serta penyelarasan program pembangunan antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Langkah ini diharapkan mampu mendorong penggunaan anggaran yang efisien dan transparan sehingga seluruh program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan warga Jawa Timur. Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto merombak jajaran Bareskrim Polri lewat surat telegram yang diterbitkan tanggal 2 Oktober kemarin. Sesuai keputusan itu, total ada 88 personil yang dimutasi. Dari surat telegram Kapolri, beberapa pejabat yang dimutasi diantaranya Wakabareskrim, Dirtipit Cyber, dan Dirtipit Narkoba. Kadiv Humas Polri Irjen Joni Edison menegaskan, mutasi yang dilakukan Kapolri menjadi bagian dari dinamika organisasi. Tujuannya menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas, sekaligus memberikan ruang pengembangan karir untuk personel. Demikian 911 Hot News jam 9 malam. Saya Ilham Riza. Selamat malam.

baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kembali kawan di jam 9 lewat 7 menit ya, bersama saya Mufti Akmal menemani malam minggu Anda yang sedang mobile juga di perjalanan ataupun lagi liburan ini sepertinya di Kota Wisata Batu. Sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan kawan di Kota Batu ya, di sekitaran alun-alun sampai di Lippo Plaza Batu. Tapi selepasnya di Janipak 3, Beji dan Insinyur Soekarno sudah mulai lancar nihil antrian dua arah, tidak ada kendala. Yang di Pendem lalu di Muhammad Hatta juga sudah mulai terurai ya kepadatannya. Tadi kalau yang di Pendem terus juga di Muhammad Hatta sempat ada perlambatan kawan sore hari tadi di jam 4:30 sampai jam 7 malam karena peningkatan volume kendaraan saja, tidak ada kendala nihil laporan ya yang ada di Kota Batu juga. Jadi masih aman lancar untuk yang mau mobile di Kota Batu. Cuman antisipasi kalau misalkan Anda dari Kota Malang ada rencana mau ke Batu tapi lewat Logomas. Lah ini bisa diantisipasi dulu kawan. Diantisipasi, dihindari untuk melintas sekitaran apartemen Begawan atau di traffic light Tunggul Mas. Karena semakin malam di apartemen Begawan untuk festivalnya ini juga semakin rame, padat pengunjung. Jadi kemacetannya sangat luar biasa. Tadi Pak Dani juga sempat melaporkan ya. Pak Dani katanya apartemen Begawan kacau, simpul kepadatan tadi katanya Pak Dani. Besok sepertinya juga lebih kacau Pak Dani. Karena besok di apartemen Begawan tanggal 4 ada closing kawan ya, ada penutupan. Jadi kalau penutupan memang tradisinya pasti lebih besar daripada pembukaan ya, ataupun lebih ramai yang di penutupan besok di Begawan. Jadi kalau di Begawan itu kegiatannya mulai dari tanggal 30 September sampai 4 Oktober, jadi ada 5 hari. Dan di tanggal 1 kemarin juga pendengar City Gate melaporkan kemacetan luar biasa. Bahkan dari traffic light Tunggul Mas menuju Tirto Utomo itu saja sampai 30 menit ya. Bayangkan jalan sedekat itu kalau misalkan lancar gitu, kalau kata orang Jawa tinggal sakserit ya. Tapi harus antri sampai 30 menit ya karena kepadatan volume kendaraan. Kalau di malam hari ini kita pantau dari aplikasi pemantau traffic juga masih cukup padat kawan. Coba kita cek kalau yang di pantauan CCTV bagaimana ini, yang di Logomas, Tunggul Mas. Nah ini bisa lihat juga di visual radio kawan ya, kepadatannya luar biasa mengular. Baik yang dari arah Batu, dari jembatan maupun dari Kota Malang yang menuju ke Kota Batu sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Antisipasi dulu nanti kalau misalkan mau ke Batu lewat apartemen Begawan, mungkin lebih baik di atas jam 10 ya, karena di atas jam 10 sudah mulai sepi. Acaranya kalau malam selesai jam 10 soalnya kawan. Jadi ya setelah jam 10 diperkirakan akan lebih lengang dari saat ini. Begitu untuk yang di apartemen Begawan. Untuk ruas jalan lainnya kawan, nanti boleh untuk Anda tambahkan di malam hari ini sambil mendengarkan lagu Jess Glynn, Hold My Hand.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Hai warga Kota Batu. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun Kota Batu ke-25, pemerintah Kota Batu memberikan kebijakan pembebasan denda pajak daerah. Program ini berlaku untuk pembayaran pajak daerah mulai tanggal 1 sampai dengan 31 Oktober 2026. Segera bayar kewajiban pajak daerah Anda tanpa dikenakan denda, meliputi pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT, pajak reklame, pajak air tanah, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, dan PBBP2 atau pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Pembayaran pajak bisa dilakukan melalui teller bank, e-commerce, kris, dan virtual account. Ayo Re, segera lunasi pajak daerah untuk pembangunan Kota Batu. Batu Sae, Kreatif Sae. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batu. Udah siap? Yuk berangkat!
2: Siap! Bentar, kenapa? Dompet ketinggalan?
3: Bukan.
2: HP?
3: Bukan.
2: Pacar?
3: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
2: Terus apa dong?
3: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
2: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
3: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
2: Iya sih.
3: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
2: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
4: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.
6: Kawan, jam 9:17, ada informasi seputar lalu lintas kembali ya. Tapi bukan di Malang ini, di Purwosari. Di Purwosari, untuk yang menuju ke Malang, ini antriannya cukup panjang, bahkan lumpuh total kawan. Untuk yang saat ini berada di Purwosari, lebih baik nanti kalau misalkan mau ke Malang ataupun mau ke Surabaya, disarankan lewat jalan tol ya. Karena antriannya maupun juga kepadatannya dua arah, lumpuh total di Purwosari karena ada acara Karnaval Soundhorek. Tadi sudah di cross check, dikonfirmasi oleh Ilham ke Kanit Urjawali Lantas Polres Pasuruan, Ibda Aris Setiandono. Ada Karnaval Soundhorek di malam hari ini, sehingga untuk lalu lintas yang ada di Purwosari terganggu dan terhambat kawan, dan bahkan tidak bisa bergerak ya. Kita tadi sempat ngecek juga dari CCTV maupun juga dari aplikasi pemantau trafik. Untuk kemacetannya, mulai dari SPBU Pertamina yang ada di Sengon Agung, kalau misalkan Anda dari arah Surabaya, sampai menuju ke Kebun Raya Purwodadi, jadi sekitaran Indolakto. Jadi memang cukup panjang. Dan untuk titik kepadatannya ini bersinggungan ada di Tugu Pertigaan Purwosari. Nah, ini sudah tidak bisa bergerak sama sekali kawan. Jadi lumpuh total ya yang di Purwosari. Nanti kita akan update untuk kondisi yang terbaru bagaimana dari Kanit Urjawali Polres Pasuruan, Ibda Aris Setiandono. Karena masih ada petugas juga yang berjaga di lokasi tersebut. Begitupun kalau Anda dari sekitaran Kejayan yang mau ke Malang, lah ini juga terhambat untuk lalu lintasnya. Padat tapi nggak begitu panjang kepadatannya. Yang sangat panjang, kalau misalkan Anda dari Sengon Agung yang mau masuk ke Malang ya, untuk di malam hari ini. Jadi bisa diantisipasi dulu kawan yang sedang mobile di Purwosari, bisa diantisipasi terlebih dahulu. Kembali untuk update di Malang Raya, untuk di sekitaran Kabupaten Malang, Kepanjen sampai di Sukun ya, tidak ada kendala kawan di malam hari ini. Masih terpantau lancar dua arah, tidak ada hambatan. Pakai saji, lalu jalibar, yang biasanya kalau malam minggu sudah mulai banyak, jangankan malam minggu ya, malam biasanya sudah mulai ada peningkatan dari kirim tebu. Tapi kalau di malam hari ini nihil, nihil kendala, nihil informasi, jadi masih aman lancar. Kita bantu cek juga melalui aplikasi pemantau trafik kawan, memang sangat lancar ya, baik di Jalibar, kemudian di Kepanjen, sampai masuk di Sukun. Kelayatan juga nihil antrian ya. Ya syukurlah ya, di kelayatan ini kalau misalkan malam minggu, khawatir juga kalau misalkan masih padat sampai malam hari. Tapi jarang sih kawan kalau misalkan malam hari di kelayatan itu padat. Biasanya event-event tertentu, kalau misalkan di Gorken Arok ada acara sampai malam, baru deh di kelayatan sudah mulai padat. Tapi kalau di malam minggu ini, di hari ini ya, di jam 21 lewat 21 menit masih nihil antrian untuk yang di kelayatan sampai di Kota Malang. Yang sedang mobile di ruas jalan tol bagaimana? Kita coba update terlebih dahulu.
7: Info tol, informasi seputar jalan tol.
8: Selamat malam kawan, kita kembali update arus lalu lintas di seputar jalan tol. Bagi Anda yang mau mengarah ke Tol Pandan Malang, kondisi trafik ramai lancar ya, tidak ada hambatan. Lalu bagi Anda yang meneruskan perjalanannya menuju ke Tol Gempol Rembang, lalu ke Tol Pasuruan Probolinggo, kondisi trafiknya lancar. Lalu bagi Anda kawan yang sedang mobile di ruas jalan tol, juga bisa update bagaimana kondisi cuaca maupun trafik di ruas jalan tol. Bisa Anda share ke WhatsApp kami 08113600911.
7: Info tol, info

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa rileks?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: Kim, Tak Mungkin menjadi lagu di malam hari ini kawan, untuk menemani Anda yang sedang mobile juga di perjalanan. Dan kita coba update juga ya terkait dengan kondisi lalu lintas yang ada di Purwosari, karena dari sore tadi sempat dikabarkan oleh beberapa pendengar sedikit ada kemacetan. Dan sudah terhubung kawan bersama kami Panit Lantas Purwosari, Aibtu Suwandi. Selamat malam Pak.
1: Selamat malam kembali Pak.
0: Iya, Pak Suwandi.
1: Siap.
0: Nah, ini terkait dengan kegiatan yang ada di Purwosari ini, kegiatan apa ya Pak? Kok sampai macet dari sore juga pendengar sedikit melaporkan terjebak kemacetan.
1: Siap, bisa saya laporkan. Ini di daerah Desa Tejowangi, Kecamatan Purwosari. Itu sebelum Pegadaian Purwosari masuk. Pegadaian Purwosari masuk 1 kilo ke dalam. Kegiatan Karnaval Sonhor.
0: Oh.
1: Jadi warga ini rupanya kurang perhitungan mungkin panitia. Terlalu banyaknya penontonnya sehingga dari daerah mana saja datang. Sehingga melebihi kapasitas daripada parkir atau apa gitu. Yang itu yang membuatnya volumenya bertambah yang ke arah Surabaya Malang. Itu yang penontonnya. Kalau sudah dari arah Malang ke Surabaya itu sudah mulai landai, tempatnya kan di posisi Malang ke arah Surabaya. Yeah. 1 kilo ke dalam. Masih masuk jalurnya pedalaman itu.
0: Oh, berarti rute Karnaval Sonhorknya ini enggak menggunakan jalan nasional, tapi imbas dari penontonnya ini yang mengakibatkan kemacetan, begitu Pak?
1: Betul. Nah, jadi penontonnya memang luar biasa. Ada yang naik mobil, naik pickup, semuanya itu enggak tahu manusia dari mana semuanya datang sendiri.
0: Pak, kalau boleh tahu kegiatannya ini sampai kapan ya, Pak Suwandi?
1: Malam ini saja. Ya. Nah, kalau izinnya nanti sampai jam 11 malam, tapi ya jelasnya harus selesai dulu semua sound-nya sampai finish semua.
0: Nah, ini pendengar kami juga menanyakan Pak terkait dengan rute alternatif yang bisa dilewati ya untuk menghindari kemacetan ini bagaimana? Kalau misalkan roda 4 kan bisa lewat tol. Kalau misalkan roda 2 ataupun yang sudah terjebak kemacetan, apakah ada rute alternatif juga?
1: Sebenarnya tidak ada. Kalau cuma roda 4 ini memang harus masuk dari Pandaan nanti keluar di tol Purwodadi. Kalau sepeda motor terlalu jauh, nanti kita muter dari arah Puntir terus sampai Ngembal, Noko Jajar, keluar Purwodadi, terlalu jauh muternya, dan itu pun rawan lah, itu daerah-daerah pegunungan. Ya ini kan jelasnya roda ini tetap berputar. Cuma karena kepadatan arus, terus warga ini sudah mulai banyak yang nyebrang-nyebrang, jadi itu yang agak tersendat-sendat, tapi jalan tetap, roda tetap berputar.
0: Oke, Pak, kira-kira dari petugas kepolisian ini ada berapa personil Pak yang sudah diterjunkan untuk mengurai kemacetan? Atau bagaimana penanganan dari petugas kepolisian untuk saat ini?
1: Sementara kita pantau saja dulu, istilahnya jangan sampai nanti parkir sembarang. Ya jelas pokoknya kita kalau mencegah orang suruh kumpul satu, suruh nyebrang agak susah. Jadi nyebrangnya kan jauh-jauh begitu mereka. Jadi kita pantau dulu, jangan sampai parkir itu memakan jalan. Jadi jalan ini steril gitu. Kalau parkir ya cari parkir yang memang benar di luar pada jalan. Jangan sampai menghambat jalurnya. Itu yang sementara kita lakukan.
0: Tapi dari penyelenggara karnaval ini berarti sudah ada izin Pak ya sebelumnya?
1: Sudah ada izin. Semua tempat kondisinya parkiran itu mulai dari seluruh desa-desa itu semuanya penuh. Jadi penontonnya luar biasa meledaknya ini memang. Sepeda motor, mobil, semua jalur-jalur alternatif yang ke arah karnaval itu semua sudah penuh.
0: Iya. Tadi soalnya pas di jam 10 sampai jam 11 siang kebetulan saya juga melintas Pak di Purwosari. Dan sebetulnya nihil ya, nihil kepadatan juga. Jadi ketika sore kami mendengar ada laporan loh, tadi saya lewat soalnya sepi sekali, nggak ada banner, kemudian juga nggak ada persiapan seperti itu, nggak kelihatan mungkin persiapannya.
1: Karena lokasinya itu apa? Mungkin 1 kilo dari jalan raya itu. Itu parkirnya aja 1 kilo. Jadi kalau masuk itu, ini memang masyarakat nekat. Jalan kaki itu bisa sampai 2-3 kilo baru lihat sound horror.
0: Waduh.
1: Tapi mereka nekat
0: ini. Ini kalau kita pantau dari
1: semua sudah penuh, saya cek tadi penuh semua loh. Ini terus taruh di mana parkiran, terus kita kembalikan juga nggak bisa. Makanya kita bisanya mantau, jangan sampai nanti terjadi laka, terjadi ada kendala kredit. Tapi tetap jalan, roda tetap berputar. Tidak ada hambatan untuk kendaraan. Tapi cuma macet gitu aja.
0: Iya. Siap. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Aibtu Suwadi.
1: Ini penumpangnya juga segera masuk, semua nonton sudah nggak ada di jalan gitu loh.
0: Iya.
1: Nggak tahu sampai di dalam bagaimana modelnya, saya nggak tahu. Yang jelas di jalan raya cepat semuanya bisa masuk.
0: Amin. Semoga cepat selesai Pak untuk karnavalnya.
1: Bisa
0: karena
1: disampaikan kepada pengguna jalan supaya bisa lewat tol sementara dari Pandaan turun di Purwodadi saja lah. Kalau memang untuk menghemat, kalau bisa sampai ke Malang atau ke Lawang.
0: Iya. Iya. Baik. Siap. Terima kasih.
1: Bisa ngurangi arusnya ini ya.
0: Mm-mm. Baik. Terima kasih Aibtu Suwandi untuk sama-sama informasinya di malam hari ini. Selamat kembali bertugas.
1: Sama-sama.
0: Ya itu tadi kawan ya, untuk pantauan lalu lintas yang ada di Purwosari. Karena kami mendapat laporan pertama untuk mulai titik kepadatannya di sekitaran Sengon Agung. Dan kalau kita tarik jarak antara Sengon Agung atau SPBU Pertamina Sengon Agung menuju Tugu Pertigaan Purwosari saja itu sudah 2 kilo kawan. Belum lagi nanti dari Tugu Pertigaan Purwosari yang menuju ke Indolakto maupun sampai selepas Kebun Raya Purwodadi, ini sudah mulai ada antrian ya. Jadi bisa diperkirakan kemacetan yang ada di Purwosari malam hari ini kurang lebih 4-5 km. Jadi kalau misalkan Anda malam ini ada rencana mau ke Surabaya ataupun mau ke Pasuruan, lebih baik dihindari dulu Raya Purwosari, bisa menggunakan ruas jalan tol ya, supaya tidak terjebak untuk kepadatan di malam hari ini. Karena semakin malam penontonnya juga semakin banyak ya, tadi yang disampaikan oleh Aibtu Suwandi. Khawatir nanti Anda sudah lewat, sudah masuk ke sana, nanti malah kejebak kemacetan yang sampai larut malam. Dan kawan, untuk di malam hari ini City Report didukung oleh Magister Pendidikan Agama Islam, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga boleh datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Menuju Sari 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua beradab, biaya ramah.
2: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
3: ...3.850 korban, 601 operasi pencarian dan penyelamatan. Ini angka yang tercatat dalam kecelakaan kapal laut di Indonesia sepanjang Januari hingga September 2026. Ini bukan sekedar statistik, di baliknya ada penumpang yang tidak pernah sampai tujuan, ada keluarga yang masih menunggu kabar, dan ada pertanyaan yang terus berulang setiap kecelakaan terjadi. Sebenarnya, seberapa siap kapal kita menghadapi kondisi di laut? Pertanyaan itu kembali muncul setelah KMP Virgo Transport 8 mengalami kecelakaan di perairan Masalembo pada 13 September lalu. Kapal yang dijadwalkan berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin kehilangan kontak dan kemudian terbalik. Hingga 29 September, tim SAR gabungan mencatat total 179 korban ditemukan dari 243 manifest penumpang. Dengan rincian 108 selamat, 71 meninggal dunia, dan 64 orang masih dalam pencarian. Kecelakaan kapal tentu tidak bisa langsung disimpulkan hanya dari satu faktor. Di titik inilah persoalan stabilitas kapal menjadi penting. Karena ketika kapal bergoyang atau miring akibat gelombang, kapal seharusnya memiliki kemampuan untuk kembali ke posisi stabil. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi ketika kemampuan itu terganggu? Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November Surabaya, Profesor Ketut Arya Priya Utama menjelaskan aspek teknis yang perlu diperhatikan untuk memahami bagaimana stabilitas kapal bisa terganggu. termasuk faktor yang berkaitan dengan kondisi kapal dan muatannya.
4: Dari sudut pandang hidrodinamika kapal, itu paling tidak ada dua hal yang perlu diperhatikan. Jadi kapal sampai terbalik, berarti yang kita sebut stabilitasnya itu gagal atau runtuh. Hal ini dimungkinkan oleh paling tidak ada dua hal. Kalau dikatakan tidak ada kebocoran, tapi ada kemungkinan air itu masuk ke dalam kapal. Nah, bagaimana dia bisa masuk itu? Nah, itu yang harus diselidiki. Ini tugas KNKT. Di banyak kasus kecelakaan kapal di Indonesia yang pernah saya pelajari dari report KNKT, salah satunya adalah pintu rampah entah itu tidak tertutup atau tidak kedap, sehingga menggenangi ruang mesin dan lain sebagainya. Nah, itu yang menyebabkan adanya efek sluicing. Yang menjadi masalah ini kejadiannya cukup cepat, 4 jam sudah dilaporkan. Kedua, kemungkinan besar adalah bahwa kapal ini kan mengangkut kendaraan. Saya membaca laporan bahwa jumlah kendaraan diangkut itu cukup banyak, dan dugaannya yang saya perkirakan, dia tidak diikat atau dileasing. Kalaupun diikat, dia tidak sempurna atau bagus, sehingga ketika ada laut bergelombang, dia bergeser. Nah, pergeseran menyebabkan kesetimbangan kapal terganggu. Tinggal ke arah mana dia bergeser, kemudian dia menjadi cepat terbalik. Karena tidak ada kebocoran, kapal tidak menabrak sesuatu.
3: Artinya, pemeriksaan keselamatan seharusnya tidak hanya dilakukan setelah kecelakaan terjadi. Kondisi kapal, kelayakan, prosedur operasional, hingga kepatuhan terhadap aturan perlu dipastikan sejak sebelum kapal meninggalkan pelabuhan. Hal inilah yang juga menjadi sorotan anggota Komisi 5 DPR RI, Edi Purwanto, yang mendorong adanya audit menyeluruh terhadap kapal-kapal yang beroperasi di Indonesia, termasuk pemeriksaan kondisi dan kelayakannya.
5: Audit menyeluruh ini bukan hanya kalimat-kalimat indah. Setiap kita sampaikan, bu, semuanya seolah-olah berempati, bersimpati. Tapi kenapa kejadian-kejadian ini terjadi? Seperti data kami, Virgo ini kan, mohon maaf, impor usia sudah 38 tahun. Sementara peraturan Menteri Perdagangan, impor itu paling lama usianya 15 tahun. Dari hulu hilirnya kita selesaikan. Kapal datang ke sini, seperti apa? Ini sudah menyalahi prosedur gitu loh. Kalau sudah

0: disepakatkan ke kami. Oh ternyata misalnya kita punya 2.000 kapal, yang lain hanya 1.000, ya sudah, yang 1.000 yang nggak bisa dipakai. Jangan karena resiko nanti pelayanan kepada publik terhambat. Nah ini kan alasan-alasan klasik. Kalau nggak kita dorong dengan ketegasannya kuat, political will kita tidak tegas, maka akan berlanjut terus. Ingat ya, nyawa satu orang itu sangat berharga. Hukum tertinggi dan sopan negara ya keselamatan rakyat. Nah,
1: keselamatan pelayaran bukan hanya soal bagaimana sebuah kapal bisa berangkat, tapi bagaimana kapal itu dipastikan layak, stabil, dan siap menghadapi resiko sebelum membawa ratusan orang ke tengah laut. 3.850 lebih korban dalam 9 bulan menjadi pengingat. Laut memang tidak pernah bisa sepenuhnya dikendalikan. Tapi kesiapan kapal, pengawasan, dan kepatuhan terhadap standar keselamatan adalah hal yang seharusnya bisa diperhatikan sebelum pelayaran dimulai.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Pak, tadi tekanan air sempat kecil loh. Kita harus ke kantor Tugu Tirta ya?
2: Sekarang nggak perlu repot-repot, Bu.
1: Loh, terus gimana?
2: Cukup buka Tugu Tirta Connect, mau cek tagihan, lapor gangguan, baca info layanan, sampai kirim pengaduan, semuanya bisa dari HP.
1: Terus kalau aku pengen nanya-nanya?
2: Tenang, tinggal tanya Tania. Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan, yang siap kasih informasi kapan saja, di mana saja.
1: Wah, sekarang urusan air nggak perlu ngantri, nggak perlu ribet, tinggal buka aplikasi, bisa akses sambil rebahan ya, Pak.
3: Kini, layanan Tugu Tirta semakin dekat dalam satu genggaman. Melalui Tugu Tirta Connect dan Tania, pelanggan dapat mengakses berbagai layanan dengan lebih cepat, mudah, dan responsif. Unduh Tugu Tirta Connect sekarang di Google Play Store dan rasakan kemudahan layanan air minum kapan saja, di mana saja. Tugu Tirta Connect lebih mudah.
4: Informasi ini kolaborasi CityGate FM dan Perumda Tugu Tirta Kota Malang, didukung oleh Bank Jatim.
5: CityGate 911 FM. Guidance for your life.
6: Ya, tadi kalau kita update lalu lintas di Purwosari, coba kita cek untuk yang di Malang Kota bagaimana. Tadi jam 3 sore saya sempat update pantauan yang di Kayu Tangan alias Jalan Basuki Rahmat. Tadi sangat kosong. Karena ternyata dari pagi sampai siang itu di Malang hari ini ya, di hari Sabtu, cuacanya cukup panas sekali kawan ya. Cukup panas. Tapi kalau sekarang menuju jam 10 malam sudah mulai ada peningkatan kendaraan, peningkatan wisatawan yang ada di Kayu Tangan untuk di malam hari ini kawan. Bahkan sangat ramai sekali, baik yang parkir mobil di kiri jalan maupun juga wisatawan yang jalan di pedestrian, jalan menyeberang pakai lampu traffic light ya untuk menyeberang. Ini kita pantau di CCTV, kita tampilkan juga di visual radio untuk update-nya. Nah ini, banyak anak-anak kecil juga, banyak anak sekolah yang lagi study tour ya, kemungkinan di Malang untuk saat ini. Jadi makin rame yang di Kayu Tangan. Tapi gak apa-apa kawan, misalkan ada sebuah wisata ataupun juga UMKM yang semakin rame, tentunya berarti bisa menjadi sinyal positif untuk perputaran ekonomi di sebuah wilayah ya. Jadi, tapi perlu diperhatikan juga bagaimana nanti dari adanya heritage ataupun juga dari adanya UMKM ini setidaknya nanti tidak sampai mengganggu intensitas ataupun juga pengguna kendaraan jalan. Ada informasi tadi dari Pak Steve ya. Pak Steve tadi di jam 9, tadi belum sempat saya akomodir informasinya, sempat update ataupun menanggapi terkait dengan trotoar. Tadi kan kita membahas trotoar, ternyata di Kota Malang ini banyak sekali digunakan untuk yang bukan berkepentingan. Contohnya di Jalan Trunojoyo. Nah, itu kan harusnya pedestrian yang bisa digunakan untuk jalan kaki, tapi malah digunakan untuk menumpuk barang bekas ya. Wah, jadi tertutup seperti di blocking seperti itu kan. Jadi pejalan kaki ini enggak bisa jalan. Wah, ini bagaimana kan kelanjutannya? Nah, ini Pak Steve juga menanggapi, selain trotoar yang jadi tempat barang di Trunojoyo, ternyata Pak Steve menanggapi juga parkir di sekitaran Malang Kota Baru, stasiun Malang Kota Baru. Parkirnya 5.000 bukan 3.000. Setiap saya mintai karcis perengat-perengut. Waduh. Ini jadi PR lagi nih. Ini jangan-jangan kalau di Malang ini no viral no justice ya. Seperti pengalaman yang sudah kemarin di MT Haryono. Mungkin Anda sempat mendengar juga kawan ya beritanya. Jadi ada jukir yang terindikasi bukan jukir resmi, jukir liar, tidak punya karcis, tidak pakai rompi dishub, punya KTA, tapi KTA-nya sudah nonaktif dari tahun 2022. Jadi ketika ditanyai oleh konsumen, ditarik tarif ya, ditarik uang parkir, konsumennya tanya, mana pak karcisnya? Ya kalau mau karcis ke Dishub, loh gimana? Jukirnya siapa, yang nyuruh siapa? Ini kan jadi PR juga ini. Jangan sampai Kota Malang ini menjadi kota no viral no justice kawan ya. Nggak viral, nggak ada keadilan. Jadi kita berharap nanti dari jukir maupun dari seluruh stakeholder ataupun pemegang pemangku keperluan yang ada di Kota Malang ini bisa sama-sama tertib, baik dari pemangku keperluan maupun juga dari masyarakat, semoga bisa sama-sama tertib ya. Karena kalau misalkan kita ingin semuanya tertib, tapi ya kalau misalkan dari kita nggak tertib atau kita tidak mulai untuk tertib, maka ya susah juga kawan untuk menjalaninya. Ada tambahan respon dari Pak Joko. Jukir rata-rata sengaja nggak pakai rompi, malak 5.000. KTA punya apa nggak punya ini Pak Joko? Dan yang ilegal banyak. Ya itu menjadi sebuah PR. Dan saya rasa juga tidak hanya di Kota Malang kawan ya, ramai sekali. Baik di Kabupaten Malang, Kota Batu, lalu juga di sekitarnya, Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya juga masih menjadi PR ya untuk yang jukir liar ya. Karena bahkan kemarin sempat viral juga di media sosial, ada sebuah UMKM, ada warung makan ya, baru berdiri warung makannya, tapi kemudian gak lama tiba-tiba ada jukir yang mangkal di warung makan tersebut, padahal dia tidak memerlukan adanya jukir di warung makan tersebut. Alhasil warung makannya jadi sepi kawan, karena kan orang berpikir mau beli makan tapi harganya harus nambah 2.000, yaitu nambah 2.000 untuk parkir. Iya kalau motor, kalau mobil lah 5.000 dong nanti harga belanjanya lah itu. Sehingga perlu ketegasan dari semua sektor, baik dari masyarakat, pemerintah, pemangku keperluan, untuk sama-sama bisa tertib dan menertibkan. Jadi kalau misalkan ada jukir yang terindikasi ilegal dan dipastikan liar, bisa segera ditindaklanjuti seperti itu. Lalu ada Pak Joko yang tanya juga kawan, untuk laporan penindakan PKL yang berjualan di halte Transjatim bagaimana? Ini semakin malam PKL-nya semakin membludak. Nah untuk update-nya Pak Joko, tadi sempat kita sampaikan juga ke Kasih Sarana Angkutan Jalan Dishub Jatim, Cito Eko Yuli Saputro. Kita langsung sampaikan ke beliau. Dan sebetulnya tadi sudah ada penindakan ya Pak Joko di jam 5. Tadi yang sempat kita sampaikan juga, ketika petugas datang PKL-nya bubar, tapi ketika petugasnya balik kanan PKL-nya kembali lagi. Nah kita tadi sempat minta juga Pak Cito untuk kelangsungannya untuk kedepannya mungkin bisa ditambahkan personil ya untuk ngetem ataupun berjaga di halte Transjatim, karena khawatirnya nanti seperti yang sudah disampaikan juga ini kawan oleh Pak Joko ya, ini semakin malam ternyata PKL-nya semakin membludak. Nah ini kalau misalkan ada bus Transjatim yang mau menurunkan ataupun juga membawa penumpang tapi haltenya malah ditutupi oleh pedagang, kan nggak bisa berhenti juga bisnya, mau berhenti di mana, di tengah jalan. Jadi bahaya juga kawan yang mengkhawatirkan. Dan memang bukan untuk tempatnya berjualan. Jadi memang kita bisa objektif kawan, mana tempat yang boleh untuk kita gunakan berjualan, mana tempat yang memang sudah dipastikan tidak boleh untuk kita gunakan berjualan. Nah kita harus sama-sama tertib seperti itu di malam hari ini. Dan untuk beberapa laporan informasi kawan lainnya yang sedang update juga, yang sedang mobile di perjalanan, baik di Kabupaten Malang, di Kota Malang maupun juga di Kota Batu, nanti untuk boleh untuk berkabar kembali ya bagaimana update-nya. Karena semakin malam ternyata di Malang Raya ini semakin ramai. Ada peningkatan juga untuk yang menuju ke Kota Batu dari Kepuharjo, tapi nggak begitu padat ya, hanya ramai lancar saja. Begitupun yang di Tlogomas kawan, untuk saat ini jam 10 malam di Tlogomas masih padat dua arah, baik yang di jembatan Tunggul Mas maupun juga di sebaliknya. Jadi bisa diantisipasi dulu. Tapi nggak begitu padat sih kawan ya kalau kita update saat ini. Coba kita lihat di CCTV ya bagaimana untuk kondisinya yang di Tunggul Mas. Nah ini bisa Anda lihat di visual radio kami untuk update real time yang ada di traffic light Tunggul Mas. sudah mulai ada antrian, jadi bisa dihindari terlebih dahulu. Tapi cukup landai kawan, gak begitu padat ya, hanya antrian traffic light saja. Tapi selepasnya nihil kendala dan tidak ada kepadatan yang mengular seperti tadi sore. Jadi boleh untuk Anda lewat di Tunggul Mas di malam hari ini. Satu lagu kawan untuk menemani malam hari Anda, Kahitna Cinta Sendiri.

Selamat malam kawan. Inilah headline 911 Hot News jam 10 malam. Kawan pohon tumbang tutupi drainase di Teluk Serejo Malang. Pemprov Jatim luncurkan logo hari jadi ke-81 di ajang Jatim Fest 2026. Polri gelar pelantikan pejabat utama dan Kapolda malam ini. Berikut 911 Hot News jam 10 malam, selengkapnya bersama saya, Ilham Riza. Babinsa Kelurahan Teluk Serejo bersama Kelurahan dan warga setempat bergerak cepat melakukan evakuasi pohon tumbang yang menutupi saluran drainase di wilayah Kecamatan Lowokwaru Kota Malang hari ini. Babinsa Kelurahan Teluk Serejo Serda Fajar menyampaikan, penanganan cepat dilakukan secara bergotong royong guna memotong dahan serta mengangkat batang pohon agar aliran air tidak tersumbat dan memicu genangan saat hujan. Lebih lanjut, pihaknya menghimbau warga agar tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana akibat cuaca ekstrim serta memperkuat sinergi dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Peluncuran logo ini mengusung tema Jawa Timur Unggul, Maju dan Berkelanjutan sebagai identitas visual rangkaian peringatan tahun ini. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistanto Dardak menyampaikan, momen peringatan hari jadi ini menjadi pendorong untuk memperkuat investasi serta ekosistem ekonomi daerah. Maka dari itu, Pemprov Jatim berharap ajang Jatim Fest dan peluncuran logo ini dapat mempererat sinergi antar wilayah guna mewujudkan pembangunan Jawa Timur yang lebih sejahtera dan berdaya saing. Pelantikan yang dipimpin langsung Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto ini mencakup rotasi beberapa posisi strategis dengan markas besar Polri hingga pimpinan Polda di berbagai daerah. Informasi itu dibenarkan oleh Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Truno Yudo Wisno Andiko mengenai mutasi serta pelantikan jabatan ini merupakan bagian dari penyegaran struktur organisasi dan pembentukan pembinaan karir personil kepolisian. Maka dari itu, Mabes Polri berharap pejabat yang baru dilantik dapat segera beradaptasi serta mengoptimalkan pemeliharaan keamanan dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah masing-masing. Demikian 911 Hot News jam 10 malam. Saya Ilham Riza. Selamat malam.

baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza yang menemani malam hari Anda, tentunya di program Blue Spirit edisi hari Sabtu, tanggal 3 September 2026 kawan. Sebelum kita melanjutkan perbincangan dan memasuki ke beberapa pembahasan topik program Blue Spirit malam hari ini, sebelumnya kita akan menayangkan ulang ya tayangan This Morning tadi pagi bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan dengan topik One Team Press jadi lembaga akomodasi.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Selamat pagi, Abah.
1: Pagi, Sasa. Kita mau ngomong apa pagi ini?
0: Oh, kita mau ngomong tentang yang rame. Kayaknya setiap hari tuh ada aja hal rame dari istana itu, Abah.
1: Nggak kehabisan ide ya?
0: Betul. Ada aja untuk dibahas. Jadi yang kemarin belum selesai dibahas itu orang udah lupa, Abah. Mau mungkin kalau mau mengkritik itu udah lupa karena ada baru lagi nih, gitu kan?
1: Nah, iya, saya juga mau menulis tentang MBG pun kegeser ke tentang kabinet, kemudian kegeser lagi ini, dan akhirnya udah saya menulis yang lain aja yang tidak dibicarakan orang begitu.
0: Soalnya kita mau udah saya sudah ngeplan nih, oh besok mau sama Abang ngomong tentang bla bla bla, ada lagi, terus lupa lagi yang lama. Tapi kalau katanya Pak Rocky Gerung itu, kita bukan mengkritik tapi tapi kritis, Bah. Nah, kritis gitu
1: ya kan, tapi ahli bersilat lidah.
0: Tapi walaupun ahli bersilat lidah itu, ternyata beliau barusan dilantik ya, Bah, ya. Mungkin karena bersilat lidahnya itu atau gimana nih, tiba-tiba beliau jadi salah satu yang dilantik memang, kemarin ya.
1: Bukan karena itu. Enggak, ya. Memang beliau ini satu ideologi, satu mungkin think tanknya Pak Prabowo dulu, dan tetap mungkin Rocky Gerung punya kepentingan agar Pak Prabowo tidak keluar dari relnya. Karena itu dia mau jadi Dewan Pertimbangan Presiden. Yang menarik apa bagi publik?
0: Yang menarik ada beberapa nama. Yang pertama tentu saja Pak Pratikno, lalu juga Kodari, Pak Kodari. Lalu ada juga lagi, sebenarnya daftarnya banyak ini, karena ini ternyata paling gendut ya, paling gemoy kalau katanya anak-anak sekarang. Karena memang ternyata dari zamannya Pak SBY itu kan cuma ada 9, kalau Pak Jokowi 11, ini 26, dengan 3 pimpinan dan 23 anggota. Jadi ada beberapa ya, memang Pak Rocky Gerung itu salah satunya, lalu Pak Dekarwo ternyata, tadi sudah ini ya, Pak ya, sebelumnya juga sudah menjabat ini ya gitu. Wah, itu Sasa yang terus Pak ada Khairul. Nah, monggo
2: Pak Pratikno masuk, Pak Pratikno masuk di Pantim Pres ini, apakah ada kesan menggeser, Pak, dari Solo ke
1: Saya lebih melihat ini sebagai lembaga akomodasi. Jadi seperti Pak Pratik itu kan jadi Menko, kalau tidak dapat jabatan apa-apa nanti kesannya membuang orang-orang Pak Jokowi gitu. Nah, dengan cara ditampung ini, apalagi menjadi ketua, maka kesan membuang orang Pak Jokowi itu bisa berkurang. Karena kalau kesan membuang orang Pak Jokowi itu kuat sekali, apapun Pak Jokowi kan punya pengikut, punya orang yang fanatik ke Pak Jokowi, itu kan akan menambah resistensi ke Pak Prabowo. Nah, untuk apa? Apa untungnya bagi Pak Prabowo kalau orang-orang Pak Jokowi itu resisten terhadap Pak Prabowo? Mendingan ya sudah diakomodasi, begitu. Nah, saya berpikir ke sana. Benar enggaknya saya tidak tahu. Ini namanya kan pikiran. Nah, apalagi jadi ketua Dewan Pertimbangan Presiden, maka dan jadi ketua. Saya pernah ketemu orang yang jadi ketua Dewan yang menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu bangga sekali, bangganya luar biasa, dan selalu menunjukkan kartu namanya dan pakai PIN juga begitu, sehingga ya secara sosial cukup membanggakan lah. Jadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden kan kesannya bisa lebih tinggi dari presiden, bisa memberikan pertimbangan begitu. Nah, sehingga Pak Pratik menjadi ketua Dewan Pertimbangan Presiden, menurut saya Pak Prabowo cukup pinter dan cukup tahu mana yang punya potensi menimbulkan resisten dan seberapa besar potensi itu, kemudian bagaimana cara menghilangkan potensi negatif itu, kemudian diakomodasikan begitu. Nah, mungkin juga ada di situ Pak Kodari ya. Pak Kodari ini kan juga bisa menjadi, Pak Kodari apapun kan punya pikiran yang baik, punya logika yang baik dan pembela Pak Prabowo yang luar biasa. Nah, ketika diberhentikan sebagai ketua Badan Komunikasi Presiden ya.
0: Iya.
1: Nah, itu kan penting sekali ketua Badan Komunikasi Presiden dan belum lama. Beliau kan Pak Kodari kan belum lama jadi itu sebagai pengganti yang dulu heboh-heboh itu. Nah, tok sudah harus diganti lagi. Nah, ini kenapa? Padahal kan tidak ada heboh-heboh begitu. Nah, kalau itu diganti begitu saja, ini kesannya kan ini baru diambil kok sudah dibuang lagi gitu. Tapi dengan diakomodasikan di Dewan Pertimbangan Presiden, maka Kodari masih dihargai. Dan ini bagian dari taktik seorang pemimpin yang disebut mengorangkan orang begitu. Mengorangkan orang. Ya, jadi Rocky Gerung kan hanya anggota, ya bukan hanya lah, artinya anggota yang dia juga punya potensi tersendiri. Ya, saya lihat mantan ketua umum PBNU, Gus Yahya, kan juga masuk. Nah, ini beliau pinter lah, Pak Prabowo cukup pinter membeli hiburan kepada orang-orang yang ya kalau di bilang memberi hiburan kurang sopan ya. Mengakomodasikan orang-orang yang katakanlah kita tahu perasaan seandainya saya jadi Gus Yahya. Mungkin juga lagi gundah-gundahnya. Meskipun mungkin Gus Yahya enggak gundah. Biasalah orang kehilangan jabatan itu biasa. Kan banyak orang juga yang tidak menomorsatukan jabatan. Tetapi kan secara umum bisa dibilang yang gundah mungkin malah pengikutnya. Pengikutnya Gus Yahya mungkin gundah ini kalah di muktamar, kemudian padahal baru saja konflik, berarti ketika konflik dulu dia ini orang yang salah, buktinya waktu muktamar tidak terpilih lagi, kalau waktu konflik itu dia benar kan di muktamar dibela orang, segala macam begitu, padahal meskipun kenyataannya kan tidak belum tentu begitu begitu. Nah, tapi diakomodasikan menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden cukup balance ya. Balance antara kekecewaan dan ketenangan, dan beliau juga mau, seandainya beliau tidak mau, nah baru itu ada apa ini begitu. Saya kira Rocky Gerung juga, jadi masing-masing itu berbeda-beda latar belakangnya. Mungkin Rocky Gerung diperlukan, tapi yang lain mungkin sebagai balance terhadap keadaan. Misalnya Kodari sebagai balance, oh, baru diangkat kok sudah diberhentikan lagi. Tetapi di balik pemberhentian Kodari tentu ada masalah kan. Kan memang menjadi bagian komunikasi Pak Prabowo Presiden. Ini betul-betul tidak gampang. Nah, bagian komunikasi ini kan berarti harus nempel ke Pak Prabowo supaya tahu jalan pikirannya, tahu apa yang diucapkan, apa yang tidak diucapkan. Jadi tidak hanya tahu apa yang diucapkan, juga tahu apa yang tidak diucapkan. Kalau mau menjadi badan komunikasi atau katakanlah PR-nya Pak Prabowo begitu. Nah, saya bisa menerjemahkan bahwa Pak Kodari kan cukup pinter di bidang itu. Tapi kenapa ya dianggap tidak bisa mengendalikan bagian komunikasi Bapak Presiden. Artinya komunikasi itu begini. Pak Prabowo kenapa ratingnya turun? Mungkin ada yang beranggapan bahwa ya Pak Prabowo kan memang program-programnya kurang disenangi masyarakat, bisa bilang begitu. Tapi kan banyak yang berpendapat, terutama orang di sekitar Pak Prabowo, yang mengatakan ini bagian komunikasinya yang kurang pinter, yang kurang berhasil. Bisa saja begitu kan. Dan bagian komunikasi yang pinter, ya caranya bagaimana? Pokoknya Prabowo rating, Pak Prabowo ratingnya bisa tinggi, bisa naik, dan distorsi-distorsi yang terjadi itu bisa dikurangi atau tidak ada. Jangan sampai distorsinya lebih besar dibanding positifnya, misalnya begitu. Nah, itu bagian komunikasi. Jadi menurut saya memang tidak mudah. Nah, saya tidak tahu siapa ya yang menggantikan Pak Kodari sebagai Saganda Nenggolan. Oh. Nahdia dan Nenggolan itu satu geng lah dengan Rocky Gerung. Satu geng itu bukan berarti geng itu bukan dari jelek, satu pemikiran. Dengan Pak Prabowo juga satu pemikiran. Beliau aktivis yang luar biasa. Yang meskipun Kodari sebetulnya juga aktivis, tapi mungkin beda aliran. Yang Nasahganda Nenggolan ini kan aktivis kelompok yang memang menginginkan ideologi seperti yang akan ditempuh Pak Prabowo. Jadi kalau Nasahganda Nenggolan ini ngerti apa yang tidak diomongkan oleh Pak Prabowo, ngerti. Nah, tapi apakah nanti bisa dekat dengan Pak Prabowo, menempel maksud saya, bisa menempel ke Pak Prabowo sehingga misalnya ini terjadi distorsi. Misalnya ada kata-kata dasmu, misalnya begitu. Ini kan menimbulkan distorsi. Ini bagaimana bagaimana bagian komunikasi ini bisa berinteraksi dengan Pak Prabowo sehingga distorsi-distorsi itu bisa berkurang begitu. Nah, saya nggak tahu nanti. Saya ketemu Bung Nasahganda Nenggolan ini, saya tahu bahwa mereka satu geng adalah waktu saya ke rumahnya Rocky Gerung, ya ada Nasahganda, ada ya orang-orang yang ya, di satu ideologi, satu aliran, satu gerakan itu Nasahganda menurut saya tepat menjadi komunikasi, bagian komunikasinya Pak Prabowo. Nah, dan tidak mungkin pecah karena sudah teruji hubungan beliau ini, sudah teruji saat yang paling kritis pun, misalnya ketika ada tuduhan terhadap Tim Mawar. Tim Mawar itu kan tetap tidak menggoyahkan iman Nasahganda, iman Rocky Gerung terhadap Pak Prabowo. Nah, berarti sudah teruji oleh keadaan yang tersulit. Nah, mudah-mudahan ya berhasil bisa menaikkan rating Pak Prabowo lagi. Karena kalau tidak, kan alasan apa lagi? Gitu. Jadi memang sulit bagian itu, dan Kodari diberhentikan, kemudian ditampung di One Team Press. Begitu.
0: Nah, Abah, ini kan yang saya perhatikan, ini adalah organisasi. Nah, yang paling gemuk, yang paling gendut, nah tapi kan beliau-beliau ini akan menjadi salah satu pertimbangan dari Pak Presiden. Apakah memang itu tidak menjadi salah satu, jadi kan otomatis jadi banyak pikiran gitu loh, Pak. Apakah itu suatu hal yang oke gitu, kalau sebagai seorang dewan pertimbangan, kan kalau sebelum-sebelumnya aja nggak sampai 15 orang ya, 9, Pak SBY, Jokowi 11, nah sekarang 26. Berarti kan ada banyak pemikiran orang pintar ini. Nah itu bagaimana sebenarnya kalau dalam sebuah...
1: Banyak sedikit terserah presiden lah. Karena kan berapa banyak yang punya potensi membuat distorsi di masyarakat dan... Jadi saya begini, banyaknya One Team Press ini mencerminkan bahwa di masyarakat begitu banyak potensi yang kurang menguntungkan Pak Prabowo. Begitu. Semakin banyak potensi yang tidak menguntungkan Pak Prabowo, berarti semakin banyak orang yang harus diakomodasikan. Okay. Saya melihatnya begitu, bisa salah. Bisa salah. Jadi, nah, karena... kalau dari segi urgensi, apakah sebanyak itu urgen sebanyak itu? Ya pasti tidak. Bahkan sedikit pun juga tidak. Artinya tidak urgen juga. Bahkan ada lembaga itu atau tidak juga tidak. Begitu. Karena kan kita tahu bahwa One Team Press itu jangan dibayangkan sebagai lembaga yang aktif sekali, yang kemudian selalu memberikan pertimbangan kepada presiden, selalu diajak ngomong oleh presiden. Jangan membayangkan begitu. Dalam prakteknya nanti mungkin mereka berkantor seminggu sekali atau sebulan sekali. Kemudian dalam prakteknya lagi mereka nanti dibagi dalam kelompok-kelompok. Ada kelompok pertahanan, mungkin nanti orang seperti Pak Wiranto itu menjadi ketua kelompok. Ada kelompok ekonomi, saya lihat di situ ada Pak Khairul Tanjung, mungkin nanti yeah. jadi ketua kelompok. Di situ ada Datuk Tahir yang yeah. dari Mayapada, ada Yusuf Hamka yang dari pengusaha jalan tol, mungkin ya kelompok ekonominya 3 orang atau 4 orang, mungkin ada kelompok politik, ada kelompok banyak kelompok yang ada di masyarakat ya. Sehingga masing-masing nanti yang banyak bersidang itu kelompok-kelompok itu banyak bersidang itu bisa saja seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Kemudian kelompok ini juga bisa mengundang orang-orang lain untuk diskusi. Kemudian nanti hasil kelompok dirumuskan dalam satu paper, dalam satu tulisan, kemudian dikirimkan ke ketua dewan pertimbangan, kalau disetujui kemudian dikirimkan ke presiden, nanti diterima oleh Sekap Pak Pedi atau diterima oleh siapa, dan nanti dibaca di situ, kemudian apakah perlu diteruskan ke presiden atau tidak. Karena kalau diteruskan jangan-jangan ini mengganggu pikiran presiden. Kalau tidak diteruskan jangan-jangan nanti suatu saat ada presiden tanya ke dewan pertimbangan dalam kadang-kadang kan presiden ketemu siapa di acaranya apa. Mungkin masih ingat beliau ini anggota dewan pertimbangan, ditanya apa. Mungkin basa-basi juga, tapi kalau tidak disampaikan nanti lupa kami sudah kirim gitu.
0: Iya. Kan jadi memang begitu. Jadi memang ini adalah mungkin salah satu bentuk presiden itu mendengarkan suara rakyat begitu maksudnya, baik dari banyaknya orang-orang yang banyak kali ini ya. Ternyata banyak juga ya gitu ya, maksudnya yang harus diakomodasi gitu, maksudnya suara-suara ini ya. Oh, menarik sekali. Nah, kira-kira kalau menurut Abah dalam banyaknya orang ini tadi yang banyak sekali di salah satu orang yang populer dibahas itu kan ada Pak. Mari kita lihat. Oke, Pak Rocky Gerung. Nah, gini. Nah, kalau menurut Abah, kalau beliau ini tadi kan terkenalnya beliau bilang ini Kak, saya ini bukan mengkritik tapi kritis. Nah, gitu. Nah, kalau menurut Abah apakah memang Pak Rocky Gerung ini tadi tuh bisa menjadi salah satu ya ini dewan pertimbangan yang memang kritis gitu, Pak? Enggak kritik gitu.
1: Bisa. Dan kan apakah itu akan berpengaruh atau tidak kan soal lain. Bisa, kan nggak ada konsekuensinya. Dan Dewan Pertimbangan saya kira dari orang-orang itu, misalnya dari Pak Heru Tanjung, pasti tidak takut apa-apa dalam pengertian untuk menyampaikan yang apa adanya. Masalahnya apakah pertimbangan itu nanti akan dipakai atau tidak, itu kan tidak mungkin. Apakah pertimbangan itu jangankan dipakai atau tidak, dibaca atau tidak pun kita tidak tahu. Dan tidak ada keharusan itu, tidak ada aturan yang presiden harus membaca pertimbangan itu, rasanya tidak ada. Apalagi harus nuruti, tidak. Karena belum tentu juga pertimbangannya, namanya pertimbangan. Pertimbangan yang penting sudah dipertimbangkan, bahwa dipertimbangkan itu kan dipertimbangkan dan dituruti kan berbeda.
0: Ya. Ada satu lagi nama yang sering dibahas, yaitu adalah Pak Anwar Usman. Nah, kalau menurut Abah, ini bagaimana nih kalau dalam kondisi sekarang, dengan kondisi sekarang Gibran ya, Pak Gibran ini kan sedang banyak sekali juga dibahas nih mengenai beliau.
1: Saya kira itu sama dengan Pak Pratik tadi, artinya ini kan ada potensi pengikut Pak Jokowi atau aliran Pak Jokowi itu kecewa dengan diberhentikannya Pak Pratik, kemudian akomodasinya bagaimana, termasuk banyak kelompok yang mendukung Mas Gibran, kemudian itu disimpulkan ke Pak Anwar Usman. Jadi menurut saya masih bagian dari itu, kan toh juga tidak akan mempengaruhi presiden. Jadi kalau perekrutan Pak Pratik dan Pak Anwar Usman ke Dewan Pertimbangan Presiden ini berhasil bisa meredakan pengikut Pak Jokowi, berarti presiden berhasil sekali. Kan tidak mempengaruhi apa-apa, tidak mempengaruhi kebijakan presiden, tidak mencampuri urusan presiden, tetapi sudah bisa meredakan, kan bagus. begitu. Jadi sepanjang akomodasi ini tentu dipilih karena banyak pengikut Pak Jokowi yang kecewa misalnya. Kemudian siapa ya simbol-simbol yang menyebabkan kekecewaan yang kalau diakomodasikan nanti bisa meredakan kekecewaan itu? Pasti dipertimbangkan itu. Satu, Pak Pratik, karena juga berkait sama ijazah juga kan, karena beliau dulu kan rektor UGM. Nah, kemudian menjadi Mensesnek 2 periode. Kemudian Pak Anwar Usman yang meneruskan jadi Wapres. Saya kira sudah dihitung bahwa ini ada potensi yang besar dari kelompok Pak Jokowi yang merugikan, yang kalau dibiarkan akan merugikan Pak Prabowo, dan sekarang diakomodasikan. Nah, yang menarik juga misalnya Yusuf Hamka. Kenapa ya Yusuf Hamka masuk? Oh, ini berarti, ini kan Yusuf Hamka lagi musuhan dengan pengusaha Haritanu. Nah, ini apakah berarti juga bisa dikaitkan dengan itu atau tidak, saya nggak tahu. Tetapi pasti sudah dipertimbangkan hal-hal seperti itu. Dan yang dari NU juga cukup banyak, ada 3 orang tokoh kan, begitu. Ada Yai Agil Sirat, ada tadi Gus Yahya, dan seterusnya. Oke,
0: ini saya boleh kasihkan ke redaksi ya, Abah ya. Ini teman-teman mungkin ada yang mau bertanya.
2: Kalau teman-teman netizen yang live chat ini mempertanyakan, Pak, kenapa Abah nggak masuk jadi one team press gitu?
1: Saya tidak punya potensi untuk menyulitkan Pak Prabowo. Saya tidak punya pengikut yang bisa menyulitkan itu. Dan saya juga bukan siapa-siapa. Saya juga bukan siapa-siapa. Jadi pertanyaan di situ, pernyataan seperti itu tuh tidak baik bagi saya karena bisa membuat saya GR, dan GR itu tidak baik.
0: Karena Abah hidupnya sudah tenang ya, Abah ya, tidak ada potensi konflik ya, tidak ada potensi konflik yang harus diakomodasi
1: dengan siapapun ya.
0: Dengan siapapun, jadi tidak perlu seperti itu. Buat apa? Yang di sini
1: mengakomodasikan saya itu rugi, karena mengakomodasikan saya itu tidak diakomodasikan saja sudah begini. Untuk apa diakomodasikan? Kan mendingan kursi itu diberikan ke yang lain yang perlu diakomodasikan. Kan harus begitu.
0: Iya, betul. Abah kan sudah tidak ada itu tadi kan, konflik-konflik yang akan potensi-potensi aja nggak ada, Bah ya. Nah, tapi ini kalau ada lagi pertanyaan. Benar. Kalau ini ada lagi pertanyaan kan, ada catatan mengenai netizen yang menganggap bahwa ini tuh pemborosan anggaran. Karena ternyata kan, nah banyak ya Bah ya, 26 loh kali beberapa fasilitas gaji yang cukup bombastis juga kalau menurut masyarakat ya. Nah ini kan berarti lebih banyak, kabinetnya lebih gemuk, anggarannya lebih besar, katanya efisien gitu kan. Nah itu sempat jadi catatan. Kalau menurut Abah, apakah memang itu juga diperlukan sih sebagai orang-orang yang saya lihat kan ada 26 ini kayaknya semuanya nggak butuh duit ya, Bah? Kaya soalnya.
1: Saya juga kaget membaca angka itu, tapi kaget saya berbeda. Kaget saya adalah menimbulkan pertanyaan, apa betul angka itu, sumbernya dari mana? Karena saya nggak percaya. Saya nggak percaya masa gajinya sebesar itu, pekerjaannya apa sih, dan lagi itu kan mereka juga sudah orang yang tidak perlu begitu, kecuali mungkin beberapa orang, dan rasanya juga tidak mungkin. Jadi saya membaca angka itu saya kaget banyak sekali gajinya begitu, tapi kemudian muncul kesadaran, oh dari mana ini angka, apa mungkin. Rasanya kok tidak mungkin. Tapi seandainya memang angka itu betul, ya memang keterlaluan. Tapi saya tidak langsung percaya begitu saja bahwa angka itu betul. Karena gaji menteri aja nggak segitu yang kerjanya, dihujatnya luar biasa. Ini kan pekerjaan tanpa resiko. Nggak pernah dihujat orang, nggak pernah dituntut tanggung jawab, nggak pernah dituntut konsekuensi, nggak berisiko. Masa gaji sebesar itu? Nah, karena itu respon otomatis, refleks saya adalah saya tidak percaya.
0: Nanti kita lihat. Seandainya
1: benar, memang keterlaluan.
0: Singkat pada jelas. Kalau benar keterlaluan memang.
1: Tapi saya tidak percaya.
0: Ya. Berarti kita harus lagi meninjau kembali ya. Ini data dari mana ini gitu. Kalau beneran ya berarti bisa bah. Siapa tahu nanti ke depannya ini potensi tahu nih kita mau kemana nih. Saya enggak saya fokusnya enggak mau jadi menteri. Saya mau jadi tim pres aja.
1: Iya betul.
0: Punya ini baru bah. Punya impian baru. Enggak jadi DPR, enggak jadi menteri, enggak jadi tim pres aja. Lumayan bah. Diam-diam. Dapat duit ya, banyak.
1: Tanpa resiko. Oh, tanpa resiko.
0: Iya. Oke, siapa?
2: Oh, satu kali lagi, Pak. Apa tadi mengatakan lembaga ini semacam mengakomodir bahaya agar untuk Pak Prabowo bisa mulus. Tapi kan juga ada sisi masyarakat atau sisi kelompok yang berpikiran, lah kok orang-orang itu malah dimasukkan gitu loh, Pak. Menurut apa bagaimana, Pak?
1: Ya itu terserah presiden kan. Tadi kan orang yang mengkritik itu kan mungkin tidak memikirkan risiko apa yang diterima oleh Bapak Presiden seandainya orang-orang itu tidak dapat jabatan atau tidak diakomodasikan. Kan orang-orang itu kan tidak yang bisa tahu kan presiden. Apalagi bukan hanya risiko sekarang ya, risiko tidak terpilih lagi ke depan misalnya begitu kan, mereka tidak tahu.
0: Ya, itu dia. Mereka tidak tahu.
1: Pikiran waras begitu. Pikiran waras, logika yang baik untuk apa sih begitu. Kan bisa saja sebetulnya kalau enggak ada dewan pertimbangan presiden apa sih kalau misalnya cuma 3 orang kan ya kan enggak apa-apa juga. Kenapa banyak begitu? Nah, karena itu pertanyaannya adalah kenapa banyak? Gitu. Nah, mungkin karena ini.
0: Iya. Terima kasih Abah. Terima kasih insight-nya. Memang kita ya selama presiden punya kewenangan, punya kekuatan untuk bisa melantik 26, kenapa 3?
1: Tidak melanggar hukum ya.
0: Dan tidak melanggar hukum ya, bisa mengakomodasi itu tadi manajemen risiko. Terima kasih Abah. Manajemen risiko yang mungkin ya, potensi-potensi risiko yang terjadi ini kan banyak sekali dan mungkin yang mengkritik ini kan tidak mengerti juga keseluruhan potensi. Nah, itu loh. Nah, itu kan hanya info yang hanya bisa dibahas oleh lingkaran dalam presiden saja gitu kan. Siapa tahu dia juga sebagai jaga-jaga gitu buat nanti akhir Desember, awal Desember, nah kayak gitu-gitu untuk diamankan-amankan kita kan perlu juga beberapa nama yang mungkin bisa membantu gitu. Oke, teman-teman, wow. Ini weekend tapi cukup serius ya. Tapi memang tiap hari kayaknya berita di Indonesia nggak ngelihat hari ya. Mau weekend, mau hari biasa kayak dar-dar aja gitu. Dan jangan lupa teman-teman hari ini kita bisa didengarkan juga ya di City Gatan 11 FM Malang. Jangan lupa besok weekend, besok juga mungkin kita akan melihat ya berita yang lebih ringan-ringan saja. Supaya kita itu ada ini, ada kayaknya tuh ada moto baru di This Morning. Yaitu ada work-life balance ya. Jadi kita supaya tidak dadedor, kita besok coba yang lebih ringan. Tapi kalau ada yang dadedor dari istana, ya itu bisa dikondisikan lah ringannya. Terima kasih teman-teman, sampai bertemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kids for Your Life. CityGate FM.
1: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
2: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
1: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
2: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru pasca sarjana tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
1: Tunggu apa lagi? Raih gelar Magister impianmu sekarang. Kunjungi admisi.utah.ac.id atau cek Instagram @ut_malang. UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Di tengah keterbatasan transfer dari pemerintah pusat, Pemkot Malang didorong lebih maksimal menggarap potensi barang milik daerah atau BMD untuk menambah pendapatan asli daerah atau PAD. Menurut Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurahmadi, sertifikasi dan pendataan aset menjadi langkah penting sebelum BMD dioptimalkan secara komersial.
1: Pemerintah daerah dengan kondisi saat ini dengan semakin terbatasnya transfer pusat ke daerah, sehingga ruang-ruang fiskal mengalami keterbatasan, maka dituntut untuk bisa semakin kreatif, semakin inovatif dalam mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah, salah satunya dalam pemanfaatan BMD atau barang milik daerah. Nah, itu yang saya kira semua fraksi, baik dalam rapat paripurna, dalam rapat komisi, kemudian dalam rapat badan anggaran, itu selalu menyampaikan itu. Karena kita dituntut untuk bisa mengoptimalkan potensi yang ada. Pendekatannya sekarang saya kira pemerintah daerah ini sudah harus mengedepankan pendekatan new public management, new public service, bagaimana kemudian business government itu sudah menjadi mindset pemerintah Kota Malang ke depan. Artinya potensi-potensi yang ada di Kota Malang kaitannya dengan aset maupun barang milik daerah harus bisa bermanfaat, bisa berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah.
0: Sementara itu, Kepala BKAD Kota Malang, Bai Haki, menyebut ribuan aset daerah telah masuk dalam sistem, dengan sebagian diantaranya telah dimanfaatkan untuk tempat usaha dan tempat tinggal.
2: Asetnya pemerintah Kota Malang ini kan untuk kepentingan publik, artinya harus kita kawal semuanya secara bersama-sama. Maka tadi yang saya sampaikan, karena

0: tempat tinggal, kemudian sewa. Ini mari kita bersama-sama untuk saling mengamankan, karena ini adalah milik pemerintah Kota Malang yang tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat Kota Malang juga. Maka dari itu kami saat ini sedang melakukan pekerjaan prioritas berupa validasi, penelusuran terkait dengan data-data baik secara kearsipan maupun tinjauan ke lapangan. Apalagi dari penelusuran, dari validasi, pengamanan, segala macam penelusuran arsip, tinjauan ke lapangan, ini sebagai bahan kami juga dalam rangka untuk melakukan percepatan proses sertifikasi penerbitan melalui BPN Kota Malang.
1: Dari sisi akademisi, dosen FIA Universitas Brawijaya Dr. Imam Hanafi melihat pengelolaan aset perlu diarahkan lebih produktif, namun tetap dengan tata kelola dan akuntabilitas yang jelas.
2: Nah, saya berpandangan bahwa selama ini banyak daerah ya, saya tentu tidak bisa menyebut satu persatu, kira-kira selalu mempunyai pandangan bahwa pemerintah daerah itu adalah pengumpul pajak. Nah, ini yang harus dirubah. Nah, melalui pengelolaan aset yang bagus, kalau misalnya pemerintah daerah itu bisa menjadi investor yang mahir, ya, jangan selalu mempercayakan ke swasta atau asing, maka sebenarnya kesejahteraan masyarakat itu bisa ditingkatkan melalui kemahiran pengelolaan aset itu. Kira-kira kalau dalam bahasa asing disebut transformation to sovereign impact investor, merubah pemerintah, ya, pemerintah pusat, pemerintah daerah menjadi investor yang mahir.
1: Potensi barang milik daerah atau BMD Kota Malang masih terbuka. Tantangannya bukan hanya sekedar menambah pendapatan, tetapi memastikan aset daerah dikelola produktif, transparan, dan tidak menjadi beban pemeliharaan di kemudian hari.

Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

Ha ha ha!

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: Selamat malam kawan, inilah headline 911 Hot News jam 11 malam. Pasokan terbatas, harga cabai rawit di Kota Malang tembus Rp66.000. Polisi berhasil membekuk sindikat pencurian bermodus ganjal mesin ATM. Hari ini Komisi 3 DPR RI melakukan kunjungan ke rumah Kapolri baru. Berikut 911 Hot News jam 11 malam, selengkapnya bersama saya Ilham Riza. Harga cabai rawit di sejumlah pasar tradisional Kota Malang mengalami lonjakan signifikan hingga menembus angka Rp66.000 per kilogram akibat terbatasnya pasokan para petani dari para petani daerah penghasil hari ini. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang, Slamet Husnan, menyampaikan kenaikan harga ini sudah terjadi dalam beberapa hari terakhir dipicu oleh faktor cuaca ekstrim. Lebih lanjut, pihaknya berharap ada langkah stabilisasi harga dari pemerintah daerah agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan lonjakan tidak semakin memberatkan konsumen maupun pedagang kecil di Kota Malang. Kepolisian berhasil membekuk sindikat pencurian bermodus ganjal mesin ATM jaringan lintas provinsi. Komplotan pelaku diketahui telah melancarkan aksi kejahatan serupa di 50 lokasi yang tersebar di wilayah Jawa dan juga Sumatera. Kasubdit 3 Jatenras Ditreskrim Suspolda Jatim AKBP Arba Ridi Jumhur menjelaskan para pelaku mengincar korban yang mengalami kendala saat bertransaksi di mesin ATM lalu berpura-pura memberikan bantuan untuk menguras saldo tabungan korban. Maka dari itu, polisi menghimbau masyarakat untuk selalu waspada saat melakukan transaksi tunai serta tidak mudah menerima bantuan dari orang asing ketika kartu ATM tersangkut. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyampaikan, kunjungan ke rumah Kapolri baru sebenarnya sudah menjadi tradisi di DPR. Menurutnya, tradisi itu selalu dijalankan setiap ada pergantian Kapolri. Rahman menyampaikan, dalam pertemuan itu salah satu yang dibahas soal komitmen Kapolri selama nanti menjabat. Dia menjelaskan, Kapolri secara langsung menyampaikan bakal memaksimalkan konsep polisi sebagai sahabat masyarakat. Rahman juga menjabarkan selain mendengar komitmen Kapolri, dalam pertemuan hari ini, beberapa anggota DPR menyampaikan keluhan soal kepolisian. Harapannya, keluhan itu bisa jadi bagian masukan untuk perbaikan di jajaran Polri. Demikian 911 Hot News jam 11 malam. Saya Ilham Riza, selamat malam.
0: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

City 9 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza yang akan menemani malam hari Anda, tentu saja di program Blues Spirit ya. Tentu malam hari ini kawan, kita akan membahas beberapa topik ya, tentu saja problematika-problematika yang berada di Malang Raya, seperti parkir, lalu PKL yang berjualan di rambu halte Bus Trans Jatim, tentunya ya, di rambunya Bus Trans Jatim. Nah, coba deh kita mulai dari hal yang mungkin kelihatannya sepele ya. Kita mungkin berhenti sebentar di sebuah tempat. Nah, mau masuk ke minimarket, makan atau sekedar mengambil sesuatu kawan. Kemudian ada seorang yang mengatur kendaraan. Lalu ketika kita hendak pergi, muncullah kalimat. Ada yang bilang 5.000. Nah, atau mungkin di mobil 10.000. Lalu siapa nih yang sebenarnya sedang kita bayar? Karena dalam praktiknya kawan, masyarakat bisa saja berhadapan dengan beberapa orang yang memang petugas parkir resmi ya, tapi bisa juga dengan orang

yang memanfaatkan ruang parkir itu tanpa kewenangan yang jelas. Lalu salah satu penanda yang kemudian menjadi perhatian itu adalah atribut ya, ataupun rompi para petugas parkir. Kalau memang seseorang itu memang bertugas secara resmi, tentu saja ada identitas yang dia bawa ya, ataupun yang bisa ditunjukkan bahwa itu beliau berada dalam sistem pengelolaan parkir. Nah, ketika seseorang tersebut sengaja tidak mengenakan rompi ataupun atribut resmi dari pemerintah Kota Malang sendiri, tapi tetap meminta uang parkir dan bahkan menetapkan nominalnya, mungkin nominalnya 5.000 ya, 5.000 rupiah. Ini yang perlu kita pertanyakan. 5.000 itu atas dasar tarifnya dari mana, kawan? Padahal untuk tarif parkir 3.000 ya. Nah, 3.000, 2.000 seperti itu. Nah, 5.000 itu dari mana? Apakah ada karcisnya? Tapi kalau kita ngomongin karcis, kayak lagi kawan, bahkan kita meminta karcis tersebut seolah-olah dia itu menolak, atau bahkan mukanya itu ditekuk ya, atau bahkan juga ada omongan dari lontaran parkir yang tidak enak kata-katanya. Nah, di sisi lain, apakah ada juga identitas dari petugas parkir tersebut, kawan? Sedangkan kadang kalau ditanya identitas, pasti identitas tukang parkirnya itu malah mengelak ya. Dan juga apakah lokasi tersebut memang memerlukan titik parkir resmi, dan masyarakat hanya membayar karena merasa sungkan saja, ataupun takut karena kendaraan itu bermasalah, atau karena menganggap ya sudah, daripada ribut ya, jadi dibikin simpel saja. Dari sinilah kawan persoalannya yang menjadi lebih besar ya, karena parkir bukan hanya menentukan soal nominalnya saja ya. Mungkin nominal 2.000, 3.000, atau bahkan 5.000. Tapi soal siapa yang punya kewenangan menarik uang dari ruang publik tersebut. Begitu kawan. Atau di malam hari ini, Anda ingin menyampaikan pendapat Anda, komentar-komentar Anda, atau mungkin kawan-kawan ada kejadian yang tidak mengenakan ya, bisa Anda share juga ke WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau juga bisa mention di sosial media kami di @city_gate911fm. Di malam hari ini kawan, saya juga sedang live TikToknya City_gate FM, bisa Anda simak, dan Anda juga bisa berkomentar di live TikTok kami. Tetap stay tune di City_gate 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

Sidikit 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya ya Ilham Riza yang menemani malam hari Anda tentunya di programnya Blue Spirit. Nah, kita masih pembahasannya mengenai tentang parkir kawan. Nah, kalau memang parkir tersebut resmi ya, maka seharusnya pasti ada mekanisme yang sudah jelas. Ada juga lokasi yang sudah ditetapkan, lalu petugas yang ditugaskan, dan tarif itu sudah ditentukan dari pemerintah Kota Malang sendiri kawan, dan mekanisme pembayarannya yang harus bisa dipertanggungjawabkan, yang artinya masyarakat itu punya hak untuk tahu kira-kira saya ini membayar parkir kepada siapa, ke pemerintah kah atau ke masuk ke juru parkirnya. Nah, karena kalau semua orang bisa berdiri di pinggir jalan mengatur kendaraan lalu menentukan sendiri mungkin parkirnya 5.000. Nah, maka persoalannya bukan lagi di sekedar mahal ataupun murahnya, tapi legalitas pungutannya juga nih kawan. Apalagi kalau kemudian atribut resmi itu sengaja tidak digunakan, kita juga harus perlu hati-hati di sini. Tidak memakai rompi itu belum otomatis membuktikan seseorang melakukan pungutan ilegal, karena kita tetap perlu melihat aturan daerah, lalu ada juga status lokasinya sendiri, penugasan petugas, dan sistem pengelolaan parkir ya di tempat tersebut. Tetapi ketika itu tidak ada identitas, tidak ada karcis, nominal ditentukan sendiri, dan masyarakat tidak mendapatkan informasi yang jelas, tentu kondisi seperti ini kita pasti untuk layak bertanya. Karena ruang publik sendiri kawan seharusnya tidak berubah menjadi ruang yang bisa dikelola berdasarkan siapa yang akan datang terlebih dahulu. Tetapi mungkin ya kawan-kawan mempunyai pengalaman atau bagaimana nih, parkir ya, mungkin parkir sebentar lalu diminta nominalnya, ada yang 5.000, ada yang 10.000. Kira-kira kawan-kawan pernah dikasih karcisnya atau tidak? Atau bahkan kita meminta karcis tetapi malah petugas parkirnya kayak nggak enak ya gitu. Apakah petugas parkir itu ada identitasnya atau cukup dengan rompi saja, bahkan rompinya pun tidak ada? Dan persoalan penggunaan ruang publik ini ternyata tidak berhenti di masalah parkir ya. Ada persoalan lain yang juga dekat dengan aktivitas kita sehari-hari, tentang rambu. Nah, rambu transportasi umum atau yang bisa dibilang rambunya bus Transjatim ya, yang digunakan untuk berdagang. Tadi Pak Cito juga sudah memberikan jawaban ya. Kalau dilihat dari video itu, rambu yang masih yang ada itu masih ada space ya untuk Transjatim untuk merapat ke rambu tersebut. Sebetulnya walaupun pihak Dishub menghimbau untuk tidak parkir di tempat tersebut kawan, nah itu tergantung kesadaran masyarakatnya juga, itu sangat dibutuhkan. Kalau masyarakatnya ini tidak sadar, kira-kira bagaimana itu? Petugas sudah menertibkan, sudah mengarahkan harus bagaimana, tapi kesadaran masyarakat itu belum sadar, belum atas kesadarannya masyarakat. Nah itu yang kita pertanyakan lagi, masyarakatnya kira-kira sadar apa enggak gitu. Kalau tetap seperti itu, pengelolaan seperti itu, ya mau gimana lagi ya. Karena petugas Transjatim pun juga terbatas ya, tidak bisa stay di lokasi terus menerus. Dan sebagai tambahannya dari Pak Cito, permulai besok, nah ini Pak Cito akan menempatkan satu petugas selama 5 hari. Begitu kawan. Ya kita lihat saja itu bagaimana perkembangannya di sana ya, ditempatkan satu petugas selama 5 hari tersebut. Kalau ada perubahan ya alhamdulillah, kalau tidak ada perubahan ya mungkin masyarakatnya kurang kesadarannya begitu.
Di malam hari ini ya kawan, Anda juga masih bisa menyampaikan beberapa informasi-informasi traffic, atau juga bisa menyampaikan pendapat Anda, komentar Anda mengenai hal tersebut. Bisa Anda share, bisa Anda kirim ke nomor WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau mau bergabung online juga bisa, telepon online on air juga bisa kawan, bisa di nomor WhatsAppnya 0811 3600 911.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kawan, pernah nggak sih Anda ketika capek pulang dari kantor, pulang dari kerja, lalu tiba-tiba merasa pusing karena aroma pengharum mobil Anda sendiri? Wangi sintetis yang terlalu menyengat di ruang tertutup ternyata seringkali memicu mual atau sakit kepala. Nah, kalau Anda ingin suasana kabin yang lebih elegan dan nyaman, coba tinggalkan pengharum kimiawi dan beralih ke cara yang alami, bubuk kopi hitam. Life hack-nya sederhana, ambil bubuk kopi murni secukupnya, masukkan ke dalam kantong kain kecil yang berpori, lalu letakkan di kolong jok mobil Anda. Karena kopi punya sifat alami, menyerap bau apek dan menetralisir aroma tidak sedap di dalam kabin. Selain itu, aroma kopi tipis yang menguar perlahan terbukti secara psikologis bisa membuat Anda lebih rileks sekaligus lebih fokus saat menyetir. Cukup ganti kantong kopinya setiap 2 minggu sekali. Mobil Anda segar, perjalanan pun terasa lebih nikmat dan fokus.

0: jalanan sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bocing membalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
1: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong.
0: Oh no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh.

0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Ini menginfokan ada laka di gadang
2: PKL-PKL, tukangnya diobrai veteran.
3: Di situ ada 12 sonhorek siap menggoncang.
4: Setiap hari, selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama. Mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
5: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok sudah terevakuasi.
6: Oke Mbak, terima kasih infonya. Ini kita 87 ke teman-teman living ya.
4: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

93.11 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza yang menemani malam hari Anda di program Blues Spirit. Kawan, kita mungkin akan membahas topik di halte Transjatim ini ya. Karena fungsinya dari halte itu sebenarnya tempat penumpang untuk menunggu naik dan juga turun dari angkutan umum ya, yang artinya ketika sebuah halte itu dipenuhi aktivitas lain ya, misalnya ada lapak pedagang yang muncul, lalu ada banner juga kalau nggak salah banner mie ayam ya, sampai ditaruh depannya rambu, nah rambu halte bus Transjatim, dan mungkin kita muncul beberapa pertanyaan ya, apakah aktivitas itu mengganggu fungsi utama halte. Nah, kita bukan sedang membicarakan apakah PKL itu, maksud saya kita bukan sekedar membicarakan apakah PKL itu boleh mencari nafkah ataupun tidaknya, tetapi itu saja, mencari nafkah itu adalah kebutuhannya masyarakat. Tetapi ketika aktivitas perdagangan tersebut masuk ke beberapa ruang fungsi yang utamanya itu adalah pelayanan transportasi publik ya, maka harus ada aturan yang mengatur, karena yang dipertaruhkan itu bukan hanya soal estetika saja, karena ada juga penumpang, akses penumpangnya, lalu ruang untuk keluar masuk bus, nah ruang tunggu ya, maksudnya ada juga keselamatan, lalu ada kenyamanan penumpangnya, kira-kira penumpangnya naik dan turun di situ bisa nggak sih? Karena ditutupin beberapa pedagang-pedagang, ada juga yang parkir, lalu ada banner makanan, warung makan itu ditaruh di depan rambu haltenya. Dan yang tidak kalah penting itu ada hak masyarakat yang menggunakan fasilitas publik ya, yang sesuai dengan fungsinya. Coba saja kita bayangkan beberapa rambu ataupun halte yang seharusnya itu menjadi ruang tunggu, kemudian ruang tersebut itu digunakan untuk berjualan, lalu ada parkir, ada ditaruhkan banner. Nah, kalau penumpang kemudian tidak mendapatkan ruang yang layak untuk menunggu, siapa nih yang bertanggung jawab? Dan kalau pedagang memang diperbolehkan berada di sana, kira-kira siapa yang akan memberikan izin? Apa batas areanya? Jam operasionalnya tuh bagaimana? Dan bagaimana juga pengolahan kebersihannya kawan? Dan kalau ternyata tidak diperbolehkan, mengapa aktivitas tersebut itu bisa berlangsung? Jadi beberapa persoalan-persoalan bukan sekedar hanya PKL boleh jual atau tidak, tapi bagaimana sih ruang publik itu digunakan? Siapa yang mengaturnya dan siapa yang mengawasinya? Kawan, di malam hari ini juga ada beberapa komentar yang ada di live TikTok. Ada Pak Ri, halo Pak Ri. Ini monitor dari Bangil Pasuruan ya. Wow, Pasuruan menyapa ini malam hari ini. Ini Pasuruan terpantau lancar ya. Kebetulan saya ini depan penginapan mas. Cuacanya cerah berawan, tidak ada tanda-tanda hujan sama sekali ini ya. Sama seperti di Malang. Di Malang Raya tidak ada hujan juga ya. Kalau pagi itu dingin, cuacanya apalagi malam ini juga dingin. Kalau siang harinya, wow, panas sekali, panasnya terik ya. Kalau kami lihat kawan, suhu cuaca di area Tlogomas ya, kami lihat suhunya berada di 20 derajat Celcius. Untuk kelembapan udaranya di 94% ya, serta kecepatan angin di 5,6 km per jam. Nah, anginnya malam hari ini cukup lumayan agak kencang ya, di 5,6 kawan. Jadi perlu dihati-hati, dan kalau di malam hari ini dingin, jangan lupa untuk selalu memakai selimut. Seperti itu kawan. Dan di malam hari ini bagaimana pantauan-pantauan trafik di kawasan Anda? Anda juga bisa share ke nomor WhatsApp kami 0811 3600 911.

0: for your life. CityGate FM.
1: Ayo cepetan, lama banget sih.
2: Sabar dong.
1: Keburu aku telat. Udah tungguin teman aku di venue. Konsernya mau dimulai. Loh, ayo cepet. Tunggu apa lagi sih?
2: Nungguin kamu pakai seat belt lah.
1: Males banget. Aku gak mau pakai. Ntar jadi lecek baju aku. Ya kali udah cakep-cakep begini bajunya lecek.
2: Kamu pilih nyelamatin baju atau nyawa?
1: Ya nyawa lah. Yaudah. Ini dipakai. Tuh, udah. Ayo cepet.
3: Kadang kita lebih khawatir penampilan berantakan daripada keselamatan diri sendiri. Padahal, dalam perjalanan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Seatbelt bukan untuk mengganggu kenyamanan, tapi untuk memberi perlindungan saat terjadi benturan. Ingat, baju kusut masih bisa dirapikan, tapi kesempatan untuk pulang dengan selamat tidak bisa diulang. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat malam kawan. Anda masih bersama saya, Ilham Riza, yang menemani malam hari Anda di program Blue Spirit ya. Tentu saja kalau kita ngomongin

0: parkir tanpa identitas yang jelas, dan juga parkir dan juga PKL di kawasan Rambu ya, Rambu Bus Trans Jatim. Berarti di sini kita sama-sama membicarakan tentang penggunaan ruang publik, dan ruang yang itu semestinya memiliki fungsi dan juga aturan. Masyarakat membutuhkan parkir, pedagang yang membutuhkan ruang untuk mencari nafkah, penumpang yang membutuhkan tempat menunggu. Nah, menunggu bus Trans Jatim dan menurunkan penumpang ya, dan pemerintah membutuhkan ketertiban juga. Yang artinya solusi juga tidak sederhana, tertibkan semuanya. Yang perlu kita pastikan itu aturan. Nah, ini aturannya bagaimana ya? Aturannya jelas atau tidak? Tugasnya jelas atau tidak? Lokasinya gimana? Dan untuk parkir, tentu saja masyarakat harus bisa mengetahui ya, mana parkir resminya, lalu berapa tarifnya, siapa petugasnya, dan bagaimana melaporkan kalau ada pungutan yang tidak sesuai. Dan tentu saja kawan, di malam hari ini kalau saya lihat beberapa pantauan traffic di area Telogomas ya, di area Telogomas sendiri dari arah Batu menuju ke Malang Kota. Nah, ini lalu lintasnya ramai ya, ramai lancar. Sedangkan untuk arah sebaliknya dari arah Malang Kota menuju ke Kota Batu ini lancar, tidak ada hambatan. Dan bagaimana kawan, pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda malam hari ini? Anda juga masih bisa berbagi, bisa Anda share ke nomor WhatsApp kami 0811-3600-911, atau juga bisa mention di sosial media kami ya, di @cityguide911fm.
1: Jalan-Jalan Plus.

Kali ini saya akan membawa Anda berkeliling untuk mengenal Kecamatan Sukun Kota Malang. Secara geografis, Kecamatan Sukun merupakan kecamatan yang terletak di bagian barat daya Kota Malang. Dan ternyata, Kecamatan Sukun menjadi satu dari dua kecamatan yang tergolong baru loh di Kota Malang. Karena 28 tahun sejak Kota Malang ditunjuk sebagai kota praja di tahun 1942, Kota Malang hanya dibagi menjadi tiga kecamatan. Barulah di tahun 1988, atas dasar pelaksanaan program pemekaran, dibentuklah dua kecamatan baru, yaitu Kecamatan Sukun dan Kecamatan Lowokwaru. Secara administratif, Kecamatan Sukun dengan tiga kecamatan lainnya di sebelah utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Lowokwaru dan Klojen. Di timur, berbatasan langsung dengan Kecamatan Kedung Kandang. Nah, saat ini di Kecamatan Sukun punya total 11 kelurahan dari Bandulan sampai Kebonsari. Kecamatan Sukun, kawan, juga berkembang dengan beberapa lembaga kemasyarakatan. Mulai dari PKK, Forum Anak, bahkan Kecamatan Sukun juga punya puluhan UKM. Selain itu, Kecamatan Sukun mendukung Kota Malang sebagai kota pendidikan dengan banyaknya sekolah yang berada di sini. Salah satunya nih yang menjadi andalan SMA Negeri 11. Untuk Anda yang memilih Sukun sebagai tujuan wisata Anda, jangan khawatir, karena di Sukun, Anda bisa belajar sejarah dan merasakan sensasi dark tourism dengan mengunjungi TPU Sukun atau yang dikenal juga Kuburan Londo. Eits, jangan lupa ya kawan, bagikan juga keseruan Anda yang lagi jalan-jalan ke Kecamatan Sukun dengan mention akun sosial media CityGuide911FM.

0: guidance for your life. City Guide FM. Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
1: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
0: Itu siapa?
1: Lah, kalau itu nama bapakmu.
0: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
1: Ibu Mariani Ayu.
0: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
0: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
1: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Ingin menginfokan ada laka di Gadang.
5: PKL itu hanya diobrai veteran.
6: Di situ ada 12 son horek siap menggoncang.
7: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama. Mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
8: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok, sudah terevakuasi.
9: Oke Mbak, terima kasih yang punya. Ini kita lapor 7 ke teman-teman living ya.
7: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
10: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan Plus. Halo kawan, di Jalan-Jalan Plus kali ini kita akan menuju salah satu desa paling berkembang di Kota Wisata Batu, yaitu Desa Oro-Oro Ombo. Secara geografis, Oro-Oro Ombo berada di kawasan dataran tinggi di sisi timur Kota Batu dengan ketinggian sekitar 700 hingga 800 meter di atas permukaan laut. Suhu udara di sini relatif sejuk dengan kontur wilayah perbukitan dan lahan terbuka yang cukup luas. Dan memang nama Oro-Oro Ombo berasal dari bahasa Jawa. Oro-Oro berarti padang rumput atau lahan terbuka, sedangkan Ombo berarti luas. Secara historis, kawasan ini memang dikenal sebagai hamparan padang rumput luas di lereng perbukitan yang sejak dulu dimanfaatkan masyarakat sebagai lahan pertanian dan peternakan. Seiring berkembangnya Kota Batu sebagai kota wisata, Oro-Oro Ombo juga mengalami transformasi. Dari desa agraris, wilayah ini berkembang menjadi kawasan pemukiman, pariwisata, dan ekonomi kreatif seiring munculnya berbagai destinasi wisata modern. Dari sisi potensi wisata, Oro-Oro Ombo dikenal sebagai lokasi beberapa wisata artifisial yang menjadi salah satu magnet wisata utama di Jawa Timur. Selain wisata buatan, Oro-Oro Ombo juga punya potensi wisata alam. Di bagian selatan desa, terdapat kawasan perbukitan dan jalur menuju ke Coban Rais, Coban Putri, serta Bukit Bulu yang populer sebagai spot trekking dan foto panorama. Nah, kalau Anda ingin menikmati wisata keluarga modern, panorama alam perbukitan, dan suasana dataran tinggi yang sejuk, Desa Oro-Oro Ombo di Kota Batu bisa jadi salah satu tujuan perjalanan Anda. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kawan, pernah nggak sih Anda ketika capek pulang dari kantor, pulang dari kerja, lalu tiba-tiba merasa pusing karena aroma pengharum mobil Anda sendiri? Wangi sintetis yang terlalu menyengat di ruang tertutup ternyata seringkali memicu mual atau sakit kepala. Nah, kalau Anda ingin suasana kabin yang lebih elegan dan nyaman, coba tinggalkan pengharum kimiawi dan beralih ke cara yang alami, bubuk kopi hitam. Lifehacknya sederhana, ambil bubuk kopi murni secukupnya, masukkan ke dalam kantong kain kecil yang berpori, lalu letakkan di kolong jok mobil Anda. Karena kopi punya sifat alami menyerap bau apek dan menetralisir aroma tidak sedap di dalam kabin. Selain itu, aroma kopi tipis yang menguar perlahan terbukti secara psikologis bisa membuat Anda lebih rileks sekaligus lebih fokus saat menyetir. Cukup ganti kantong kopinya setiap 2 minggu sekali. Mobil Anda segar, perjalanan pun terasa lebih nikmat dan fokus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
2: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
3: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kota Malang tidak hanya memiliki destinasi wisata maupun desa yang menarik. Tapi tahukah Anda, Kota Malang juga memiliki pusat perdagangan tradisional loh. Suara riuh penjual dan pembeli rasanya sudah menjadi suasana biasa di tempat satu ini. Nah, kali ini saya mengajak Anda jalan-jalan ke pusat perdagangan tradisional Kota Malang. Ini dia, Pasar Besar Kota Malang. Pasar Besar Kota Malang dibangun pada zaman penjajah Hindia Belanda pada tahun 1914. Pasar Besar selalu tumbuh dan juga berkembang mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan pusat perdagangan, maka pada tahun 1938 dan 1973 diadakan renovasi. Namun pada tahun 1985 terjadi musibah kebakaran pada bagian dalam timur. Pada tahun tersebut, bagian yang terbakar diganti dengan bangunan kerangka besi dan atap asbes gelombang. Nah, itu dia sejarahnya. Sekarang, yuk ikuti saya jalan-jalan di Pasar Besar Kota Malang. Kira-kira ada apa aja ya? Saat Anda tiba di Pasar Besar Kota Malang, Anda difasilitasi tempat parkir yang begitu luas. Ya, karena memang di sini aja namanya Pasar Besar. Masa lahan parkirnya kecil? Setelah itu, Anda langsung cus aja masuk ke Pasar Besar Kota Malang. Nah, Anda bisa melihat di sini banyak banget yang jualan loh. Wow, Anda bisa membeli berbagai keperluan yang Anda butuhkan, mulai dari bahan pangan, perabot rumah tangga, pakaian, aksesoris, dan masih banyak lagi. Dijamin lengkap banget dan sesuai dengan kebutuhan Anda. Dan bisa juga loh menjadi pusat grosir Anda, atau bisa banget buat stok Anda di rumah. Sayangnya, sekarang pasar-pasar memang tidak terlalu ramai ya, karena memang sekarang apa-apa serba online, bener banget kan? Mudah dan praktis lagi. Tapi saran aja ya, mending Anda juga membeli secara offline agar Anda bisa membantu para pedagang pasar yang sedang berjuang untuk keluarganya. Selain itu, keuntungannya Anda bisa melihat atau mereview kualitas barangnya secara langsung. Nah, gimana? Yuk buruan ke Pasar Besar Kota Malang. Lokasi Pasar Besar sama dengan namanya. Ada di Jalan Pasar Besar, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Dari alun-alun Merdeka Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke selatan. Perempatan kedua, belok kanan. Di sebelah kanan Anda, Anda akan menemukan Pasar Besar Kota Malang. Tunggu apa lagi? Luangkan waktu Anda untuk shopping di Pasar Besar Kota Malang sekarang. Dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial Citygate 911 FM.
1: Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: ...3.850 korban, 601 operasi pencarian dan penyelamatan. Ini angka yang tercatat dalam kecelakaan kapal laut di Indonesia.

0: kerinduan, ada keluarga yang masih menunggu kabar, dan ada pertanyaan yang terus berulang setiap kecelakaan terjadi. Sebenarnya, seberapa siap kapal kita menghadapi kondisi di laut? Pertanyaan itu kembali muncul setelah KMB Virgo Transport 8 mengalami kecelakaan di perairan Masalembo pada 13 September lalu. Kapal yang dijadwalkan berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin kehilangan kontak dan kemudian terbalik. Hingga 29 September, tim SAR gabungan mencatat total 179 korban ditemukan dari 243 manifest penumpang. Dengan rincian 108 selamat, 71 meninggal dunia, dan 64 orang masih dalam pencarian. Kecelakaan kapal tentu tidak bisa langsung disimpulkan hanya dari satu faktor. Di titik inilah persoalan stabilitas kapal menjadi penting. Karena ketika kapal bergoyang atau miring akibat gelombang, kapal seharusnya memiliki kemampuan untuk kembali ke posisi stabil. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi ketika kemampuan itu terganggu? Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November Surabaya, Profesor Ketut Arya Priya Utama menjelaskan aspek teknis yang perlu diperhatikan untuk memahami bagaimana stabilitas kapal bisa terganggu, termasuk faktor yang berkaitan dengan kondisi kapal dan muatannya.
1: Dari sudut pandang hidrodinamika kapal, itu paling tidak ada dua hal yang perlu diperhatikan. Jadi kapal sampai terbalik, berarti yang kita sebut stabilitasnya itu gagal atau runtuh. Hal ini dimungkinkan oleh paling tidak ada dua hal. Kalau dikatakan tidak ada kebocoran, tapi ada kemungkinan air itu masuk ke dalam kapal. Nah, bagaimana dia bisa masuk itu? Nah, itu yang harus diselidiki. Ini tugas KNKT. Di banyak kasus kecelakaan kapal di Indonesia yang pernah saya pelajari dari report KNKT, salah satunya adalah pintu rampah entah itu tidak tertutup atau tidak kedap, sehingga menggenangi ruang mesin dan lain sebagainya. Nah, itu yang menyebabkan adanya efek sluicing. Yang menjadi masalah ini kejadiannya cukup cepat, 4 jam sudah dilaporkan. Kedua kemungkinan besar adalah bahwa kapal ini kan mengangkut kendaraan. Saya membaca laporan bahwa jumlah kendaraan diangkut itu cukup banyak, dan dugaannya yang saya perkirakan, dia tidak diikat atau dileasing. Kalaupun diikat, dia tidak sempurna atau bagus, sehingga ketika ada laut bergelombang, dia bergeser. Nah, pergeseran menyebabkan kesetimbangan kapal terganggu. Tinggal ke arah mana dia bergeser, kemudian dia menjadi cepat terbalik. Karena tidak ada kebocoran, kapal tidak menabrak sesuatu.
0: Artinya, pemeriksaan keselamatan seharusnya tidak hanya dilakukan setelah kecelakaan terjadi. Kondisi kapal, kelayakan, prosedur operasional, hingga kepatuhan terhadap aturan perlu dipastikan sejak sebelum kapal meninggalkan pelabuhan. Hal inilah yang juga menjadi sorotan anggota Komisi 5 DPR RI, Edi Purwanto, yang mendorong adanya audit menyeluruh terhadap kapal-kapal yang beroperasi di Indonesia, termasuk pemeriksaan kondisi dan kelayakannya.
2: Audit menyeluruh ini bukan hanya kalimat-kalimat indah. Setiap kita sampaikan, gue semuanya seolah-olah berempati, bersimpati. Tapi kenapa kejadian-kejadian ini terjadi? Seperti data kami, Virgo ini kan, mohon maaf, impor usia sudah 38 tahun. Sementara peraturan Menteri Perdagangan, impor itu paling lama usianya 15 tahun. Dari hulu hilirnya kita selesaikan. Kapal datang ke sini, seperti apa? Ini sudah menyalahi prosedur gitu loh. Kalau sudah 38 tahun masih kita beli, tolong diaudit menyeluruh seluruh kapal yang ada di Indonesia. Usianya seperti apa? Kondisi kelaikannya seperti apa? Sampaikan ke kami. Oh, ternyata misalnya kita punya 2.000 kapal, yang lain hanya 1.000, ya sudah, yang 1.000 yang nggak bisa dipakai. Jangan karena resiko nanti pelayanan kepada publik terhambat. Nah, ini kan alasan-alasan klasik. Kalau nggak kita dorong dengan ketegasannya kuat, political will kita tidak tegas, maka akan berlanjut terus. Ingat ya, nyawa satu orang itu sangat berharga. Hukum tertinggi dalam sebuah negara ya keselamatan rakyat. Nah,
0: keselamatan pelayaran bukan hanya soal bagaimana sebuah kapal bisa berangkat, tapi bagaimana kapal itu dipastikan layak, stabil, dan siap menghadapi resiko sebelum membawa ratusan orang ke tengah laut. 3.850 lebih korban dalam 9 bulan menjadi pengingat. Laut memang tidak pernah bisa sepenuhnya dikendalikan. Tapi kesiapan kapal, pengawasan, dan kepatuhan terhadap standar keselamatan adalah hal yang seharusnya bisa diperhatikan sebelum pelayaran dimulai.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lho cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda lagi cari tempat yang gak terlalu ramai tapi tetap punya pemandangan yang bikin betah, coba deh kenalan lebih dekat dengan Sumber Pucung. Letaknya di Malang bagian barat, di jalur yang menghubungkan Malang dengan Blitar. Sekilas mungkin terlihat seperti kecamatan biasa, tapi begitu masuk ke dalam, Anda akan menemukan hamparan sawah luas, perkampungan yang rapi, dan udara yang terasa lebih ringan. Sumber Pucung tumbuh sebagai wilayah pertanian yang kuat. Kehidupan warga lekat dengan lahan, air, dan hasil bumi. Dari dulu, kawasan ini berkembang karena didukung aliran sungai Berantas yang membuat tanahnya subur. Sistem irigasi dan bendungan besar di sini ikut membentuk identitas Sumber Pucung sebagai daerah penopang pangan dan energi. Nah, yang bikin Sumber Pucung menarik bukan cuma aktivitas warganya, tapi juga view-nya. Salah satu yang paling ikonik, Waduk Sutami atau yang sering disebut Karangkates. Hamparan airnya luas banget dikelilingi perbukitan hijau. Datang sore hari, Anda bisa lihat langit berubah warna dengan pantulan cahaya di permukaan air. Tenang, luas, dan adem. Gak jauh dari situ, ada juga Waduk Lahor. Tempat ini cocok buat yang pengen suasana lebih sunyi. Banyak yang datang untuk memancing atau sekedar duduk menikmati angin. Sumber Pucung bukan destinasi yang heboh, tapi justru di situ daya tariknya. Gak terburu-buru, gak berisik, tempatnya cocok buat yang ingin jeda tanpa harus pergi terlalu jauh. Jadi kalau akhir pekan nanti bingung mau kemana, mungkin jawabannya bukan ke tempat yang paling ramai, tapi ke tempat yang paling nyaman. Coba arahkan perjalanan ke Sumber Pucung, siapa tahu Anda pulang dengan pikiran yang lebih segar. Dari Kota Malang arahkan kendaraan menuju ke Pakisaji, lanjut sampai di wilayah Jalibar ke Panjen, kemudian ambil ke kiri, Jalan Raya Gunung Kawi, untuk mengarah ke traffic light Talangagung. Lalu, ambil ke kanan, dan lurus saja, sampai Anda masuk di Sumber Pucung.
2: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
3: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
4: Serius? Dari mana infonya?
3: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
4: Tunggu.

0: Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
2: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Jalan-Jalan Plus.

Kali ini saya akan membawa Anda berkeliling untuk mengenal Kecamatan Sukun Kota Malang. Secara geografis, Kecamatan Sukun merupakan kecamatan yang terletak di bagian barat daya Kota Malang. Dan ternyata, Kecamatan Sukun menjadi satu dari dua kecamatan yang tergolong baru loh di Kota Malang. Karena 28 tahun sejak Kota Malang ditunjuk sebagai kota praja di tahun 1942, Kota Malang hanya dibagi menjadi tiga kecamatan. Barulah di tahun 1988, atas dasar pelaksanaan program pemekaran, dibentuklah dua kecamatan baru, yaitu Kecamatan Sukun dan Kecamatan Lowokwaru. Secara administratif, Kecamatan Sukun dengan tiga kecamatan lainnya di sebelah utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Lowokwaru dan Klojen. Di timur, berbatasan langsung dengan Kecamatan Kedung Kandang. Nah, saat ini di Kecamatan Sukun punya total 11 kelurahan dari Bandulan sampai Kebonsari. Kecamatan Sukun, kawan, juga berkembang dengan beberapa lembaga kemasyarakatan. Mulai dari PKK, Forum Anak, bahkan Kecamatan Sukun juga punya puluhan UKM. Selain itu, Kecamatan Sukun mendukung Kota Malang sebagai kota pendidikan dengan banyaknya sekolah yang berada di sini. Salah satunya nih yang menjadi andalan SMA Negeri 11. Untuk Anda yang memilih Sukun sebagai tujuan wisata Anda, jangan khawatir, karena di Sukun Anda bisa belajar sejarah dan merasakan sensasi dark tourism dengan mengunjungi TPU Sukun atau yang dikenal juga Kuburan Londo. Eits, jangan lupa ya kawan, bagikan juga keseruan Anda yang lagi jalan-jalan ke Kecamatan Sukun dengan mention akun sosial media City Guide 911 FM.

0: Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide's Life Hacks.
1: Kawan, pernah nggak sih Anda ketika capek pulang dari kantor, pulang dari kerja, lalu tiba-tiba merasa pusing karena aroma pengharum mobil Anda sendiri? Wangi sintetis yang terlalu menyengat di ruang tertutup ternyata seringkali memicu mual atau sakit kepala. Nah, kalau Anda ingin suasana kabin yang lebih elegan dan nyaman, coba tinggalkan pengharum kimiawi dan beralih ke cara yang alami, bubuk kopi hitam. Lifehacknya sederhana, ambil bubuk kopi murni secukupnya, masukkan ke dalam kantong kain kecil yang berpori, lalu letakkan di kolong jok mobil Anda. Karena kopi punya sifat alami menyerap bau apek dan menetralisir aroma tidak sedap di dalam kabin. Selain itu, aroma kopi tipis yang menguar perlahan terbukti secara psikologis bisa membuat Anda lebih rileks sekaligus lebih fokus saat menyetir. Cukup ganti kantong kopinya setiap 2 minggu sekali. Mobil Anda segar, perjalanan pun terasa lebih nikmat dan fokus.

0: Ya, jalanan sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bocing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
1: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
0: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, di Jalan-Jalan Plus kali ini kita akan menuju salah satu desa paling berkembang di Kota Wisata Batu, yaitu Desa Oro-Oro Ombo. Secara geografis, Oro-Oro Ombo berada di kawasan dataran tinggi di sisi timur Kota Batu dengan ketinggian sekitar 700 hingga 800 meter di atas permukaan laut. Suhu udara di sini relatif sejuk dengan kontur wilayah perbukitan dan lahan terbuka yang cukup luas. Dan memang nama Oro-Oro Ombo berasal dari bahasa Jawa. Oro-Oro berarti padang rumput atau lahan terbuka, sedangkan Ombo berarti luas. Secara historis, kawasan ini memang dikenal sebagai hamparan padang rumput luas di lereng perbukitan yang sejak dulu dimanfaatkan masyarakat sebagai lahan pertanian dan peternakan. Seiring berkembangnya Kota Batu sebagai kota wisata, Oro-Oro Ombo juga mengalami transformasi. Dari desa agraris, wilayah ini berkembang menjadi kawasan pemukiman, pariwisata, dan ekonomi kreatif seiring munculnya berbagai destinasi wisata modern. Dari sisi potensi wisata, Oro-Oro Ombo dikenal sebagai lokasi beberapa wisata.

0: wisata artifisial yang menjadi salah satu magnet wisata utama di Jawa Timur. Selain wisata buatan, Oro-Oro Ombo juga punya potensi wisata alam. Di bagian selatan desa, terdapat kawasan perbukitan dan jalur menuju ke Coban Rais, Coban Putri, serta Bukit Bulu yang populer sebagai spot trekking dan foto panorama. Nah, kalau Anda ingin menikmati wisata keluarga modern, panorama alam perbukitan, dan suasana dataran tinggi yang sejuk, Desa Oro-Oro Ombo di Kota Batu bisa jadi salah satu tujuan perjalanan Anda. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: lama banget sih.
1: Sabar dong.
0: Keburu aku telat. Udah tungguin teman aku di venue. Konsernya mau dimulai. Loh, ayo cepet. Tunggu apa lagi sih?
1: Nungguin kamu pakai seat belt lah.
0: Males banget. Aku nggak mau pakai. Ntar jadinya lecek baju aku. Ya kali udah cakep-cakep begini bajunya lecek.
1: Kamu pilih nyelamatin baju atau nyawa?
0: Ya nyawa lah. Yaudah. Ini dipakai. Tuh, udah. Ayo cepet.
2: Kadang kita lebih khawatir penampilan berantakan daripada keselamatan diri sendiri. Padahal, dalam perjalanan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Seatbelt bukan untuk mengganggu kenyamanan, tapi untuk memberi perlindungan saat terjadi benturan. Ingat, baju kusut masih bisa dirapikan, tapi kesempatan untuk pulang dengan selamat tidak bisa diulang. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
3: Kucing gak boleh sering dimandiin. Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
2: Mereka memang gak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba gak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka, ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: ...3.850 korban, 601 operasi pencarian dan penyelamatan. Ini angka yang tercatat dalam kecelakaan kapal laut di Indonesia sepanjang Januari hingga September 2026. Ini bukan sekedar statistik, di baliknya ada penumpang yang tidak pernah sampai tujuan, ada keluarga yang masih menunggu kabar, dan ada pertanyaan yang terus berulang setiap kecelakaan terjadi. Sebenarnya, seberapa siap kapal kita menghadapi kondisi di laut? Pertanyaan itu kembali muncul setelah KMP Virgo Transport 8 mengalami kecelakaan di perairan Masa Lembo pada 13 September lalu. Kapal yang dijadwalkan berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin kehilangan kontak dan kemudian terbalik. Hingga 29 September, tim SAR gabungan mencatat total 179 korban ditemukan dari 243 manifest penumpang. Dengan rincian 108 selamat, 71 meninggal dunia, dan 64 orang masih dalam pencarian. Kecelakaan kapal tentu tidak bisa langsung disimpulkan hanya dari satu faktor. Di titik inilah persoalan stabilitas kapal menjadi penting. Karena ketika kapal bergoyang atau miring akibat gelombang, kapal seharusnya memiliki kemampuan untuk kembali ke posisi stabil. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi ketika kemampuan itu terganggu? Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November Surabaya, Profesor Ketut Arya Priya Utama menjelaskan aspek teknis yang perlu diperhatikan untuk memahami bagaimana stabilitas kapal bisa terganggu, termasuk faktor yang berkaitan dengan kondisi kapal dan muatannya.
2: Dari sudut pandang hidrodinamika kapal, itu paling tidak ada dua hal yang perlu diperhatikan. Jadi kapal sampai terbalik, berarti yang kita sebut stabilitasnya itu gagal atau runtuh. Hal ini dimungkinkan oleh paling tidak ada dua hal. Kalau dikatakan tidak ada kebocoran, tapi ada kemungkinan air itu masuk ke dalam kapal. Nah, bagaimana dia bisa masuk itu? Nah, itu yang harus diselidiki. Ini tugas KNKT. Di banyak kasus kecelakaan kapal di Indonesia yang pernah saya

0: adanya efek slow sink yang menjadi masalah ini. Kejadiannya cukup cepat, 4 jam sudah dilaporkan. Kedua, kemungkinan besar adalah bahwa kapal ini kan mengangkut kendaraan. Saya membaca laporan bahwa jumlah kendaraan diangkut itu cukup banyak, dan dugaannya yang saya perkirakan, dia tidak diikat atau dileasing. Kalaupun diikat, dia tidak sempurna atau bagus, sehingga ketika ada laut bergelombang, dia bergeser. Nah, pergeseran menyebabkan kesetimbangan kapal terganggu. Tinggal ke arah mana dia bergeser, kemudian dia menjadi cepat terbalik. Karena tidak ada kebocoran, kapal tidak menabrak sesuatu.
1: Artinya, pemeriksaan keselamatan seharusnya tidak hanya dilakukan setelah kecelakaan terjadi. Kondisi kapal, kelayakan, prosedur operasional, hingga kepatuhan terhadap aturan perlu dipastikan sejak sebelum kapal meninggalkan pelabuhan. Hal inilah yang juga menjadi sorotan anggota Komisi 5 DPR RI, Edi Purwanto, yang mendorong adanya audit menyeluruh terhadap kapal-kapal yang beroperasi di Indonesia, termasuk pemeriksaan kondisi dan kelayakannya.
2: Audit menyeluruh ini bukan hanya kalimat-kalimat indah. Setiap kita sampaikan, bu, semuanya seolah-olah berempati, bersimpati. Tapi kenapa kejadian-kejadian ini terjadi? Seperti data kami, Virgo ini kan, mohon maaf, impor usia sudah 38 tahun. Sementara peraturan Menteri Perdagangan, impor itu paling lama usianya 15 tahun. Dari hulu hilirnya kita selesaikan. Kapal datang ke sini, seperti apa? Ini sudah menyalahi prosedur gitu loh. Kalau sudah 38 tahun masih kita beli, tolong diaudit menyeluruh seluruh kapal yang ada di Indonesia. Usianya seperti apa? Kondisi kelaikannya seperti apa? Sampaikan ke kami. Oh, ternyata misalnya kita punya 2.000 kapal, yang lain hanya 1.000, ya sudah, yang 1.000 yang nggak bisa dipakai. Jangan karena resiko nanti pelayanan kepada publik terhambat. Nah, ini kan alasan-alasan klasik. Kalau nggak kita dorong dengan ketegasannya kuat, political will kita tidak tegas, maka akan berlanjut terus. Ingat ya, nyawa satu orang itu sangat berharga. Hukum tertinggi dalam sebuah negara ya keselamatan rakyat. Nah,
1: keselamatan pelayaran bukan hanya soal bagaimana sebuah kapal bisa berangkat, tapi bagaimana kapal itu dipastikan layak, stabil, dan siap menghadapi resiko sebelum membawa ratusan orang ke tengah laut. 3.850 lebih korban dalam 9 bulan menjadi pengingat. Laut memang tidak pernah bisa sepenuhnya dikendalikan. Tapi kesiapan kapal, pengawasan, dan kepatuhan terhadap standar keselamatan adalah hal yang seharusnya bisa diperhatikan sebelum pelayaran dimulai.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Waduh, kelewat lagi kan putar baliknya.
2: Mangkane, ojo ndelahom ae ta lah.
1: Kamu juga sih, udah tahu kita buru-buru, malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
2: Duh kah, ya wis ta, kari muter ae kok ribet sih.
1: Jauh putar baliknya. Eh, ada sih, depan sana, tapi sebenarnya nggak boleh. Gas aja sih, sekali-kali, kan kita nggak sering juga melanggar rambu.
3: Adegan ini tidak untuk ditiru ya. Hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit, melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kita tidak pernah tahu apakah dari arah berlawanan ada kendaraan yang melaju cepat, apakah ada kendaraan yang hilang kendali, atau apakah keputusan kita justru membuat orang lain menjadi korban. Ingat, aturan lalu lintas bukan dibuat untuk mempersulit perjalanan kita, tapi untuk menjaga keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Malang tidak hanya memiliki destinasi wisata maupun desa yang menarik. Tapi tahukah Anda, Kota Malang juga memiliki pusat perdagangan tradisional loh. Suara riuh penjual dan pembeli rasanya sudah menjadi suasana biasa di tempat satu ini. Nah, kali ini saya mengajak Anda jalan-jalan ke pusat perdagangan tradisional Kota Malang. Ini dia, Pasar Besar Kota Malang. Pasar Besar Kota Malang dibangun pada zaman penjajah Hindia Belanda pada tahun 1914. Pasar Besar selalu tumbuh dan juga berkembang mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan pusat perdagangan, maka pada tahun 1938 dan 1973 diadakan renovasi. Namun pada tahun 1985 terjadi musibah kebakaran pada bagian dalam timur. Pada tahun tersebut, bagian yang terbakar diganti dengan bangunan kerangka besi dan atap asbes gelombang. Nah, itu dia sejarahnya. Sekarang, yuk ikuti saya jalan-jalan di Pasar Besar Kota Malang. Kira-kira ada apa aja ya? Saat Anda tiba di Pasar Besar Kota Malang, Anda difasilitasi tempat parkir yang begitu luas. Ya, karena memang di sini aja namanya Pasar Besar. Masa lahan parkirnya kecil? Setelah itu, Anda langsung cus aja masuk ke Pasar Besar Kota Malang. Nah, Anda bisa melihat di sini banyak banget yang jualan loh. Wow, Anda bisa membeli berbagai keperluan yang Anda butuhkan, mulai dari bahan pangan, perabot rumah tangga, pakaian, aksesoris, dan masih banyak lagi. Dijamin lengkap banget dan sesuai dengan kebutuhan Anda. Dan bisa juga loh menjadi pusat grosir Anda, atau bisa banget buat stok Anda di rumah. Sayangnya, sekarang pasar-pasar memang tidak terlalu ramai ya, karena memang sekarang apa-apa serba online, bener banget kan? Mudah dan praktis lagi. Tapi saran aja ya, mending Anda juga membeli secara offline agar Anda bisa membantu para pedagang pasar yang sedang berjuang untuk keluarganya. Selain itu, keuntungannya Anda bisa melihat atau mereview kualitas barangnya secara langsung. Nah, gimana? Yuk buruan ke Pasar Besar Kota Malang. Lokasi Pasar Besar sama dengan namanya. Ada di Jalan Pasar Besar, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Dari alun-alun Merdeka Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke selatan. Perempatan kedua, belok kanan. Di sebelah kanan Anda, Anda akan menemukan Pasar Besar Kota Malang. Tunggu apa lagi? Luangkan waktu Anda untuk shopping di Pasar Besar Kota Malang sekarang. Dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City89.11 FM.
1: Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Ya, konsisten itu menjadi prinsip kita. Saya juga nggak membayangkan ya, hari ini saya jadi wakil wali kota. Perjalanan hidup itu kan kita ini nggak tahu ke depan itu seperti apa. Yang penting kita berbuat baik ke semuanya. Satu yang paling penting ini diajarkan oleh para pendahulu kita, guru-guru saya. Berpikir positif, insya Allah energi positif itu selalu ada pada diri kita. Itu aja yang saya pegang sampai sekarang. Jadi mau ketemu orang itu, beliaunya mau berbuat jahat, mau berbuat baik, yang penting kita berpikir positif, itu aja. Kebetulan saya dulu kan kerja di perusahaan sebagai karyawan juga, sampai sekarang ini kan masih bertani. Saya tani satu peta itu kayak kurang gitu loh. Akhirnya saya ngoyo bertani dengan lahan yang saya sewa itu. Akhirnya saya bangkrut di titik nol. Bahkan sepeda motor aja saya nggak punya waktu itu. Sepeda motor nggak punya, saya harus berangkat kerja ke Pandaan. Itu tiap hari saya naik angkot, naik bis. Tapi saya melihat teman-teman saya yang lain yang mungkin nggak seberuntung saya. Itu yang menjadi kebangkitan saya untuk terus semangat, tidak putus asa. Mungkin kalau waktu itu putus asa ya sudah, mungkin nggak sampai seperti ini. Perjalanan hidup itu kan kita nggak tahu ke depan seperti apa. Yang penting kita jalankan, niat kita baik, pokoknya berbuat baiklah ke semuanya. Teman-teman ya banyak yang nolong lah akhirnya. Saya Heli Suyanto, Wakil Wali Kota Batu untuk Wisdom City Guide 911 FM.
0: Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
2: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
3: Serius? Dari mana infonya?
2: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
3: Tunggu, emangnya kamu udah baca isi beritanya?
2: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
4: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda lagi cari tempat yang gak terlalu ramai tapi tetap punya pemandangan yang bikin betah, coba deh kenalan lebih dekat dengan Sumber Pucung. Letaknya di Malang bagian barat, di jalur yang menghubungkan Malang dengan Blitar. Sekilas mungkin terlihat seperti kecamatan biasa, tapi begitu masuk ke dalam, Anda akan menemukan hamparan sawah luas, perkampungan yang rapi, dan udara yang terasa lebih ringan. Sumber Pucung tumbuh sebagai wilayah pertanian yang kuat. Kehidupan warga lekat dengan lahan, air, dan hasil bumi. Dari dulu, kawasan ini berkembang karena didukung aliran sungai Berantas yang membuat tanahnya subur. Sistem irigasi dan bendungan besar di sini ikut membentuk identitas Sumber Pucung sebagai daerah penopang pangan dan energi. Nah, yang bikin Sumber Pucung menarik bukan cuma aktivitas warganya, tapi juga view-nya. Salah satu yang paling ikonik, Waduk Sutami atau yang sering disebut Karangkates. Hamparan airnya luas banget dikelilingi perbukitan hijau. Datang sore hari, Anda bisa lihat langit berubah warna dengan pantulan cahaya di permukaan air. Tenang, luas, dan adem. Gak jauh dari situ, ada juga Waduk Lahor. Tempat ini cocok buat yang pengen suasana lebih sunyi. Banyak yang datang untuk memancing atau sekedar duduk menikmati angin. Sumber Pucung bukan destinasi yang heboh, tapi justru di situ daya tariknya. Gak terburu-buru, gak berisik, tempatnya cocok buat yang ingin jeda tanpa harus pergi terlalu jauh. Jadi kalau akhir pekan nanti bingung mau kemana, mungkin jawabannya bukan ke tempat yang paling ramai, tapi ke tempat yang paling nyaman. Coba arahkan perjalanan ke Sumber Pucung, siapa tahu Anda pulang dengan pikiran yang lebih segar. Dari Kota Malang arahkan kendaraan menuju ke Pakisaji, lanjut sampai di wilayah Jelibar ke Panjen, kemudian ambil ke kiri, Jalan Raya Gunung Kawi, untuk mengarah ke traffic light Talangagung. Lalu, ambil ke kanan, dan lurus saja, sampai Anda masuk di Sumber Pucung. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
2: Ayo cepetan, lama banget sih.
3: Sabar dong.
2: Keburu aku telat. Udah tungguin teman aku di venue. Konsernya mau dimulai. Loh, ayo cepet. Tunggu apa lagi sih?
3: Nungguin kamu pakai seat belt lah.
2: Males banget. Aku gak mau pakai. Ntar jadinya lecek baju aku. Ya kali udah cakep-cakep begini bajunya lecek.
3: Kamu pilih nyelamatin baju atau nyawa?
2: Ya nyawa lah. Yaudah. Ini dipakai. Tuh, udah. Ayo cepet.
4: Oh,
0: Terkadang kita lebih khawatir penampilan berantakan daripada keselamatan diri sendiri. Padahal, dalam perjalanan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Seatbelt bukan untuk mengganggu kenyamanan, tapi untuk memberi perlindungan saat terjadi benturan. Ingat, baju kusut masih bisa dirapikan, tapi kesempatan untuk pulang dengan selamat tidak bisa diulang. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Ya, konsisten itu menjadi prinsip kita. Saya juga nggak membayangkan ya, hari ini saya jadi wakil wali kota. Perjalanan hidup itu kan kita ini nggak tahu ke depan itu seperti apa. Yang penting kita berbuat baik ke semuanya. Satu yang paling penting ini diajarkan oleh para pendahulu kita, guru-guru saya, berpikir positif, insya Allah energi positif itu selalu ada pada diri kita. Itu aja yang saya pegang sampai sekarang. Jadi mau ketemu orang itu, beliaunya mau berbuat jahat, mau berbuat baik, yang penting kita berpikir positif, itu aja. Kebetulan saya dulu kan kerja di perusahaan sebagai karyawan juga, sampai sekarang ini kan masih bertani. Saya tani satu petak itu kayak kurang gitu loh. Akhirnya saya ngoyo bertani dengan lahan yang saya sewa itu. Akhirnya saya bangkrut di titik nol. Bahkan sepeda motor aja saya nggak punya waktu itu. Sepeda motor nggak punya, saya harus berangkat kerja ke Pandaan. Itu tiap hari saya naik angkot, naik bis. Tapi saya melihat teman-teman saya yang lain yang mungkin nggak seberuntung saya. Itu yang menjadi kebangkitan saya untuk terus semangat, tidak putus asa. Mungkin kalau waktu itu putus asa ya sudah, mungkin nggak sampai seperti ini. Perjalanan hidup itu kan kita nggak tahu ke depan seperti apa. Yang penting kita jalankan, niat kita baik, pokoknya berbuat baiklah ke semuanya. Teman-teman ya banyak yang nolong lah akhirnya. Saya Heli Suyanto, Wakil Wali Kota Batu untuk Wisdom City Guide 911 FM. Wisdom.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Ini menginfokan ada laka di Gadang.
3: PKL-PKL turunnya diobrai veteran.
4: Di situ ada 12 sonhorek siap menggoncang.
5: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama. Mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
6: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok sudah terevakuasi.
7: Oke Mbak, terima kasih infonya. Kita lapor 7 ke teman-teman living ya.
5: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 08113.

Kali ini saya akan membawa Anda berkeliling untuk mengenal Kecamatan Sukun Kota Malang. Secara geografis, Kecamatan Sukun merupakan kecamatan yang terletak di bagian barat daya Kota Malang. Dan ternyata, Kecamatan Sukun menjadi satu dari dua kecamatan yang tergolong baru loh di Kota Malang. Karena 28 tahun sejak Kota Malang ditunjuk sebagai kota praja di tahun 1942, Kota Malang hanya dibagi menjadi tiga kecamatan. Barulah di tahun 1988, atas dasar pelaksanaan program pemekaran, dibentuklah dua kecamatan baru, yaitu Kecamatan Sukun dan Kecamatan Lowokwaru. Secara administratif, Kecamatan Sukun dengan tiga kecamatan lainnya di sebelah utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Lowokwaru dan Klojen. Di timur, berbatasan langsung dengan Kecamatan Kedung Kandang. Nah, saat ini di Kecamatan Sukun punya total 11 kelurahan dari Bandulan sampai Kebonsari. Kecamatan Sukun, kawan, juga berkembang dengan beberapa lembaga kemasyarakatan. Mulai dari PKK, Forum Anak, bahkan Kecamatan Sukun juga punya puluhan UKM. Selain itu, Kecamatan Sukun mendukung Kota Malang sebagai kota pendidikan dengan banyaknya sekolah yang berada di sini. Salah satunya nih yang menjadi andalan SMA Negeri 11. Untuk Anda yang memilih Sukun sebagai tujuan wisata Anda, jangan khawatir, karena di Sukun Anda bisa belajar sejarah dan merasakan sensasi dark tourism dengan mengunjungi TPU Sukun atau yang dikenal juga Kuburan Londo. Eits, jangan lupa ya kawan, bagikan juga keseruan Anda yang lagi jalan-jalan ke Kecamatan Sukun dengan mention akun sosial media City Guide 911 FM.

terlebih dahulu agar dapat mengetahui faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi peluang kehamilan dan menentukan program yang sesuai. Bagi Anda dan pasangan yang sedang merencanakan kehamilan atau sudah cukup lama menantikan buah hati, jangan ragu untuk melakukan konsultasi dan pemeriksaan. Untuk informasi dan konsultasi mengenai layanan fertility di Persada Hospital, hubungi 0811-3058-8585. Persada Hospital, first choice of healthcare. Nah kawan, kalau misalkan kita lihat ya, ini tadi ada PMI juga yang ingin terhubung, tapi kita membacakan terlebih dahulu memang ya. Jadi untuk kali ini stok darah, rekap stok darah di PMI siapakah kawan, itu golongan darah WB ada golongan A, produk darah WB golongan darah A ada 50, golongan B ada 165, golongan O ada 110 dan golongan AB ada 11. Lalu produk darah PRC golongan darah A 345, lalu golongan B 456, golongan O 595 dan golongan AB 169. Produk darah TC golongan A 41, golongan B 81, golongan O 41, golongan AB 18. Dan untuk saat ini stok saat ini ya ada 1974

bisa berubah sewaktu-waktu kawan untuk stoknya. Dan untuk saat ini PMI Mobile ada di, untuk hari ini ya maksudnya, ada di beberapa titik, ada dua titik kawan. Di PT Adiputro Wirasejati dari jam 7.30 sampai di jam 12 siang. Di Jalan Raya Bali Arjosari nomor 35. Lalu di Jalan Sultan Agung nomor 7, ini instansinya alumni SMA 3 Malang ya. Dari 7.30 sampai di jam 12 siang juga. Dan untuk Anda pun juga bisa langsung ya bergabung untuk melakukan cuci, untuk melakukan donor darah bersama PMI Kota Malang. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM. Dan setelah ini saya akan digeser oleh Yola di Ichen Talk.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, Polresta Malang Kota dalami dugaan kekerasan terhadap siswa SMPN 18. Kasih Humas Polresta Malang Kota Ibda Lukman Sobikin menyebut pihaknya telah menerima laporan dugaan kekerasan terhadap siswa SMPN 18 Kota Malang yang terjadi Kamis lalu sekitar pukul 7 pagi di pintu gerbang sekolah. Lukman menjelaskan korban merupakan pelajar laki-laki berusia 15 tahun dan dugaan kekerasan tersebut diduga berkaitan dengan pakaian lurik yang tidak dikenakan korban. Polisi telah mengamankan rekaman CCTV serta menjadwalkan pemeriksaan medis terhadap korban. Saat ini perkara ditangani unit PPA Satreskrim Polresta Malang Kota dengan mengacu pada pasal 76C junto pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak. Polisi juga akan memanggil terlapor Amrozi Hamidi untuk dimintai keterangan. Kawan, cuaca Jatim didominasi berawan hari ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Jawa Timur merilis perkiraan cuaca hari ini. Sebagian besar wilayah Jawa Timur diprediksi berawan, sementara beberapa daerah seperti Gresik, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep diperkirakan cerah. Beberapa wilayah juga diprediksi mengalami udara kabur serta kabut atau asap. Kondisi itu antara lain terjadi di Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Jember, dan Probolinggo. Sementara itu, masyarakat diimbau memperhatikan kondisi cuaca saat beraktivitas di luar rumah. BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk memantau perakiraan cuaca sebelum beraktivitas. Pada kondisi cuaca panas, masyarakat disarankan memastikan kebutuhan air minum tetap tercukupi untuk mencegah dehidrasi. Kawan, Indonesia tambah 2 medali perunggu di Asian Games. 2 medali datang dari cabang sepak takraw nomor tim regu putri dan balap sepeda gunung lintas alam putra. Medali sepak takraw diraih setelah tim putra Indonesia mengalahkan Jepang 2-0. Sementara itu, Ferry Yudhoyono meraih perunggu dari nomor mountain bike cross country setelah finish di posisi ketiga dengan catatan waktu 1 jam 25 menit 41 detik. Tambahan 2 perunggu membuat Indonesia menutup rangkaian pertandingan kemarin dengan total 1 emas, 4 perak, dan 17 perunggu. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Raidina Yasifa, selamat pagi.
0: One Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Di City Guide 911 FM, inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat pagi, kawan, kita masuk di program Ijen Talk ya. Kita akan bahas topiknya untuk pagi hari ini, yaitu dunia kerja Malang sedang tidak baik-baik saja. Kita bakal ngobrol lebih lanjut bersama tiga narasumber. Pagi hari ini ada mediator hubungan industrial di Staker, Kabupaten Malang, Dintio. Lalu juga ada guru besar bidang sosiologi program studi kesejahteraan sosial UMM, Profesor Dr. Oman Sukmana MSI. Dan juga ada perwakilan Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia BPC HIPMI Kota Malang, Istujiwo Prakoso SH. Saya ingatkan kawan-kawan yang mau bergabung juga boleh nantinya bisa langsung chat, voice note atau langsung telepon juga sangat disarankan ya, agar bisa terdeliver lebih clear untuk menanyakan ke narasumber di 0811 3600 911.

0: Serigetain 101 FM Guidance for Your Life, kawan kembali di program Ijen Talk ya. Saya sampaikan kembali untuk topik bahasan kita pagi hari ini, dunia kerja Malang sedang tidak baik-baik saja. Jadi dunia kerja di wilayah Kabupaten Malang ini sedang menghadapi tekanan. Kalau dari data sementara yang kita himpun, itu di periode Januari sampai dengan Agustus 2026, ada lebih dari 40 perusahaan yang melakukan PHK ke 70 lebih ya pekerja. Dari keterangan Disnaker Kabupaten Malang, salah satu pemicunya adalah tekanan usaha yang membuat perusahaan harus melakukan efisiensi. Jadi tidak dari pemerintah saja, tapi sektor swasta pun juga saat ini melakukan efisiensi, kawan. Ada perusahaan distributor yang berhenti beroperasi, ada perusahaan yang mengalami penurunan penjualan, ada juga yang akhirnya harus menyesuaikan jumlah tenaga kerja. Kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sementara ini kalau kita lihat grafiknya sih memang lebih rendah ya dibandingkan dengan gelombang PHK di tahun sebelumnya. Tetapi yang kita lihat ini bukan berapa orang yang di PHK, tetapi juga apa yang sebenarnya terjadi di dunia usaha wilayah Kabupaten Malang, begitu. Karena ketika efisiensi menjadi kebutuhan, apakah PHK memang menjadi satu-satunya jalan? Kita akan bincang bersama dengan tiga narasumber, kawan. Ada mediator hubungan industrial Disnaker Kabupaten Malang, Dentio, kemudian guru besar bidang sosiologi program studi kesejahteraan sosial UMM, Profesor Dr. Oman Sukmana MSI, dan juga perwakilan BPC HIPMI Kota Malang Istujiwo Prakoso SH. Saya ingatkan kawan-kawan yang mau bergabung bisa langsung chat, voice note atau langsung telepon saja ya di 0811 3600 911. Saya sapa dulu narasumber yang sudah hadir kawan di Zoom ya. Pagi hari ini ada Pak Tio dari Disnaker Kabupaten Malang. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak. Apa ya?
0: Mohon. Saya dengan Yolanda, Pak.
1: Mbak Yolanda, selamat pagi. Prof. Oman, kenal, Mas Tuan kenal.
0: Iya, kabar sehat Pak Tio pagi hari ini?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Alhamdulillah, ini lagi di mana nih Pak Tio? Di kantor kah? Di rumah?
1: Di rumah.
0: Oke, nanti bisa mengikuti diskusi sampai selesai Pak Tio ya?
1: Insya Allah.
0: Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Kemudian Prof. Oman, selamat pagi Prof.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Yola, Pak Tio, Bang Prakoso, salam kenal.
0: Assalamualaikum warahmatullahi ya. Kabar sehat juga ya Prof ya pagi hari ini.
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, hari ini ada giat apa saja Prof di UMM barangkali atau full libur nih Prof?
2: Ya kalau di kampus kan gak ada hari libur kecuali minggu ya. Bahkan kalau dosen minggu pun ya fungsional.
0: Waduh.
2: Melayani minggu ya. Jadi ini seperti biasalah ada jadwal mengajar di PASA ya. Ya nanti sore siang.
0: Oh, oke, jadi aman Prof ya sampai diskusi selesai.
2: Aman.
0: Oke, ya. Terima kasih juga Prof atas waktunya. Pak Aistu dari BPC HIPMI Kota Malang, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Kak Ella.
0: Ya, kabar sehat ya. Mas, saya manggil Mas Aistu aja nih. Selamat ya. Pagi. Oke, kabar sehat Mas pagi hari ini?
3: Alhamdulillah lagi sehat Mbak. Lagi sebenarnya libur sih, oh. Mengurangi aktivitas di weekend. Jadi kebetulan ada agenda ini sangat-sangat mengisi waktu luang.
0: Jadi weekend produktif ya Mas ya.
3: Mohon izin Pak Oman, saya alumni UMM juga Pak.
2: Oh gitu, iya. Dari fakultas apa Bang Prakoso?
3: Saya hukum Pak Oman.
2: Oh hukum, iya.
3: Dosen saya ini.
2: Siap.
0: Baik, terima kasih juga Mas Aistu ya atas waktunya pagi hari ini sudah bergabung bersama si tiga. Mungkin untuk mengawali diskusi saya ke Pak Tio dulu kali ya untuk pembahasan soal data untuk peta PHK di Kabupaten Malang dari Januari sampai ke Agustus itu bagaimana mungkin penjelasan rincinya dan sektor yang paling terdampak ini apa saja Pak?
1: Oke, terima kasih Mbak Yolanda atas waktunya. Mohon izin Prof. Ini terkait apa yang Mbak Yolanda kan terkait dengan wajah PHK ya, terkait PHK yang terjadi di Kabupaten Malang. Jadi kalau untuk mulai dari Januari tahun 2006 sampai per September ini, apa yang disampaikan awal dari Mbak Yolanda tadi mengatakan 40,
0: yeah.
1: Itu di data kami adalah 46.
0: Oke.
1: Okay. 46 perusahaan yang di mana sekitar 100 pekerja yang terdampak PHK. Nah, PHK ini dikarenakan efisiensi dan terkait efisiensi dan ini apa namanya pelanggaran, pelanggaran, bukan pelanggaran peraturan perusahaan. Oh. Itu di jadinya perusahaan itu melakukan PHK. Di lain itu terkait dengan faktor-faktor yang perusahaannya melakukan efisiensi perusahaan itu apa, kenapa seperti itu? Ternyata setelah kami membentuk suatu mitigasi PHK atau tim deteksi dini, mereka ternyata banyakkan adalah pelanggaran peraturan perusahaan. Dan itu yang biasa sampaikan, mungkin ada pertanyaan yang lain.
0: Itu bisa, berarti yang pelanggaran itu justru mendominasi daripada efisiensi, Pak Tio?
1: Betul. Iya, kebanyakan seperti itu. Tapi untuk mendapatkan manfaat JKP atau jaminan jaminan kehilangan pekerjaan, JKP itu adalah jaminan kehilangan pekerjaan, maka hal itu supaya perusahaan memberikan keleluasaan kepada pekerja itu. Jadi dalam pemutusan hubungan kerja itu harus dinyatakan efisien supaya mereka mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan. Mungkin seperti
0: Sektor apa Pak tadi yang paling banyak?
1: Untuk sektor yang paling banyak, untuk data yang terjadi kami itu dari sektor industri. Dari sektor industri.

0: Nah, ini ada 30 sedikit. Sektor industri. Mohon maaf, saya lupa ya.
1: Oke.
0: Tercatat di sini.
1: Mm-mm. Baik, dari industri. Pokoknya ini kalau saya lihat juga sementara pemberitaan awal itu ada penurunan produksi, katanya kemudian penurunan penjualan itu juga menjadi faktor yang tidak kalah banyak dengan tadi pelanggaran-pelanggaran, begitu Pak Tio?
0: Ya, mungkin dari ini manufaktur.
1: Tanyakan. Manufaktur ya?
0: Ya.
1: Oke. Baik, nah ini apakah dari 46 perusahaan ini juga menggambarkan tekanan usaha di Kabupaten Malang secara keseluruhan atau ternyata ada perusahaan lain yang melakukan penyesuaian tapi belum sampai ke tahap PHK juga begitu Pak?
0: Ya, ada beberapa apa, kami kan membentuk namanya tim mitigasi atau deteksi dini bekerja sama dengan pengawas tenaga kerjaan provinsi untuk deteksi dini terhadap perusahaan-perusahaan yang akan PHK seperti itu. Nah, dalam deteksi dini ini kami mendorong penguatan optimalisasi pembentukan lembaga LKS bipartit atau lembaga kerjasama bipartit yang sudah tertuang di Permenaker 32. Lembaga ini adalah untuk bermusyawarah antara pekerja dengan pengusaha, di mana ada mereka untuk berdiskusi bagaimana langkah baiknya supaya tidak terjadi PHK yang seperti
1: Oke. PHK yang selama ini juga terdata ini apakah juga maksudnya baik-baik saja atau sepihak atau seperti apa? Adakah komplain juga dari para pekerja yang kemarin kena PHK begitu Pak Tio?
0: Banyak kan mereka nggak komplain karena sudah ibaratnya kan saya mengatakan di awal tadi mereka melakukan pelanggaran peraturan PHK.
1: Oke.
0: Kan di situ ada legalitas atau legas tingginya perusahaan untuk mempengaruhi pekerja tersebut.
1: Oke, saya ke Mas Istu kalau gitu dari perspektif pengusaha ya, boleh diceritakan juga Mas, apakah mungkin ada tekanan-tekanan yang saat ini paling kerasa khususnya di wilayah Kabupaten Malang atau mungkin di luar itu juga, apakah soal biaya operasional atau daya beli yang menurunkah begitu?
2: Sedikit agak ini santai aja Mak, ya maksudnya kita kalau menanggapi beberapa data yang disodorkan sama Pak Tio, sebenarnya di Kabupaten Malang ini sendiri Pak, itu menurutku kan banyak beberapa perusahaan yang itu memang sifatnya skalanya besar, sekelas PT pabrik-pabrik kan banyak juga, apalagi kan di Kabupaten Malang ini kan saat ini terkenalnya dengan pabrik-pabrik rokok. Realitanya seperti itu. Saya domisili kabupaten, Pak. Jadi saya paham. Saya
0: warga. Iya, iya.
2: Gitu. Cuman dari segi pelaku bisnis sendiri untuk operasional cost sendiri ketika emang naik, efisiensi ini kan kadang menjadi dilema kita sebagai pelaku bisnis. Artinya begini, ketika operasional cost ini naik, otomatis revenue-nya kita sedikit agak berkurang gitu. Nah, dilema kita di situ. Terus apakah PHK ini menjadi solusi? Sebenarnya kita sangat-sangat bingung. Artinya ketika kita mencoba untuk melihat mana yang akan coba kita pangkas operasionalnya kah atau bahkan ke manpower people-nya. Nah, maksud saya di sini coba kita lebih ke realita yang ada bahwa semua pengusaha ini cost terbesar ini bukan di wilayah operasional ataupun apa, tapi fixed cost-nya ini lebih ke pekerja sebenarnya Pak.
1: Oke.
2: Jadi dari sisi pengusaha sendiri, ketika teman-teman pelaku usaha, operasional terbesar ini adalah pekerja sebenarnya. Nah, kita sedikit agak bingung. Artinya ketika nanti kita coba untuk PHK ataupun kita coba untuk putuskan beberapa yang perlu kita efisiensikan, itu kita harus benar-benar memilih. Artinya begitu. Benar-benar memilih untuk lebih teliti lagi mana yang bakal kita capability-nya pas atau tidak. Seperti itu Pak Tio. Cuman kalau melihat di beberapa peta yang ada di kabupaten sendiri, sekarang lebih banyak ini ya Pak, sudah mulai masukkan itu dia adalah tenaga kerja asing. Ada beberapa masuk itu isu tenaga kerja asing naik sedikit agak melebar pembahasannya, cuman realitanya seperti itu Pak Tio. Kebetulan kan saya juga ini juga Pak Tio, selain saya juga pelaku usaha, saya ini sebenarnya profesi keseharian saya adalah sebagai lawyer. Saya selalu memperhatikan beberapa isu-isu kontemporer yang ada dalam daerah juga, sama di mungkin di kabupaten spesifiknya, lingkup sekup yang bisa kita jangkau. Itu Pak Tio. Jadi kalau dibilang dari sisi pengusaha, apakah pekerja sendiri itu merupakan fixed cost yang paling tinggi? Secara realistis kita jawab iya. Pekerja secara realistis kita jawab iya. Jadi ketika kita bisa pangkas dengan operasional yang lain, tapi tidak dengan pekerja gitu. Sedangkan kan costnya lebih banyak di situ. Itu Pak Tio.
1: Oke. Baik. Jadi dilema juga sebenarnya begitu Mas Istu ya, antara operasional sama tadi yang di-mention juga adalah manpower. Kalau yang tenaga kerja asing tadi mungkin agak sedikit melenceng juga ya. Industri apa Mas yang paling banyak itu ditemukan serapan tenaga kerja asing?
2: Ya, kalau itu mungkin yang paham untuk petanya Pak Tio ini.
1: Oke.
2: Nggak mungkin Pak.
1: Oke, Pak Tio boleh dijawab dulu Pak Tio.
0: Oke, terima kasih. Nah, untuk menanggapi tenaga asing, sebenarnya yang apa yang disampaikan oleh Mas Istu itu betul
1: sekali.
0: Oke. Tetapi ini yang terjadi ini adalah di yang kontraktor.
1: Oke.
0: Nah, ini karena sekarang ini ada proyek nasional yang sedang digarap di PLTS, yaitu pembangkit listrik tenaga surya yang ada di Karangkates, itu membutuhkan tenaga-tenaga asing. Membutuhkan tenaga-tenaga asing yang dimana memang pelaporannya itu harus ke kami. Tapi yang terjadi sekarang ini, mereka itu adalah tenaga asing yang sudah ada izin atau RPTK-nya itu dari daerah lain atau provinsi lain, contohnya kayak Batam. Mereka membuat RPTK-nya di sana. Kemudian keluarlah namanya surat izin domisili sementara atau ITAS lah, yang mengatakan ITAS. Kemudian mereka bekerja di sini, seharusnya mereka itu melaporkan ke kami. Jadi sampai sekarang itu yang terlapor di kami itu hanya 33 TKA. Mungkin karena kemarin saya sempat ngecek lokasi juga, ternyata sudah banyak muda tenaga asing yang sudah pulang, sudah selesai kontraknya. Mungkin seperti itu.
1: Oke. Jadi adanya tenaga kerja asing yang masuk tidak menjadi faktor ini ya, banyaknya PHK yang terjadi berarti Pak Tio?
0: Tidak. Okay. Itu hanya kontrak saja.
1: Oke. Baik, ke Prof. Oman kalau gitu menanggapi tadi ada puluhan pekerja sampai 100 tadi ya, pekerja yang terdampak PHK. Kemudian tadi Mas Istu juga menyampaikan ada dilematis antara operational cost dan juga manpower. Apa rekomendasi yang mau disampaikan nih Prof. dengan dilematis seperti ini dan juga tekanan-tekanan tadi?
3: Ya, terima kasih Mbak Yola, Pak Tio, Bang Prokoso. Kata PHK, pemutusan hubungan kerja, itu kata atau istilah atau fenomena yang sebuah momok yang menakutkan gitu ya. Menyeramkan, menakutkan bagi para buruh, para pekerja. Seperti halnya kalau seseorang datang ke dokter lalu mendengar penyakit yang sangat mengkhawatirkan, lalu kemudian itu sangat menakutkan. Jadi kalau mungkin saya mengkonversikan dengan penyakit, jadi PHK itu mungkin sudah kanker stadium berapa itu ya. Jadi sangat menakutkan bagi buruh. Nah, oleh karena itu kan ketika perusahaan dihadapkan pada situasi kondisi di mana dia harus melakukan adaptasi, apakah faktor tadi faktor apa situasi kondisi usaha ya, kemudian faktor menurunnya daya beli masyarakat, termasuk juga mungkin faktor-faktor yang berkaitan dengan soal kebijakan pemerintah, sehingga kemudian perusahaan harus melakukan adaptasi untuk sustainability usahanya. Maka memang seringkali ini mohon maaf Pak Bang Prakoso ya, seringkali pihak perusahaan itu mengambil jalan yang paling cepat mungkin ya, PHK. Padahal sebenarnya kan banyak aspek-aspek lain yang dapat dipertimbangkan untuk menjadi pintu-pintu adaptasi supaya sustainability perusahaan berjalan ketika menghadapi situasi-situasi tantangan atau tekanan. Misalnya tadi soal efisiensi. Memang ini kan tabiatnya dari kapitalis itu, kan mencari keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya yang seminimal mungkin. Tadi disampaikan oleh Bang Prakoso, misalnya cost yang paling besar itu adalah soal sumber daya, soal manpower itu ya. Tapi sebenarnya jangan lupa bahwa penyerapan tenaga kerja itu juga menjadi pintu untuk masuk ke zona nyaman secara sosial, gitu ya. Kalau masyarakat itu kemudian merasa dengan adanya perusahaan dia memperoleh manfaat yang nyata, maka perusahaan itu akan berada di wilayah zona yang nyaman secara sosial, gitu ya. Jadi pekerja itu menjadi pintu itu. Kita tahu misalnya dulu ketika zaman revolusi industri di Inggris, ketika ditemukan mesin tenun, lalu terjadi efisiensi memang, tetapi dampaknya apa? Terjadi pemutusan hubungan kerja. Apa yang terjadi? Pengangguran, prostitusi, kekerasan, rampokan muncul di situ. Di satu sisi misalnya perusahaan naik tuh kapasitas produksinya sampai 400% kain itu. Tapi problemnya begitu produksi meningkat, lalu bingung pemasarannya gimana? Ternyata daya beli masyarakat juga berkurang. Nah, ini problem-problem mungkin yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan ketika melakukan adaptasi atau penyesuaian ketika menghadapi tantangan-tantangan internal maupun eksternal yang berkaitan dengan sustainability perusahaan. Jadi PHK dalam bahasa lain ya mungkin menjadi alternatif terakhir lah untuk melakukan mempertahankan perusahaan itu. Gitu.
1: Oke, jadi untuk pembagian beban secara sosial yang bisa dianggap adil seperti apa, Prof? Harusnya kalau misalnya mungkin sudah didiskusikan langsung ke pekerjanya.
3: Ya memang misalnya efisiensi itu menurunkan keuntungan lah. Jadi keuntungan yang perusahaan jangan rugi. Yang namanya membuat perusahaan itu kan, Bang Prakoso itu kan kalau bikin perusahaan kan bukan mencari keuntungan semata, yang mencari keuntungan, tapi mungkin keuntungannya tidak terlalu menjadi prioritas utama yang mengabaikan dimensi-dimensi misi sosialnya, gitu ya. Kan tugas dari negara ini menciptakan lapangan kerja, kan, bukan mengurangi atau menghilangkan lapangan kerja, gitu ya. Jadi apa efisiensi sektor-sektor lain, misalnya apa ya soal proyek rehabilitasi misalnya, apa atau perbaikan sarana prasarana kantor, yang penting apa itu bisa mendukung operasional perusahaan. Tidak harus misalnya penggantian komputer atau penggantian kendaraan atau penggantian itu kemudian apa bisa mengurangi kos-kos yang untuk efisiensi gitu ya.
1: Okay, baik Prof. Oman, Pak Tio dan juga Mas Isto, kita jeda dulu ya. Kita nanti akan lanjut lagi di segmen berikutnya. Saya juga mengundang kawan-kawan pendengar yang mau ikut bergabung ya, mau call in, mau diskusi juga, mau sharing-sharing boleh melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Jalan Plus. Kalau Anda pernah melewati jalan menanjak yang berkelok tajam dengan tebing kapur berdiri gagah di kiri dan kanan dan pemandangan luas yang tiba-tiba terbuka di depan mata, besar kemungkinan Anda sedang melintasi Gunung Geger. Kali ini kita akan menuju Gunung Geger, kawasan perbukitan di Desa Sumberjo, Kecamatan Paga, Kabupaten Malang. Secara geografis, Gunung Geger adalah jalur strategis penghubung Kepanjen dan Paga, sekaligus akses penting menuju kawasan Pantai Malang Selatan. Jalannya terjal, berkelok, membelah perbukitan kapur dan hutan jati yang luas. Namun kawan, jalan ini bukan sekedar jalan biasa. Pada masa Hindia Belanda, kawasan ini dibangun melalui kerja paksa atau rodi. Dulu dikenal dengan nama Ravine by Kepanjen, yang artinya jurang di dekat Kepanjen. Sejak saat itu, jalur ini menjadi nadi penghubung wilayah selatan Malang. Dari sisi lanskap, tebing breksi dan batu kapur di Gunung Geger menghadirkan panorama yang dramatis. Saat sore hari, cahaya matahari memantul di permukaan tebing menciptakan siluet yang begitu memikat. Beberapa titik bahkan memiliki goa di pinggir jalan

0: lanjutkan perjalanan ke selatan menuju Paga, sekitar 20-30 menit dari pusat ke Pancen, Anda akan mulai memasuki jalur menanjak dan berkelok Gunung Geger. Gunung Geger bukan hanya tentang tikungan tajam, tetapi adalah perpaduan sejarah kolonial, lanskap kapur yang eksotis, dan kekuatan alam yang mengajarkan kehati-hatian. Datanglah untuk menikmati senjanya dan laluilah setiap tikungan dengan bijak. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: lapar ya?
1: Sekarang nggak perlu.
0: Serius? Terus lapornya gimana?
1: Tinggal chat WhatsApp Tania.
2: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
2: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
0: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
1: Betul. Mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
3: Perumda Tugu Tirta menghadirkan layanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.
4: Udah siap? Yuk berangkat!
5: Siap!
4: Bentar, kenapa? Dompet ketinggalan?
5: Bukan.
4: HP?
5: Bukan.
4: Pacar?
5: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
4: Terus apa dong?
5: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
4: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
5: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
4: Iya sih.
5: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik.
4: Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Guidance for your life.

0: Dunia kerja Malang sedang tidak baik-baik saja masih menjadi pembahasan kita kawan di pagi hari ini ya. Saya langsung geser ke line telepon, ada pendengar yang sudah terhubung bersama kami, ada Pak Yudi. Pak Yudi, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, silakan Pak Yudi.
1: Iya, saya sedikit komentar ya. Saya komentar karena juga ikut merasakan ya, bahwa saya sektor usaha sedikit ya, terasa sekali bahwa kondisi kita ini memprihatinkan ya. Kita mau tidak mau efisiensi ya, kalau tidak dikatakan tutup sama sekali ya. Kita punya produk itu sekedar jalan, maintenance aja sekarang itu ya. Marginnya sedikit sekali daripada APP kita gitu. Ya, kondisi kita ini kan kita harus memahami bahwa daya serap produk-produk industri ya, manufaktur itu, bidang jasa maupun keuangan dan sebagainya itu kan lemah sekali sekarang. Kenapa lemah? Tidak ada pendapatan di masyarakat itu gitu loh. Ya, atau keuangan pembelanjaan rumah tangga itu rendah sekali gitu loh. Belanja pemerintah juga lemah karena terbatas anggarannya dan sebagainya. Ini bagaimana cara kita itu untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga begitu loh. Oleh karena itu kan pemerintah harus berpikir bagaimana ya modal-modal itu, tidak modal besar ya, tapi yang bisa menyentuh kepada semua lapisan masyarakat supaya mereka ada pendapatan. Kalau mereka ada pendapatan, otomatis produk-produk kita bisa dibeli mereka. Kan prinsipnya di sana gitu. Sekarang kalau kita lihat ya, secara makro Pak ya, investasi di luar, dari luar itu kan masih minim sekali. Tidak ada 50% dari target pemerintah. Kemudian juga investor-investor yang sudah ada di dalam itu, di samping mengurangi bahwa mereka juga hengkang keluar gitu. Karena kondisi kita tidak kondusif, Pak. Jadi masalah politik ya ini secara makro itu, secara nasional memang tidak kondusif gitu loh. Ya toh, ini lain hal lah. Tapi ada imbas kepada daerah-daerah begitu. Bagaimana juga kan industri kita ini sangat lemah karena dia serap itu. Nah sekarang bagaimana daerah itu punya uang nggak? Ya, atau punya modal nggak? Bagaimana caranya supaya rakyat-rakyatnya ini bisa mendapatkan hasil gitu loh. Kalau bisa misalnya padat karya atau bagaimana dan sebagainya. Jadi tidak harus dengan suatu proyek-proyek besar, tapi proyek itu bisa dikerjakan oleh masyarakat gitu loh. Ya saya perhatiin, saya bisa merasakan, saya punya produk itu ya efisiensi. Artinya itu kadang masuk kadang tidak karyawan kita begitu loh. Ini kondisi kita itu harus semua melek di sana. Terima kasih, selamat pagi.
0: Terima kasih, selamat pagi. Itu dari Pak Yudi. Lalu di WhatsApp juga ada yang chat nih dari Bu Kurnia. Oke sebentar ya. Cukup panjang nih komentarnya Bu Kurnia. Kalau mau on air monggo Bu ya. Intinya kalau di sini itu Bu Kurnia bilang, apakah UMR di Malang ini kalau nggak salah lebih dari 3 juta. Nah, apakah UMR segitu tidak ada subsidi dari pemerintah? Karena saya punya keponakan kerjanya di toko bakery, gajinya 3 juta lebih. Kenyataannya di lapangan itu sangat berat bagi para pengusaha. Karena memang yang dijual berkelas, jadi harganya cukup mahal. Mau dijual setengah harga, kalau bakery-nya awet besok kondisinya masih bagus. Jadi pembeli mending beli agak sore atau besok harganya bisa separuh. Jadi kalau sisa nggak dijual separuh harga, tapi disuruh makan karyawannya asal nggak dibawa pulang. Tapi Pak, yang laku kadang cuma sepertiga produksi, padahal karyawannya ada sampai 5 atau 7 orang, kadang bisa sampai 10 kalau dikali 3 juta ya lumayan. Padahal keuntungan sangat jauh dari itu, katanya itu mungkin jalan yang ditempuh pengusaha adalah PHK. Nah solusi dari pemerintah intervensi sebelum adanya PHK seperti apa? Mungkin langsung minta tanggapan dari Pak Tio dulu ya, silakan Pak Tio. Pak Tio boleh di-unmute dulu? Ya.
2: Oke. Terima kasih atas pertanyaan itu. Saya agak sedikit ingin ketawa terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ibu tadi itu. Kenapa kok tidak ada subsidi dari pemerintah? Nah, ini jadi perbedaannya ya. Perbedaan UMK. UMK adalah upah minimum hukum. Yang dimana yang sudah ada dasar hukumnya. Ada dasar hukumnya. Ini itu pun melalui musyawarah. gaji atau gaji itu kan yang memberikan adalah perusahaan, bukan pemerintah. Hmm. Jadi mau bisa diikuti apa ya maksudnya? Bisa di apa ya di silsilah hasil apa namanya? Harus dibedakan antara subsidi dengan UMK, kecuali kayak ya pertama atau pertalit itu baru boleh di subsidi, karena itu BUMN. Sedangkan ini adalah perusahaan atau pribadi, uang pribadi yang dikelola oleh dan mungkin seperti itu jawaban dari saya. Ada lagi tadi mungkin
0: intervensi dari pemerintah ke perusahaan-perusahaan sebelum mereka melakukan PHK begitu Pak Tio.
2: Nah ini menarik sekali soal pertanyaan ini. Yang seperti saya sampaikan yang itu di awal itu adalah langkah-langkah signaker itu terkait dengan tekad lumayan PHK itu kan itu yang saya mengatakan adalah melakukan deteksi dini ini sesuai dengan regulasi undang-undang ketenagakerjaan itu untuk mencegah PHK itu kita melakukan deteksi dini ke perusahaan-perusahaan. Tanya kenapa kok ada namanya hubungan industrial? Hubungan industrial ini adalah di mana antara adalah dua sektor itu dari pemerintah, pengusaha dan pekerja. Nah, di kami hadir di tengah-tengahnya. Itu kami datang untuk ke perusahaan dan untuk mereka untuk membuat atau membentuk lembaga kerjasama bipartit supaya tidak ada namanya langkah-langkah atau cacat prosedur dalam PHK karyawan. Nanti ujungnya bisa tuntutan pengadilan di dunia ini sudah hanya kami datang ke perusahaan untuk intervensi agar mereka jangan sampai mem-PHK seperti terjadi cacat hukum. Mungkin seperti itu.
0: Oke. Ke Mas Istu juga tadi menanggapi dari penelpon, kemudian juga keterangan dari chatnya Bu Kurnia, mungkin boleh dijelaskan juga ketika ada dilematis tadi, pos-pos apa Mas yang secara realistis biasanya bisa dievaluasi ulang agar tidak sampai ke tahap PHK begitu?
3: Oke, jadi sebenarnya saya menanggapi dari dua sisi ini karena dua sisi mata pencaharian saya yang bertolak belakang sebenarnya Pak. Di sisi lain saya sering melakukan audiensi di Disnaker, mungkin Pak Tio sering lihat kalau saya mewakili beberapa karyawan untuk melakukan mediasi di Disnaker gitu. Terus di sisi lain saya juga sebagai pelaku usaha. Jadi begini, kalau kita ngomong masalah operational cost yang mungkin kita bisa pangkas selain dari PHK, sebenarnya banyak cara. Yalah. Salah satunya adalah bagaimana caranya kita menghitung daripada dasarnya adalah tetap dengan perhitungan ROI, yang dimana kita coba melihat cost yang kita keluarkan dengan pengusaha, dengan pekerja, baru nanti kita bandingkan berbanding lurus tidak dengan impact yang terjadi ketika kita coba untuk merekrut beberapa pekerja, cost-nya berapa, sama nanti impact yang timbul ini berapa, secara revenue-nya ketemu atau tidak. Nah itu perhitungan analisis ROI sebagai pengusaha, kita selalu menggunakan hal itu. Cuma ketika ternyata emang nggak sebanding, artinya biaya cost yang kita keluarkan untuk merekrut beberapa pekerja, anggapannya 100 juta, ini langsung ke simulasi aja, 100 juta, terus fixed term kita ketemu di 100 juta. Artinya di sini ketika kita merekrut sama penghasilan yang timbul akibat pekerja ini, itu adalah apple to apple. Artinya sebagai pengusaha kita hanya mempertahankan sebuah bisnis aja, tapi tidak mengambil keuntungan di situ. Kita hanya mempertahankan bisnis saja untuk tetap bertahan. Sama seperti keluh kesannya Pak siapa tadi yang coba on air. Ya kita cuma mempertahankan branding aja, tapi secara keuntungan itu kita enggak ada. Nah, cuman kalau misalkan kita coba untuk PHK, itu kan kita dilematis juga. Artinya sesuai dengan pasal 151, kita melihat bahwasanya PHK ini adalah sebagai ultimum remedium atau obat terakhir untuk kita menanggulangi beberapa permasalahan perputaran bisnis kita. Cuman kalau biasanya dilakukan sama beberapa pengusaha, termasuk saya juga, itu lebih ke operasional lain-lain yang kita coba untuk kurangi. Artinya, misalkan di beberapa vendor, di beberapa yang lain-lain, kita coba untuk pangkas di situ, untuk mengurangi daripada PHK. Tahu, kalau misalkan emang dalam kondisi mendesak tertentu, kita bisa juga melakukan pengurangan jam kerja. Artinya, kita tidak mem-PHK, jam kerja mereka lebih kita kurangin. Yang biasanya mereka kerja full day sesuai dengan kontrak full day, kita coba untuk ganti dengan metode shift per shift, yang dimana secara salary pasti juga dia berkurang. Cuman kan ini adalah sebagai untuk optimalisasi perusahaan ini terus harus tetap berdiri gitu. Cara kita untuk mempertahankan adalah dengan cara seperti itu. Nah, cuman kan dengan hal-hal demikian, otomatis kan beberapa pekerja pasti juga melakukan keluhan. Yang sebenarnya saya dengan gaji satu bulannya anggapannya sesuai dengan UMR Kabupaten 3 juta sekian, tapi dia lebih turun. Nah, ini yang menjadi dilema kadang. Kita coba untuk pangkas produksi, tapi kita juga pangkas pekerja. Apa kita coba untuk pangkas pekerja, tapi produksi kita meningkat? Nah, secara orientasi juga lebih berbeda. Orientasi kita kemana? Kalau kita cuma mempertahankan brand, itu ya nggak masalah. Kita dengan apple to apple antara operational cost sama keuntungan, bahkan nggak ada keuntungan sama sekali. Kita cuma mempertahankan bisnis yang sifatnya kembut-kembut ini, atau kita coba cari keuntungan, gitu. Jadi sedikit agak berbeda ya, Mbak Yola. Artinya nanti kita coba pangkas pekerja, atau kita tetap pangkas beberapa operasional yang ada, seperti itu.
0: Oke, baik Mas Isto. Ini di WhatsApp juga ada yang mau tanya ke Prof. Oman dari Mahendra Ngopisi Community. Katanya pemutusan hubungan kerja atau PHK tidak hanya berdampak pada individu, tapi juga memicu risiko

0: dengan pekerja sebagai bantalan sosial bagi pekerja yang terancam PHK. Silahkan Prof.
1: Iya, terima kasih. Jadi pertama saya mau melihat dulu kepentingan pemerintah Patio ini. Jadi tumbuhnya usaha-usaha baru di masyarakat itu kan paling tidak dua fungsi bagi pemerintah. Pertama tentu saja pemerintah akan mendapatkan pajak ya, PAD kan gitu ya. Yang kedua juga pemerintah menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, gitu, jaminan kerja. Nah, posisi pemerintah kan sebenarnya netral ya. Di satu sisi mendorong agar sektor-sektor usaha itu tumbuh berkembang tanpa ada hambatan. Pajak boleh, tapi kan tidak membebani. Gitu. Tapi masalahnya PAD kita, APBN kita, kan sumber utamanya dari pajak gitu. Apa sih nanti bernapas pun kita kena pajak. Nah, ini tugas Bang Prakoso ini untuk melakukan advokasi. Jangan dibebani oleh pajak gitu ya. Bangun tidur kena pajak, sampai tidur lagi itu sudah kena pajak semua. Tapi persoalannya kalau nggak ada pajak lalu bagaimana keberlanjutan negara ini kan gitu ya. Kemudian yang kedua, pemerintah juga memperhatikan kepentingan pekerja gitu ya. Nah, jadi mediating structure bagaimana mendorong sektor usaha tetap berjalan dengan meriah gitu ya. Lalu tapi bagaimana juga pekerja kemudian bisa hidup layak. Maka salah satu solusi yang keluar kan UMR itu. Upah minimum regional, meskipun itu juga seringkali menjadi perdebatan sengit gitu ya. Nah memang dua pihak ini antara pengusaha dengan pekerja itu kan sudah disinyalir oleh Karl Marx itu kan, bahwa ada dua kelompok, dua kelas yang berbeda, yang satu salah main, kepentingannya berbeda, akan terjadi konflik. Nah tugas pemerintah adalah bagaimana mendamaikan atau menghubungkan dua kepentingan. Jadi perusahaan mungkin keuntungannya tidak terlalu jadi prioritas, tapi juga perusahaan harus untung. Orang membuat perusahaan itu juga harus untung, tapi pekerja juga tidak dieksploitasi. Gitu. Hidup layak UMR itu memang mungkin di atas garis kemiskinan, tapi itu rawan. Jadi dengan UMR itu dia memang posisinya dikategorikan berada di atas garis kemiskinan sedikit, tetapi itu rawan. Jadi kena goncangan sedikit dia akan turun ke kondisi miskin, apalagi kalau sudah di PHK. Nah ini kan circular effect ya. Pemerintah menjamin tumbuhnya sektor usaha perusahaan, kemudian menciptakan lapangan kerja, orang bekerja, pendapatan meningkat, daya beli meningkat. Nah, itu kemudian menjadi kondisi yang saling mendukung. Kalau dalam perspektif teori sosiologi kan ada fungsional struktur gitu ya. Jadi satu sama lain sebuah sistem, dan itu menjadi satu kesatuan. Satu sistem aja, satu subsistem aja problem, maka sistem itu akan mengalami problem. Nah ini kemudian tadi disampaikan oleh penanya ya, bahwa orang bekerja itu kan untuk mendapat pendapatan dan pada akhirnya akan meningkatkan memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, maka kesejahteraan meningkat. Jadi oleh karena itu soal angka ini kemudian menjadi jangan menjadi patokan utama, kualitas kualifikasi yang kemudian harus diperhatikan. Bayangkan kalau satu orang pekerja dia menanggung 4 orang di rumah misalnya, satu istri, 2 anak sama dia, berarti kan 4 orang. Lalu sudah berapa tuh kalau 74 kali 4 orang? Udah sekitar 300-an. Saya dulu pernah begini Mbak Yola, kalau saya boleh bicara sendiri. Saya dulu pernah berkunjung ke New York ya, dari konsulat kedutaan besar Amerika di Surabaya. Nah, di New York itu ada satu

0: lembaga yang lembaga itu khusus menangani perlindungan orang yang kena PHK. Mm-hmm. Jadi kalau misalnya ada kepala keluarga yang di PHK, maka lembaga itu kemudian menyuplai kebutuhan hidup dari keluarga itu. Kemudian si orang di PHK itu, karena dia punya link lapangan kerja apa saja yang kemudian bisa terbuka gitu ya. Jadi dia punya data lembaga itu. Lalu kemudian si orang tua atau kepala keluarga yang di PHK ini, lalu kemudian dilingkan dia oleh lembaga itu mencari lapangan kerja baru. Misalnya ketemulah lapangan kerja di bidang administrasi misalnya, tapi syarat yang dibutuhkan adalah kemampuan komputer. Nah, kemudian si ini kebetulan dia tidak punya kemampuan komputer, maka lembaga itu juga punya link dengan lembaga pendidikan komputer gratis itu saja gitu ya. Lalu kemudian ini kalau orang ini memerlukan standarisasi skillnya komputer bidang ini, kira-kira berapa bulan yang diperlukan pelatihan? Oh, 1 bulan. Nah, 1 bulan itu kemudian kepala keluarga yang di PHK itu dibina, diberi pelatihan, lalu keluarganya itu disuplai, dibantu oleh lembaga itu kebutuhan pokoknya. Nah, setelah dapat sertifikatnya sertifikat beneran ya, kalau di Amerika itu ya, bukan sertifikat-sertifikatan kan. Jadi kalau sudah dapat sertifikat mempunyai skill di bidang misalnya komputer, mengetikan misalnya Excel, maka itu betul-betul dijamin ya. Setelah itu dilingkan dengan lapangan kerja, mulai dia kerja, bulan berikutnya dapat gaji. Nah, sejak dapat gaji itulah kemudian stop bantuan dari lembaga itu untuk pemenuhan kebutuhan pokoknya. Nah, ini saya gak tahu apakah model-model ini bisa diterapkan di kita itu. Jadi bukan hanya sekedar bantuan sosial yang kemudian menjadi ketergantungan, tapi dalam kondisi korban PHK, selain tadi apa jaminan penghasilan kehilangan pekerjaan gitu ya. Tapi itu jangan kemudian menjadi justru menjadi tidak berdaya. Tapi mungkin pola-pola seperti tadi itu, jadi tidak dalam bentuk uang, tetapi keluarga selama belum mendapatkan pekerjaan yang baru itu dibantu kebutuhan pokoknya, tetapi juga ada lembaga yang kemudian mencarikan pekerjaan baru setelah kemudian bantuan di stop. Atau misalnya sebelum PHK itu, saya gak tahu kalau Bang Prakoso apa melakukan sebelum PHK itu, mungkin ada kayak pensiun, pembinaan para pensiun. Jadi nanti kalau mau pensiun itu dia diberi pelatihan untuk buka usaha baru misalnya. Nah, ini juga mungkin sebelum PHK itu, lalu ada pelatihan-pelatihan untuk buka usaha baru, misalnya kuliner, makanan dan sebagainya misalnya gitu ya. Nah, ini yang kita berbicara, fokus kita itu kan sebenarnya pada perusahaan yang formal ya Pak Tio ya. Nah, sebenarnya yang informal-informal itu banyak sekali kan, dan itu juga mungkin tidak tersentuh oleh kebijakan pemerintah, padahal kita tahu bahwa lapangan kerja informal itu justru menjadi katup pengaman untuk mengatasi problem pengangguran. Saya kira itu kira-kira pandangan saya secara umum, Mbak Bayola itu ya.
1: Oke, jadinya setelah yang di Amerika tadi ya Prof ya, kalau saya lihat antara keterampilan dan kebutuhan di lapangan jadinya bisa linear gitu dengan ada bantuan linear, tadi.
0: Betul. Jadi lembaga itu dia punya Justice City menyediakan bantuan untuk mengatasi keberlangsungan hidup ya, darurat keluarga, tapi di sisi lain dia melingkan kira-kira ada lapangan kerja apa. Lalu kalau butuh skill yang baru, dia juga melingkan dengan lembaga-lembaga pendidikan. Tolong ini ada orang ini butuh pengetahuan komputer, skill komputer, karena dia diperlukan di pekerjaan yang barunya. Nah, itu pelatihan komputer itu kemudian dia memberikan pelatihan tuh ya, dengan gratis. Karena itu memang link pada khusus lembaga-lembaga yang sifatnya mengatasi problem-problem ketenaga kerjaan, terutama dampak dari PHK tadi.
1: Oke, baik. Kita jeda kembali para narasumber. Ada beberapa penelpon yang sudah ready, tapi kita akan akomodir di segmen berikutnya. Kawan-kawan juga boleh kembali menambahkan beberapa catatan lainnya, langsung call in ya di 0811 3600 911.

0: for your life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Habis ini, giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya, tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan nih. Membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Pol dan Mi,
4: produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Ya kawan, di segmen kali ini kita kembali akomodir kawan-kawan pendengar yang mau ikut bergabung. Ada Pak Tangguh Bimantoro sudah standby di line telepon. Pak Tangguh, selamat pagi.
6: Selamat pagi, Pak Yola.
5: Iya, silakan Pak.
6: Saya mohon izin sebelumnya, Bapak-bapak, saya izin cerita sedikit terkait problematika PHK. Ya, kebetulan saya juga ex-karyawan BUMN. Cuman kalau saya pribadi, saya memilih resign. Cuman dari beberapa anggota teman-teman saya yang dulu bekerja di perusahaan yang sama, itu pun mengalami hal serupa ya. Bahkan sekarang itu nggak ada istilah PHK, kalau di BUMN itu adanya pensiun dini. Jadi istilah halusnya tuh PHK, tapi ya namanya dirubah aja pensiun dini. Nah, kebetulan saya juga, mungkin beberapa teman saya di PHK belum siap. Kalau saya memang resign karena memang sudah siap untuk menghadapi, ya istilahnya menghadapi rintangan sebagai pengusaha, sebagai job seeker juga. Nah, kebetulan ini nyambung masalah kaitannya dengan PHK. Jadi tadi Pak Prof juga bilang itu menurut saya solusi yang bagus. Nah, cuman di Indonesia ini hal seperti itu mungkin sangat langka terjadi. Gak ada yang gratis di Indonesia itu, Pak Prof. Nah, ditambah lagi ini fenomena nyata. Jadi job seeker itu mencari pekerjaan banyak sekali jalurnya. Mulai dari LinkedIn, mulai dari Jobstreet, Glints yang serba online itu. Tapi biasanya mereka itu membuka lowongan hanya sekedarnya aja. Sekedarnya itu maksud saya dilamar tapi tidak ada yang dipanggil. Jadi istilahnya hanya membuat lowongan-lowongan palsu. Dan ini benar-benar terjadi. Karena saya pernah coba itu, beberapa perusahaan saya lamar di posisi yang sama. Nah, ternyata di 3 bulan berikutnya itu lowongan yang sama juga keluar. Nah, ini aneh. Nah, saya sampai kadang itu, ya kita sebagai pengusaha dan job seeker ini sampai diskusi dengan beberapa rekan-rekan yang mungkin nasibnya sama juga. Nah, ini saya tanya, ini kita yang
5: ya, Pak Tangguh?
7: Hilang.
5: Halo? Pak Tangguh, apakah mungkin di mute ya?
6: Tidak.
5: Oh ya, silahkan lanjut. Tadi suaranya sempat hilang, Pak.
6: Oh ya. Sampai mana tadi ya? Yang terakhir.
0: Sampai teman-teman.
6: Ya, jadi
0: teman-teman yang di PHK.
6: Ya. Jadi teman-teman yang di PHK itu akhirnya mencoba melamar. Ternyata pekerjaannya itu fake, Pak. Jadi 3 bulan yang lagi, 3 bulan yang akan datang itu lowongan dan posisi yang sama itu keluar lagi. Itu di berbagai platform tuh seperti itu. Jadi kayak ini serius gak sih ini perusahaan ini merekrut orang gitu loh. Hanya formalitas kah membuka lapangan pekerjaan sekian belas juta itu tadi? Apakah hanya formalitas? Jadi sampai kadang ini kita diskusi sama teman-teman, ya non sewu, apakah kita ini goblok atau memang pekerjaan ini nggak ada? Kalaupun nggak ada ya sudah, nggak usah buka lowongan. Jadi biar kelihatan, jangan membuat senang para stakeholder aja. Oh ini loh ada lowongan, tapi mana ini yang kerja nggak ada, yang lamar nggak ada, padahal di situ dilamar tapi nggak ada yang dipanggil, nggak ada yang dipanggil sama sekali. Nah itu fenomena yang juga sekarang terjadi, bapak-bapak, Mbak Yola. Jadi ini hanya sedikit apa ya cerita dari sebagian orang-orang yang mungkin di PHK ya, dan itu dampaknya banyak sekali dampaknya.
5: Ya Pak Tangguh hilang lagi nih suaranya. Halo.
6: Ya. Ya. Jadi saat ini dampak dari PHK itu cukup luas, sampai dengan perbankan yang mungkin atau leasing yang saat ini banyak sekali kredit macet. Nah, dampaknya itu luas sekali. Enggak cuma tingkat konsumsi yang turun, bahkan sampai kredit pun banyak yang macet. Ini menurut saya yang paling parah ini. Bahkan membunuhnya pelan-pelan kalau saya bilang. Sampai-sampai saya lihat juga fenomena di jalanan itu banyak driver ojek online, bahkan driver ojek yang mobil mau motor pun itu semuanya dari perempuan itu ada. Dulu padahal driver perempuan itu nggak ada, ojek perempuan itu jarang. Ini banyak sekali. Ya itu sih sedikit gambaran atau apa sedikit bayangan untuk bapak-bapak sekalian. Mungkin kami sebagai job seeker dan pengusaha juga dibantu solusi untuk itu. Terima kasih.
5: Terima kasih Pak Tangguh. Selamat pagi.
6: Ya, pagi.
5: Itu dari Pak Tangguh. Saya geser ke Pak Rafyudin. Pak Rafyudin juga bergabung nih di line telepon. Saya sambungkan dulu. Pak Rafyudin, selamat pagi.
7: Selamat pagi, Mbak Yola.
5: Iya, silakan Pak.
7: Ah, dunia kerja di Malang tidak sedang baik-baik saja ya. Setelah saya simak uraiannya kan gitu kan dari Pak Tio tadi, saya kalau nggak salah dengar saya itu adanya pelanggaran peraturan oleh perusahaan. Nah terus pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan itu apa sanksinya Pak Tio? Dan begitu biar perusahaan itu tidak seenaknya dia bikin apa namanya itu melanggar-melanggar itu, kalau nggak ada sanksinya yuk, ya lanjut aja terus begitu ya kan itu. Kemudian berikutnya juga sama dengan ternyata gaji UMR itu dikurangi manakala tidak masuk kerja kan begitu kan. Nah, berarti sakjane UMR itu sebetulnya berarti kan normatif. Berarti bicaranya 30 hari full. Nah, tadi sudah disinggung juga menyiasati terus tidak boleh kerja mungkin. Nah, ini pengalaman juga nih anak saya gitu. Satu sehari suruh off dulu. Suruh beberapa hari lagi suruh off dulu. Ini kan main-main kalau kayak gini nih kan gitu. Makanya menurut saya Pak Tio bikinlah parameter untuk mem-PHK itu, apa parameternya untuk mem-PHK itu. Dan begitu sehingga tidak main-main perusahaan ini. Kalau udah masuk kriteria apa PHK ya sudah kita memaklumi semua, habis itu dipublish aturan mainnya itu. Kan enggak gitu kan begitu kan? Makanya kita tidak apa kan, memang jadi yang jadi korban adalah pencari kerja kan begitu sebetulnya. Ini kan jadi nggak fair kalau kayak gitu caranya. Kalau pemerintah itu harus hadir kalau begitu kan begitu. Itu berikutnya lagi mungkin ya, tapi Pak Oman menyampaikan kunjungan ke Amerika, tapi bisa nggak diterapkan di Indonesia Pak Oman? Kan gitu aja sebetulnya. Kita ini bukan hanya sebetulnya menerima tok kan gitu kan, tapi ciptakan lapangan kerja. Kalau menerima BLT PKH itu kan akhirnya tergantung akhir-akhir juga akan dibikin judi online jadinya kan. Nah ini karena tidak apa namanya, tidak memberikan mata pancing, tetapi pakan pancing, tapi dimplok tok kan gitu, tapi nggak ada upaya. Yang terakhir mungkin ini Mbak, job fair, betul tadi itu harus diklarifikasi, itu harus dicek. Betul nggak yang dijoperkan itu ada pos untuk itu? Nah ini tuhannya di snaker, di siapa lagi kalau nggak di snaker? Kan begitu, harusnya dia jover juga mungkin tembusnya di snaker cek betul nggak yang mau dijoverkan itu? Kan seperti itu. Jadi tidak ya kita di lip service tadi ya, abang-abang lambe kan begitu istilahnya kan. Sementara untuk jover tapi job yang sama dimunculkan lagi oleh perusahaan yang sama lagi cilokone kan begitu. Ini benar apa enggak sih Ki? Kan begitu. Jadi itu Mbak Yolanda ya, termasuk tadi suruh masuk habis itu enggak, suruh masuk enggak ya. Ujung-ujungnya kan pemotongan gaji. Lihat yang enggak mau kerja itu bukan karena tidak mau kerja sebetulnya, karena perusahaan nyuruhnya begitu. Dengan caranya terus mengurangi gajinya. Ini kan enggak betul loh kayak gitu itu. Cara-cara seperti itu walaupun itu solusi, makanya dibuatlah standar untuk mem-PHK itu bagaimana sih kondisi perusahaan itu. Kan gitu, siapa ini yang bisa ngecek ini? Ya disnaker lagi kalau menurut saya, siapa yang punya tupok situ? Kan begitu, gak mungkin dinas pendidikan yang ngecek ke sana. Mungkin itu aja Mbak Yolanda, mohon tanggapan dari narasumber. Assalamualaikum okay. warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ya, ini ada penelpon juga yang masuk dari Pak Rishad Atallah Surya. Oke, saya hubungkan dulu ke Pak Rishad. Ini masih belum terhubung. Oke, masih menunggu. Ya, sudah tersambung Pak Rishad, selamat pagi.
8: Selamat pagi.
5: Ya, silakan Pak.
8: Ya, mungkin sedikit berbicara mengenai dunia kerja ini kan juga erat kaitannya sama pekerjaannya seperti itu. Kita juga tidak bisa pilih salah satu antara pengusaha ataupun pekerja seperti itu ya Bu ya. Jadi harusnya peran pemerintah di sini hadir untuk memfasilitasi dari sisi pengusaha maupun si pekerja sendiri seperti itu. Nah, yang sudah dijelaskan dari tadi oleh bapak-bapak sekalian ini kan juga hanya berbicara seputar hak-hak dari pekerja sendiri. Namun dari sisi pengusaha sendiri, kita juga tidak tahu sebenarnya beban apa yang diderita oleh si pengusaha seperti itu. Maka dari itu, seharusnya juga kita tidak bisa hanya meminta dari sisi pengusaha, hanya menuntut si pengusaha untuk melakukan ini, melakukan itu. Itu tidak hanya memperparah dunia pekerja sebetulnya, tapi juga bisnis ini juga semakin sepi, semakin lama. Karena banyak tuntutan yang harus dilakukan oleh si pengusaha seperti itu. Sedangkan hak-hak pekerja ini semakin ditambah seperti itu. Sebaliknya juga, saya juga sebagai pekerja untuk saat ini juga, saya juga merasakanlah bagaimana susahnya mencari kerja ataupun hak-hak yang memang tidak diakomodir oleh si pengusaha. Namun juga bagaimana kita sebagai pekerja juga harus tahu juga memposisikan diri sebagai pemilik usaha seperti itu, agar sama-sama saling menghargai lah gitu, dan saling mengetahui bagaimana dunia saling bekerja seperti itu. Jadi menurut saya tidak adil kalau semua harus ditekankan oleh pemerintah ini kepada si pengusaha. Jadi memang benar ada beberapa realitanya pengusaha

0: pengusaha ini juga bermain nakal seperti itu. Tapi tidak semua pengusaha ya, oknum-oknum tertentu aja. Saya juga sebagai pekerja dulu pernah di PHK juga, terus kemudian cacatnya aturan dari pemerintah ini adalah bahwasannya ketika seseorang pekerja kehilangan pekerjaan, itu kan memang ada program yang namanya kehilangan pekerjaan seperti itu ya. Tapi di lain sisi ada syarat yang harus dipenuhi seperti itu. Seperti harus membayar iuran BPJS TK itu selama setahun. Waktu itu saya belum sampai setahun sudah di PHK waktu itu. Jadi saya tidak bisa mendapatkan bantuan yang digaung-gaungkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan seperti itu. Jadi untuk apa program itu ada jika bahwasannya terdapat masih kekurangan-kekurangan tentang persyaratan-persyaratan itu seperti itu. Jadi harusnya pemerintah ini membuat peraturan juga harus adil seperti itu. Dari pekerja sudah ada, dari pengusaha ini kita masih belum lihat seperti itu untuk fasilitas-fasilitas yang didapatkan oleh si pengusaha seperti itu. Kalau semuanya juga hanya dibebankan kepada pengusaha, lalu pengusaha mau dapat apa gitu? Hanya sustain aja gitu tanpa profit seperti itu kan juga nggak masuk akal kayak gitu. Jadi menurut saya juga harusnya ada pemeran pemerintah di sini juga, di Snaker juga, jangan hanya sebagai pengawas saja atau kalau ada laporan masuk saja baru dia bekerja seperti itu. Harusnya juga peran di Snaker ini memberikan penyuluhan atau topik-topik tentang bagaimana cara jika nanti di BHK atau bagaimana cara juga untuk memfasilitasi untuk mendapatkan pekerjaan yang baru seperti itu. Jangan hanya ada tapi itu tidak bisa dimanfaatkan seperti itu. Saya ini juga pengalaman sebagai job seeker juga, terus sebagai yang pernah di PHK juga, jadi susah banget untuk mencari pekerjaan baru seperti itu. Namun juga jangan mempersulit dari sisi pengusaha, karena memang kalau kita tidak ada pengusaha, terus kemudian kita mau bekerja di mana seperti itu. Jadi itu aja sih kalau dari saya Mbak Yola, terima kasih.
1: Terima kasih, selamat pagi. Ini saya langsung minta tanggapan dari masing-masing narasumber ya, ke Pak Tio dulu. Pak Tio silahkan. Tadi yang awal soal lamaran fiktif gitu ya, kemudian Pak Rafidin tadi nampaknya juga ada misinformasi soal pelanggaran itu bukan perusahaan Pak Tio ya, tapi pekerjanya begitu. Boleh Pak, silakan.
2: Jadi saya mau luruskan kepada Pak Rafidin apa ya, terkait dengan pelanggaran peraturan perusahaan itu, kalau namanya peraturan perusahaan sudah disahkan oleh kami karena sesuai dengan dasar hukumnya ada di Undang-Undang 13 itu kan sudah tertuang di situ legal standingnya perusahaan total yang bisa melindungi antara pengusaha dan pekerja. Di situ sisi baiknya di situ. Karena apa? Kalau namanya pelanggaran, karyawan melakukan pelanggaran, itu ada namanya SP1, kemudian SP2, dan terakhir yaitu SP3, kalau tidak bisa dipindah lagi ya PHK, intinya seperti itu. Bukan ujuk-ujuk kemudian perusahaan tiba-tiba mem-PHK yang tanpa sebab, tidak. Itu ada nama dasar hukumnya atau legalitasnya itu di peraturan perusahaan. Mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan kepada Pak sahabat yang saya lupa,
1: Pak Rafiuddin.
2: Pak Rafiuddin, kemudian terkait dengan lowongan atau lowongan yang fake.
1: Iya.
2: Ya, seperti itu. Kalau kebanyakan para pengusaha yang sekarang ini, mereka membuat suatu hiring atau lowongan pekerjaan, itu tidak melaporkan ke kami. Tidak melaporkan kami, mereka mempunyai platform pelapor sendiri. Padahal di kami itu sudah menyiapkan suatu website yang dimana untuk masyarakat luas untuk bisa melihat terkait dengan lapangan pekerjaan, bagaimana sudah diatur supaya tidak semena-mena pihak perusahaan itu membuat suatu lowongan pekerjaan yang ibaratnya mendiskriminasi antara mungkin karena sudah ada surat edaran dari Kementerian Tenaga Kerja yaitu tidak boleh adanya menuangkan umur, kemudian good looking atau yang lain-lainnya itu tidak diperbolehkan untuk menampilkan itu, tapi kebanyakan dari perusahaan itu selalu menampilkan itu padahal kami sudah mensosialisasikan hal tersebut. Ini seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian yang menanggapi yang kedua itu dari Pak Richard ya.
1: Richard.
2: Pak Richard. Richard, mungkin di sini Pak Richard mengatakan gimana peran pemerintah terkait dengan PHK ini ada, yaitu kan seperti itu. Ya tadi itu makanya perusahaan itu diwajibkan membuat peraturan perusahaan. Disitulah ada perlindungannya antara pengusaha dan pekerja, sama saling menguntungkan yang sebenarnya. Saling menguntungkan. Tidak ada diskriminasi antara ini harusnya pekerja yang seperti ini sedikit pekerja, sedikit pekerja. Mana pengusahanya? Sebenarnya kalau seandainya pengusaha tersebut taat dengan aturan undang-undang ketenagakerjaan atau permenaker lainnya, kan saling melindungi yang sebenarnya. Yang saling melindungi tidak serta merta harus pengusaha, kan intinya seperti itu. Ya, mungkin sedikit itu yang saya sampaikan kepada beliau. Mungkin kalau nanti ada tambahan nanti saya tambah.
1: Oke, baik itu dari Pak Tio ya, mungkin ke Prof. Oman. Ini sekaligus menjadi closing statement juga Prof. yang menanggapi dari beberapa pertanyaan kawan-kawan ya. Pendengar tadi. Silahkan.
3: Ya, terima kasih Bu Jo. Ini mungkin agak sedikit akademik ya. Jadi ada kajian sosiologi politik ekonomi. Nah, tiga aspek ini menjadi satu kesatuan untuk tumbuhnya iklim usaha skala besar ya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Jadi secara sosiologis berkaitan dengan bagaimana kondisi situasi masyarakat yang harus menciptakan tatanan sosial yang memungkinkan tumbuh berkembangnya usaha-usaha skala besar ya. Kita tahu bahwa sekarang mungkin Pak Tio mencatat modal usaha dari asing, investasi dari asing itu kan dengan sangat mudah pindah ke negara-negara lain yang secara sosiologis lebih mendukung gitu ya. Kita itu mungkin terlalu banyak protes itu ya, di satu sisi terlalu banyak sedikit-sedikit protes, sedikit-sedikit, jadi pengusaha juga tidak nyaman ya, terutama pengusaha-pengusaha yang investor asing. Yang kedua dari sisi pemerintah gitu ya, politik tentu saja harus menciptakan regulasi yang membuat zona nyaman gitu ya, zona nyaman, tidak ribet, tidak kayak kita ngisi. Saya ini mohon maaf termasuk mungkin kalau saya merasa seorang yang warga negara yang taat pajak, tapi ketika ngisi pajak, waduh ribetnya ya Allah gitu ya, gitu. Padahal mau bayar pajak, nah kayak gitu itu harus menjadi pertimbangan pemerintah soal regulasi memberikan kenyamanan dan keamanan untuk tumbuhnya iklim usaha. Dari aspek ekonomi, ya, pengusaha juga tadi memikirkan tadi peluang usaha, keuntungan, dan lain sebagainya. Nah, tiga aspek ini, sosiologis, politik, dimensi, kalau ekonomi ya, tadi dalam arti tumbuh dan berkembangnya peluang-peluang usaha untuk mendapatkan keuntungan, ya, itu juga dimungkinkan. Nah, diintegrasikan masyarakat, pekerja. Yang penting mungkin sekarang kalau kita punya patokan upah minimum regional, yang paling tidak itu dulu dijadikan patokan. Kemudian pengusaha, industri-industri skala besar yang formal, kan kalau Pak Tio milih lebih memilih, kalau pemerintah lebih memilih tumbuhnya usaha skala besar, investasi yang besar daripada UMKM kan gitu ya. Meskipun bagi masyarakat UMKM mungkin masif ya, bisa bisa tapi kan juga rawan ya. Tapi untuk tumbuhnya usaha-usaha besar itu kan juga harus ada jaminan politik, political will pemerintah menjamin. Jadi sosiologis, politik, dimensi ekonomi ini satu kesatuan yang saling komprehensif, saling mendukung untuk tumbuhnya usaha-usaha skala besar, dengan demikian menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, tumbuh apa kesejahteraan sosial meningkat, dan juga ada dimensi politiknya. Pemerintah dengan menciptakan lapangan kerja, maka janji pemerintah menciptakan lapangan kerja tercapai. Pajak juga bisa diperoleh. Nah, jadi saya kira itulah secara akademik gitu ya. Terima kasih, Mbak.
1: Oke, baik Prof. Oman, Mas Isto terakhir ya, menanggapi beberapa penelpon tadi sekaligus closing statement juga untuk topik bahasan kita pagi hari ini, Mas.
4: Oke. Sebenarnya kalau dibilang kita dari segi pengusaha sendiri untuk melakukan sebuah PHK ini, pertimbangannya kan sebenarnya sangat-sangat panjang untuk kita sebelum mengambil langkah untuk PHK sebagai optimum remedium. Cuman ada beberapa metode yang perlu teman-teman ketahui, nanti mungkin juga dari teman-teman pekerja pun juga bisa dijadikan patokan. Kalau kita dari segi pengusaha, dari segi pekerja sendiri, itu ada yang melihat namanya analisis beberapa kategori karyawan. Ada beberapa analisis yang pertama yang sering digunakan pada beberapa perusahaan pada umumnya itu ada analisis yang namanya AMDA. Artinya kita mengkualifikasikan beberapa pekerja ini berdasarkan kualitas ataupun berdasarkan kondisi saat ini yang dihadapi sama pekerja. Misalkan ada pekerja itu yang di situ dia dalam kondisi anticipate, maintenance, develop, ataupun alert. Nah, beberapa metode ini kita kualifikasikan, beberapa kualifikasi ini, pengusaha ini masuknya yang mana? Sorry, pekerja ini masuknya yang mana? Anticipate kah? Maintenance kah? Develop kah? Atau alert? Nah, dari semua kualifikasi tersebut, kita coba untuk mengkualifikasikan ada yang namanya problem identification corrective action. Nah, jadi kita untuk melakukan sebuah PHK, itu nggak serta-merta tiba-tiba, oh ini kerjanya kurang, langsung kita PHK. Atau mungkin dari efisiensi dari beberapa cost operasional sendiri, yang terlalu tinggi akhirnya revenue kita turun. Bukan dari segi itu saja. Ada beberapa orang yang di PHK karena mungkin low perform. Itu juga menjadi tolak ukur juga kita. Yeah. Tolak ukur mutlak kita adalah dengan performa daripada pekerja itu sendiri. Nah, performa itu dihitung dari beberapa metode yang coba untuk kita sesuaikan tadi. Ada yang namanya diagram yang namanya AMDA tersebut, anticipates, maintenance, develop, ataupun alert. Nah, pekerja ini masuk yang mana? Ketika salah satu pekerja ini udah masuk di alert, artinya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, kita harus memberikan beberapa SP1 seperti yang disebutkan sama Pak Tio tadi. Harus dikasihkan SP1 sampai ke SP3. Ketika pekerja ini tidak bisa diselamatkan atau kita memberikan trainer berkala, kita memberikan training berkala, otomatis ya sebagai pengusaha kita tidak bisa kita harus kalkulasi betul-betul mengenai performa yang terjadi di suatu pekerja tersebut, salah satu pekerja tersebut. Ketika emang benar-benar ini tidak bisa untuk kita training tapi hasilnya tetap kosong, ya kita mau nggak mau kita harus meleot karyawan tersebut, kan seperti itu, untuk melindungi daripada berjalannya bisnis kita. Nah, cuman apakah dari segi layout aja kita hanya sekedar melayout karena low perform dan lain, nggak seperti itu. Tapi ada mekanisme perundang-undangan yang berlaku. Misalkan kita after di PHK kita harus melihat hak yang kita coba untuk lindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu harus kita jalankan. Nah, kebetulan kan di profesi saya sendiri ini kita emang benar-benar aware mengenai beberapa peraturan yang berlaku. 13/2009, undang-undang tersebut, itu emang benar-benar kita harus terapkan. Nah, ketika kita nggak terapkan, otomatis nanti kita sebagai pelaku usaha juga pasti berhadapan dengan Pak Tio. Pasti kita akan berhadapan dengan Pak Tio. Ini kepentingannya ada dua kalau saya sama Pak Tio ini. Kita mengadvokasi pekerja atau kita kerja. Atau kita coba untuk dilaporkan sama pekerja. Kan serba dua sisi berbeda ya, Pak Tio. Seperti itu. Kalau kita dari HIPMI sendiri, itu emang ada beberapa, terutama saya, itu kan rekanan dari HIPMI, ada kantor saya ini rekanan dengan HIPMI, dengan beberapa teman-teman HIPMI yang mempunyai beberapa perusahaan, itu kerjasamanya di bidang untuk mereview teman-teman perjalanan daripada mekanisme perusahaan tersebut. Biasanya saya diminta untuk teman-teman HIPMI, karena kantor saya ke Faca ini sebagai rekanan daripada HIPMI, itu biasanya saya diminta untuk mereview kontrak karyawan dengan perusahaan itu harus benar-benar benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini kadang beberapa teman-teman nggak bisa. Kalau saya mindsetnya sebagai advokasi juga, ketika teman-teman pekerja ini dilanggar haknya, kita sebagai advokasi, tetapi saya juga sebagai pengusaha juga, artinya tetap dengan aware hal itu. Makanya teman-teman di pelaku usaha, terutama yang tergabung dalam HIPMI ini sendiri, saya selalu aware, hati-hati dengan kontrak, hati-hati dengan kontrak kerja. Status pekerjamu ini sebagai apa? PKWT kah? PKWTT kah? Atau mitra kah? Nah, kalau yang sering diakali dari realita yang ada ini kan, biasanya diakali dengan magang. Nah, ini kan salah satu politisasi beberapa pengusaha juga, Mbak Yola. Jadi employee ini kan dianggap sebagai, oh ini magang, ketika nanti teman-teman nggak bisa kita manfaatkan SDM-nya, ini kita bisa langsung cut di tengah jalan tanpa melanggar daripada peraturan perundang-undangan. Nah, itu kan salah satu politisasi pengusaha juga. Tapi saya selalu aware-kan ke teman-teman HIPMI, jangan sampai bermasalah sama disnaker, jangan sampai ketemu sama beberapa disnaker, atau mungkin jangan sampai perusahaanmu ini dilaporkan sama disnaker. Karena dua sisi hal yang berbeda, saya bisa backup teman-teman di wilayah perusahaannya juga, saya juga bisa backup teman-teman di wilayah serikatnya juga. Artinya kan ini dua hal yang berbeda. Ayo kita di sisi tengah, standing position saya di tengah, saya bisa di mana-mana loh. Tapi teman-teman harus tetap aware mengenai kontrak yang terjadi. Mulai dari hak dan kewajiban pekerja, ketika teman-teman memberhentikan pekerja ini seperti apa, itu harus benar-benar dilaksanakan. Biar enggak nanti muncul sengketa yang nanti muncullah gugatan ke pengadilan industrial, kan akhirnya jadi panjang di situ. Di sisi lain kan sebenarnya kita mau mengirit kos operasional, malah terjadi beberapa laporan di disnaker segala macam, malah kos ini membengkak dengan hal-hal yang sifatnya di luar skema, atau mungkin atau mungkin di luar skema, dan nggak ada sebenarnya kos operasional untuk hal ini, tapi muncul karena ya konflik antara pekerja dan pemberi kerja, yeah, kan seperti itu. Nah, harapannya teman-teman, ini langsung closing aja Mbak Yola, yeah, izin. Nah, harapannya teman-teman pengusaha juga itu tetap aware mengenai kontrak hubungan kerja antara teman-teman pengusaha pemberi kerja sama penerima kerja atau pekerja itu sendiri. Itu harus benar-benar clear di awal. Nah, bagaimana caranya membentuk kontrak yang benar? Status pekerjamu ini sebagai apa? PKWTK, kalau dulu kan ada yang namanya kartap bilangnya. Orang yang sering aware mengenai PKWTT kan kartap biasanya, padahal setiap 5 tahun sekali pasti diperbarui seperti itu. Nah, atau mitra, bahas jelas di awal. Jadi ketika nanti teman-teman bermasalah dengan beberapa pekerjanya, itu nggak menjadi masalah yang mungkin muncul kos-kos yang tidak terduga insidental seperti itu, malah perusahaan pasti cash flow-nya terganggu. Nah, itu untuk beberapa teman-teman pemberi kerja atau teman-teman pengusaha. Tapi untuk teman-teman pekerja juga, harusnya tetap aware mengenai perform itu sendiri. Pahami benar-benar mengenai peraturan perusahaan tersebut, atau sebelum teman-teman masuk ke dalam suatu perusahaan, itu tetap harus memperhatikan benar-benar status kontrak teman-teman ketika di-hire di salah satu perusahaan, itu sebagai apa dulu. Ketika kontrak teman-teman sebagai mitra, ya wajar halnya kalau teman-teman ternyata di-cut di tengah jalan karena masalah perform dan lain-lain. Secara undang-undang emang sah ketika teman-teman employee dan lain-lain itu untuk tetap di-cut di tengah jalan, emang secara undang-undang emang sih, cuman dalam segi hak-haknya kan teman-teman kata nggak mengetahui, yeah, mana hak yang diakomodir sama undang-undang, mana hak yang tidak diakomodir sama undang-undang. Nah, itu emang harus harus benar-benar clear di situ. Nah, selanjutnya tetap perhatikan mengenai performa teman-teman, karena dari segi pengusaha, dari pemberi kerja melihat teman-teman ini bukan dari personality atau masalah-masalah teman-teman yang ada di luar daripada pekerjaan, tapi melihat daripada performa dan kontribusi apa yang ada yang diberikan teman-teman kepada perusahaan. Itu yang paling penting. Jadi dari segi perusahaan kita tetap melihat ini kontribusinya sejauh mana? Karena secara matematis perhitungan ROI, ketika teman-teman tidak memberikan kontribusi yang signifikan, otomatis teman-teman dianggap low perform. Nah, ketika low perform, teman-teman di maintenance masih bisa, alhamdulillah teman-teman masih bisa di maintenance untuk di wilayah training berkala. Cuman kalau teman-teman nggak bisa diselamatkan, artinya nanti ada beberapa keputusan yang sangat berat dilakukan pengusaha adalah PHK itu sendiri. Nah, cuman ketika nanti teman-teman di PHK, teman-teman juga harus melihat performa teman-teman seperti apa sebelum di PHK, atau mungkin hubungan sosial dengan beberapa. Nah, ini sebenarnya hubungan sosial ini sangat-sangat bias, Mbak Yola, karena ya kita paham lah, kita beberapa lingkungan itu kan seperti itu, kita saling-saling paham. Cuman yang perlu diawarkan lebih, attention yang lebih benar-benar kita perhatikan adalah performa teman-teman, dan juga pahami mengenai kontrak sebelum teman-teman menjadi pekerja daripada suatu perusahaan tersebut. Itu, ketika teman-teman menjadi pekerja dan menandatangani, ketika teman-teman offering letter di awal, offering letter teman-teman harus ketika memahami betul-betul mengenai hak dan kewajiban teman-teman, otomatis ini nggak akan menjadi masalah. Tapi tetap harus hati-hati, karena beberapa perusahaan ini mindset orang bisnis ini adalah mencari keuntungan. Nah, mencari keuntungan tersebut tetap harus dilihat ini hak dan kewajiban sebanding atau tidak. Jangan ragu untuk menolak suatu tawaran pekerjaan, atau mungkin teman-teman ketika dilakukan offering letter ternyata teman-teman masuk ke dalam kualifikasi tersebut, jika hak dan kewajiban teman-teman nggak terpenuhi, teman-teman jangan takut untuk menolak pekerjaan tersebut. Karena ini impact-nya jangka panjang gitu loh. Kalau misalkan kontraknya ini mitra 1 tahun masih oke, tapi kalau ternyata kontrak teman-teman langsung PKWT, langsung 5 tahun, atau mungkin langsung 3 tahun, 5 tahun, dan lain-lain, ini kan panjang. Ketika teman-teman nggak bisa untuk memenuhi hak dengan kewajiban dan merasa haknya dilanggar, teman-teman pengen bukan di PHK tapi mengundurkan diri untuk resign dan lain-lain, di situ perusahaan mengunci pekerja itu dengan kata-kata penalti. Nah, ini kan lebih terjebak ya. Jadi pekerja pun juga terjebak untuk hal-hal demikian. Makanya teman-teman sebagai pekerja juga harus, apalagi job seeker ini memang benar-benar aware mengenai kontrak pekerjaan tersebut. Nah, kebetulan Mbak Yola, di kantor kita itu ada yang namanya konsultasi mengenai tiap hari Jumat itu ada konsultasi mengenai kontrak review kerja. Jadi teman-teman, beberapa teman-teman pekerja, saya dulu juga karyawan, ada beberapa teman-teman saya di kerjaan saya yang dulu lama, itu selalu konsultasi mengenai kontrakku. Loh, kontrakku belum habis, tapi aku udah di layout. Nah, ini apa yang harus tak lakukan? Pesangonku seharusnya turun segini, tapi kok turunnya nggak sesuai dengan apa, sesuai perhitungan, dari 1 tahun, 1 kali gaji, dan ini nggak sesuai dengan skema 13/2009 undang-undang tersebut. Nah, itu selalu kita awarekan mengenai hal tersebut, karena dari dulu kita selalu aware mengenai kontrak pekerja dan hak-hak daripada pekerja itu sendiri. Nah, di kantor kita tiap hari Jumat itu ada fasilitas itu. Jadi teman-teman yang mendengarkan di sini mungkin bisa dilakukan, tiap hari Jumat kita ada konsultasi mengenai kontrak-kontrak pekerja dan lain-lain. Itu yang apa, mungkin beberapa permasalahan teman-teman dengan perusahaannya, atau mungkin advokasi segala macam, itu kita bisa naungi di konsultasi itu tiap hari Jumat, Mbak Yola. Itu mungkin bisa dimanfaatkan, karena kalau kita nggak bisa amal melalui nominal, kan berarti kita bisa amal melalui konsultasi. Sederhananya seperti itu.
1: Oke, baik Mas Isto, terima kasih banyak Mas ya, insightful sekali yang disampaikan. Kita sudah sampai di penghujung. Prof Oman?
5: Enggak, itu tadi luar biasa itu apa, saya ilmunya dari Bang Prakoso. Kalau kita tidak bisa apa, amal nominal, kita bisa amal apa, advokasi.
1: Iya, konsultasi.
5: Konsultasi. Ah, ini
4: betul
5: luar, ya, luar biasa. Jadi banyak cara untuk memperoleh, mencari pahala gitu.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk seluruh narasumber, Prof Oman, Pak Tio, Mas Isto juga atas waktunya. Kita sudah sampai di penghujung segmen. Terima kasih sekali lagi, sehat-sehat semua narasumber. Barangkali nanti kalau misalnya ada beberapa pertanyaan yang belum terakomodir, saya izin untuk chat ini ya, masing-masing narasumber untuk meminta tanggapan. Terima kasih sekali lagi. Saya Yola Octavia pamit. Sampai jumpa kembali.
5: Ya, terima kasih Mbak Yola.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Riza. Selamat pagi kawan. Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa selawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Qur'an lewat program Tartil Qur'an dari Studio Radio Stiket FM Jalan Baiduri Pandan nomor 16 Tlogomas Malang. Saya Ilham Risa yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat menyimak.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam.

Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti This Morning bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesaat lagi, kita akan segera bergabung bersama Harian This Way dalam program This Morning. Simak perbincangan menarik edisi hari ini bersama Dahlan Iskan.

0: Selamat pagi, Abang.
1: Pagi, Sasa.
0: Abang.
1: Ini baju Anda ini warna, warna ini disebut apa? Warna apa? Hijau bukan, biru bukan, disebut apa?
0: Tosca.
1: Warna
0: apa? Mungkin Tosca ya. Hijau Tosca.
1: Tosca. Bukan itu Turkish itu ya, bukan ya?
0: Sebenarnya Sasa itu juga kurang ini ya sama warna, cuma kayaknya ini Tosca. Dan kedua ini baju suami Sasa.
1: Apa?
0: Bajunya suami Sasa.
1: Hebat ya.
0: Bukan Sasa. Karena kan suami Sasa suka bajunya tipis-tipis itu. Jadi hari ini kan Pak lumayan sumuk ya Surabaya ya.
1: Kemarin panas sekali ya. Kemarin panas sekali.
0: Benar.
1: Sudah berapa hari panasnya luar biasa.
0: Betul, betul, betul. Dan kayaknya orang di jalan tuh Sasa itu jadi pemahami bah. Kenapa orang Surabaya itu karakternya itu kayak gampang banget marah. Soalnya mataharinya 5. Halo. Oh, sekarang apa dengar nggak? Apa dengar? Oh, coba di ini lagi. Kalau Sasa sih dengar Abah. Oke, okay, oke. Okay. Coba, coba di ini lagi aja, Abah. Hilang suara, oke, okay, oke. Okay. Oke. Okay. Oke, oke. Coba Mas Zulfa, apakah bisa ditolong? Nah, seperti biasa mungkin ada. Oh, Sasa tahu kenapa. Mungkin kalau Sasa biasanya pakai wireless itu baterainya habis. Kalau baterainya habis di tengah jalan, tiba-tiba suaranya hilang. Dan itu masih connect tuh di...
1: Oke, oke, oke.
0: Nah, oh sudah. Sip. Sudah, okay. Abah. Iya, Abah. Izin tadi kita membahas tentang... Yeah. Cuaca, jadi Sasa memahami kenapa orang Surabaya itu kok gampang marah-marah gitu. Soalnya mataharinya 5. Jadi ya panas, kan kemarin panas banget. Panas banget, jadi orang Surabaya
1: mataharinya 5.
0: Saking panasnya apa.
1: Makanya ada yang bilang mataharinya turun katanya begitu.
0: Ya, sesuka-sukanya.
2: Dan gak kasih diskon mbak mataharinya.
0: Nggak ngasih diskon ya. Mataharinya nggak ngasih diskon. Kan ada departemen store matahari nih. Nggak ngasih diskon, marah-marah terus. Abah, ini kalau kita bilang tentang ada matahari ini, kayaknya Kapolri ini juga ada punya matahari baru nih ya, Bah, ya, kepolisian ya, Bah, ya. Menjadi matahari baru. Kayaknya silau sekali. Sangin silaunya ini, nah, mungkin apakah statement matahari 5 itu juga terjadi kepolisian ya, karena beliau kan setelah itu tiba-tiba merombak di dalamnya ya, banyak sekali yang dirombak dalam, banyak sekali yang dipindah, banyak sekali yang dimutasi, itu mungkin di dalam kepolisian sendiri dianggapnya mataharinya 7 kali bah, panas. Kondisinya panas. Tapi kalau Abah sendiri melihat ini bagaimana Abah, apakah memang menjadi salah satu yang harus, dan ya oke, memang harus di lakukan,
1: saya sih nggak sampai ini. Saya sih menaruh harapan besar sekali. Ya sering saya memang menaruh harapan kepada banyak orang baru. Sampai orang itu nggak bisa diharapkan begitu. Tetapi setidaknya dengan cara begini kita mencoba untuk menerima keadaan. Kemudian kita mencoba positif. Kemudian kita mencoba mendukung sampai tidak bisa diharapkan begitu ya sudah begitu. Nah dari track record beliau saya tidak tahu pribadi tapi saya tidak tahu, jadi urusan pribadi saya tidak tahu, saya tidak kenal dekat dengan beliau, tidak pernah memperhatikan, termasuk yang lain-lain saya tidak pernah memperhatikan urusan yang terlalu pribadi begitu, saya tidak tahu. Tetapi dari segi track record kan ya kan bagus begitu. Kemarin saya diskusi panjang dengan teman-teman wartawan di Banten, kalau wartawan ini kan biasanya melihat dari sisi-sisi yang seobjektif mungkin. Objektif betul ya tidak mungkin, tetapi seobjektif mungkin. Dan kesannya, kesan wartawan di sana itu, karena beliau kan orang Banten, kemudian menjadi Kapolda Banten, artinya meningkatnya menjadi matahari tadi kan ketika menjadi Kapolda Nah, waktu jadi Kapolda Banten itu tentu teman-teman wartawan di sana mengamati, bergaul, mendiskusikan begitu. Menurut mereka nilainya setidaknya 8 gitu. Dari segi ide-ide, dari segi gerakan itu bagus sekali mereka bilang, bahkan mungkin yang terbaik yang pernah ada di Banten waktu itu. Yang utama lagi adalah keberaniannya memberantas premanisme begitu. Itu saya terkesan karena diskusi dengan wartawan itu kan tidak punya kepentingan apa-apa. Penilaiannya lebih objektif, tetapi ya itu tadi kita sisi-sisi pribadi tidak tahu. Tetapi misalnya keberaniannya melawan premanisme itu biasanya berisiko biasanya. Nah, di Banten itu sampai hampir 500 preman itu ditangkap ketika beliau jadi Kapolda. Nah, apalagi di Banten itu kan preman itu kan bisa dikatakan punya kemampuan sebagai jawara begitu. Nah, kan ada
0: dengan
1: jawara
0: betul.
1: Banten begitu.
0: Betul,
1: atau
0: betul,
1: sama
0: betul.
1: Dengan jagoan Madura atau Makassar begitu atau Flores begitu. Nah, itu kan tidak mudah begitu, berisiko. Nah, tapi beliau memberantas premanisme dengan sangat serius di sana, sampai ketua Kadin Banten itu ditangkap ketua Kadin Banten itu ditangkap, dan biasanya orang yang terpilih menjadi ketua Kadin di sana atau ketua apapun di Banten itu pasti juga seorang jawara yang punya pengikut, punya banyak kaki tangan dan seterusnya, itu ditangkap. Berarti punya nyali begitu. Nah, karena mungkin juga karena keterlaluan, karena ada perusahaan yang akan investasi di Banten, investasinya besar sekali dari grupnya Barito Pacific, Pak Yogo Pangestu, membangun petrochemical di Banten besar-besaran, bahkan mungkin yang terbesar di Asia Tenggara begitu. Nah, kemudian ketua Kadin ini mereman terhadap investor ini, minta proyek, dan nilai proyeknya itu, nilai proyek yang diminta itu 5 triliun. Memang investasinya puluhan triliun. Jadi kalau dia, mungkin perasaannya dia kalau minta 5 triliun kan wajar, ini kan di Banten dan ini kekuasaan di daerah kekuasaan saya, mungkin perasaannya begitu. Tidak gentar dan ditangkap. Yang lain adalah bagaimana dia mendekat di masyarakat dan seterusnya lah. Tapi yang menarik adalah pidatonya ketika menjelang ketika dalam proses pemilihan menjadi Kapolri, bukan pemilihan, ketika dipilih menjadi Kapolri, itu pidatonya luar biasa. Tentu membaca teks, bisa saja itu disiapkan oleh tim. Tetapi dan biasa, orang pidato hebat kan juga biasa. Banyak sekali orang pidato hebat karena juga membaca teks, artinya mungkin teksnya yang hebat begitu. Bisa saja begitu. Nah, dan karena itu saya sudah sering mengatakan saya tidak percaya lagi pidato. Tapi kok saya tertarik dengan pidato Pak Suyudi ini, Pak Suyudi Aryo ini. Saya kok tertarik ya, Aryo Seto ini. Saya tertarik ya, sangat menyentuh dalam pemikiran. Itulah aspirasi masyarakat sekarang ini gitu. Jadi itulah aspirasi yang kemudian diwujudkan dalam pidato. Ya banyak juga pidato yang mewujudkan aspirasi sampai kemudian orang tahu bahwa oh ternyata yang dilakukan tidak cocok dengan pidatonya, begitu. Nah, tetapi ya kita mencoba kalau beliau pidatonya begitu, karena yang pidato tanpa teks yang juga seolah-olah aspirasi masyarakat pun ada juga yang nyatanya tidak dilaksanakan begitu, apalagi yang pakai teks. Nah, itu berarti pidatonya disiapkan begitu, tinggal sekarang yang menyiapkan itu orang yang tidak ada hubungan. Artinya begini, apakah yang menyiapkan teks itu berdasarkan pemikiran beliau, saya mau begini-begini, tolong bikinkan teksnya begitu, atau teks itu hasil dari orang lain kemudian dia tinggal baca. Itu macam-macam juga, tidak tentu ya. Kalau membaca teks itu bukan keinginannya, tapi keinginan yang membuat teks, bukan juga begitu. Ada juga orang yang bilang, aku maunya begini-begini, wujudkan dalam teks begitu. Nah, atau bahkan dia sendiri yang membuat teks karena punya kemampuan membuat teks pidato. Jadi kalau ada orang membaca teks pidato, itu bisa saja teks itu dibuat orang lain yang dia tidak tahu atau tidak punya pikiran seperti itu. Bisa juga dia punya pikiran seperti itu, orang lain yang suruh membuat teks, tim yang membuat teks. Bisa juga dia sendiri yang punya pikiran seperti itu, yang membuat teks dan yang membacakan. Jadi kita tidak tahu yang terjadi di balik itu. Tetapi pidatonya sangat menyentuh, dan itulah aspirasi masyarakat selama ini mengenai polisi, dan itu dipidatokan dan akan dilaksanakan katanya begitu. Sehingga saya menaruh harapan. Yang kedua, ini kok proses dia menjadi Kapolri ini luar biasa kilatnya. Luar biasa kilatnya itu sampai orang tidak tahu proses ini. Misalnya pagi Pak Suyudi fit and proper test di DPR hari Kamis, kemudian siang dilantik. Pagi itu sudah jam 9. Jam 9 lebih itu baru fit proper test di DPR. Siang sorenya sudah dilantik. Ini luar biasa cepatnya. Dan fit and proper testnya sendiri juga sangat-sangat cepat, tidak sampai setengah jam. Jadi bukan hanya tidak sampai satu jam, biasanya kan berjam-jam. Ini tidak sampai satu jam, tidak sampai setengah jam. Ini berarti kan ada keinginan untuk cepat-cepat dilakukan.
0: Yeah.
1: Ada yang mengaitkan supaya Kapolri yang lama itu tidak membuat keputusan-keputusan lebih lanjut yang itu akan menyulitkan penggantinya atau pemerintah begitu. Bisa juga karena ada keinginan kalau ini nanti prosesnya panjang bisa masuk angin. Masuk angin itu bisa ribut, kemudian oh ternyata beliau itu begini, kemudian viral di masyarakat, kemudian dibatalkan. Ini supaya nggak sampai masuk angin begitu, sampai nggak ada, pokoknya nggak ada yang mempersoalkan dia ini dari sisi-sisi lain, misalnya begitu. Kemudian bisa juga begitu. Karena seandainya Kapolri yang lama ini dengar sentingan misalnya, akan segera diganti, bisa saja beliau mengambil kebijakan, bisa saja, belum tentu, untuk mengangkat orang-orang tertentu yang kira-kira presiden atau siapapun terpaksa memilih orang itu menjadi Kapolri penggantinya. Bisa, misalnya menaikkan pangkat siapa yang pangkat itu nanti memenuhi syarat untuk menjadi calon Kapolri. Misalnya begitu, bisa juga menggeser-geser siapa sehingga yang digeser-geser nanti itu hilang peluangnya menjadi calon Kapolri. Bisa juga begitu, jangan sampai itu terjadi begitu. Nah, karena ada juga yang mengungkapkan bahwa 15 hari sebelumnya itu ada seorang jenderal yang dinaikkan pangkatnya, yang kemudian itu menjadi memenuhi syarat menjadi calon Kapolri misalnya begitu. Nah, ini jangan sampai berlanjut langkah itu. Bisa saja begitu. Bisa saja ya itu tadi, jangan sampai masyarakat sempat menghebohkan calon ini sehingga nanti batal. Nah, enggak tahu, terserah itu presiden. Yang jelas ini sangat singkat. Dan beliaunya sendiri, Pak Suyudinya sendiri juga sangat cepat melakukan mutasi di
0: Di dalam, termasuk
1: 17 Kapolda diganti. Ini berarti kan ada keinginan tertentu untuk segera melaksanakan apa yang ingin dilaksanakan. Yang melaksanakan itu harus tim yang kompak, yang satu komando yang pokoknya ini harus begini itu. Nah, kita jadi kita bisa dengan cepat akan tahu apa saja langkah berikutnya dari beliau dan apakah itu memang sesuai dengan yang saya pikirkan tadi bahwa kita menaruh harapan. Harapan terbesar itu apa sih? Harapan terbesar itu ya reformasi Polri. Kan itu yang sudah sampai presiden pun membentuk tim reformasi Polri dan timnya sangat punya reputasi dan timnya sudah melakukan yang diketuai oleh Pak Jimli Asidiki, Profesor Jimli Asidiki, kemudian ada Pak Mahfud MT di dalamnya, yang tim itu juga sudah membuat rumusan, sudah memutuskan dan hasilnya sudah diserahkan ke Bapak Presiden. Nah, ya itu sebetulnya yang lama ditunggu-tunggu. Ini akan dilaksanakan atau tidak reformasi ini. Nah, sementara itu Kapolri yang lama kan sudah mencoba ingin melaksanakan reformasi itu secara bertahap oleh internal polisi sendiri, enggak usah oleh orang lain begitu. Ya. Nah, tapi kan waktu tidak cukup untuk karena itu memerlukan waktu. Dan apakah Kapolri yang baru ini betul-betul punya misi yang pokok yaitu melaksanakan reformasi Polri seperti Bapak Presiden sudah membentuk tim dan sudah menghasilkan rumusan dan sudah diserahkan ke Presiden. Mungkin Bapak Presiden secara diam-diam sudah mendiskusikan hasil dari tim reformasi Polri ini, hasilnya begini-begini didiskusikan, mungkin sudah mendiskusikan dengan beberapa jenderal, kemudian beliau anggap oh kira-kira ini yang akan melaksanakan. Bisa saja begitu. Jadi saya berharap banyak bahwa reformasi Polri akan dilaksanakan oleh Kapolri yang baru karena tinggal melaksanakan. Kan rumusannya sudah ada.
0: Iya, betul. Cuma apakah di dalam sini tadi itu menurut Abah ini akan jadi apakah kalau saya sih lebih melihatnya sebagai kayak ini tiba-tiba diubah semuanya itu berarti di dalam ini yang awalnya sudah siap-siap semuanya berantakan juga dong, Bah. Menurut Abah gimana kalau kayak gitu kan sama. Ya banyak reformasi Polri kan sebelumnya sudah ada
1: banyak
0: nih
1: yang tiba-tiba. Kecewa gitu, banyak yang kecewa.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Di dalamnya, Bah, ya bukan di luar.
1: Itu biasa. Ya, gitu ya. Di militer, di Polri, ya itu biasa. Apalagi misalnya yang angkatan pendidikan 92-93 itu sudah pasti enggak punya harapan jadi Kapolri.
0: Oh.
1: Ini kan angkatan 91 begitu. Jadi pasti tapi biasanya ya sudah diterima sebagai bagian. Apalagi di tentara. Itu di tentara itu ada semacam doktrin pribadi masing-masing itu kalau saya nanti bisa menjadi kolonel itu sudah harus berterima kasih. Jadi cita-cita masing-masing itu pokoknya harus sampai kolonel begitu. Nah, setelah itu biasanya menjadi jenderal bintang 1 kan? Itu biasanya sudah tergantung pada takdir. Biasanya mereka bersikap begitu. Nah, ini ada takdir atau tidak. Karena kalau sudah jenderal itu banyak faktor yang menentukan termasuk leadership kemudian disukai. Kemudian aliran politik biasanya itu sudah mewarnai. Sehingga pokoknya yang penting jadi kepuasan tertinggi itu jadi kolonel. Memang kepuasan kan meningkat. Tuntutan kepuasan kan meningkat setelah bintang 1 ya pengen bintang 2. Bintang 2 pengen bintang 3. Setelah bintang 3 pengen bintang 4 itu wajar dan manusiawi. Tetapi ya seperti tadi, jenderal-jenderal yang angkatan 92-93 yang dulu mungkin masih berharap suatu saat bisa jadi Kapolri, sekarang harapan itu udah hilang. Nah, hilang itu kan bisa kecewa, bisa juga pasrah. Ya sudah, memang takdir saya tidak bisa jadi Kapolri karena Kapolri yang sekarang itu angkatan di bawah saya.
0: Jadi memang ada ukuran-ukuran tertentu ya, Bah, yang dimana mungkin kompetensi itu menjadi salah satu faktor besar itu mungkin sampai kolonel gitu ya. Setelah itu banyak sekali faktor di luar kemampuan saja begitu ya. Termasuk kondisi politik, termasuk kondisi apapun yang menggiring di belakangnya.
1: Termasuk angkatan siapa begitu.
0: Oh, kompleks ya.
1: Benar-benar. Tapi kemampuan tetap di kemampuan tetap dihitung. Tetapi kemampuan itu kan banyak yang punya kemampuan. Nah, dari banyak yang punya kemampuan itu kan tetap ada takdir di situ.
0: Ya, berarti ada memang sesuatu. Bisa dikatakan Kapolri yang baru ini memiliki kemampuan yang bisa melebihi juga ya, sampai dia tiba-tiba dari Kapolda terus jadi kepala BNN kalau nggak salah ya. Itu ya, juga dijadikan kepala BNN nasional, tiba-tiba jadi Kapolri. Ini sangat cepat sekali ya naiknya beliau ini ya.
1: Ya dari angkatan 91 mungkin ada yang bilang ini cepat, ada yang bilang normal. Tapi Pak Sigit lebih, Pak pendahulunya lebih cepat dibanding beliau ini. Dulu yang ketika beliau jadi Kapolri itu yang kepotong tidak punya harapan lagi itu lebih banyak.
0: Iya. Jadi nah, harus belajar.
1: Bisa jadi Kapolri lebih dari 5 tahun karena memang masih muda. Bahkan ketika berhenti jadi Kapolri gitu. Pun masih belum punya pensiun. Gitu. Ya, jadi ya, angkatan-angkatan ya. Di bawah Kapolri yang lama itu semua nggak punya harapan tempat itu. Ya sudah, itu banyak sekali. Gitu. Nah, tapi biasa di militer, di polisi itu tegak lurus namanya. Begitu komando dari pimpinan tertingginya, dia akan ikut. Nggak bisa tidak. Ya, itu hebatnya ya, organisasi militer, organisasi polisi, hebatnya di situ. Nggak seperti di politik. Kalau di politik kan, aku nggak bisa jadi Kapolri, kita bikin Kapolri tandingan, misalnya kan nggak bisa.
0: Iya. Oh, kalau di situ satu komando ya. Menarik. Apa boleh saya kasih ke teman-teman?
1: Ya, silakan.
0: Monggo redaksi.
2: Abah, tentang citra kepolisian saat ini kan masih sering diragukan atau dipertanyakan, Abah. Kalau menurut Abah sebagai Kapolri, baiknya yang di istilahnya recovery itu apa, Abah? Apakah di internalnya atau juga sistem penerimaan keanggotanya atau juga kurikulum dalam hal pendidikannya, Abah?
1: Sebetulnya kalau kita membaca hasil tim reformasi Polri itu sudah lengkap. Ya mulai dari rekrutmen itu terutama mengenai bayarnya, artinya untuk diterima menjadi polisi itu habis berapa, itu kan yang bermula dari sana dan melebar. Kemudian ya punya ordal atau tidak begitu. Tapi itu kan tidak hanya di polisi, di universitas kan juga begitu. Saya dengar di universitas, bahkan saya dengar di UNER juga begitu. Misalnya untuk jadi dokter itu ada keluarga yang jadi dokter enggak di UNER juga. Jadi itu tidak hanya di polisi, di banyak hal. Tapi kalau polisi bisa memulai, ya hebatlah. Makanya kita tunggu. Karena kalau tidak ada reformasi Polri, itu nama presiden hancur. Karena presiden yang minta supaya dibentuk tim reformasi Polri yang dipilih orang yang dipercaya oleh masyarakat. Ya, dan artinya ketika beliau memilih Pak Jimli dan Pak Mahfud sebagai tim reformasi Polri di samping yang lain-lain, itu masyarakat sangat memuji Bapak Presiden bahwa yang dipilih adalah orang yang sangat dipercaya oleh masyarakat, baik mengenai reputasinya sampai ke intelektualnya. Dan tim sudah bekerja sangat-sangat-sangat keras. Dan hasilnya sudah diserahkan ke Bapak Presiden. Sehingga kalau itu tidak dilaksanakan, masyarakat nggak tahu lagi. Sudah mungkin kiamat saja satu-satunya yang bisa diharap. Gitu.
0: Betul. Saya setuju. Rasanya untuk masyarakat sendiri, kepercayaan terhadap Polri sendiri ini memang sangat tipis ya, bahaya di zaman yang sekarang ini semakin tipis.
1: Ya, naik turun, tetapi ya, tergantung pimpinannya, tergantung situasinya. Itu namanya kan itu tidak konstan, nggak bisa.
0: Abah, ini Sasa jadi punya pertanyaan terakhir sebelum itu. Jadi kan kebanyakan naik turun itu kepercayaan publik terhadap Polri. Tapi sebenarnya Sasa penasaran untuk Abah yang sering ke luar negeri, apakah sebenarnya permasalahan ini tuh semuanya di polisi itu juga gitu, Abah? Punya apanya image yang sama atau cuma di Indonesia
1: luar negeri,
0: aja?
1: Luar negeri mana? Misalnya Nigeria ya sama, Papua Nugini ya sama.
0: Ini China, Abah. Tiongkok. Kalau Tiongkok,
1: jangan dibanding-bandingkan. Di sana itu polisi-polisi yang Anda lihat kalau Anda ke Tiongkok, itu sebetulnya disebut polisi, tapi di sana tidak disebut polisi, disebut namanya Kung An. Itu di bawah bukan di bawah Kapolri.
0: Kepolisian.
1: Seperti di Amerika lah. Di Amerika sheriff kan tidak di bawah Kapolri.
0: Kepolisian.
1: Di polisi di Amerika yang sheriff itu kan di bawah bupati.
0: Begitu. Oh beda ya. Di bawah pusat. Ya, ya. Jadi nggak bisa dibanding-bandingke ya. Nggak bisa dibanding-bandingke. Karena nggak satu komando. Berkomando-komando kalau di sana. Oke, okay, terima kasih Abah. Terima kasih Abah. Pelajaran hari ini teman-teman, jangan dibanding-bandingke ya. Kalau dibanding-bandingke nanti nggak jadi-jadi itu kan. Ya semoga aja yang tadi kita banding-bandingke, saya maksudnya yang banding-bandingke itu ya bisa jadi catatan. Tapi nggak bisa jadi catatan karena tadi kata Eba tidak satu komando. Kalau yang di luar berkomando-komando. Oh ya teman-teman, jangan lupa hari ini masih bisa didengarkan di 3911 FM Malang. Jangan lupa besok hari Senin. Betul kan ya? Yeay, besok libur. Ketemu lagi di hari Selasa. Tentu kita akan melihat lagi apakah ada berita-berita lagi yang dadedor dari istana atau mungkin bukan dari istana yang sepertinya akan ada. Selalu ada sepertinya. Jadi jangan lupa untuk saksikan This Morning hari Selasa depan. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak.
2: Saya ulang lagi ya, asbabun nuzul itu mengikat sekali, sehingga kalau ada lafadz umum, kok kejadiannya khusus, maka kita anggap khusus dulu. Setelah dianggap khusus, baru ada kemungkinan al-ibratu bi'umumin lafdi lafdu khususis, sebab jangan dibalik. Jadi janggang liberal itu kualik, pakai ya kualik. Jadi misalnya kayak gini ya, ada ayat yang asal-usulnya begini, dulu Rasulullah menghadap mana kalau sholat? Baitul Maqdis itu 16 bulan berapa? Kemudian Nabi itu sering melihat Mekah. Dan ketika melihat Mekah, Nabi itu kelihatan ingin sekali kiblatnya dirubah ke Mekah. Setelah itu dituruti sama Allah dengan istilah qad nara taqalluba wajhika fis sama falan waliyanaka kiblatan tartuha. Kemudian Nabi madhep Ka'bah. Dengerin ya. Tapi uniknya pangeran ketika Nabi madhep Ka'bah diistilahno fa aina ma tuwallu fa tamma wajhuhu. Muhammad ke madhep diwae ning ndi kono diwae ana ridane Allah. Itu kalau diartikan secara umum lafzi berarti madhepnya tanoleh, ngalor oleh, ngidul oleh, bebas mergo fa aina ma tuwallu fa tamma wajhuhu. Maka yang seperti ini mau ndak mau al ibratu bi khususis sabab. Ya, al-ibratu di khususis sabab. Bahwa ayat itu meskipun umum, maknanya tetap khususis sabab. Yaitu dari madhab Baitul Maqdis, hanya madhab Ka'bah. Meskipun ayatnya umum, namun fa'ayina matu walu, fatamma wajwa. Kapan saja, kemana saja Anda menghadapkan, maka di mana-mana ya dari dani Allah. Sehingga asbabun nuzul ini mengikat dalam ayat seperti ini apa? Al-ibratu khususis sabab. Ada contoh lagi misalnya satu hal yang ma'ruf ya, seperti yang saya katakan tadi kulo ngaji ini kata ini nopo diperintahi buyut kulo bahwa terus kulo tetap ngaos karena memang ini amal beliau riyen mbah kulo kandung jadi kabundut itu saya ngangkat kulo sekolah padahal mohon posisi di kulo tetap sekolah. Terus, jadi mungkin kita tersambal nopo. Jadi karena yang minta ngaji tadi ini tuh beliau. Dengarin lagi ya. Ada kejadian khusus yang selalu dikenal di era itu disebut waqi'atu ainin dalam ilmu usul fikih disebut apa? Waqi'atu ainin. Ada ulama menyebut hadisatu ainin kejadian saat itu. Itu juga mengikat. Sehingga lafadz umum itu tidak penting. Yang penting adalah khususis sabab dalam hal ini. Saya akan ngomong begini terus sampai mati. Karena sekarang banyak orang mengartikan Quran pakai terjemah. Senengane berpegangan al-ibratu bi'umumil lafzi la buhi. Itu salah kaprah. Jadi sebetulnya ada posisinya, ada aturannya. Misalnya begini, ini saya beri contoh. Orang Nasrani itu banyak enggak kira-kira yang makan anjing? Kira-kira saja. Banyak kan? Yang makan babi banyak enggak? Banyak. Padahal Nasrani ini oleh Allah disebut apa? Ahli kitab. Andaikan ayat itu umum, kemudian ada ayat wa ta'amul ladzina utul kitab halul lakum wa ta'amukum halul lahum. Mungkin enggak anjing ini menjadi halal berdasar ayat itu? Enggak kan? Loh, betul mungkin. Lenak duriyat itu kan makanan yang dimakan ahli kitab. Halul lakum juga halal bagi kalian. Itu memasukkan anjing enggak? Enggak kan? Memasukkan babi enggak? Enggak kan? Memasukkan batang enggak? Enggak. Padahal nak dohiri terjemah sih. Wa ta'amul ladina utul kitab. Hilulaku makanan yang dimakan ahli kitab juga halal bagi kalian. Maka yang seperti ini kita enggak boleh pakai terjemah apa? Al-ibratu bumillah. Itu kecelakaan betul. Kriminal betul.

Yang seperti ini adalah waqi'atu ain, seorang lagi apa? Waqi'atu ain. Yaitu kejadiannya adalah Nabi dan para sahabat menjumpai komunitas ahli kitab yang masih orisinil. Dan kebetulan hewan yang disembeli adalah hewan yang menurut Islam halal. Yaitu misalnya unta dan sapi, seorang lagi ya. Misalnya unta dan sapi, kambing. Kemudian unta dan sapi yang menurut kita halal disembelih oleh ahli kitab yang era itu masih orisinil. Nah, yang jenis ini masuk ayat wa ta'amul ladzina utul kitab khillul lakum wa ta'amukum khillul. Tidak boleh diterjemah semua yang dimakan ahli kitab makanan halal bagi kalian. Nah, terus gunanya apa ayat innama harrama 'alaikumul maitata wa dama wa lahmal. Makanya menurut saya asbabun nuzul itu mengikat. Mengikat, kemudian kalau ada bukti bahwa itu tidak hadis satu ainin, tidak satu kejadian spesifik, maka baru al-ibrotu biumumil lafzi la bikhususnya. Makanya kata Imam Jarkasi yang ngarang kitab Al-Burhan, sebetulnya salah kaprah ketika kaidah al-ibrotu biumumil lafzi itu lebih dominan. Sebenarnya harusnya yang dominan itu al-ibrotu bikhususnya. Sebab baru kalau ada kasus tertentu baru al-ibrah itu umumil. Saya beri contoh lagi. Menurut kamu orang kafir itu berapa coba? Orang kafir dalam istilah Quran. Jangan pakai istilah negara. Kalau istilah negara kan enggak boleh ada istilah kafir dan non kafir. Di mari PBNU saya kalau ada istilah kafir dan kafir. Karena kalau dalam konteks negara ya pokoknya warga. Warga Indonesia. Dalam konteks fikih Islam itu kan mau tidak mau ada orang kafir. Dan orang kafir ini terbagi dua. Ada kafir ahli kitab, yaitu kita tahu siapa Yahudi dan Nasrani. Ada kafir non-semitik yang tidak percaya kitab Samawi. Bisa Majusi, bisa kafir Mekah, bisa orang Quraisy, bisa orang ateis. Pokoknya non-ahli kitab. Sekarang tidak bedain. Quran sering cerita enggak? Ini kan banyak yang hafal Qurannya. Quran kan sering cerita. Orang kafir itu adalah orang yang mereka di antaranya mengatakan aidza mitna wa kunna turaba wa idzaman a inna lamabudun. Sebagian ayat a inna lamadinun. Orang-orang kafir itu menolak adanya hari kebangkitan. Setuju? Enggak, jawab saja, ben latihan pinter. Enggak setuju enggak? Orang kafir itu menolak hari kebangkitan. Pertanyaannya adalah kafir yang mana? Itu adalah kafir ateis, kafir PKI, kafir komunis, kafir-kafir yang non-semitik. Karena kafir-kafir yang semitik Yahudi Nasrani justru mengatakan waqalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Makanya setiap orang Nasrani mati kan sudah tenang bersama Bapak di surga. Itu artinya percaya hari kebangkitan enggak? Percaya. Maka artinya yang ayat a'idha mitna wa kunna turoban adalah cerita tentang kafir non-semitik. PKI lah cara Indonesia. Paham ya? Yang gak percaya Tuhan, gak percaya kebangkitan. Nanti yang percaya kebangkitan itu kafir ahli kitab. Sing sejenis waqalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Sehingga dalam surat Bayyinah dua kafir ini dibedakan dengan ataf. Dalam kaidah nahwu kita tahu al-atfu yaqtadi taghayyur. Kalau ada ataf pasti orangnya berbeda. Misalnya saya bilang gini. Ja'a Zaidun wa Amrun. Zaid dan Amr itu beda enggak? Beda. Sekarang ada orang mengatakan Ja'a Zaidun wa Zaidun. Meskipun kalimatnya sama orangnya beda enggak? Beda, tetap orang dua. Meskipun namanya sama-sama. Al-atfu yaqtadi taghayyur. Ataf itu pasti beda. Sehingga ketika surat Bayyinah menerangkan lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Yang namanya orang kafir kemungkinan pertama berjenis min ahlil kitab, kedua berjenis musyrikin. Karena dipakai ataf. Kalau ataf pasti dua hal yang berbeda. Nah, jenis ini pula yang terwakili ketika ada yang jenis tadi aidza mitna wa kunna turaba wa idzaman, berarti tidak percaya hari apa? Kebangkitan. Ada yang terlalu over PD mengatakan la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Nah, lalu kalau kita disuruh milih-milih yang mana? Ya milih yang ahli kitab. Karena ora pati tukar teman-teman. Nak kon milih kalau enggak ada pilihan. Kalau ada pilihan yang milih Sandi Damar, ini kalau enggak ada pilihan. Karena ahli kitab sudah ada kemiripan, yaitu percaya ba'as. Percaya apa? Percaya adanya surga dan neraka. Bedanya dengan kita kan urusan klaim.
01 dan 02 ini kan urusan klaim. Ya bedanya dengan kita kan urusan klaim. Kira-kira misalnya ada pendeta tanya santri Damaran, kamu percaya surga enggak? Oh ya percaya kan. Terus kamu pendeta yang percaya. Berarti Pak Pendeta dan Pak Kiai sama-sama percaya ada hari kebang. Lalu yang menghuni surga siapa? Kata Pak Kiai, ya saya lah. Kata pendeta, ya saya lah. Itu urusan klaim. Tapi kan kesamaannya banyak, sama-sama yakin ada, sama-sama yakin ada kebang. Nah karena ada kesian kesamaan ini, ahli kitab dihormati Allah dalam banyak hal, dalam muamalat, yaitu watu amul ladina utul kitabah illulakum. Paham ya? Makanya ini khusus ahli kitab. Karena tadi ada sisi kesamaan, percaya apa? Percaya apa? Nah, meskipun klaim-klaiman. Mereka yakin ahli surga, tilka amaniyuhum, terus kulha tuburhan. Jika kalau suwon kalau jinan baca Quran ya seperti saya ini, sekarang baca ini. Jadi yang diceritakan di surat Yasin itu kafir Quraisy atau kafir non-Semitik. Sehingga mereka mengatakan, aiza, apa nanti gini Yasin, kul yuhyihal ladhi, nil awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalq. Daraba lana mathalan tuh gini, Walid bin Mughirah ini belum ada menurut apa, nanti ikut yang menurut aja dan kaulan watidan anak ketuanya. Orang kafir Walid atau ya ada Robi'ah ada Utbah, banyak kafir lah. Itu membawa tulang belulang yang sudah membiru, kemudian diremas terus hancur lebur di tangannya si Walid tadi atau orang kafir siapapun. Setelah hancur lebur itu disawurna oleh wajah Nabi Muhammad, apa seperti ini bisa bangkit lagi? Wadurubalana masalah wa nasya khalqah qala mayyuhil idhoma wariyarum. Jadi setelah diremas-remas disawarkan ke Nabi, terus dia bilang, Muhammad masa seperti ini bisa kembali jadi manusia? Bersama Allah dijawab, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Terus wadurbalana masalah wa nasya khalqah qala mayyuhil idhoma wariyarum, terus kul yuhyihal ladzi ansha'aha awal amara. Tentu yang diceritakan di Yasin ini enggak mungkin dialami oleh Yahudi Nasrani, karena Yahudi Nasrani percaya ada hari kebangkitan dan mereka mengklaim mereka itu ahli surga. Maka yang di surat Yasin, karena ayatnya Makkiyah, berarti tentang kafir Quraisy, berarti non Semitik. Tapi yang di surat Baqarah, la yadkhulul jannata illa man kana hudan an-nasara, Baqarah ayat mana? Madaniyah. Kalau Madaniyah, Nabi sudah bersinggungan dengan Yahudi Nasrani. Jadi itu termasuk gunanya mengetahui asbabin nuzul. Sama-sama kafir, ada kafir yang masih apa non apa Semitik, ada yang sudah Semitik. Pasti temanya beda. Nah kita kalau terpaksa, seorang lagi kalau terpaksa, tentu lebih baik berteman sama yang masih Semitik. Ada mirip-mirip samanya, percaya hari akhir, percaya adanya Nabi, bertanya ada kekuatan X. Sehingga kalau menghadapi tema-tema ahli kitab, Allah mengajarkan Rasulnya la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Disebut wa la tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Misalnya sampean tak bedei, sampean ketemu orang Yahudi, terus kamu tanya, nabimu siapa? Musa. Kamu percaya enggak kalau Musa nabi? Percaya. Yahudi ya percaya, kamu ya percaya. Beda kalau kamu tanya PKI, Musa itu siapa? Ya manusia. Pusing kan? Sehingga ketika Rasulullah di Medina, itu orang Yahudi itu puasa hari 10 suro. Nabi karena ummi tanya, coba tanyakan orang Yahudi kenapa puasa tanggal 10. Terus mereka jawab, yaumun najawahu fi Musa, hari di mana Allah menyelamatkan Musa. Terus Rasulullah bilang, nahnu ahaqqu bi Musa, saya pun paling berhak menghormati Musa. Kemudian Nabi menyuruh orang Islam puasa apa? Asyura tanggal 10. Lama-lama Nabi itu kepikiran, ini nak pas tanggal 10 persis, tak mirip Yahudi. Akhirnya disunatkan tanggal berapa? 9. Karena semangatnya itu beda, sehingga yang kadung gak puasa tanggal 9, disunatkan puasa tanggal berapa? 11. Paham ya? Itu artinya apa?
ada tema yang kita kadang sama. Yahudi menghormati 10 surah karena Musa, kita pun menghormati. Sebab itu kalau berdebat dengan ahli kitab, kata Rasulullah, la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kamu ya jangan bilang iya, ya jangan bilang tidak. Kowe nak muni iya ternyata mereka bohong, nak muni tidak ternyata mereka benar. Jadi ngeper itu ya boleh. Jadi milih mana agak jelas itu boleh, karena ya

Pemilihannya kayak dulu zaman pendekar, zaman gladiator. Mulai itu ngabisi nyawa berapa ya? Ini barokahnya pemilu ya, serontok bodoni sidik-sidik, sing bodoni maksudnya. Itu kan sementing ada pemimpin yang ya mesti ada sing bodoni, wong akeh. Mungkin mau dicucur kafe, mau nabi, bapak arani cucur kafe. Mbak arani bodoni kafe, mau setan, mbak arani bodoni kafe. Ini kan mabena setan, mabena malaikat ya. Ini manusia kan gitu ya, kadang mental malaikatnya, kadang mental setan. Ya kita enggak tahu lah. Tapi yang penting seleksi seperti ini bagus. Gak ngetek no nyawa, rali buat apa? Gladiator. Saya ulang lagi, ini penting sekali. Saya di Sidogiri juga ngajar ulumil Quran. Saya di Sarang juga ngajar ulumil Quran. Saya sering bilang, jangan terjebak oleh kaidah yang sering diomongkan beberapa orang yang sidik-sidik muni al-ibratu bi umumil lafzi, itu tidak sepenuhnya benar. Bagaimana Anda bisa mendalil itu di ayat fa'inama tuwalu fatama wajho. Coba kalau pakai umumul lafzi, kamu sholat menghadap kemana saja, sah, boleh. Kriminal kira-kira. Oh tak tangkap tenan aliran sesat. Begitu juga menyangkut ahli kitab. Misalnya ada ayat wa tu'amul ladzina utul kitab khilul lakum. Oh nak ngono mangan pakanan sing tau dipangan ahli kitab halal. Padahal mereka mangan babi. Oh sembrono. Ayat-ayat seperti ini mau tidak mau ada konteks waqi'atu ainin apa? Yaitu ketika perang, ketika dulu Nabi pernah menjampui satu kampung di mana kebetulan makanannya halal, hewannya juga kebetulan halal, cuma disembelih oleh mereka. Mereka lah yang sejenis ini yang dimaksud watu amul ladina utul kita. Jangan kayak maling yang madhab Syafi'i. Saya itu pernah digojlok sama wartawan Republika, ini kisah nyata. Ketika kerusuhan Mei dulu 9 berapa itu? 8. Itu ada lawan wartawan Republika, teman saya satu kantor di Jogja. Pak Bak hebat betul madhab Syafi'inya. Kenapa ya? Maling saja punya madhab. Kenapa ya? Itu di Jogja, itu di daerah Serandaan. Itu ada peternak babi, juga ada peternak kambing. Itu yang dicuri mesti kambing. Tak tanya malingnya, kenapa tidak nyuri babi? Haram Pak, haram. Jadi jangan kira maling itu tidak punya etika, masih punya. Loh kalau alasannya uang kan babi bisa dijual juga. Kalau alasannya uang babi bisa dijual kan? Bisa. Tapi mereka masih bermadhab. Kata dia ini cerita aja. Jadi yang kurang ajar wartawannya bukan saya, kata dia. Saya diam aja. Diam saja itu hebat juga kiai. Sampai maling masih ingat madhab kiainya. Yang kebetulan saya punya teman orang Sandaan juga, iya Pak Bak, memang belum pernah Pak ada babi hilang. Yang hilang itu ya kambing, ayam, yang halal-halal lah kira-kira. Ya ternyata maling pun bermadhab. Di sini sama ya, kalau yang hilang itu yang haram yang halal. Coba misalnya kamu ngerumat ula piton sama ayam bangkok, kira-kira dicuri mana? Kalau enggak dimasukkan, kira-kira aja. Ayam tetap milih yang halal. Jenang kalau ngudi, kira-kira. Jadi intinya kiai itu sukses tuh, didik madhab tuh sampai. Terus ada satu lagi wartawan cerita, iya Bapak, dulu kerusuhan Jakarta itu kan ada pasar ya, kan ada pasar daging babi, daging apa, sapi. Itu yang daging babi itu tuh, nggak dijarah. Terus ada temennya orang Madura itu kebetulan keliru ngambil daging babi. Itu babi haram, dibuang. Padahal yang sapi juga haram karena hasil loh. Ya, itu. Makanya kita harus syukur. Jadi madhab kita itu madhab yang sampai orang fasik pun masih ikut. Itu kayak di daerah sana itu ada daerah, itu daerah jaduk. Itu dungannya jaduk, ngaku jal-jaluk. Dungu ngilang, dungu ngilang. Masih ngaku sobo maling. Mas sembrono benar-benar. Saya ulang lagi ya, jadi saya mohon sekali ya, jadi kalau ngartikan Quran itu jangan pakai terjemah. Terjemah itu hanya penolong, hanya apa? Saya juga menerjemah Quran di SUII, tapi saya dulu sudah pesan berkali-kali, jangan jadikan terjemah sebagai sumber hukum. Makanya sekarang banyak orang mengulang tafsir terus ngalalo apa? Kodok, ngalalo itu. Yang terkenal tikus, cindil, jari alasannya ini Quran gak ono cindil haram sembuh.

0: Rauno apa gak roh? Rauno apa gak roh itu beda. Saya pernah lho ketemu yang aliran itu. Pak, yang diharamkan di Quran kan hanya berapa itu? Yang di ayat kula ajidu fima uhiya ilayya muharroman ala ta'imi yat amuru illa ayakuna maitatan al damam masuhan al lahmah. Hanya tiga. Cindel gak ada. Tapi dia gak bisa ngutip ayatnya. Ini yang ngutip saya, dia gak bisa nyebutkan ayat itu. Mau cerita aja dia. Yang artinya itu, cara bangun abis itu yang artinya. Jadi gak pernah tahu dia. Terus saya bilang gini, sama. Tapi kebetulan yang ketemu saya itu tobat. Karena kena batunya dia. Tobat tak tanya begini. Memang cindil gak diharamkan Quran itu karena gak disebut dan Anda gak tahu. Sebetulnya aku yakin haram. Kok bisa Bapak? Kan ayatnya gak ada. Ayatnya ada tapi kamu gak tahu, kata saya. Kalau gak percaya gini, silakan istri Anda kasih hiasan cindil tikus. Ya di rumah kalau mau masak ya tumis cindil tikus gitu. Atau apalah pokoknya. Itu tes. Kalau istri kamu gak jijik, saya akan bilang halal. Tapi sarannya istri kamu jenis orang yang gak kelainan ya. Jangan turunannya Sumanto, kata saya. Pokoknya yang orang normal ya. Oke Bapak. Nah cerita, wah kicrat-kicrat Bapak istri saya. Nah itu berarti haram. Karena di antara kriteria hewan haram adalah khobais. Apa? Khobais itu Nabi disifati Allah adalah di antaranya wa yuhillu apa itu? Nabil ummi ladzi yajidunahu maktuban 'inda fitratu wa terus ya amruhum bil ma'ruf wa yanahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khobais. Itu yang mereka tidak baca. Amin dalile kula ajidu. Di antara sifatnya Nabi adalah mengharamkan sesuatu yang khobais, yang menjijikkan. Sehingga Imam Syafi'i menambahkan, di antara yang haram adalah kuluma istahbasatul Arab. Sesuatu yang orang Arab merasa jijik. Terus ditambahin min ahli sarwah, yang orangnya itu normal. Apa? Normal. Jangan orang yang biasa mapala. Orang biasa mapala di tengah hutan, gak ada yang dipangan. Roh cicak tertarik. Wah, ini orang kena ukuran, orang normal. Kira-kira orang normal melihat apa itu? Cindil itu jijik enggak? Jijik, alhamdulillah. Normal semua ini ya. Nah, itu berarti masuk ayat wa yuharrimu alaihimul. Saya pas haji itu kebetulan bersama pengacaranya Sumanto. Keren berarti haji saya kebetulan. Itu cerita, entah bohong entah enggak, semoga enggak bohong. Itu cerita. Yang sekamar itu pembunuh. Jadi ada dua orang itu pembunuh, kebetulan sekamar dengan Sumanto. Itu langsung bilang ke ketua LP, Pak saya pindah. Kenapa? Anda kan pembunuh, kenapa takut? Takutnya saya pas tidur di makam. Ternyata takut juga. Kenapa takut? Itu bangke aja di makam, apalagi masih segar kayak saya. Tapi sekarang dia sudah jadi dai kayaknya, sudah jadi orang baik. Jadi makanya saya mohon ya teman-teman yang di sini yang hafal Quran, nikmati hafal Quran itu. Kalau misalnya Anda tidak sempurna, tidak paham, tetap lumayan bisa hafal. Dan para pengkaji halal haram itu jangan pakai model-model kampus. Model kampus itu kan ada tematik. Jadi tafsir maudhu'i itu saya tidak sependapat. Itu banyak yang keliru. Karena kalau tematik itu biasanya bab halal haram ya dicari di Google, ya hanya mengeluarkan ayat-ayat yang ada kata halal, kata haram. Sehingga cindil tidak masuk. Padahal kadang halal haram itu dimasukkan di bab lain kayak tadi. Haramnya khobais itu disebut Allah disifatin Nabi. Apa? Itu kan unik, tidak di bab halal haram tapi di bab sifatun Nabi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah kawan, telah kita simak bersama tausiah dari para alim ulama Indonesia. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah ilmu, memperkuat iman, dan menjadi bekal kebaikan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Guidance for your life. CityGate FM.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News.
1: Selamat pagi, kawan, inilah headline 911 Hot News jam 6 pagi. Pasokan terbatas, harga cabai rawit di Kota Malang tembus 60.000. Polisi berhasil membekuk sindikat pencurian bermodus ganjal mesin ATM. Komisi 3 DPR RI melakukan kunjungan ke rumah Kapolri baru. Berikut 911 Hot News jam 6 pagi selengkapnya bersama saya Yola Octavia. Kawan, harga cabai rawit di sejumlah pasar tradisional Kota Malang mengalami lonjakan signifikan hingga menembus angka Rp66.000 per kilogram akibat terbatasnya pasokan dari petani daerah penghasil kemarin. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang, Slamet Husnan, menyampaikan, kenaikan harga ini sudah terjadi dalam beberapa hari terakhir dipicu oleh faktor cuaca ekstrim. Lebih lanjut, pihaknya berharap ada langkah stabilisasi harga dari pemerintah daerah agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan lonjakan tidak semakin memberatkan konsumen maupun pedagang kecil di Kota Malang. Kawan, kepolisian berhasil membekuk sindikat pencurian bermodus ganjal mesin ATM jaringan lintas provinsi. Komplotan pelaku diketahui telah melancarkan aksi kejahatan berupa di 50 lokasi yang tersebar di wilayah Jawa dan Sumatera. Kasubdit 3 Jatanras Direktskrimum Polda Jatim AKBP Arbariadi Jumhur menjelaskan, para pelaku mengincar korban yang mengalami kendala saat bertransaksi di ATM, lalu pura-pura memberikan bantuan untuk menguras saldo tabungan korban. Maka dari itu, polisi mengimbau masyarakat untuk selalu waspada saat melakukan transaksi tunai, serta tidak mudah menerima bantuan dari orang asing ketika kartu ATM tersangkut. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyampaikan kunjungan ke rumah Kapolri baru sebenarnya sudah menjadi tradisi di DPR. Menurutnya tradisi itu selalu dijalankan setiap ada pergantian Kapolri. Rahman menyampaikan dalam pertemuan itu salah satu yang dibahas soal komitmen Kapolri selama nanti menjabat. Dia menjelaskan Kapolri secara langsung menyampaikan bekal memaksimalkan konsep polisi sahabat masyarakat. Rahman juga menjabarkan, selain mendengar komitmen Kapolri, dalam pertemuan kemarin beberapa anggota DPR menyampaikan keluhan soal kepolisian. Harapannya keluhan itu bisa menjadi bagian masukan untuk perbaikan di jajaran Polri. Demikian 911 Hot News, jam 6 pagi, saya Yola Octavia, selamat pagi.
0: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Selamat pagi, kawan semangat pagi. Pagi hari ini saya Yola Octavia ya, menemani perjalanan Anda. Happy weekend semuanya. Minggu pagi yang relatif cerah, saya langsung pantau CCTV Malang Kota. Seperti biasa kalau minggu pagi tuh banyak yang nanya biasanya ya, kawan-kawan pendengar ketika mau berangkat mungkin ke arah Ijen, mau ikut Car Free Day tapi ragu-ragu. Kira-kira ada CFD nggak ya, katanya gitu. Nah ini kalau saya amati dari pantauan CCTV ada kawan. Biasanya tuh kadang ada yang pengen berangkat CFD tapi pengen mastiin dulu. Kira-kira ada senamnya nggak ya? Karena biasanya ada ini ya, ada panggung yang didirikan. Itu di depannya perpustakaan kawan Jalan Semeru, pertigaan itu. Nah itu yang biasanya kadang diincar orang-orang juga kalau mau datang ke Car Free Day. Kadang tuh ada Car Free Day-nya tapi nggak ada senamnya gitu ya. Nah kalau hari ini ada sih, ini saya lihat. Sekarang tuh kayaknya lagi persiapan. Saya tampilkan ya di visual radio kawan. Ini saya tampilkan. Terlihat. Nah masyarakat setempat yang berkunjung ke Car Free Day itu sudah mulai ramai di sekitaran Jalan Semeru. Terutama di depan panggung yang biasa juga ada senam di sana. Tapi belum mulai kok senamnya ya. Biasanya jam segini harusnya udah mulai sih. Tapi mungkin karena masih belum terlalu ramai jadi belum dimulai. Perjalanan menuju kawasan Car Free Day sendiri juga sudah mulai ada peningkatan volume. Biasanya kalau Anda dari arah Jalan Bandung ya, mungkin penumpukan kendaraan akan mulai terlihat dari sekitaran Kimia Farma itu, kawan, exitnya Jalan Jakarta. Itu sudah mulai banyak yang parkir di sana. Atau bisa juga kalau yang dari arah Wilis tuh sebelumnya ini ya, sebelumnya Musim Brawijaya. Pokoknya belokan situ sama Retawu itu pasti ramai juga dimanfaatkan sebagai lokasi parkir. Bahkan depan-depan rumah warga juga banyak yang dimanfaatkan sebagai lokasi parkir. Nah ini dia ya, sudah mulai ada peningkatan-peningkatan di sejumlah titik antisipasi yang mau mengarah ke kawasan Jalan Ijen untuk melakukan Car Free Day. Di sana juga cerah kok cuacanya. Selain mungkin yang mau memusatkan olahraganya di area Jalan Ijen, Semeru dan sekitarnya kawan, mungkin juga bisa manfaatkan ruang terbuka lainnya yaitu di Rampal. Rampal juga aman sih. Kalau pantauan kita ya, di pagi hari ini tidak ada hambatan mengarah ke lokasi. Justru yang ada perlambatan, kalau saya amati di sekitaran Klojen ini yang mengarahnya ke pasar. Lagi-lagi pasar ya. Sabtu Minggu tuh memang primadona nih, pasar Klojen di Kota Malang. Selain Klojen mungkin Ororo Dowo juga. Jam-jam segini udah mulai rame yang mengarah ke sana. Walaupun memang kalau mau beli-beli juga masih belum buka semua ya kalau di jam 6 lewat ini. Kalau mungkin Ororo Dowo udah lebih dulu. Tapi kalau Klojen karena mayoritas dia jualnya itu jajanan. Ada sih kebutuhan pokok, cuman mayoritas jual jajanan di sana. Nah itu sekitar jam 7 baru benar-benar buka kawan. Kadang kita udah ngantri ini, udah nunggu maksudnya dari jam 6 lewat 10 menit atau jam 6 itu bakal agak gabut juga di lokasi karena beberapa tenan itu buka antrian ya sekitar jam 7. Cuma kalau misalnya agak nanti-nanti berangkatnya kadang antriannya belakangan juga ya. Itu kawan cukup ramai di sana. Termasuk ini ya, antisipasi potensi perlambatan karena parkir. Kalau udah 6.30 udah pasti kiri kanan area Cokroaminoto udah ramai juga. Ini kalau saya lihat ada sedikit perlambatan ya di sekitaran Kaliurang arah ke selatan. Apakah bus volume saja atau mungkin ada faktor lain? Lumayan sih mengular antrian ininya ya, antrian traffic light arah ke selatan. Mungkin kalau Anda nanti akses di lokasi boleh berkabar juga. Kemarin Jabung katanya ada ini ya. Jabung kemarin katanya ada giat karnaval. Apakah sampai pagi juga kawan-kawan mungkin boleh report-report ya, boleh sharing-sharing juga. Kalau mungkin hari ini ada beberapa tambahan lainnya kaitannya dengan update giat karnaval, boleh juga Anda berbagi di 0811 36011.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
3: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
5: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
6: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: bapaknya tadi, ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijentol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijentol, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Dan kita masih di City Report. Untuk City Report didukung oleh Fakultas Ilmu Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagramnya di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa langsung datang ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Kawan, informasi dari Satpol PP Kota Malang, katanya mereka akan melakukan peningkatan ya untuk melakukan pengawasan di kawasan alun-alun Merdeka Malang. Sebenarnya dari sebelum dilakukannya revitalisasi kemarin, itu juga sudah ada pengawasan dari Satpol PP. Tapi setelah dilakukannya revitalisasi, maka juga menjadi concern penting mengingat beberapa waktu lalu itu sempat ada kerusakan yang terjadi di beberapa fasum. Kemudian kalau Anda ingat juga waktu itu ini ya, untuk water fountain-nya di sana itu digunakan untuk mandi. Jadi banyak anak-anak kecil kalau sore itu mereka bawa sampo, bawa sabun terus mandi di sana. Lalu apalagi ya yang kemarin menjadi concern itu? Oh, ketika ada masyarakat yang ngerokok tapi di area taman bermain anak-anak. Mereka bilangnya waktu itu kalau misalnya kita ngerokok di luar area bermain, maksudnya di luar pagar, kan ada pagarnya ya, ada batas pagarnya, lalu mereka ngerokok di luar pagarnya itu. Kemudian mereka bilang, kalau misalnya saya ngerokok di sini, ya aman aja, kan gak dekat anak-anaknya. Padahal lagi-lagi angin ini gak punya KTP ya. Kalau misalnya dia mau ini bawa asap rokoknya, kemudian tersebar ke sejumlah titik, ya sama bahayanya sebenarnya. Tapi kemarin ada yang bilang seperti itu, kalau agak jauh dikit gak apa-apa lah. Padahal tentunya tidak diperbolehkan ya, karena itu masuk ke kawasan tanpa rokok atau KTR di area alun-alun Merdeka, apalagi yang dekat dengan bagian taman bermain anak itu kawan. Nah, kalau tidak ada pengawasan, maka masih banyak yang melanggar aturan tersebut. Cuma lagi-lagi kok masih ketemu sama yang melanggar-melanggar ini, padahal di lokasi sudah ada Satpol PP. Jadi pertanyaannya ada beberapa lagi ya nambah. Ini salah satunya untuk penertibannya, penegakan penertibannya dari Satpol PP seperti apa juga. Karena masih terlihat ada pelanggaran-pelanggaran seperti itu tadi kawan, melanggar kawasan tanpa rokok atau KTR. Kalaupun sebelumnya mungkin juga sempat ada oknum ya dari Satpol PP Kota Malang itu yang rokok di ruang laktasi ya. Itu juga sempat menjadi perhatian, kemudian katanya sudah mendapatkan sanksi untuk oknum tersebut dan harapannya tidak terulang kembali. Saya sudah jarang sih jujur main-main ke kawasan alun-alun Merdeka. Mungkin waktu awal-awal setelah revitalisasi masih sering cek-cek ke lokasi ya. Banyak kawan-kawan yang bilang gak ada bedanya kok mbak, katanya, antara revitalisasi sebelum dan sesudah gitu. Mungkin yang paling menonjol di ruang laktasi itu taman bermain adalah sedikit ya perbedaan, dan juga di dry fountain atau water fountainnya itu yang berbeda. Tapi selebihnya so far sama aja. Mungkin yang agak berbeda lagi adalah penerangan ya, karena kan sebelumnya tuh agak-agak suram gitu di sana, gak begitu terang. Kalau beberapa setelah direvitalisasi itu sudah relatif lebih cerah lah untuk di kawasan alun-alun Merdeka sendiri. Jadi himbauan juga dari Satpol PP kalau bisa masyarakat juga sama-sama ikut menjaga, karena untuk menjaga ketertiban maupun keamanan bukan hanya beban dari pemerintah saja, tapi masyarakat juga harus ikut andil. Ini salah satunya mungkin yang menaati peraturan yang berlaku ya, rambu-rambu, peringatan, himbauan itu sudah diberikan di sana, sudah ada tertera juga, dan harapannya masyarakat bisa mengikuti. Sesimpel gak buang sampah sembarangan, gak ngerokok di tempat yang tidak diperbolehkan, terus apalagi ya, menggunakan semua fasilitas umum sesuai dengan peruntukannya juga.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
2: Kawan, di pagi hari ini kembali kita update untuk informasi seputar ruas jalan tol. Untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang sampai ke Tol Gempol Porong Kejapanan Sidoarjo, Waru Utama sampai di Perak Satelit juga masih terpantau aman lancar. Yang mau ke timur, kawan, melalui Tol Gempol Rembang sampai di Paspro, sampai di Eksit Tol Leces di pagi hari ini juga masih terpantau aman lancar. Anda boleh kembali berkabar bagaimana kondisi situasi di sekitar ruas jalan tol di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
2: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
1: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
2: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru pasca sarjana tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
1: Tunggu apa lagi? Regular Magister impianmu sekarang. Kunjungi admisi-ut.ac.id atau cek Instagram at ut_malang. UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
3: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
4: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
3: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
4: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
5: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Iya kawan, saya Yola Octavia masih menemani perjalanan Anda di jam 6:39, semakin ramai di beberapa titik. Saya kembali mengingatkan antisipasi untuk Anda yang mau mengarah ke Jalan Ijen karena dari Bandung udah mulai agak ngantri ya. Biasanya kalau perlambatan di sekitaran Simpang Ijen itu sebelumnya Simpang Balapan ya, itu karena parkir kawan, atau bisa jadi karena PKL ya, boleh berkabar juga nih ya, adakah kawan-kawan yang akses di sekitaran Jalan Ijen, terutama yang sebelumnya Simpang Balapan dari arah Tugu UKS. Itu biasanya ada yang jualan juga tuh kawan di sana, padahal tidak diperbolehkan ya. Untuk area PKL yang berjualan itu semuanya dipusatkan di Museum Brawijaya kalau hari Minggu. Nah kadang masih ditemui ada yang jualan itu di trotoar, bawa gerobak ya. Atau mungkin kalau nggak di trotoar, biasanya dia di dekatnya gereja, di pertigaan, di perempatan itu juga ada. Nah termasuk yang di Simpang Balapan itu terus nanti sampai ke Jalan Jakarta. Ini saya mau akses CCTV tapi masih agak loading ya, coba saya cek kembali. Ah iya benar, saya tampilkan ya di visual radio. Ini masih ada yang berjualan di sana, harusnya tidak diperbolehkan. Di area ini kawan, di area Car Free Day tentunya ada pihak Satpol PP biasanya ikut berjaga juga ya, kemudian Dishub, lalu DLH ini sebagai pengampunya juga. Nah harusnya hal-hal seperti ini bisa segera dilakukan penertiban ya, tapi kalau dibiarkan saja ya semakin menjamur, karena ini tiap minggu kayaknya pemandangannya tetap sama. Pernah waktu itu sempat ditertibkan, katanya sudah ada surat pernyataan tapi mengulangi lagi. Ini yang di area Jalan Ijen, di area Simpang Balapan nanti arah ke Jalan Jakarta. Ada lagi tuh biasanya di ininya kawan, di dekatnya Perpus itu juga ada yang jualan, kadang jualan mainan gitu ya, kadang bawa gerobak jualannya di area pedestrian juga beberapa kali. Bahkan saya juga sempat menemui dan berdekatan dengan tempat petugasnya jaga ya, tapi gak langsung ditertibkan juga. Oke, antisipasi ini padahal kan kalau yang di area Simpang Balapan ini masih bisa digunakan untuk kendaraan melintas, cuma kalau sudah banyak yang jualan ini, belum lagi nanti ada yang drive-thru, akhirnya tersendat juga. Antisipasi yang mau akses di sana. Saya mau menyampaikan ini kawan, update dari BMKG ya, dari BPBD lebih tepatnya, itu ada update perakiran cuaca untuk hari ini di tanggal 4 Oktober. Katanya sih ada potensi hujan ringan di pagi hari untuk wilayah Jawa Timur. Tidak spesifik daerahnya di mana, tapi disampaikan masih ada potensi hujan ringan, bahkan sampai sore hari maupun malam hari nanti, bahkan dini hari nanti juga sama, ada potensi curah hujan juga, meskipun intensitasnya ringan, tapi nggak apa-apa ya. Ini banyak yang berharap turun hujan kawan, karena sudah lama sekali nggak kebagian hujan ya. Terutama arah-arah barat tuh justru minim laporan di kami. Kalau untuk update cuacanya yang sempat diguyur hujan, justru area pusat kota ya, kemarin Klojen, Sojajar, itu yang beberapa kali sudah duluan nih kebagian diguyur hujan. Itu sementara untuk beberapa update pantauan saat ini. Mungkin kayaknya yang mau jalan-jalan, mau olahraga ke Rampal juga tidak kalah ramai. Saya lihat perlambatan juga dari Patimura, kemudian Urip Sumoharjo, sama-sama ada perlambatan. Informasi juga kawan untuk Anda yang kalau lagi scrolling, yang lagi browsing, seringnya emosi karena ini ya, karena internetnya lemot. Kalau lagi scroll-scroll tiba-tiba kok buffering gitu, atau lagi nonton YouTube juga tiba-tiba buffering. Nah ini kayaknya daripada Anda makin emosi nanti darah tinggi, mending pindah provider aja, pindah ke Kapten Aratel, nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Untuk Kapten Aratel, kawan hadir dengan jaminan 624, jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda akan mendapatkan tambahan 24 jam masa aktif gratis, tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan juga Pasuruan, tentunya gratis biaya instalasi. Untuk informasi lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222. Atau kunjungi websitenya di www.kaptenaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Aratel. Kapten Aratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Wisdom.
1: Bagi saya, tidak ada kata kalah, yang adalah kata belajar. Sometimes you win, sometimes you learn. Kadangkala kita menang, kadangkala kita harus belajar mengambil hikmah dari setiap kegagalan ataupun ketidakberhasilan yang kita alami. Oleh karena itu, menurut saya, kita jangan pernah takut gagal, jangan pernah takut kalah. Saya juga pernah mengalami hal semacam itu. Ketika kita gagal, apalagi kita tahu orang tua kita, sahabat-sahabat kita sudah berjuang membantu kita juga untuk berhasil. Tentu kita juga punya perasaan takut mengecewakan lagi dalam hal-hal berikutnya. Tapi harus kita buang jauh-jauh itu, karena itu tidak akan menjadi energi positif untuk kita. Dan yakinlah, apalagi orang tua, pasti akan sangat memahami ketika putra atau putrinya mengalami kegagalan. Justru orang tua adalah menjadi yang pertama akan membantu kita bangkit lagi, termasuk menyemangati, memotivasi kita untuk maju terus ke depan, termasuk bangkit dari kegagalan tadi. Bahkan saya mengutip doa General Douglas MacArthur, salah satunya ia berdoa semoga anaknya tidak diberikan kemudahan, kelunakan dalam hidupnya, tetapi diberikan oleh Tuhan kekuatan agar ia sanggup menghadapi segala kesulitan dalam hidupnya. Mungkin itu juga yang sering kita alami, bahwa mungkin itu juga doa orang tua agar kita kuat. Kalau kita serba mulus, serba berhasil, serba sukses, kita tidak akan menjadi seorang yang kuat. Tetapi kekuatan seseorang karena ia ditempa. Tempa dengan keras, kadang ia berhasil, kadang harus gagal dulu. Tetapi dengan penempaan itu, maka ia memiliki ketegaran, ketabahan hati, dan bangkit lagi. Kalau berani bangkit dari kegagalan, ceritakan dengan baik kepada orang tua dan orang-orang terdekat. Mereka pasti akan mendukung untuk bisa bangkit dan sukses ke depan.
2: Saya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, untuk Wisdom di City Guide FM.
3: Wisdom.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh CityGate 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kawan, di jam 4:30 tadi kita menerima laporan, oh jam 5 kurang 2 menit ya, 4:58 kita menerima laporan adanya erupsi Gunung Api Semeru. Per hari ini kalau untuk erupsinya di jam 4:51 menit, untuk ketinggian letusannya kolom abunya di 700 meter ya, kurang lebih di atas puncak, atau 4376 mdpl. Dan untuk durasinya di 2 menit 24 detik, status masih sama. Status Gunung Api Semeru itu masih di level 3 siaga. Jadi masih tidak diperkenankan untuk muncak ya, sampai ke puncak Mahameru. Beberapa kemarin sempat ini juga diamankan untuk para pendaki ilegal lagi-lagi ya. Beberapa waktu lalu ada yang sampai jatuh ke jurang juga, dan proses evakuasi berhari-hari dilakukan. Kalau yang kemarin itu masih aman alhamdulillah, tapi ya begitu ya, harus di blacklist untuk hukumannya karena sudah mendaki di jalur pendakian ilegal, maksa pengen naik ke puncak Mahameru. Padahal kondisinya yang kita tahu juga update dari PVMBG bahwa hampir setiap hari Semeru ini selalu erupsi, bahkan ada yang satu hari bisa sampai 5 kali, ada yang juga lebih dari itu begitu kawan, dan cukup intens memang hampir tiap hari, pokoknya setiap hari erupsi, ada yang intens beberapa kali, ada yang sehari 2-3 kali seperti itu. Jadi memang masih tidak diperkenankan untuk naik, tidak diperbolehkan karena mengganggu ini juga ya.

bisa membahayakan lebih tepatnya. Tapi banyak yang tidak mengindahkan aturan itu. Dari awal aturannya dibuat 2025 akhir, sampai sekarang mau akhir 2026, masih banyak aja yang melanggar dan tentunya konsekuensi langsung dihadapi ya. Entah itu pemberian sanksi ataupun mungkin juga yang kemarin sempat, yang tadi sempat saya mention, ada yang terjatuh ke jurang begitu kawan. Dan banyak relawan Malang juga yang bantu ikut evakuasi saat itu. Itu untuk beberapa catatan pagi hari ini. Nanti kita lanjut lagi di segmen berikutnya. Kita akan lanjut di jam 7. Setelah ini kita akan update juga mengenai stok darah ya dari PMI Kota Malang. Dan untuk Anda yang mau tanya-tanya mungkin seputar donor, boleh juga setelah segmen ini di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, pernah gak sih ngebayangin gula yang kita pakai tiap hari itu perjalanannya sejauh apa sebelum sampai ke meja makan? Nah, di Malang ternyata ada salah satu pemain lama di industri gula yang masih bertahan sampai sekarang. Namanya Pabrik Gula Kebonagung. Lokasinya ada di Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Sampai hari ini pabrik masih aktif beroperasi, terutama saat musim giling tebu. Kalau Anda lewat sekitar situ, bakal kelihatan aktivitas khas pabrik gula. Truk-truk tebu penuh antri masuk, suara mesin berat,

dan suasana industri yang padat tapi produktif. Pabrik Gula Kebon Agung juga dikenal sebagai salah satu pabrik dengan kapasitas besar di Malang Raya. Kalau ditarik ke belakang, pabrik ini sudah berdiri sejak tahun 1905 di era kolonial Belanda. Nah, awalnya kapasitas giling sekitar 1.500 ton tebu per hari, lalu terus meningkat. Tahun 1937 naik jadi 1.800 ton, tahun 1970-an mulai masuk fase modernisasi besar-besaran. Dan setelah berbagai pembaruan, kapasitas terus naik sampai lebih dari 5.000 ton per hari. Artinya, dari zaman kolonial sampai sekarang, pabrik ini terus naik level mengikuti perkembangan zaman. Yang bikin menarik, pabrik gula Kebon Agung ini bukan cuma soal produksi gula, tapi juga bagian dari transformasi industri di Malang. Beberapa poin pentingnya, termasuk pabrik yang konsisten melakukan modernisasi mesin, punya peran penting dalam rantai pasok gula nasional, dan jadi sumber penghidupan bagi banyak petani tebu di sekitar Pakisaji. Selain itu, keberadaan pabrik ini juga jadi bukti kalau industri lama pun bisa tetap bertahan, asal mau terus beradaptasi. Jadi di balik manisnya gula yang kita nikmati setiap hari, ada proses panjang, teknologi, dan sejarah lebih dari 100 tahun yang ikut terlibat. Dari Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Sukun, kemudian bertemu Simpang Kacuk, tetap lurus ikuti jalan. Nah, setelah masuk di Pakisaji, Anda akan melihat pabrik besar di kanan jalan bertuliskan PG Kebun Agung. Selamat datang di Pabrik Gula Kebun Agung. Jalan-Jalan Plus.